0: di atas rata-rata nasional sebesar 5,45% sepanjang semester 1 2026. Lebih lanjut, menurutnya, hilirisasi bisa menjadi pendongkrak ekonomi masing-masing daerah agar semakin positif dan meningkat. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani, jam 7 lebih 5 menit. Itu artinya waktunya kita masuk di program Ijen Talk. Program Ijen Talk pagi hari ini kita akan membahas seputar dugaan pencemaran yang terjadi di Sungai Berantas. Mungkin Anda juga masih ingat ya beberapa pemberitaan ini kaitannya temuan warna Sungai Berantas berwarna keunguan gitu ya. Kemudian ini jadi pertanyaan bersama, sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana kok bisa seperti itu? Kok bisa warnanya kemudian berubah? Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang jadi pertanyaan, lalu ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Nanti kita akan sama-sama menemukan jawabannya di jam 8 bersama dengan 3 narasumber. Kami mengundang dari perwakilan Perum Jasa Tirta 1, ada DLH Kota Malang, kemudian bersama juga akademisi dari dosen teknik pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Anda juga berkesempatan untuk gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan bicara aliran sungai Berantas yang ada di kawasan jembatan Mergosono Gang 5 Kota Malang ini sempat juga membuat masyarakat masyarakat kemudian kaget ya dengan perubahan warna yang secara mendadak menjadi ungu gelap, tepatnya waktu itu hari Minggu 27 September 2026. Nah, fenomena ini sempat diabadikan oleh warga dan menjadi perbincangan setelah videonya sempat viral di sosial media. Ada beberapa fakta juga yang rasanya kita perlu tahu bersama. Jadi perubahan warna air sungai itu terjadi hari Minggu siang hari sekitar jam 11:30. Jadi ada salah seorang warga setempat yang mengkonfirmasi kalau warna ungu pekat ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya kembali lagi warnanya ke normal. Nah, menurut keterangan warga, perubahan warna air ini tidak terjadi di sepanjang aliran sungai, tapi hanya terkonsentrasi di area sekitar lokasi yang memang direkam di video itu. Nah, ini merupakan peristiwa pertama yang disaksikan juga oleh warga setempat. Munculnya warna ungu gelap ini memicu kekhawatiran masyarakat karena memang sebagian warga masih memanfaatkan aliran sungai untuk aktivitas harian, mulai mandi, mencuci baju, sampai ada juga yang memancing di sana. Nah, kemudian merespon temuan viral ini dari Perum Jasa Tirta 1 sudah sempat mengutus tim ya untuk ke lokasi kejadian, melakukan pengamatan dan pengecekan secara langsung di lapangan. Bahkan dari pihak Jasa Tirta 1, untuk informasi terakhir yang kami dapatkan, belum bisa memberikan kesimpulan untuk dugaan penyebab atau sumber pencemaran yang membuat air ini kenapa kemudian berubah warna. Semoga nanti sudah ada beberapa penjelasan ya, paling tidak ada beberapa dugaan begitu yang bisa dijelaskan dari Jasa Tirta 1 kawan, karena Jasa Tirta 1 jadi salah satu narasumber ya di Ijen Talk pagi hari ini. Tidak hanya Jasa Tirta 1, termasuk juga pernyataan dari DLH Kota Malang. Nanti kita akan coba minta update-nya seperti apa, termasuk juga tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang dimaksud dia di sekitar Sungai Berantas, khususnya yang terpantau dari video yang viral itu, tapi bagaimana kemudian pengawasan di beberapa aliran sungai lainnya yang ada di sekitar Kota Malang. Karena tentu dari kejadian ini kita harapannya sama-sama belajar untuk memitigasi kejadian-kejadian yang sama tidak sampai terulang. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih banyak kawan-kawan City Guide. Pagi hari ini ada Pak Tommy, jam 6:47, ada video yang dikirimkan, ini soal kondisi SPBU. Oke, sambil kita tampilkan di visual radio, kawan, Anda bisa cek di sana. Oh, ini ada 2 video ya ternyata. Coba kita putarkan video pertama dulu.
2: SPBU Ciliwung.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Pertalite cuma 1 mesin aja. Sepertinya masih ada pengisian. Ini sampai jalan raya.
1: Oke, okay. Ini video keduanya kawan nih, kita putarkan.
2: Info terbaru, 2 operator barusan berjalan, barusan dioperasikan. Ini kepadatan sudah terurai, terima kasih.
1: Oke, Pak Tommy, terima kasih banyak sudah berkabar. Terlihat antriannya semakin memanjang ya, semoga terkondisikan. Ini kalau di sekitar SPBU Ciliwung, bagaimana di beberapa SPBU lain? Mungkin kawan-kawan CityGate yang kebetulan melintas boleh dikabarkan. Kalau tadi waktu saya lewat di sekitar SPBU Bendungan Sutami, itu juga sudah mulai panjang antriannya, apalagi untuk kendaraan roda 2 ya. Tapi tadi sih pantauan sekitar jam 6 kurang, ini sudah jam 7:13, semoga terkondisikan. Kembali ke informasi soal truk kontainer yang sempat dikabarkan trouble masuk di sekitar Blimbing. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi. Kawan, posisi truk kontainer yang dimaksud itu di depan sumpil gang 1, jadi posisinya itu ada di sebelah kanan. Kemudian lalu lintasnya tampak sudah mulai ramai juga. mengarah ke utara atau mengarah ke Singosari. Jam 6 lebih 53 menit, Ibtu Israfi menyampaikan terima kasih dan monitor. Untuk Anda yang berada di sana, punya update-nya, apakah sudah mulai terurai kepadatannya atau mungkin rekomendasi untuk kawan-kawan City Gate lebih baik lewat jalur lainnya karena semakin padat bisa nanti Anda tambahkan. Bu Lilis ini juga sedang terjebak antrian ya di sana. Bu Lilis, terima kasih banyak update-nya. Jam 6 lebih 54 menit, tadi mengirimkan fotonya kawan. Kemudian keterangannya ini tertulis di Jalan Ahmad Yani menuju flyover terjadi kepadatan imbas kendaraan yang trouble. Wah, ini kawan yang kita bisa lihat, apalagi ini jam-jam sibuk juga, kondisinya semakin panjang. Hati-hati untuk Anda yang mobile di sana. Ada lagi informasi dari Pak Usman, selamat pagi. Terjadi kecelakaan tepatnya di dekat Hotel Spencer Kota Batu Bumiaji. Dua pengendara sepeda motor, dua korban masih tergeletak, ini tampaknya siswa SMK Kota Batu. Satu korban ini mengalami lecet di lengan kanan dan bagian lutut kanan kiri. Kemudian satunya ini ada dugaan patah tulang ya, fraktur patah tulang tertutup di pergelangan tangan kanan dan lutut kanannya. Baik Pak Usman, terima kasih banyak. Nanti kita, mungkin ada kawan-kawan City Gate kebetulan melintas di sana, update-nya bagaimana boleh ditambahkan. Oh ini jam 7 pagi hari dari Pak Usman lagi, sudah ada petugas ternyata, petugas kepolisian pada saat melintas dan kemudian ada relawan juga. Ambulans sudah dihubungi tapi masih belum datang. Ini tadi belum sempat dokumentasi karena tidak bawa HP. Oke, Pak Usman terima kasih banyak. Nanti kita akan coba hubungi rekan-rekan Polsek ya terkait penanganannya seperti apa. Pak Arif Tommy, selamat pagi. Terima kasih banyak video yang dikirimkan. Ekor kepadatan sudah sampai depan BCA Blimbing, imbas kontainer mogok. Oh, ini arah sebaliknya ya, Pak Arif. Wah, panjang banget ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Arif sudah berkabar. Untuk kawan-kawan City Gate yang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda tambahkan. Sobat Jatim, gimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus. Terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kemudian bisa juga mengarah ke kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 1. Koridor 2. Untuk koridor 1 saat ini sudah berjalan ya. Jadi nanti setelahnya akan ada koridor 2. Begitu kawan. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Bulan, dan pagi hari ini kita juga masih di Ijen Talk. Mungkin Anda nanti ingin ikutan nimbrung bicara soal adanya dugaan pencemaran air di Sungai Brantas. Nah, ini kita juga merujuk selama kejadian hari Minggu 27 September 2026 lalu, pemandangan yang mengkhawatirkan kawasan Mergosono Gang 5 ini masih di sekitaran Sungai Brantas ya. Jadi kawasan Mergosono Gang 5 sampai Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, mendadak airnya ini berubah menjadi ungu gelap pekat. Nah, kondisi ini sekitar 1 jam. Seperti apa sih sebenarnya kondisi di lapangan? Apa yang bisa menjadi penjelasannya? Bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran warga sekitar yang masih memanfaatkan Sungai Brantas ini? Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya. Termasuk untuk Anda yang mau ikutan nimbrung, boleh. Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp. Dan kami rekomendasikan Anda ketika nanti ingin gabung di Ijen Talk, Anda bisa kirimkan voice note, kawan. Jadi nanti kita akan putarkan dengan harapan ketika Anda menyampaikan langsung, ini tidak sampai ada pergeseran tujuan yang ingin Anda capai gitu ya, dari penjelasan Anda. Atau mungkin Anda mau on air langsung, boleh, Anda bisa telepon di 0811 3600 911. Kawan, setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Baik kawan, kita lanjutkan lagi informasi yang sudah masuk tentunya dari kawan-kawan Sirigaib yang sekarang ini masih mobile setelah tadi Pak Arief Tommy memantau kepadatan sudah sampai depan BCA Blimbing imbas truk kontainer yang trouble di sana. Kemudian ini tadi ada lagi dari Pak Iwan ya, terima kasih banyak menanggapi laporan sebelumnya. Laporan semalam ya tentang drainase di underpass Karanglo, ini sudah rusak lagi. Oh, ini tadi ada fotonya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba koordinasi dengan koordinator lapangan BBBJN PPPK 36 Provinsi Jawa Timur, Jatim Bali, Kementerian PU, Pak Pram. Dan ini tadi jam 7 lebih 18 menit informasi dari Pak Pram. Itu sudah ditindaklanjuti loh sebenarnya kemarin dari teman-teman tol, tapi memang kembali lagi rusak gitu ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana yang jadi respon dari Pak Pram dan rekan-rekan. Kemudian ada lagi dari Pak Faruk, ini soal informasi kegiatan karnaval. Kapan ini Pak Faruk? Coba kita cek ya. Kemarin itu Pak Hasan Bisri juga sempat kirimkan flyer ya. Nanti kita akan coba lihat di chat Pak Hasan. Ini kalau kembali dari chat Pak Faruk, acaranya di sekitar Kepanjen kawan. Eventnya ini, oh hari ini check sound jam 7 malam nanti. Sementara kegiatan karnavalnya itu besok jam mulainya jam 2 siang sampai setengah 5 pagi. Oh, sampai setengah 5 pagi ya Pak ya, ini bener ya. Dan lokasinya itu di area Bang Sri Ardi Rejo. Lebih baik Anda hindari rutenya Sukoraharjo Ketapang arah ke Ardi Rejo Bang Sri. Ya, untuk Anda yang mau mobile di sekitar Kepanjen kawan, Anda lebih baik antisipasi untuk sementara waktu untuk hari ini dan juga untuk besok. Kemudian ada lagi dari Pak Edi, selamat pagi, terima kasih banyak video yang dibagikan Pak Edi kawan. Ntar kita coba cek ya. Ini informasi dari Pak Edi soal kondisi truk kontainer mogok ya. Ini masih ada di lokasi kawan. Jam 7 lebih 21 menit.
1: Hidup tenang, saatnya di Paramang.
0: Nah ini ya, Pak Edi arah sebaliknya. Truk kontainernya masih ada di lokasi. Sebentar saya coba kembali sedikit. Ini sudah ada polisi belum ya? Oh belum ada petugas Pak. Oh ini udah, sudah ada ya ternyata. Oke, sudah ada petugas di sana yang membantu pengaturan kawan. Tapi memang kondisi peningkatan volume kendaraan luar biasa pagi hari ini. Dominan kendaraan roda 4 dan cenderung berhenti memang kalau melihat dari video yang dikirimkan Pak Edi. Sementara itu dari Pak Anto, selamat pagi, terima kasih. Kontainer mogok di Jalan Ahmad Yani arah flyover Rajosari atau arah Karanglo, tepatnya sebelum flyover Rajosari sudah ada petugas polisi. Kemudian ada Pak Dani, selamat pagi Pak Dani, terima kasih banyak voice note-nya.
2: Selamat pagi Nenon.
0: Selamat pagi.
2: Ini dari arah Panji Suroso Grand Mercure ini arah ke selatan ya, nggak tahu mereka mau kemana nih rombongan para moge-moge.
0: Oh.
2: Dengan ada pengawalan yang sangat disayangkan, mereka nggak mau ngantri lampu merah ini. Mereka kontraflow sendiri, merasa dikawal ya. Jadi sedikit mengganggu yang dari arah selatan ke utara ini, karena mereka ngambil jalurnya selatan ke utara.
0: Oke. Baik Pak Dani, terima kasih banyak informasinya. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah. Ini tadi ada kawan Sitiga juga yang mau on air ya, ada Pak Diono menanggapi soal underpass. Oke Pak Diono, coba kita sambungkan. Mungkin kawan-kawan Sitiga juga mau gabung pagi hari ini, boleh nanti Anda bisa hubungi di 0811-3600-911. Pak Diono, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan Pak.
3: Itu mengomentari perbaikan plat underpass itu loh Mbak, kok belum ada 3 bulan kok lepas lagi besinya. Tuh, kemarin saya lewat memang sudah hampir terlebar ban mobil Mbak, apalagi kalau sepeda itu langsung jungkir itu. Kan itu yang di sisi timur itu. Cuma okay, saya menyayangkan itu harusnya posisi pelatnya itu dibuat seperti sisi selatan, membujur. Nah, kalau ini kan yang sisi timur ini kan dibuat bukan membujur, ya searah ban mobil itu. Kan yang barat itu kan tidak pernah terjadi kendala. Yang barat kan tidak pernah perbaikan ya, itu loh yang saya sayangkan kok. Nanti itu diperbaiki model gitu aja, nanti 2 bulan ya lepas lagi. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya ya sangat membahayakan Mbak. Apalagi kan itu penerangannya kan ya enggak terlalu terang kalau malam hari.
0: Baik Pak.
3: Lah iya. itu ya ada seperti sisi selatan lah saran saya itu kalau.
0: Iya.
3: Iya kan.
0: Oke,
3: antara selatan dan timur. Ya gitu aja Mbak.
0: Baik Pak Diono, terima kasih.
3: Ya, hati-hati lah buat yang melintas motor, jangan sekali-kali ambil jalur ke kanan lah.
0: Iya.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Diono ya.
3: Iya. Iya. Ya.
0: Okay.
3: Kalau bisa diberi peringatan Pak, kasih rambu tulisan kalau belum bisa memperbaiki.
0: Oke okay, Pak
3: ya,
0: Diono.
3: Ya, harus dikasih rambu Mbak. Hati-hati ada lubang gitu, tulisan apa gimana itu. Iya, oke Mbak, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Diono. Nah ini yang jadi pertanyaan juga ya, kenapa kok nggak disamakan saja? Apa yang jadi pertimbangan? Ini kok disamakan arahnya itu seperti ban kendaraan gitu ya? Coba nanti kita tanyakan Pak apa yang jadi pertimbangan. Termasuk tambahan dari Pak Diono tadi, masukannya mungkin perlu dikasih semacam rambu hati-hati gitu. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, Anda juga masih bisa sambung ya dengan manfaatkan WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Untuk selanjutnya, kita akan coba pantau bagaimana kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Instituto Informasi Seputar Jantung.
1: Kawan-kawan City Guide, pagi hari ini yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih lengang kawan di sepanjang pandaannya. Termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru terkondisikan. Sejauh ini cuaca juga masih aman, masih cerah di sana. Mungkin Anda yang sedang berhenti di beberapa rest area, seperti apa update-nya boleh nanti Anda berkabar di WhatsApp kami. Info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama IS, Tolram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, IS Tolram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Fia Wahyu. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani mewajibkan kepala desa menangani 7 masalah sosial maksimal dalam waktu 4 jam sejak kasus ditemukan. 7 masalah sosial tersebut meliputi anak putus sekolah, warga miskin kelaparan, persoalan gizi ibu hamil dan balita, rumah tidak layak huni, warga miskin sakit dan tidak bisa berobat, tata ruang desa, serta masalah persampahan. Ketentuan tersebut disampaikan Ipuk saat melantik kepala desa terpilih hasil pemilihan antar waktu kepala desa style Kecamatan Genteng di ruang rempek Jogopati Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam arahannya, Ipuk meminta kepala desa tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Sebaliknya, kepala desa diminta aktif menemui warga untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan segera mencari penyelesaiannya.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo menyambut baik arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait program rehabilitasi dan reedukasi nasional bagi narapidana. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, melalui program tersebut, Rutan akan melakukan asesmen terhadap narapidana narkotika yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi nasional. Sedangkan untuk narapidana umum akan mendapatkan program reedukasi sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan selama menjalani masa pidana. Pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi ini akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing narapidana sesuai dengan hasil asesmen. Oleh karena itu kawan, asesmen merupakan tahapan penting untuk menentukan narapidana yang memenuhi kriteria mengikuti program yang telah ditetapkan.
3: Bersama saya, Raffiana, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Peredaran rokok ilegal kembali diburu Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Jember. Rabu 7 Oktober, Satpol PP bersama Bea Cukai Jember dan aparat penegak hukum melakukan razia di sejumlah titik Kecamatan Gumukmas menindaklanjuti informasi dugaan peredaran rokok ilegal. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan puluhan slop rokok berbagai merek tanpa pita cukai. Seluruh temuan kemudian diamankan sebagai barang bukti. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jember, Robi Cahyadi, mengatakan penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi masyarakat termasuk di wilayah perbatasan antar kabupaten. Selain razia, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Sementara, tindak lanjut atas temuan menjadi kewenangan Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di

0: Menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak mas, gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah ke sini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
1: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM dan didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami seperti biasa. Jadi waktunya kita masuk di program Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita masih coba sambung bersama dengan bagian dari Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang bersama Bu Nena Diasmari. Oke, ini sudah sambung, langsung kita sapa. Assalamualaikum, pagi Bu Nena.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ula.
0: Lagi di kantor Bu?
1: Iya nih.
0: Alhamdulillah sudah sampai ya pagi hari ini. Semangat Bu Nena. Pagi hari ini waktunya kita minta update soal stok darah dan juga kebutuhan darah di PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Nena, okay, informasinya.
1: Baik. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi pendengar Sidikets sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah yang tersedia, yang pertama adalah WB atau darah lengkap, golongan darah A47, B129, O77, AB18. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A646, B894, O1181, AB230. Untuk produk darah TC, golongan darah A41, B40, O63, AB24. Nah, saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini alhamdulillah masih terlayani Mbak Mula.
0: Alhamdulillah, tapi tentunya dinamis ya Bu ya. Kita nggak tahu nanti satu jam betul lagi seperti apa. Jadi betul, masyarakat nanti bisa langsung donor darah saja begitu. Nah, Bu Nena, mungkin bisa diinformasikan juga kegiatan PMI hari ini yang bisa dimanfaatkan masyarakat di mana ya, Bu? Ada tidak
1: baik,
0: ya?
1: Baik. Bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia Sidikets yang ingin mendonorkan darah dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Bojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur dan tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk saat ini tidak ada kegiatan layanan PMI Mobile Unit nih Mbak Wulan.
0: Ya, sudah. Baik. Oke, Bu. Nah, kemudian mungkin ini informasi juga ya untuk masyarakat yang mau donor, apalagi yang pertama kali gitu loh, Bu. Caranya ini gimana sih dan syaratnya itu apa aja, Bu Nena?
1: Caranya gimana ya kalau mau donor? Nah, teman-teman bisa mengisi formulir dengan lengkap ya, baik secara konvensional maupun digital. Dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas. Nah, bagi yang belum pernah donor, kartu identitas saja. Tapi kalau yang sudah pernah donor, jangan lupa untuk membawa kartu donor Anda sebagai validasi data sebelum mendonorkan darahnya. Pastikan pula Anda dalam keadaan fit ya atau sehat. Apabila dirasa kurang fit atau kurang sehat, sebaiknya ditunda dulu untuk tidak melakukan donor darah, karena hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat atau pasca donor darah. Nah, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, yang pertama adalah usia, minimal 17 sampai 60 tahun,

0: berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein, ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani dalam tidak dalam kondisi demam ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak ya sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Begitu okay. Mbak Mulan.
1: Oke, okay, Bu Nena, ini sebagai informasi juga, biasanya itu ketika darah sudah diambil ya, nah kemudian penyimpanannya itu seperti apa, pengelolaannya itu seperti apa? Bu Nena, boleh diceritakan, Bu?
0: Baik. Pengelolaan darah yang dilakukan setelah pengambilan darah ini tentunya harus dilakukan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, setelah pengambilan darah ini, darah akan ditransportasikan sesuai interval suhu yang direkomendasikan, ya tentunya dengan proses validasi terkait dengan suhu transportasinya. Darah juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan, lalu darah itu akan diolah secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang akan dibutuhkan. Sebelum itu, sampelnya juga akan dilakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Tidak lupa kami juga melakukan uji konfirmasi golongan darah untuk memastikan golongan darahnya serta uji saring antibodi. Nah, darah itu juga akan dilakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitasnya darah itu baik. Sehingga setelah itu akan dilakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Terus kita juga melakukan pengelolaan darah yang tidak layak. Jadi darah-darah yang tidak memenuhi standar akan kita sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari resiko penyebaran penyakit. Setelah itu darah juga akan disimpan, dan disimpan ini sesuai dengan suhu, interval suhu dari produknya masing-masing atau karakteristik dari darahnya, produk darahnya. Setelah rangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah baru dapat didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit, kebutuhannya pasien ya tentunya sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan darah.
1: Oke, Bu Nena, terakhir ya, boleh disampaikan ke masyarakat manfaat ketika kita melakukan donor darah secara rutin.
0: Oke, baik. Kesempatan untuk donor darah ini tidak selalu dimiliki setiap orang ya. Tentunya donor darah memiliki banyak manfaat, baik bagi penerima maupun pendonor. Berikut akan saya sampaikan beberapa manfaat ya donor darah itu bagi pendonor. Yang pertama adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Dikarenakan donor darah itu akan sebelum donor darah itu akan menjalani pemeriksaan ya, pendonor itu akan menjalani pemeriksaan termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu terutama penyakit yang melalui transfusi darah. Yang kedua adalah menurunkan resiko penyakit jantung, dikarenakan donor darah ini membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Nah, untuk yang ketiga, merangsang produksi sel darah baru. Karena kan setelah mendonorkan darah ini tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya, karena kan donor darah ini dapat membantu rasa kebahagiaan karena kita sudah dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Nena, sudah lengkap informasinya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Semangat untuk pagi ini.
1: Oke, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kawan-kawan City Gate yang mau donor darah, jadi nanti bisa datang ke UDD PMI Kota Malang ya, yang ada di Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau bisa memanfaatkan PMI Mobile. Program ini kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi 0341-364-617, alamat Jalan Buring nomor 10, Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Hasta, voice note yang dibagikan.
2: Selamat pagi. Menanggapi grill di bawah underpass Karanglo.
0: Kita akan coba
2: barusan melintas sudah diperbaiki. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak untuk update informasinya Pak Hasta. Sementara ada Pak Andi Eko mengabarkan kondisi truk kontainer ya yang mogok di sebelum flyover Arjosari arah Surabaya. Tadi jam 7 lebih 30 menit disampaikan kepadatannya sudah panjang sejak Narotama Blimbing. Ini sudah ada petugas dishub tapi masih belum teratasi. Tadi saya juga lihat ada petugas dari kepolisian Pak Andi Eko ya, mungkin kawan-kawan Citygate yang melintas di sana boleh nanti ditambahkan. Kemudian ini tadi update yang disampaikan dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, saat ini masih dibantu untuk kelancaran lalu lintasnya, ini masih dicarikan truk besar untuk menarik ke tempat yang lebih aman gitu ya, biar arus lalu lintasnya lancar gitu. Kemudian soal masukan yang disampaikan oleh Pak Diono, ini sudah dapat atensi dari Koordinator Lapangan BBPJN Pak Pram. Infonya untuk beberapa masukan dan pertanyaan nanti akan disampaikan lewat pihak tol dulu gitu untuk dijelaskan nanti bagaimana. Ada juga beberapa catatan lainnya. Buat sahabat Persada, pernahkah Anda melihat pembuluh darah pada kaki tampak menonjol atau berkelok-kelok? Atau mungkin kaki terasa berat, mudah lelah, nyeri hingga terasa tidak nyaman setelah berdiri atau duduk dan dalam waktu lama? Nah, keluhan ini bisa berkaitan dengan varises, yaitu kondisi ketika pembuluh darah vena mengalami gangguan sehingga aliran darah itu tidak bisa berjalan secara optimal. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan varises yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Penanganan diawali dengan konsultasi dan evaluasi oleh dokter untuk mengetahui kondisi pembuluh darah serta menentukan pilihan penanganan yang sesuai. Jangan anggap sepele keluhan pada kaki yang terus berulang. Pemeriksaan lebih awal dapat membantu mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Apabila Anda atau keluarga mengalami keluhan varises, segera lakukan konsultasi di Persada Hospital. Untuk info lebih lanjut mengenai layanan penanganan varises, hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Pemkot Malang upayakan pengusulan data keluarga yang belum masuk pengumpulan Desin. Dindik Jatim sediakan servis gratis 8.100 motor. BPS sebut ekonomi nasional ditunjang dari faktor daerah. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang, Muhammad Sailendra, pihaknya masih mengupayakan pengusulan data keluarga yang belum masuk pengelompokan Desil ke pemerintah pusat. Menurutnya, data ini diusulkan kepada Pusdatin Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya berproses dengan BPS pusat. Sailendra menambahkan, posisi Pemkot Malang dalam proses ini mengusulkan dan menyerahkan data, jadi bukan menentukan hasil pengelompokan Desil. Dinas Pendidikan Jawa Timur menyediakan servis sepeda motor gratis dengan target 8.100 unit untuk menyemarakan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Layanan digelar hari ini di 350 SMK dan mitra industri se-Jawa Timur dengan melibatkan 55.000 siswa teknik sepeda motor. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawayai mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan vokasi berdampak, sekaligus memberi kesempatan siswa mengasah kompetensi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya mencatat faktor pertumbuhan ekonomi nasional ditunjang dari kondisi ekonomi tiap daerah. Ia menyebut sebanyak 17 dari 38 provinsi di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional sebesar 5,45% sepanjang semester 1 2026. Lebih lanjut, menurutnya hilirisasi bisa menjadi pendongkrak ekonomi masing-masing daerah agar semakin positif dan meningkat. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Mufti Akmal, selamat pagi.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Di Ijen Talk kita akan membahas sungai Berantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Dan tentunya juga kita nanti akan lebih kulik lagi lebih dalam ya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu bagaimana solusi-solusi yang bisa diupayakan untuk kedepannya. Tentu saya tidak sendiri, nanti kita akan bersama dengan perwakilan dari Jasa Tirta 1, ada dari DL LH Kota Malang dan akademisi dari Universitas Brawijaya. Anda juga berkesempatan untuk gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp, dan kita juga mengingatkan Anda yang mau gabung lebih baik telepon langsung untuk on air atau bisa mengirimkan voice note, nanti kita akan putarkan komentar ataupun pertanyaan Anda di 0811 3600 911. Kita jeda dulu sebentar satu lagu, setelah ini kita akan kembali kawan.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Bicara Sungai Berantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab? Pagi ini saya tidak sendiri, bersama dengan tiga narasumber. Ada dari Vice President Regional 1 Perum Jasa Tirta 1 Bapak Agung Nugroho DP. Ada juga dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Bapak Dr. Andes Gamalil Raymond Hatigoran Matondang MAP, sekaligus dari Kepala Pusat Layanan Akademik Internasional UPT GPR Universitas Brawijaya, yang juga sekaligus dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Insinyur Sebrian Mirdeklis Beselie Putra STMT Master of Engineering. Dan untuk Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya, kita buka interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 360 911. Saya mau sapa dulu tiga narasumber yang sudah gabung pagi ini. Selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi, Pak Wulan.
0: Alhamdulillah bisa sambung. Kabar sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Sudah sampai kantor, Pak Agung?
1: Sudah, Pak. Sudah.
0: Luar biasa. Jam 7, ya. Waduh, jam 7, Pak ya. Udah standby. Luar biasa. Terima kasih, Pak Agung, bisa menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi ini. Dan saya juga mau menyapa ada Pak Raymond. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah saya selalu juga untuk Pak Raymond ya, bisa sambung kembali. Pak Raymond ini kayaknya juga sudah sampai di kantor ya, Pak?
2: Sudah Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Raymond. Kemudian ada Pak Sebrian juga, selamat pagi Pak Sebrian.
3: Selamat pagi, Mbak Bulan.
0: Kabar baik ya, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada agenda ngajar tidak hari ini, Pak Sebrian?
3: Ada, selain ini saya ngajar dan mengaji.
0: Oke. Tapi untuk acara ini nanti mengikuti sampai selesai aman ya Pak ya?
3: Aman Pak, tenang ya.
0: Oke. Siap, terima kasih juga Pak Sebrian untuk waktunya. Kawan-kawan City Guide, jadi Sungai Berantas ya, ketika kita bicara Sungai Berantas ini kan menjadi bagian yang penting dari kehidupan masyarakat untuk kebutuhan air, pertanian, industri, bahkan menopang ekosistem. Nah tapi hari Minggu tanggal 27 September 2026 lalu ada pemandangan yang mengkhawatirkan. Air Sungai Berantas di kawasan Mergosono Gang 5 sampai Bumiayu, Kecamatan Gedung Kandang Kota Malang ini mendadak berubah menjadi ungu gelap pekat ya untuk warnanya. Dan tentu kondisi ini berlangsung sekitar 1 jam lamanya, kemudian airnya berubah lagi menjadi normal. Perubahan warna air tentu bukan persoalan sepele, ada pertanyaan besar di baliknya. Apa sih yang masuk ke sungai? Dari mana sumbernya dan seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat? Dan yang penting di sini ketika pencemaran terjadi, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah cukup mencari pelaku setelah pencemaran terjadi atau justru sistem pengawasan kita yang harus dipertanyakan? Bagi hari ini mengawalinya, saya mungkin ke Pak Raymond dulu. Pak Raymond, bisa diceritakan dulu Pak ini soal perubahan warna Sungai Berantas yang menjadi keunguan, ungu gelap ya waktu itu. Seperti apa informasinya Pak Raymond?
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kami hormati Pak Dr. Insinyur Sebrian MB Putra, yang kami hormati Pak Agung Nugroho, yang kami hormati Mbak Ulan dan pendengar CBGN dan Bandung FM. Jadi setelah ada laporan masyarakat tanggal 27 September lalu, tim pengaduan Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan survei lapangan selama 2 hari berturut-turut, tanggal 28 dan tanggal 29 tahun 2026. Berdasarkan laporan verifikasi lapangan oleh tim Lab Dela Kota Malang, ada dua indikator perubahan warna air sungai menjadi ungu merupakan fenomena lingkungan yang kemungkinan disebabkan oleh pencemaran limbah industri, bisa berupa zat pewarna tekstil atau yang lainnya, atau aktivitas mikroorganisme spesifik seperti bakteri belerang ungu, purple sulfur bakteria. Yang kedua, kejadian mengenai timbulnya warna ungu di sungai bisa saja berasal dari limbah cair industri yang menggunakan zat pewarna kimia sintetis. Jenis industri yang menggunakan zat pewarna tersebut bisa jadi berasal dari jenis industri tekstil, pabrik pewarna, penyamaan kulit, atau kegiatan industri lain yang memanfaatkan zat pewarna. Sehingga dalam hal ini, perubahan warna air sungai tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya zat pewarna yang masuk ke sungai. Kejadian tersebut dapat berlangsung secara cepat dan durasinya tidak terlalu lama yang dibuat akibat adanya faktor kimia. Jadi pada waktu tim kemarin ke sana, Mbak, warna ungunya sudah hilang. Dan berdasarkan laporan kami yang kami terima waktu itu kurang lebih sekitar jam 3, sempat sore teman-teman saya suruh cek ke sana sekitar jam setengah 6 sebelum gelap, itu juga warna sudah sesuai dengan warna air sungai yang lainnya.
0: Baik, Pak Raymond, setelah dilakukan survei, apakah sempat kemudian setelah normal kembali lagi warnanya keunguan, kemudian normal lagi begitu, Pak, atau normal sampai sekarang ini?
2: Pada waktu survei dilakukan, kondisi air sungai sudah normal, Pak, sama dengan warna air sungai dari atasnya.
0: Baik.
2: Jadi yang warna ungu itu sudah tidak ada lagi.
0: Oke, Pak Raymond, berarti total waktu itu survei selama 2 hari terhitung dari 28 September dan juga 29 September begitu, Pak, ya?
2: Ya, benar.
0: Oke, saya coba ke Pak Agung. Pak Agung, ketika air sungai Berantas ya di kawasan Mergosono Bumi Ayu ini berubah menjadi ungu gelap pekat seperti tanggal 27 September lalu, gimana dari PJT 1 membaca kejadian ini dan apa temuan awal mengenai sumber atau jenis pencemarannya?
1: Oke, terima kasih Mbak Wulan, yang kami hormati Pak Raymond, kemudian Pak Sebrian, dan para pendengar Citygate and One-One. Jadi tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Raymond terkait dengan kejadian yang terjadi di tanggal 27 September. Memang kejadiannya cukup singkat, hanya sekitar 1 jam ya mungkin ya terkait dengan hal tersebut. Dan kami dari PJT 1 di dalam hal ini dari tim OP PSDA Berantas 1, Subdiv Berantas 1 yang ada di Kerangkates ini melakukan tinjauan lapangan bersama dengan timnya Pak Raymond ke lapangan bersama. Kemudian dilakukan pengambilan sampel air, nah, ini yang oleh tim DLH Kota Malang. Yang ini nanti masih dalam proses ya Pak Raymond G, dalam apa namanya hasil uji hasil pengujian sampel airnya ini masih dalam proses di tim DLH Kota Malang. Kalau indikator yang dilihat seperti yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi, memang ada perubahan warna dan itu yang cukup berlangsung singkat. Dan pada saat tinjauan sudah kondisinya sudah normal, sudah tidak berbau, tidak ada perubahan warna, kemudian secara visual juga sudah kondisinya normal seperti air sungai yang ada. Nah ini memang bisa dimungkinkan karena ada perubahan warna ini karena adanya limbah pewarna yang cair atau zat kimia yang dalam konsentrasi tinggi. Namun ini yang indikasi awal yang dimungkinkan dari kejadian yang terjadi di tanggal 27 September tersebut.
0: Oke, Pak, kemudian hasil ujinya kapan ini bisa keluar dan kita masyarakat tahu, Pak?
1: Oke, untuk ujinya dilakukan oleh tim DLH Kota Malang.
0: Oke.
1: Nanti Pak Raymond yang bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Karena kami kemarin memang dari hasil pengambilan sampelnya, kemudian pengujiannya dilakukan oleh tim DLH Kota Malang.
0: Baik, Pak Agung, mungkin kalau bisa disampaikan ya ketika kita bicara tupoksi dari Jasa Tirta terkait dengan Sungai Berantas dan juga mungkin beberapa sungai lainnya itu seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu.
1: Oke, kalau dari sisi tupoksi kami sesuai dengan tugas kami di Jasa Tirta 1 berdasarkan penugasan kami di PP 46 tahun 2010, kami di sini melakukan kegiatan pemantauan terhadap kondisi kualitas air maupun sumber air yang ada di wilayah kerja PJT 1.
0: Oke.
1: Nah, ini adalah titik-titik pengambilan sampel airnya mulai dari Berantas Hulu sampai dengan Berantas yang ada di hilir yang ada di Kota Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Nah, pemantauan kualitas air ini dilakukan periodik ya, secara rutin. Ada yang 2 mingguan, ada yang periodenya 3 bulanan. Nah, dari hasil pemantauan kualitas air yang dilaksanakan secara periodik ini, kami bertugas juga untuk melaporkan atas kondisi kualitas air yang ada di Das Berantas ini kepada instansi terkait yang berwenang. Karena kami dalam hal ini terkait dengan pengelolaan kualitas air ini, tupoksi kami seperti itu. Nah, kegiatan pengawasan, kemudian pengawasan dalam hal kualitas air ini nanti ada di DLH kota masing-masing. Nah, ini yang apa namanya dari pihak kami, ini juga tugasnya adalah melakukan kegiatan pemantauan, kemudian melaporkan hasil pemantauannya seperti apa, sehingga ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berwenang untuk bisa melakukan keputusan terkait dengan kondisi kualitas air ini, langkah-langkah penanganannya seperti apa, sehingga harapannya kualitas airnya ini bisa membaik.
0: Oke. Oke, Pak Agung, sejauh mana sih Pak perubahan kualitas air sungai Berantas dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya ketika kita bicara wilayah Kota Malang ya, dan mungkin parameter apa yang menunjukkan ketika oke, sungai itu ada pencemaran gitu. Boleh. Pak Agung.
1: Ya, kalau dari apa namanya, dari laporan kualitas air yang kita sampaikan terakhir, saya laporan ke instansi terkait ini setiap triwulan ya, Mbak ya. Jadi berdasarkan hasil yang ada di pemantauan kami yang di triwulan 2 tahun 2026 ini, kalau untuk yang di area Kota Malang ini, kalau masuk dalam kategorinya, kebanyakan hampir sebagian besar adalah tercemar ringan. Nah, ini indikasinya ada dari kadar POD dan COD yang di bawah dari baku mutu air. Kemudian juga ada indikasi kadar fosfat yang lebih dari baku mutu. Nah, ini mungkin kadar fosfat ini bisa dari pupuk atau pertanian yang masuk ke sungai, karena kan pertanian, kegiatan pertanian biasanya menggunakan pupuk yang ada fosfatnya. Kemudian dari hasil pertanian ini, drainase dari pertanian ini akan masuk kembali ke sungai, sehingga masih ada kadar fosfat yang masuk ke sungai. Ini juga bisa juga dari mikroplastik atau dari limbah usaha yang ada di Kota Malang. Jadi kalau dari sisi apa namanya, kondisi statusnya adalah tercemar ringan, kalau dari indeks kualitas airnya ini, kalau di catatan kami ini masuk dalam kategori sedang.
0: Oke. Baik, Pak Agung, saya lanjut ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa POV dari DLH termasuk juga dari Jasa Tirta 1. Bagaimana Anda melihat, Pak Sebrian, fenomena perubahan warna sungai Berantas menjadi ungu pekat kalau dari perspektif teknik pengairan?
3: Baik, Pak Bulan, tadi ya sama di Pak Agung dan Pak Raymond setelah pendengar sedikit sekalian. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang saya kira harus kita cermati ya, karena menjadi sebuah perhatian yang cukup besar bagi masyarakat karena berkaitan dengan beban hidup air itu kan ya. Jadi kalau dari berita kan kita dapat bisa dilihat bahwa ada satu waktu yang sangat cepat, kurang lebih 1 jam, dikonfirmasi oleh Pak Raymond bahwa ada perubahan warna yang sangat signifikan ya. Nah, ini kalau dari sisi saintifik itu bisa dikatakan ini adalah sebagai point source pollution ya, water pollution atau polusi air yang berupa titik, jadi bukan on point atau area bukan ya. Jadi ada dua jenis lah sumber pencemar itu. Nah, kemudian jika kita melihat waktu yang hanya 1 jam, berarti itu dia berarti ada sebuah proses di mana ada sebuah pembuangan limbah ya yang sangat cepat, atau dikatakan sebagai shock loading ya istilahnya, itu kalau dalam wastewater. Jadi ada sebuah jumlah volume pencemar yang sangat banyak dibuang dalam waktu yang bersamaan dan cepat, shock loading gitu kan ya. Nah, kemudian gak lama dia mengalami pengenceran. Nah, berarti itu dikatakan sebagai sebuah perubahan yang mengganggu siklus alami sebuah sungai. Nah, kalau dalam tipikal-tipikal pencemar, ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk cara yang paling sering, Pak, cara tipikal untuk mengelabui petugas biasanya itu. Jadi dia tidak dibuang secara continuous, tapi dibuang secara tiba-tiba. Harapannya adalah dia itu segera hilang. Memang seperti itu tipikalnya kan ya. Nah, kalau dilihat dari model warnanya, itu kan ya, dia ungu pekat, itu berarti dia bisa mengarah ke zat warna tekstil bisa jadi ya, atau kalium permanganat biasanya kan ya, karena warnanya langsung terlihat walaupun jumlahnya kecil. Nah, tinggal kita lihat saja di sekitar itu ada industri apa saja atau sumber-sumber potensi sumber pencemar apa saja. Misalkan kita lihat itu ada mungkin ada industri kreatif atau mungkin UMKM itu kan ya, yang bisa jadi kurang paham bagaimana cara pengolah limbahnya sendiri itu kan ya, karena kan mungkin secara kapasitas juga tidak bisa tuh, sehingga kita perlu tahu bagaimana sih sebetulnya hasil dari, pasti akan tahu dari hasil lab ya, tipikal-tipikal katanya zat pencemar apa yang terdeteksi ketika terjadi kejadian tersebut. Seperti itu, Pak Ulan.
0: Oke, Pak Sebrian, seberapa besar sih Pak dampak pencemaran sesaat seperti ini terhadap kualitas air dan ekosistem Sungai Berantas?
3: Ya, saya mungkin tidak bisa langsung menjustifikasi tadi apa namanya, sangat berat-berat atau ringan, karena pasti butuh pembuktian secara kualitatif ya dari hasil lab tadi itu. Tapi pasti setidaknya dari sisi rupa atau sisi visual itu pasti sudah tidak dikatakan tidak bisa consumable ya, atau tidak bisa dikonsumsi baik manusia apapun untuk tumbuhan begitu. Sehingga ini harus segera kita tindak lanjuti, segera kita harus segera ada solusi untuk jenis limbah pekat yang semacam ini, Pak Ulan.
0: Oke, Pak Sabirin, saya lanjut ke Pak Raymond. Pak Raymond, bicara tadi ya, pertanyaan saya, hasil ujinya ini kapan, Pak? Rencana keluar?
4: 14 hari setelah pengambilan, Pak.
0: 14 hari setelah pengambilan, ya oke. Untuk prosesnya ya sendiri itu akan seperti apa, Pak, dalam pengujian itu, Pak Raymond?
4: Memang kondisinya memang setelah air diambil, dilakukan uji lab, uji lab di Dinas Lingkungan Kota Malang.
0: Okay.
4: Tapi dengan kondisi lab yang ada, kemampuan kami memang baru bisa keluar hasil uji labnya 14 hari setelah tanggal 28 dan tanggal 29, Pak.
0: Oke, okay, Pak. Tapi kalau kejadian seperti ini sebelumnya pernah terjadi tidak ya di sekitar Sungai Berantas?
4: Sebelumnya pernah terjadi, Mbak. Jadi sedikit mungkin saya nyampaikan.
0: Oke.
4: Okay. Mengenai pencemaran air sungai, ini dapat dilihat dan diukur berdasarkan nilai IKA atau Indeks Kualitas Air. Kondisi kualitas air Sungai Berantas berdasarkan 27 titik pantau yang menjadi titik pengamatan, kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024, IKA 53,27 termasuk kategori sedang. Sedangkan di tahun 2025, IKA 71,12 termasuk kategori baik. Untuk kondisi IKA tahun di 2026 masih dalam tahap pemantauan dan pengujian akhir. Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun terhadap 9 ruas sungai yang melintasi di Kota Malang. Mulai dari Sungai Berantas, Sungai Bangu, Petro, Sukut, Tamtu, Lahor, Resti, Amprong, dan lainnya. Dan dalam satu tahap terhadap 9 ruas sungai yang melintas di itu dibagi menjadi pengambilan sampel di hulu, di tengah, dan di hilir dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tahun 2022 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, sumber pencemaran Sungai Berantas di Kota Malang jadi banyak berasal dari beberapa aktivitas, paling banyak dari limbah domestik masyarakat, UMKM, warung, ataupun rumah makan. Yang kedua, usaha kegiatan di Kota Malang untuk limbah industri dan misalnya untuk limbah industrinya relatif cukup sedikit.
0: Okay.
4: Yang ketiga, aktivitas lainnya yaitu berupa kegiatan perhotelan, rumah sakit, dan klinik, serta aktivitas perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan pengalaman yang sebelumnya, Mbak, yang terjadi perubahan warna, itu terjadi pada waktu itu memang ada aktivitas pengerjaan di Stadion Tejayana, sehingga pada waktu itu pegawainya membersihkan tong kaleng sampahnya itu disiram terus dibuang ke aliran sungai, sehingga pada waktu itu sempat berubah warna biru. Namun juga pada waktu itu kondisinya juga tidak terlalu lama.
0: Oke, okay, Pak Raymond, Pak Agung, dan juga Pak Sebrian, ini nanti kita akan lanjutkan. Nih, tadi aja ada beberapa kawan-kawan Sidiga juga yang gabung, ada yang kirim voice note, ada yang mau on air langsung. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan Sidiga. Kita masih bicara soal Sungai Berantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Anda masih bisa sambung di 0811-360911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
7: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
6: Loh, terus gimana?
7: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
6: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
7: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
6: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
8: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect, lebih mudah.
9: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada yang mau gabung ya di Jentok pagi hari ini. Kita juga masih bersama dengan Pak Agung dari Perum Jasa Tirta 1. Ada Pak Raymond dari DLH Kota Malang, sekaligus ada Pak Sebrian dari Dosen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pak Yudi sudah sambung bersama dengan kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yudi.
1: Ya, kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran Sungai Berantas, itu tidak sulit sebetulnya, kan mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya tuh, ada tupoksinya. Sungai Berantas itu kan di bawah daripada Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, yang dilaksanakan oleh Balai Besar ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Mereka itu punya kebijakan, punya perumusan apa yang harus dilakukan terhadap Sungai Berantas itu, konservasi maupun sumber daya alam, daya rusak air itu sendiri, kemudian pencemaran, siapa yang mencemari, kebijakannya seperti apa. Sekarang pencemaran sungai itu kan dari limbah lokal ya, pada rumah tangga, kemudian industri-industri, sudah jelas itu, ya toh. Kemudian juga itu industri-industri pertanian, peternakan itu kan sudah jelas. Kan sering sekali kita mengatakan bahwa pencemaran itu Sungai Berantas itu tetap terjadi. Lalu Jasa Tirta itu kan pengelolaannya bagaimana dia harus mengoreksi ya, memeriksa ya kondisi pencemaran itu. Bagaimana dia mengkonservasi supaya sumber daya alam tidak tercemar dengan baik. Tapi sebetulnya kan tidak sulit, mereka bertanggung jawab semua terhadap tugas dan fungsinya itu gitu loh. Sekarang di lapangan itu interaksi antara kebijakan di atas ya, mulai dirjen itu sampai ke bawah itu seperti apa, itu masyarakat mau lihat gitu. Jadi kita jangan cari kambing hitam nanti. Mereka itu kita atur dengan suatu kebijakan, ya peraturan, ada undang-undangnya dan sebagainya itu. Dan harus ada sanksi tegas. Kalau ketahuan itu pencemaran, siapa yang mencemari kasih sanksi. Ya itu undang-undangnya kan sudah ada, tapi kelemahannya di sana. Masih penting kita di Malang Raya. Coba ajak Sungai Berantas itu panjang sekali, 300 km sampai ke Surabaya sana. Kabupaten Malang nomor 2 kena pencemaran, ya toh. Kemudian juga Blitar, Nganjuk, Kediri. Yang paling toro itu kan Jombang, banyak industri di sana. Itu masih mending gitu loh. Tapi ini kan semua punya tanggung jawab dari atas sampai bawah. Sekarang kita mau tahu ya sebagai kebijaksanaannya di lapangan itu seperti apa, supaya jangan terjadi terus begini. Kalau akhir kita tercemar ya sudah, nunggu mati aja kita. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak, selamat pagi Pak Yudi. Tadi beberapa yang disampaikan, mungkin untuk menjawabnya saya ke Pak Raymond dulu. Silakan Pak Raymond.
2: Iya Mbak, jadi jika ditemukan indikasi pencemaran, tim DLH Kota Malang akan pengecekan lapangan, mengambil hasil uji, melakukan penelusuran lapangan, untuk mengetahui sumber pencemar. Jika ada indikasi pencemaran, maka tim DLH akan melakukan penghentian sumber pencemaran dan memberikan sanksi secara berjenjang. Mulai dari pemberian peringatan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan bahkan hingga penegakan hukum. Untuk memastikan bahwa pencemaran Sungai Berantas tidak berdampak terhadap masyarakat, terutama warga yang di sekitar bantaran sungai, kami mengawali dengan kegiatan pemantauan rutin tahunan terhadap 27 titik pantau sebanyak minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dari 27 titik pantau tersebut merupakan representasi dari 9 ruas sungai yang di Kota Malang dengan 3 kategori pembagian titik sungai yang tadi sampaikan dari hulu, tengah, dan hilir. Berdasarkan standar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, didapatkan hasil indeks kualitas air atau IKA. Seperti saya sampaikan tadi, ada peningkatan mulai tahun 2024 hingga tahun 2025. Sedang untuk tahun 2026 masih dalam proses. Dari hasil yang sudah baik tadi, tetap melakukan pengecekan air, limbah perusahaan, dan pengendalian pembuangan sampah ke bantaran maupun ke aliran sungai. Terhadap perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pembuangan air limbah dan sampahnya, kita rutin melakukan pengawasan dan pemberian teguran apabila memang nanti ditemukan hasil pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu air. DLH melalui tim pengaduan setiap saat menerima dan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk, sehingga bisa dilakukan identifikasi masalah dan cara pengendalian pencemaran untuk mengendalikan potensi pencemaran yang terjadi. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, Pak Raymond, kembali lagi soal kasus yang terjadi di Sungai Berantas, berarti bisa dikatakan menunggu hasil ujinya dulu seperti apa, baru nanti akan ketahuan Pak ya ini pelakunya siapa.
2: Ya Mbak, kalau untuk kondisi di lapangan kemarin, kami secara perkiraan di lapangan memang sudah kami temukan yang kiranya mencemari itu, tetapi untuk kepastiannya kami menunggu hasil uji lab dulu Mbak.
0: Baik, baik Pak Raymond. Dan pagi hari ini ada juga yang mau gabung lagi ya, ini tadi sudah menunggu ada Pak Ahmad Sabarudin, kita sudah sambung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan Pak.
3: Iya, terima kasih sebelumnya. Saya pengen nanggapi dari Pak Raymond tadi.
0: Oke.
3: Kan ya beliau bilang bahwa warna air itu sudah berubah sama dengan warna sungai asli. Nah, itu berubahnya warna air tersebut tidak mencerminkan kemudian kualitas air menjadi baik gitu. Kalau itu menurut saya gitu ya, pandangan saya sebagai seorang kimis gitu ya. Karena itu bisa jadi terjadi perubahan tersebut karena proses oksidasi reduksi. Begitu juga bisa kemungkinan terjadi proses fotodegradasi. Nah, kalau fotodegradasi misalkan zat warna tekstil gitu ya, mengalami degradasi karena adanya cahaya, itu dari zat berwarna bisa hilang juga warnanya. Begitu juga ini terkait dengan seperti yang dari narasumber yang dari UB tadi, dari teknik pengairan gitu. Kemungkinan misalkan zat warna KMNO4 gitu, kalium permanganat gitu, yang berwarna ungu katanya. Iya. Tapi, sekali lagi, apabila mengalami proses reduksi, ya misalkan, ya tadi warna ungu itu karena bilangan oksidasinya mangan pada KMNO4 tadi itu 7. Kalau mengalami reduksi menjadi plus 6, bilangan oksidasinya itu akan berubah menjadi hijau. Apabila tereduksi lagi menjadi plus 5, itu akan berubah menjadi biru. Apabila tereduksi lagi menjadi 4, itu akan menjadi kuning kecoklatan. Tereduksi lagi menjadi 3, itu menjadi kalau coklat tua. Dan apabila dari KMNO4 tadi tereduksi lagi hingga bilangan oksidasinya plus 2, itu warnanya hilang. Itu artinya kondisi airnya asamnya sangat kuat. Ya, jadi yang warnanya ungu berubah menjadi tidak berwarna. Jadi menurut saya itu tetap perlu dicek gitu, apakah berasal dari metal ions ataukah berasal dari senyawa-senyawa lainnya dyes. Sehingga saya sarankan untuk dicek pakai ICP ya, ICP OES misalkan, saya pikir Malang ada di situ ya, di Jasa Tirta apa segala gitu, itu mengecek kandungan-kandungan logam-logamnya. Kemudian bisa juga nanti menggunakan HPLC gitu ya, untuk mengecek ini molekul apa, zat warna apa ya, setidaknya menggunakan itu sehingga bisa diketahui. Bahkan menurut saya bisa diidentifikasi perusahaan mana gitu ya, yang mengeluarkan limbah ke sungai tersebut. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad sudah gabung. Mungkin saya ke Jasa Tirta dulu menanggapi apa yang tadi disampaikan. Silakan Pak Agung.
4: Iya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sabarudin tadi, mungkin ini tadi sebenarnya pertanyaan kan ke DLH sama Pak Sebrian ya. Kalau dari kami, dari Perum Jasa Tirta 1, yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sabarudin ini, hal ini memang dimungkinkan. Perubahan zat warna menjadi kembali, air sungainya kembali menjadi normal ini mungkin tidak mencerminkan kondisi, perubahan kondisi kualitas air yang semakin membaik. Makanya dengan dilakukan pengambilan sampel air pada saat kondisi yang tadi sudah berubah warna tadi, ini nanti hasilnya bisa kita bisa mengetahui, kalau hasil dari uji laboratoriumnya sudah keluar, ini bisa mengetahui kandungan yang ada dalam air ini seperti apa, apakah kandungan logam, apakah kandungan COD-COD-nya seperti apa, sehingga nanti apa yang diharapkan dari Pak Ahmad Sabarudin ini mungkin identifikasi sumber pencemarnya dari mana, dari hasil uji laboratorium ini nanti kalau sudah keluar itu mungkin bisa dilakukan tracing atas sumber pencemarnya. Demikian Mbak Ula.
0: Oke, Pak Agung, setelah kejadian 27 September ini ya, lalu langkah apa Pak yang rasanya menurut PJT satu ini harus dilakukan gitu agar kejadian serupa tidak sampai berulang, dan siapa yang harus bertanggung jawab juga pada setiap tahap penanganannya?
4: Oke, jadi kalau yang perlu kita ketahui bersama mungkin Mbak Ula dalam pengelolaan sungai ini, tadi yang disampaikan oleh penanya sebelumnya mungkin Pak Yudi ya, bahwa ini adalah semuanya diatur dalam undang-undang, dan ini merupakan kerja bersama dari berbagai elemen yang perannya dari masing-masing ini sudah diatur sesuai dengan peraturan. Nah, di sini dari BJT 1 ini adalah sebagai operator atau pengelola SDA penyedia air baku. Nah, dalam tugas kami di sini adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air. Dalam hal ini mungkin kalau terkait dengan kualitas air, kami ada juga kegiatan patroli air dan yang lain-lain, kemudian pemantauan dan evaluasi kualitas air yang ada di Sungai Berantas yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian dari hasil evaluasi pemantauan kualitas air tersebut, ini kami juga mempunyai tanggung jawab untuk menyebar luasan hasilnya, sehingga ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Nah, apabila terjadi dugaan pencemaran dari informasi yang ada, maka dari BJT 1 akan memiliki prosedur yang baku untuk pelaksanaan apabila ada indikasi pencemaran. Mulai dari pelaksanaan tinjauan lapangan, kemudian dari hasil tinjauan lapangan ini, apabila ini dilakukan uji pengambilan sampel, kemudian bisa dilakukan

0: penyampaian hasil atas uji laboratorium tersebut kepada instansi yang berwenang. Jadi misalnya DLH Kabupaten Kota atau DLH Provinsi, bergantung dari case-nya, kondisinya seperti apa. Jadi dalam kondisi yang terjadi tanggal 27 kemarin, karena dalam pelaksanaan tinjauan lapangannya kami dari BJT 1 bersama dengan tim DLH ke Kota Malang, sehingga pengambilan sampelnya kemarin kemudian uji laboratoriumnya juga dilaksanakan oleh DLH Kota Malang. Demikian Mbak Guna.
1: Oke, Pak Agus, saya kembali ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, ini juga masih berkaitan dengan penelpon terakhir tadi ya, ketika bicara parameter apa saja yang rasanya ini perlu diuji gitu untuk memastikan penyebab dan tingkat pencemaran Sungai Berantas itu seperti apa, Pak?
2: Baik, jadi jika kita nilai parameter apa saja yang harusnya bisa kita amati ya dalam nilai tingkat pencemaran di Sungai Berantas, itu tentu kita lihat dulu dari beberapa dampak-dampak yang akan kita tinjau ya. Jadi ada dampak fisika kimia dari beberapa batas air ya, ada dampak ekologis dan biota serta dampak akumulatif dari dua hal tersebut ya. Sehingga misalkan kita lihat dampak fisika kimia, misalkan tadi kan dia berkorelasi terhadap pewarna pekat misalkan ya, yang bisa menurunkan penetrasi jumlah cahaya matahari dalam badan air. Nah, sehingga kalau dalam hal tersebut, misalkan kita ada fisika kimia, maka kita bisa lihat misalkan dari warna, misalkan keruhan, LNTU ya, ada suhu, kemudian ada total suspended solid misalkan. Nah, sedangkan kalau misalkan kimia organik atau mungkin kimia umum, tentu kita akan bisa lihat ada nilai pH, ada disolved oksigen, ada POD, ada COD, atau mungkin deterjen misalkan dalam hal yang berkaitan dengan domestik. Kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Sabar ya, bahwa ada juga kemungkinan-kemungkinan bahwa adanya kimia spesifik atau logam-logam berat yang bisa jadi masuk ke dalam badan air atau sungai tersebut, di mana nantinya perlu juga ada pengetesan-pengetesan ya. Tadi ada kelembapan manganat atau komponen-komponen kromium total misalkan ya, yang bisa jadi akan mengarah ke beberapa industri-industri tersebut yang berkaitan dengan limbah yang dimasukkan dalam sungai. Nah, hal itu tentunya beberapa sudah menjadi standar ya, parameter standar yang sudah diambil setiap waktu, baik oleh PCT atau mungkin DLH. Tapi saya yang agak lebih khawatir adalah bagaimana dampaknya sebetulnya, Mbak Munan. Ya.
1: Okay.
2: Dampaknya terhadap pencemaran terhadap water quality serta ekosistem. Sebagai contoh misalkan, bisa jadi ada beberapa zat pewarna, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabar bahwa ya memang dengan adanya pengenceran air, adanya dia katakan respon dengan cahaya, itu akan mengalami perubahan-perubahan secara kimia misalkan ya. Nah, bisa jadi zat-zat terlarut tadi itu dia tidak benar-benar hilang, kemudian bisa jadi dia terikat dengan sedimen dasar sungai ya, kemudian dia bisa menjadi masuk dalam benthic layers-nya itu. Nah, itu yang kalau dalam ilmu kami pengairan bisa jadi dia akan terangkut melalui prosedur sedimen transport ya, bisa entah bed load, bisa entah dia suspended load ya kan ya, dan itu akan jadi akumulasi jangka panjang. Nah, sebetulnya itulah yang harusnya bisa kita informasikan kepada publik ya, bahwa sebetulnya limbah itu tidak serta-merta ketika dibuang, dia larut, tampak hilang-hilang. Bukan demikian, karena dampak-dampaknya itu double, jadi ada multiple factors ya. Apalagi ekologis dan biota itu yang sangat-sangat panjang sekali itu bisa recovery, Mbak Ulan. Jadi, parameter itu membantu kita untuk melihat waktu tersebut ya, ketika di time tersebut. Ini bagaimana dengan time series-nya? Itulah yang perlu kita pahami juga. Bahkan kalau kita lihat ke belakang ya, salah saya sempat baca juga beberapa berita-berita itu, bahkan sudah muncul sejak Agustus lalu itu, masalah di daerah yang sama itu, sudah ada komplain dari masyarakat. Ada bau menyengat, ada air keruh, ya kan ya. Boleh jadi itu bisa jadi masuk dalam hal, ya karena kan detiknya kecil Pak, sehingga kan tidak ada fungsi pengenceran, self-purification-nya jadinya rendah gitu ya. Tetapi, jadi ada sebuah pertanda bahwa juga ada tambahan debit lagi dari wastewater yang bisa menambah parameter indeks kekeruan atau mungkin kualitas air yang menjadi lebih rendah. Nah, itu juga lah yang sebenarnya kita lebih peka bahwa sebetulnya ada sesuatu hal lagi yang bisa menambah beban sungai kita dalam hal limbah. Itu kan ya. Nanti mungkin akan nyambung lagi ke berikutnya, bagaimana cara observasinya, bagaimana cara melihat dan menilainya. Begitu, Pak. Nah, kita bisa diskusi lagi. Gitu.
1: Oke, baik Pak Sebrian, Pak Raymond, dan juga Pak Agung, ini tadi ada yang mau gabung lagi. Saya coba sambungkan lebih dulu ya. Ini tadi ada Pak Raffi Udin yang sudah menunggu. Untuk kawan-kawan C3, Anda juga masih berkesempatan untuk gabung. Anda bisa on air langsung atau kirimkan voice note. Oke, Pak Raffi Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak.
3: Dan Mbak siapa ini Mbak?
1: Saya Bulan Pak.
3: Pak Uwe.

0: Lan ya. Ah, Sungai Brantas tercemar. Siapa yang bertanggung jawab ya?
1: Ya, ketiga narasumber dan masyarakat menurut saya, Mbak. Kenapa kok ketiga narasumber? Yang pertama akademisi. Paling tidak masyarakat pun yang orang awam seperti saya itu, apa ini yang apa mencemar? Warna apa ini kan begitu kan? Itu paling tidak masyarakat, apalagi peneliti apa akademisi kan gitu. Apalagi Pak Remon yang punya bertanggung jawab juga langsung ke situ, LH lingkungan hidup ya kan gitu. Amung Tirta lagi ada pengaruhnya enggak? Amung Tirta, sorry. Tugu Tirta ya, kalau di Kota Malang Tugu Tirta, ya, kalau di Batu itu Amung Tirta. Nah, permasalahan sekarang mungkin saya tidak terlalu jauh ya, tetapi tetap fokus kepada persoalan. Cari siapa ini yang menyebabkan ini gitu loh, Mbak Ulan. Ada dua kemungkinannya, bisa jadi ini limbah yang disetor kan gitu, entah dari mana kan, bisa juga dari luar kan gitu kan. Sama juga ini enggak pernah ditanyakan ini ke Pak Remon juga ini. Selama ini yang nguras-nguras WC itu dibuang kemana? Itu limbah juga loh itu. Kan begitu gitu loh, dibuang kemana? Itu juga perlu dicari tahu itu Pak Remon itu. Kalau ada izin usaha kayak begitu, ah dibuang kemana kamu limbah itu? Harus ditanya itu. Nah, yang berikutnya lagi memang ini Mas sudah lama ini sebetulnya bolak-balik juga terjadi kan, sudah sering juga diangkat ini. Inventarisasi paling tidak kan tadi sudah disebutkan ya, pabrik, potensi pabrik yang mengeluarkan limbah ini apa kan gitu Pak. Itu ya, ini penelitiannya peneliti nih gitu semua, termasuk Pak Remon juga karena punya kewenangan. Limbahnya kayak apa yang dihasilkan ya kan begitu, itu termasuk inventarisasi daripada pabrik yang potensi untuk mengeluarkan itu. Wah, ada cat warna, ini siapa ini? Oh, mungkin yang menghasilkan ini, kalau mungkin di Kalisari itu ada pabrik cat itu, mungkin kita tidak menyebutkan ya. Tapi kita harus tahu ini yang dihasilkan limbah kayak gini nih. Oh, warna ini kayak begini, sehingga mengidentifikasi begitu terjadi kayak gitu ya sudah, tinggal nunjuk aja berapa meter dari situ atau berapa kilo dari situ. Kemungkinannya seperti itu, kita cari ini. Nah, kita membahasnya mungkin menurut saya nih, ketahui ini siapa yang membuat kayak ini. UMKM juga sama. Katanya disebutkan juga UMKM. Apa UMKM itu dibiarkan untuk membuang limbahnya ke sungai? Kan gitu, apa tidak di mana itu, di TPS atau mungkin di tempat sampah itu? Sungai itu dilarang keras menurut saya, itu kan kayak gitu loh, menurut saya loh ya, ini orang awam kan begitu gitu loh. Loh UMKM, UMKM pun ya, di RT-RT tempat saya pun juga ada tukang sampah itu tiap hari. Kan gitu, begitu yang memproduksi sampah besar, boleh dibuang ke sungai, begitu kan? Ini kita kan tidak tahu, di masyarakat ini kan bertanya. Wong yang dari RT, dari rumah aja kita buang ke TPS, dari TPS dibuat ke TPA. Kan seperti itu. Jadi mungkin ini agak ironis kalau disebutkan juga penghasil limbahnya itu UMKM. Berarti UMKM ini buangnya ke sungai ini kalau kayak itu. Kalau itu UMKM. Tapi ini kan warna ini kan gitu. Warna ini tadi kan. Topik hari ini kan warna katanya berubah. Nah, cuman pertanyaan berikutnya lagi, labnya itu di mana sih Pak Remon? Apa di Jakarta atau di mana kok sampai 14 hari itu loh? Itu apa saja yang dicek? Ini kita orang awam juga bertanya kok 14 hari itu, kalau nggak salah tadi Pak Ulan ya 14 hari. Kok lama sekali gitu? Apa corona, virus coronanya ada cepat kan gitu? Ini nggak tahu ini, secara teknis mungkin kita orang awam jadi bertanya ya wajar lah orang nggak ngerti tanya gitu Pak Remon ya, mohon maaf. Karena masyarakat ini kan tidak tahu, jadi apa yang disajikan oleh para pemangku kepentingan, kita melihat hasilnya bagaimana, upayanya bagaimana, ke depan bagaimana ini Pak Remon, kan begitu kan, dibantu oleh akademisi, dibantu oleh juga mungkin Amung Tirta juga punya kemampuan lab di situ untuk meneliti dari apa ini, disebabkan oleh apa, paling tidak kalau akademisi apa ini penyebabnya, ya untuk menyisir apa sepanjang sungai ya Pak Remon lah itu, lingkungan hidup wilayahnya masing-masing, wilayah kota tentunya kan gitu kan. Kalau oke, sudah berpatahan kabupaten ya sifatnya koordinasi kan, itu aja sebetulnya. Jadi ini mencari aja sebetulnya biar tidak terulang lagi. Jadi seperti itu mungkin Mbak Ulan.
2: Baik,
1: mohon respon daripada para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Raffi Udin. Ini tadi juga ada voice note yang dikirimkan Pak Heriono. Nanti kita akan putarkan kawan, tapi kita jeda dulu sebentar saja. Setelah ini kita akan kembali lagi.
3: K Guidance for your life.

0: Brigade FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, kita masih bicara Sungai Brantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Tadi terakhir beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Pak Raffi Udin. Langsung saja saya minta tanggapan ke DLH Pak Raymond. Silakan Pak.
6: Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaan maupun masukan dan sarannya. Jadi memang yang kami sampaikan di awal tadi, memang kondisi air sungai di Brantas bisa dikatakan tidak 100% bersih, tetapi masih dalam kategori baik. Bisa kita bedakan kalau di Kota Malang ini kan yang sumber air yang masuk ke sungai ini mungkin tidak banyak, yang ada kan banyak di Batu atau di Kabupaten Malang. Tetapi di Kota Malang itu bisa kita lihat mungkin yang di Mojosari, itu air keluar yang dari sumber terus sampai di sungai, itu ada perubahan warna yang membedakan, yang sebelumnya jernih, yang selanjutnya kurang jernih. Nah, itulah tadi yang kami sampaikan bahwa yang keluar di yang menyebabkan kemarin perubahan warna itu memang tidak dikatakan baik, tapi itu menunggu hasil dari uji lab. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa uji lab itu 14 hari, memang kemampuan kondisi lab di Kota Malang sementara sampai itu. Ke depan mungkin kami akan mencoba supaya alat labnya itu tidak sampai 14 hari, dengan harapan 4 atau 3 hari, tapi ini masih dalam proses. Tapi nanti setelah ketemu, setelah 14 hari uji lab itu, nanti akan kita lakukan dari hasil uji itu, apa yang akan kita lakukan, nanti apakah itu tindakan mulai dari peringatan, bahkan mungkin pemberian hukuman berdasarkan rekomendasi dari provinsi. Tadi juga ada pertanyaan yang mengenai untuk pengolahan mengenai air, mohon maaf, air tinja. Jadi betul, di Kota Malang itu ada UPTD PALD atau pengolahan air limbah domestik, di sana di mana itu ada instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan untuk pengambilan air tinja, itu ditaruh atau dibuang di pengolahan air tinja yang ada di sebelahnya TPA Supiturang. Jadi instalasi pengolahan lumpur tinja di sana sudah sesuai dengan rekomendasi Kementerian PU, dan kebetulan itu dibawa kewenangan Dinas PU. Sehingga mungkin yang bisa menjelaskan nanti dari Dinas PU. Tapi pada dasarnya untuk pengolahan itu sudah dilakukan di Kota Malang, sehingga tidak ada pengambilan tinja itu yang dibuang di sungai. Demikian Mbak.
5: Baik Pak Raymond. Dan ini tadi ada Pak Heriono yang sempat mengirimkan voice note dia. Kita coba putarkan dan kita akan coba lebih percepat lagi
7: sungai
5: voice note-nya.
7: Brantas ya. Terima kasih saya bisa bergabung. Selamat pagi para jenderal-jenderal. Ada jenderal Pak Raymond, ada jenderal dari PJ Cacat Tirta maupun jenderal dari akademisi. Begini, terkait dengan pencemaran sungai, ini kan wangil anjir ya, angel. Ada beberapa hal nanti yang saya sarankan, tapi yang saya sampaikan dulu begini. Sungai itu bukan milik pemerintah saja ya. kalau judulnya. Siapa yang disalahkan ketika sungai ini tercemar? Yang jelas menurut saya, yang jelas pertama itu disalahkan itu adalah pemerintah. Pasti itu, ya. Kedua, di mana tempat pencemarannya? Secara umum pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Malang. Secara khusus yang disalahkan mesti Dinas Lingkungan Hidup. Kan gitu. Pasti itu. Jadi masyarakat ini, ya termasuk saya, itu apa sih pemerintah ini, kan gitu aja. Nah, saya menceritakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Raymond selaku komandannya di LH itu menurut saya itu sudah baik dan benar. Ya, baik dan benar. Beberapa kali melakukan pembersihan sungai yang ada di Kota Malang. Dan kebetulan saya diundang dan saya ikut ada beberapa kali. Ketika di Sungai Metro di daerah Bandulan dikerjakan, dibersihkan dalam rangka apa ya, gerakan sungai resi apa-apa ya, saya itu enggak, yang penting kegiatannya. Di sana itu di damnya Bandulan itu ono kasur loh. Kasur nyantol di dam itu. Nah, ini kan berarti kesadaran masyarakat kurang. Iya loh. Lalu kegiatan yang eksternal melibatkan TNI Polri, warga masyarakat waktu itu. Lalu Pak Raymond ini juga mempunyai, mohon maaf Pak Raymond, bukan menyanjung sampean, tapi tidak, memang kebetulan saya. Lalu Pak Raymond ini mempunyai kegiatan internal yang dilakukan oleh pegawai-pegawai atau karyawan daripada DLH. Beberapa waktu lalu saya ikut juga diajak, ayo Pak ikut, nah, membersihkan sungai yang ada di daerah Kebonsari. Ya Allah, namanya mohon maaf, pemplos setiap sampah-sampah plastik itu, satu truk, padahal sungainya enggak lebarannya 2 meter. Nah, itu yang dilakukan, dan itu dilakukan setiap minggu. Setiap minggu, gak tahu harinya apa itu, Rebo, apa-apa gitu, pasti ke sungai-sungai yang sampahnya menumpuk. Ini tentang sampah sungai dulu ya. Setelah itu, kemarin, minggu yang lalu kayaknya, itu juga ada kegiatan melibatkan masyarakat banyak, eksternal bahasa saya, ada TNI Polri dan sebagainya. Gak tahu di mana itu, kebetulan mohon maaf Pak Raymond, saya tidak bisa ikut. Saya posisi ada di Ambon, ada seminar, kebetulan saya menjadi narasumbernya di sana, jadi gak bisa ikut. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup itu sudah sering ya, sering, hanya kesadaran masyarakat yang kurang. Nah, lalu saya memetakan Sungai Berantas. Sungai Berantas itu tercemar dan sebagainya, kotor amat sangat itu setelah Kampung Warna-Warni. Karena saya sering nongkrong di bawah jembatan Kauripan itu, kan ada kafe di situ. Sungainya itu masih bagus-bagus saja, masih bening, kotoran tidak begitu banyak. Ya adalah kotoran daun, kalau ada pempes itu satu. Tapi ketika saya pernah nongkrong di Muharto, ya ampun di sana itu. Nah, berarti pencemarannya di sana. Lalu bagaimana? Ya libatkan masyarakat sekitar. Ya, jadi mungkin pemerintah ini mungkin loh ya, pengawasannya kan kurang ya, tenaganya kurang. Jadi ayo kita bersama-sama, bersama-sama kita menjaga sungai. Lah iso di resiki api kayak Kalimas lah, gak usah ada nang Belanda ya. Di Kalimas saja lah. Di Kalimas itu kan sungainya bersih dan sebagainya, kena kipraun dan sebagainya. Kita begitu. Lah tentang pencemaran yang ada, itu kalau saya membaca itu berarti di daerah timur. Sungai itu kotor sekali ketika memasuki gabung dengan Sungai Amprong. Itu mulai kotor sekali dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi pemerintah daerah itu kayaknya sudah berusaha, tinggal kita masyarakat ya juga harus sadar. Orang membuang sampah, membuang limbah itu kan tidak jauh dari lokasi, kan gitu lah. Ini maksud aku wong sokon buat sampah di Berantas kan enggak mungkin, paling ya di Kali Metro, paling di kali ini Bonagung, kan gitu. Jadi sekali lagi peran serta masyarakat harus dibutuhkan. Nah, saran saya yang pertama, pengawasan lebih ditingkatkan. Utamanya daerah-daerah industri yang membuang limbah ke sungai itu diawasi betul supaya sungainya tidak tercemar. Kedua, pemetaan wilayah darurat pencemaran, di mana wilayah-wilayah itu. Katakan di daerah A, ya sudah dipantau, betul-betul dipantau. Kalau ono pencemaran gitu, oh pemerintah, nah itu harus dipantau, dipeta wilayahnya. Kalau perlu dibuat peta besar, oh ini rawan, ini rawan, ini rawan, ini merah dan sebagainya. Dan ketika kita melihat, oh daerah ini, nah kalau di ono peta nih. Lalu yang selanjutnya memberi sanksi berat ketika mereka membuang limbah itu dan terbukti dan sebagainya, sanksi aja berat. Nanti industrinya tutup, tidak. Mungkin sanksi berat itu cempolongnya dibuntut apa dan sebagainya. Ya, itu. Yang selanjutnya melibatkan masyarakat sekitar sungai. Ya, melibatkan mulai dari kelurahan turun RT RW. Nah, itu untuk mengawasi. Ojo sampai melok-melok membuang sampah. Orang membuang sampah di sungai itu kan mikir tak buang hilang. Padahal nanti di bawah sana di hilir apa ya, hilir ya. Oh, yo numpuk gak karu-karuan seperti kapan hari yang katanya kita lakukan pembersihan itu. Lalu selanjutnya itu merespon ya. Kalau ada betul tadi Pak Raymond sudah langsung begitu ada laporan langsung, nah itu respon. Ya. Respon cepat, lalu ada fast action, namanya gerak cepat bagaimana untuk menangani persoalan ini. Ya, ini saran saya. Yang terakhir mungkin memanfaatkan media sosial, ya, untuk kampanye. Oh, ini lo sudah melakukan pembersihan. Oh, ini lo sungainya kotor. Nah, jadi masyarakat itu tahu, oh, so kotor terus ya apa upaya kita untuk melakukan itu. Jadi saran saya itu beberapa saran ini nanti diakomodir saja, dicatat aja ya Pak Raymond ya. Catat aja. Monggo dilakoni apa ora, yang penting dicatat. Oh, iki engko ono gini, ada plus dan minusnya. Mohon maaf lo ya, sekali lagi mohon maaf. Yang saya ketahui itu dan saya ikut di dalamnya. Jadi saya itu tidak mendengar saja. Oh, mek ngono ndelok cerita, tidak saya pelaku. saya sering katakan bahwa di penertiban ini itu adalah pelaku. Ya, saya adalah pelaku. Saya sering ketika saya menjadi anak buahnya Pak Raymond, saya adalah pelaku. Nah, Pak Raymond yang mengomando, saya yang menjalankan perintah itu. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang. Ya memang yang pendek-pendek itu sekedar gitu, terlalu panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 911, pada para jenderal yang sudah hadir, yang pada pagi ini membahas API untuk Kota Malang bagaimana sungai ini. Ya, mungkin programnya EPS Inet dulu membendung sungai di belakang Ikupe Menowo, soalnya kan lumayan nanti akan menjadi danau buatan di wilayah Kota Malang. Terima kasih, tetap semangat, tak dongak norot segini kowabe lancar.
5: Mas Alam. Baik, terima kasih banyak Pak Heriono yang sudah gabung ya pagi hari ini. Ada beberapa catatan bahkan masukan yang barangkali ini bisa jadi pertimbangan untuk rekan-rekan dari DLH dan juga dari Jasa Tirta 1. Nah, saya mau kembali ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, ketika tadi sudah banyak ya yang dilakukan baik dari DLH dan juga dari Jasa Tirta, lalu bagaimana Pak ini seharusnya sistem pemantauan dan juga pengawasan terkait dengan kualitas air Sungai Berantas ini bisa dilakukan Pak, termasuk juga ini harapannya ketika ada pencemaran itu bisa terdeteksi lebih cepat dan dicarikan solusinya seperti apa sehingga kejadian seperti ini juga tidak berlarut-larut dan juga tidak terulangin lagi.
0: Baik Pak Bulan, jadi seperti yang sempat saya sampaikan di paling awal tadi kan, sumber pencemar itu ada dua Pak Ibu ya. Dia ada sumber pencemar poin atau titik ya. Ada yang non poin. Seperti mungkin ada sebuah daerah sawan dengan pupuk yang berlebihan sehingga dia berarti pencemar ya. Nah, untuk sumber pencemar yang titik ya atau poin itu sebenarnya lebih cenderung lebih mudah untuk bisa kita lakukan pengawasan dan pemantauan. Sebagai contoh misalkan ada sebuah industri, maka seluruh industri-industri yang ada di Kota Malang misalkan wajib untuk mendaftarkan titik-titik pembuangan dia atau outfall dia ya kan ya. Kemudian macam limbah apa yang dia keluarkan itu yang misalkan untuk yang titik-titik poin-poin. Kemudian dengan teknologi yang sudah ada sekarang itu kita bisa mulai Pak. Misalkan kita punya dalam aturan itu sudah ada namanya ONLIMO ya, atau Online Monitoring System, yang sekarang kebetulan UB juga punya kerjasama dengan PCT untuk mulai mengembangkan ONLIMO itu. Okay. Jadi kita memasang stasiun pemantauan water quality yang berbasis IoT ya, di titik-titik rawan dan outfall, sehingga kita bisa punya banyak titik-titik pantau yang tentu tidak sempurna Pak Wulan, karena kan tidak ada parameter yang bisa dilakukan di laboratorium, ada bisa non-lab yang bisa real time misalkan ya. Pasti tidak semua parameter bisa kita ambil, tapi setidaknya ada beberapa proxy-proxy lah yang kira, oh kalau dia keruh berarti apa, kalau parameter berubah kira-kira apa, sehingga ada bukti dan juga ada kualitas nilai yang bisa kita lihat dia itu berubah. Kemudian tadi juga saya kira yang disampaikan Pak Hari tadi loh, bentuk partisipasi masyarakat Pak Ulangnya. Jadi kita perlu juga lah. Jadi sebagai contoh UB kami punya sebuah sistem, sebuah kanal yang namanya itu Berantasai UB.ac.id, itu adalah sebuah sistem di mana masyarakat bisa ikut ya, bisa turun rembuk melaporkan, memberikan sebuah instrumentasi pemantauan ya, di mana masyarakat bisa memberikan respons berupa foto, berupa komentar, oh ini ada yang Pak kami ada sebuah poin itu kok kotor ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau saya kira juga UKA juga punya beberapa kanal-kanal ya, atau aplikasi atau WhatsApp lah ya, yang bisa membuat fast respon. Saya kira seperti itu yang seperti disinggung apa adanya media sosial ya. Nah, selain fungsi pengawasan tadi, selain pemantauan tadi juga ada fungsi langkah-langkah pencegahan. Misalkan tadi ada standarisasi Pak, misalkan jadi kita misalkan deteksi ada beberapa titik-titik industri yang mempunyai potensi pencemaran ya. Baiknya kita segera kita beri standar teknologi IPAL itu kayak gimana, misalkan oh kalau dia industri penyamakan kulit maka dia potensi cemaran adalah ABCD dengan tingkat sebagai berikut, maka kita berikan sebuah standar bahwa Anda harus punya IPAL untuk bisa mengolah sebelum dia dibuang ke sungai misalkan ya, sehingga akan memenuhi nilai tertentu untuk bisa dibuang ke sungai sebagai outfall. Atau jika memang dia tidak mungkin membuat sendiri, kita harus buat komunal, jadi misalkan ada IPAL komunal entah itu untuk UMKM atau untuk industri kecil misalkan ini sablon, batik misalkan ini Win, dulu kita pernah ingat bahwa dulu di Pekalongan itu ada bencana banjir, kemudian banjirnya bukan keruh tapi dia warnanya coklat atau mungkin merah, kenapa? Karena dia membanjiri UMKM setelah batik ya, karena memang gak ada IPALnya itu, dan gak mungkin mereka juga bisa membuat IPAL sendiri, maka perlulah membuat IPAL komunal gitu ya. Nah, selain daripada itu, tentu kita harus ada namanya kesadaran masyarakat, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus paham bahwa sungai itu bukan tempat sampah. Mm-hmm. Sungai itu adalah tempat berkah, gitu ya. Yeah. Jadi jika kita paham bahwa sungai itu tempatnya air ya, tempatnya kita katakan sumber kita hidup ya, kita nggak mungkin membuang sampah itu di sungai itu. Sehingga dengan adanya Bapak Ibu yang memang punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap air, terhadap sungai, gitu ya, terhadap lingkungan, itu akan sangat membantu sekali bahwa kita untuk bisa meningkatkan kualitas air kita menjadi lebih baik. Saya kira demikian, Pak Bulan.
5: Oke, baik. Menarik, Pak Sebrian. Saya tertarik dengan pernyataan tadi ya, sungai itu bukan tempat sampah, tapi tempat berkah. Jadi di sini kita juga sama-sama punya kewajiban untuk menjaganya, termasuk juga masyarakat di sini. Nah, karena kita juga sudah di sesi terakhir, saya mau minta statement terakhir dari narasumber. Mungkin pagi hari ini saya ke DLH dulu, ke Pak Raymond. Pak Raymond, kembali lagi ke topik pagi hari ini. Sungai Berantas tercemar, siapa bertanggung jawab? Silakan, Pak Raymond.
6: Pencemaran Sungai Berantas di Kota Malang bukan tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menegakkan aturan. Industri dan pelaku usaha bertanggung jawab atas limbah mereka yang dihasilkan. Sementara masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tidak membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Sungai Berantas adalah sumber kehidupan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu ketika sungai tercemar, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi siapa yang bersedia bertanggung jawab dan memiliki tindakan. Jangan menunggu sampai sungai semakin rusak, kemudian bertindak. Menjaga Sungai Berantas berarti menjaga kesehatan, lingkungan, dan masa depan masyarakat Kota Malang. Karena sungai bukan tempat membuang sampah atau membuang masalah. Sungai adalah bagian dari kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai, terutama sungai yang ada di Kota Malang. Demikian, Pak.
5: Baik, Pak Raymond. Dan terakhir juga dari Pak Agung, tambahan di kesempatan kali ini, Pak, setelah kita cukup banyak bicara soal dugaan Sungai Berantas yang tercemar ini. Silakan, Pak Agung.
8: Kalau dari kami, dari Perum Jasa Tirta 1, sebagai BUMN pengelola sumber daya air yang ada di bawah Kementerian PU, sebagai operator dari Sungai Berantas, tentunya kami berupaya untuk menjaga keandalan dari Sungai Berantas ini. Karena di Sungai Berantas ini merupakan sumber utama bagi kehidupan yang ada di Jawa Timur. Jadi kita menjaga keberlanjutan dari sumber daya air yang ada di Sungai Berantas ini, tentunya juga untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan juga ketahanan energi. Karena air ini juga digunakan untuk sumber irigasi, kemudian juga untuk kebutuhan energi dan juga air baku untuk air minum. Nah, namun dalam merawat sungai ini, yang merupakan suatu ruang terbuka membutuhkan keterlibatan semua pihak seperti yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi. Masing-masing pihak punya peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada pemerintah, kemudian juga ada kami dari BJT 1, kemudian juga ada dari pelaku usaha atau masyarakat yang punya kegiatan yang ada di sekitar sungai. Karena masing-masing ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, semuanya harus saling terlibat, bersinkronisasi, sehingga bisa menghasilkan. Kalau hanya sepihak-sepihak ini tidak bisa menghasilkan suatu yang luar biasa. Nah, ini tentunya apabila terjadi indikasi pencemaran, baik itu perubahan warna air atau pembuangan limbah yang mencurigakan, ini mungkin masyarakat bisa melaporkan kepada DLH untuk selaku yang berwenang terkait dengan pengawasan. Kemudian kami di BJT 1 selalu siap untuk menyuplai data teknisnya, dan juga hasil kalau diperlukan untuk uji laboratorium di BJT 1, kami juga ada laboratorium kualitas air yang ada di BJT 1 untuk yang hasilnya nanti bisa digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum apabila diperlukan. Nah, yang terakhir, mari kita jadikan sumber Sungai Berantas ini bukan hanya sebagai sumber air yang aman, tapi juga ruang terbuka bagi publik yang bersih, indah, dan membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur. Karena sungai ini yang perlu ruang untuk hidup. Jadi yang selama ini kan kita rasakan sungai ini seperti tertekan atas kebutuhan dari manusia yang ada di sekitar sungai, sehingga tekanan terhadap sungai ini semakin besar. Kita selama ini mungkin masih kurang memperhatikan bagaimana kebutuhan sungai tersebut untuk hidup. Ya, ini yang mulai saat ini mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa sungai ini juga perlu ruang untuk hidup sehingga dia bisa menjadi lebih lestari, sehingga bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Saya kira demikian, Bu Mbak Wulan. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih kembali Pak Agung dan juga Pak Raymond. Terakhir dari Pak Sebrian, mungkin ada penambahan catatan yang ingin disampaikan, termasuk masukan untuk PJT 1, untuk DLH, dan juga untuk masyarakat Kota Malang. Silakan Pak Sebrian.
0: Baik Mbak, jadi mungkin saya singkat saja bahwa permasalahan dan permasalahan bersama, ya ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama peduli dengan air, mari kita jaga air, mari kita selalu membawa air itu seperti sumber kehidupan kita. Ya, terima kasih.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Sebrian, Pak Agung, dan juga Pak Raymond. Kawan, perubahan warna Sungai Berantas menjadi ungu gelap mungkin hanya berlangsung sekitar 1 jam, tapi persoalannya tidak berhenti ketika warna air kembali seperti semula. Karena memang pencemaran sungai itu bukan hanya soal warna air yang berubah ya, tapi ada kualitas lingkungan yang dipertaruhkan. Ada kehidupan biota sungai, tadi Pak Sebrian juga sempat notice hal itu. Ada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan ada kepentingan banyak orang yang bergantung pada Sungai Berantas. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkan bukan sekedar cari siapa yang salah setelah pencemaran terjadi, tapi lebih penting memastikan siapa yang mengawasi, siapa yang bertindak ketika ada indikasi pencemaran, dan gimana memastikan kejadian serupa tidak sampai terjadi. Karena lagi-lagi Sungai Berantas ini milik bersama, dan menjaga kualitas juga butuh yang namanya tanggung jawab bersama. Ada pemerintah, ada masyarakat di dalamnya, serta yang paling penting di sini penegakan aturan yang nyata. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Raymond, Pak Agung, dan juga Pak Sebrian, dan terima kasih untuk kawan-kawan CityGate yang sudah gabung pagi hari ini. Informasi lainnya Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 360911. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih melanjutkan Ijen Talk. Pagi hari ini kita bicara Sungai Berantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Dan tentu kita juga sama-sama masih menunggu nanti hasil dari uji sampling bagaimana yang sekarang ini sedang dilakukan dari DLH. Butuh waktu 14 hari untuk nantinya kita akan tahu ya. Tapi ada beberapa di sini dugaan terkait dengan bagaimana kemudian Sungai Berantas ini tercemar, seperti yang waktu itu sempat ramai tanggal 27 September ya, jadi warna sungai ini berwarna keunguan pekat di sana, tentu menjadi kekhawatiran banyak orang di lokasi. Nah, kemudian kawan, beberapa dugaan yang sempat disampaikan dari DLH tadi, yang pertama adanya pencemaran limbah industri, kemudian yang kedua adanya aktivitas dari mikroorganisme, tapi kembali lagi nanti kita akan melihat seperti apa hasil ujinya, dan dari situ nanti kita akan melihat ya sebenarnya siapa sih yang melakukan hal ini sehingga terjadi pencemaran di sana. Nah, untuk nantinya Anda yang mau gabung, mungkin tadi belum berkesempatan untuk bisa gabung ya karena waktu kita juga terbatas, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide 0811 3600 911. Kali ini kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Heri Prasetyo. Kabar yang akan dibawakan, pemerintah Kota Malang gandeng dunia usaha untuk percepatan pemulihan pasca bencana.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang menggandeng dunia usaha melalui Forum Corporate Social Responsibility atau CSR atau Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TSP untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Skema ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus memangkas panjangnya proses birokrasi pemerintah dalam menangani kebutuhan mendesak warga terdampak. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang pembiayaan melalui CSR dinilai lebih fleksibel dan responsif dibandingkan mengandalkan APBD. Pasalnya, penggunaan anggaran pemerintah harus melalui sejumlah tahapan dan prosedur sebelum dapat direalisasikan.
3: Kan mereka sudah ada forum CSR. Nah, kami berharap nanti dengan silaturahmi ini, forum CSR ini kan baru terbentuk. Ketuanya juga baru, dan ini kami berharap bisa menjadi salah satu prioritas dalam penanganan ataupun dalam bentuk upaya yang dilakukan oleh CSR. CSR ini dari dunia usaha yang ada, mereka kan selalu akan merapatkan, nanti akan ada satu langkah yang dilakukan oleh CSR tersebut, mana-mana nanti akan jadi prioritas. Memang tidak hanya terkait dengan pemulihan bencana saja, tetapi pemulihan bencana ini kan ya memang kita harapkan tidak terjadi bencana yang ada di Kota Malang, tetapi antisipasi perlu kita lakukan agar pemulihan terkait dengan bencana ini dapat segera kita lakukan. Karena apabila kita pemulihan bencana ini, apabila kita menggandeng pembiayaannya dari APBD, itu tidak bisa secara langsung kita lakukan untuk bisa menangani terkait dengan bencana tersebut. Nah, dengan CSR inilah itu akan bisa lebih cepat penanganannya karena tidak ada langkah-langkah atau SOP seperti apabila kita menggunakan APBD ataupun APBN.
2: Sementara itu, kawan, Kepala Pelaksana BBBD Kota Malang Heru Mulyono bilang keterlibatan dunia usaha dibutuhkan karena pemerintah daerah kerap terbentur kewenangan dan keterbatasan anggaran ketika harus melakukan penanganan fisik pasca bencana. Menurut Heru, masyarakat membutuhkan bantuan segera dan tidak bisa menunggu proses birokrasi selesai. Dia mencontohkan kebutuhan material batu untuk memperbaiki tebing sungai di sepanjang kawasan lapangan Rampal hingga Bareng Kartini. Kebutuhan lain adalah pembangunan tanggul permanen di perumahan Rejeki Kedung Kandang. Sejumlah pekerjaan tersebut tidak mudah dikerjakan Pemkot Malang karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua Komisi BDPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan penertiban PKL di Pasar Gebalen Kota Malang perlu dilakukan secara disiplin dan konsisten. Jika masih melanggar, artinya perlu pola pengawasan yang lebih kuat. Karena sebelumnya Pemkot Malang sempat menerapkan aturan baru ke PKL di Pasar Gebalen dengan memberi batas maksimal berjualan sampai jam 6 pagi. Bahkan petugas gabungan juga disiagakan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Sehingga menurutnya penataan pasar ini perlu solusi jangka panjang dengan relokasi pedagang, karena upaya yang sama berhasil dilakukan di Pasar Induk Gadang.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, persoalan drainase menjadi perhatian serius Pemkot Madiun setelah sejumlah titik saluran air dan sungai ditemukan mengalami sedimentasi hingga tersumbat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani untuk mengantisipasi gangguan aliran air dan potensi banjir saat hujan deras. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun saat gowes keliling sekaligus meninjau sejumlah titik di Kota Madiun, beberapa kali melakukan sidak peninjauan langsung melalui program Wali Kota Bersama Rakyat WBR, laporan masyarakat serta data dari organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan kondisi drainase di Kota Madiun perlu dipetakan secara menyeluruh. Ia telah menginstruksikan agar seluruh drainase dikaji untuk mengidentifikasi saluran yang membutuhkan perbaikan.
3: Kawan, selamat pagi dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, umumkan pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam satu tahun terakhir akibat kegagalan penuhi target kinerja, output, dan outcome yang sudah disepakati. Langkah tegas diimbangi dengan reformasi pelayanan publik lewat pemindahan lokasi kerja ASN ke Balai RW, juga pemangkasan ratusan aplikasi digital jadi dua platform utama, Kantorku dan Wargaku. Kebijakan mendekatkan pelayanan pada masyarakat berdasarkan siklus kehidupan, mendukung 7 indikator utama pembangunan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
8: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
7: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, pagi hari ini ada Pak Fatoni. Tadi sempat melihat di belakang RSSI itu ada mobil warna putih. Parkirnya ini kok sembarangan ya? Karena kan memang kondisi di sana jalannya itu terbatas. Tapi di sisi kanan ada mobil berhenti, kawan. Sehingga mau nggak mau orang yang mau lanjut perjalanannya itu harus hati-hati. Ini tadi Pak Fatoni mengirimkan videonya juga. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pas arah mau keluarnya nih ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Fatoni. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan Dishub ya, supaya nanti dibantu untuk penertibannya. Sementara itu ada Pak Devianto. Kalau Pak Devianto tadi di jam 8, kondisi di Ahmad Yani arah Singosari padat karena ada truk mogok kanan jalan, tapi sudah ada petugas ya, selepas dari titik truk mogok ini sudah kembali lancar. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh Anda berkabar bagaimana kondisi di pagi hari ini di WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.
7: City Guides Life Hacks. Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung, terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, Gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Just

0: bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Yang menginfokan ada laka di gadang
4: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline, Warwan FM Guideline for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di IGN Talk pagi hari ini. Kita bicara soal Sungai Berantas tercemar, siapa bertanggung jawab? Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber ya. Kita bersama dengan PGT 1, ada dari DLH dan tentunya dari akademisi, termasuk beberapa masukan yang disampaikan kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak dan rasanya setuju ya. Setelah tadi ada Pak Heriono, kemudian ada Pak Raffiuddin dan lainnya yang menyatakan kalau bicara soal menjaga lingkungan, menjaga sungai, ini sebenarnya juga bukan hanya tugas dari DLH saja, tapi juga semuanya dari Jasa Tirta, dari masyarakat, akademisi, begitu ya. Dan untuk beberapa catatan lainnya, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp. Anda yang sekarang masih mobile, hati-hati di sekitar Ahmad Yani. Sejak pagi tadi dikabarkan ada truk kontainer yang trouble, sudah ada dari kepolisian, tapi memang ini masih menunggu kendaraan besar lainnya untuk bisa menarik gitu ya, kendaraan yang trouble dimaksud kawan. Semoga sudah terkondisikan di lokasi. Yang punya update informasinya boleh nanti Anda berkabar di WhatsApp kami. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi hari ini informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan C3, terima kasih ada Pak George. Jam 9 lebih 54 jam 9 lebih 52 menit ya, voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi Radio C3. Ini informasi itu dari Janti itu macet total sampai di pom bensin Sukun. Nah itu Provinsi Sukun itu sepeda motor dan mobil berlomba-lomba mengisi bakar, macet total. Ini penyebabnya apa ya? Permasalahannya di mana ya? Kok sampai begitu masyarakat menggebu-gebu mengisi bahan bakar? Itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak sudah berkabar ya. Nanti kita akan coba sampaikan ke Pertamina, termasuk juga yang jadi pertanyaan masyarakat ini sebenarnya kenapa kok beberapa hari terakhir ini rasanya sulit gitu ya untuk bisa isi Pertalite, kalaupun ada ini antriannya luar biasa. Kemudian ada lagi informasi yang sudah disampaikan dari Pak Idam, ini tadi mengirimkan video dan foto belum dievakuasi jam 9 lebih 7 menit tadi, truk kontainer yang dikabarkan mogok ya sebelum flyover Arjosari. Kawan, mungkin ada yang punya informasi update-nya bagaimana, apakah sudah berhasil dipindahkan untuk truk yang dimaksud, Anda bisa kabarkan di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. DLH dalam upaya koordinasi untuk kebijakan khusus dari Wali Kota Batu soal hak paskun. DPRD Jatim godok Raperda transportasi publik terintegrasi. Populasi orang super kaya Indonesia terus bertambah. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kepala DLH Kota Batu, Dian Fahroni menyampaikan sejauh ini ketika ada jam kerja tambahan untuk para petugas kebersihan atau yang dikenal dengan pasukan kuning, masih belum bisa langsung dikonversikan menjadi uang lembur karena terbentur ketentuan anggaran. Dirinya menyampaikan pihaknya sedang berkoordinasi untuk mendapatkan diskresi atau kebijakan khusus dari Wali Kota Batu. Jadi skema kompensasi nantinya akan dirumuskan melalui petunjuk teknis surat edaran Wali Kota terkait penggunaan anggaran. DPRD Jawa Timur membahas Raperda penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi. Aturan ini ditujukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mengatasi layanan angkutan umum. Juru bicara Komisi D DPRD Jawa Timur Martin Hamonangan mengatakan, keberhasilan transportasi publik tidak hanya diukur dari jumlah armada dan halte, namun dari kemudahan masyarakat mencapai tujuan dengan waktu, biaya, dan keselamatan yang wajar. Sementara itu, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Hisub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro menyebut, layanan transportasi terintegrasi di sejumlah daerah belum merata karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Data dari Visual Capitalist menyampaikan pertumbuhan populasi orang super kaya di Indonesia akan terus bertambah dan menjadi yang tertinggi dari negara lain. Ia menyebut pertumbuhan dilihat dari perkembangan grafik yang drastis dengan Amerika di posisi ketujuh, Polandia ketiga, dan Arab Saudi posisi kedua pertumbuhan kekayaan. Lebih lanjut, pertumbuhan orang super kaya Indonesia mencapai 81% akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta produksi bahan baku menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan orang super kaya di Indonesia. Demikian 911 News jam 10 siang, saya Mufti Akmal. Selamat siang.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Untuk beberapa update laporan ya, yang tadi sempat barusan dilaporkan oleh Pak Totok Sahroni. Truk mogok yang di Gang Sumpil Belimbing masih dalam perbaikan. Nah, ini terpantau sudah ada petugas, kawan. Ada dokumentasi video yang dikirimkan Pak Toto. Nah, ini untuk kondisi truknya, kawan. Dan terlihat juga ada mobil patwal ya, dari kepolisian yang menjaga di sekitar lokasi truk kontainer berwarna hijau. Posisinya ada di lajur sebelah kanan dan menuju ke arah utara, kawan. Antisipasi barangkali nanti Anda sedang mobile ya di lokasi tersebut. Dan laporannya sebetulnya sudah disampaikan oleh beberapa pendengar tadi pagi jam sekitaran jam 6:30, karena pada saat padat-padatnya masyarakat ya untuk berangkat kerja maupun juga beraktivitas di pagi hari, lalu kemudian ada sebuah truk kontainer yang dikabarkan mogok. Dan memang dari indikasi awal tidak terlihat adanya trouble di bagian roda ataupun juga di bagian ban. Karena biasanya kalau truk trouble, kemungkinan pertama adalah karena angin dari bannya ataupun juga dari as roda. Jadi biasanya seperti yang kemarin pernah terjadi juga, kawan, di Singosari ya, hari Selasa di Singosari itu ada truk kontainer juga yang mogok. Nah, ini tapi truk mogoknya dikarenakan pecah ban. Kemudian ada truk tangki yang sempat menyebabkan kemacetan panjang di Balai Arjosari di Selasa malam juga untuk yang menuju ke utara karena patah as roda bagian kanan. Jadi biasanya karena muatannya berlebih ataupun juga muatannya begitu berat ya, sehingga ada problem di bagian ban ataupun juga roda. Tapi kalau di truk kontainer yang hari ini ataupun juga siang ini masih dalam perbaikan, memang tidak ada indikasi yang ada di bagian ban ataupun roda, sehingga masih dilakukan penanganan. Terima kasih Pak Toto untuk update-nya. Lalu untuk beberapa laporan lain, kawan, yang sudah sempat disampaikan ya, ada Bu Rini tadi di jam 8 ketika Ijen Talk tadi sempat menyampaikan terkait dengan keluhan. Jadi ada sebuah traffic light di Dau, kalau Anda dari Batu yang menuju ke Malang itu kan nanti menemui pertigaan ya, masuknya di kawasan Kabupaten Malang. Nah, awalnya untuk traffic light tersebut rambunya adalah lurus jalan terus. Nah, namun sekarang sudah berubah, jadi kalau lurus harus ikut isyarat lampu. Nah, karena perubahan ini kemudian banyak sekali pengendara yang ternyata belum fokus ya, ataupun juga belum menyadari kalau rambunya ini sudah berubah, sehingga masih banyak yang lurus jalan terus, kemudian belok kanan, tidak melihat lampu, tidak melihat kondisi sekitar. Bahkan Bu Rini yang melaporkan ini pernah hampir terserempet juga, kawan ya, oleh pengendara yang tidak fokus ataupun juga tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih Bu Rini untuk update-nya. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya, kawan, kita sambung setelah ini. Satu komposisi dari Sia, Elastic Heart Feat Sia LaBeouf.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ada informasi kawan di pagi hari ini dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly, yang tadi sempat mengabarkan juga saat ini sedang ada perbaikan MCCB panel 3 ke panel 2 di pompa Wendit, dan untuk perbaikannya dimulai di hari ini. Dan untuk beberapa wilayah yang terdampak di antaranya merupakan di Sawu Jajar, kemudian Jalan Danau-Danau, lalu Muharto, El Asucipto, Lesan Puro, Ciliwung, dan sekitarnya. Kemudian Hamid Rusdi, Karya Timur, Jalan Selat-Selat, Sulfat, dan Polowijen untuk perbaikannya. Dan estimasi perbaikan dan normalisasi aliran ini kurang lebih 3 jam. Jadi kurang lebih nanti di sekitaran jam 12 siang untuk air PDAM sudah bisa mengalir secara lancar ya. Untuk gangguannya, barusan update-nya kawan tadi dikirimkan di jam 8 pagi. Lalu terkait dengan beberapa laporan juga tentang Pertalite kawan ya, dari Bu Paratna ini, Paratna Haspari, tadi sempat mengabarkan. Selamat pagi City Guide, sekitar info dari kemarin SPBU Sekarpuro, Lesanpuro, Buring, Arjawinangun, Lowokdoro, dan SPBU Gadang, dari kemarin sampai hari ini banyak yang kosong. Nah, ada apa ya? Harus khususnya bahan bakar Pertalite yang habis. Dan sudah kita komunikasikan terus kawan bersama branch manager Pertamina terkait dengan pengiriman ya. Pengiriman dan untuk stok dari Pertalite ini kenapa kok bisa sampai sering habis, terutama di wilayah Malang Raya. Dan yang disampaikan oleh branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, ternyata walaupun sudah disiapkan stok bahan bakar yang memadai untuk beberapa wilayah, tapi karena mobilisasi masyarakat yang terus meningkat, nah ini akhirnya mengakibatkan banyak Pertalite yang habis maupun juga dari solar yang habis. Bahkan disampaikan juga oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga, Eko Riki Susanto, yang mengatakan secara umum sebetulnya ketersediaan stok BBM masih aman. Nah, tapi karena banyak masyarakat yang beberapa ada yang merasakan panik buying, kemudian juga ada yang menyetok ya seperti itu. Nah, sehingga dari hal-hal maupun juga fenomena ini yang mengakibatkan kemudian terjadinya kelangkaan dari stok Pertalite maupun juga solar. Bahkan sebetulnya yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga, kapasitas fasilitas SPBU pada dasarnya sudah dirancang berdasarkan kebutuhan dan jumlah populasi di wilayah sekitarnya. Jadi faktor ini kawan yang sebetulnya bisa menyebabkan kelangkaan dari BBM, karena setiap SPBU sudah diperkirakan berapa nozzle, kemudian berapa dispenser kapasitasnya yang bisa untuk menampung BBM subsidi di sejumlah SPBU. Jadi sudah disesuaikan dengan kota. Tapi kalau misalkan ada terus pertumbuhan masyarakat yang meningkat, kemudian juga pertambahan dari masing-masing penduduk, nah ini kemudian menjadi salah satu faktor mengapa kelangkaan BBM ataupun juga Pertalite, kemudian solar yang sering dilaporkan oleh pendengar ini masih terjadi di wilayah Malang Raya. Namun untuk saat ini sedang ada perjalanan pengiriman ya dari Surabaya. Jadi nanti akan ditingkatkan sekitar 7-10% untuk kapasitas BBM subsidi yang ada di Kota Batu. Nah, ini disampaikan langsung kawan oleh Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Kita coba update terlebih dahulu kawan untuk beberapa pantauan arus lalu lintas di ruas jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan dari kami masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan, termasuk juga Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat di siang hari ini. Kawan-kawan City Gate yang punya informasi seputar tol, Anda juga masih bisa bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sal Priyadi, besok kita pergi makan. Dan kawan, di pagi hari ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Kembali kawan di pagi hari ini bersama Citygate 911 FM. Ada beberapa catatan ya terkait dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia kini mengingatkan kepada pihak pajak untuk mewanti-wanti penahanan restitusi pajak karena hal tersebut bisa membuat investor asing takut untuk masuk ke Indonesia. Bahkan disampaikan juga oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Hussein, yang menekankan bahwa dana restitusi pajak merupakan hak pelaku usaha. Jadi kalau misalnya pembayarannya ditahan atau terlambat, maka akan langsung mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, restitusi pajak ini adalah pengembalian kelebihan bayar pajak ya. Jadi misalkan yang ditetapkan berapa, ternyata di kemudian hari ada perubahan sehingga kelebihan uang yang kita bayarkan untuk pajak itu yang semestinya bisa kembali ke kita masing-masing. Tapi kalau misalkan selama ini masih terus-terusan ditahan ataupun juga tidak dikembalikan dari restitusi pajak ini, maka yang dikhawatirkan investor asing justru akan malas untuk masuk ke Indonesia. Karena secara ini yang disampaikan oleh Saleh Hussein, memang dana restitusi pajak ini merupakan hak pelaku usaha. Jadi kalau misalkan cash flow-nya terganggu, maka produktivitasnya akan menurun, lalu juga peningkatan dari produksi usaha maupun juga di bidang industri tentunya juga akan tidak berkembang selama restitusi pajaknya masih terus-terusan ditahan. Nah, hal ini juga menjadi sebuah sorotan kawan ya, karena beberapa faktor di samping adanya restitusi pajak, banyak sekali faktor yang membuat investor asing ini berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia. Bahkan beberapa investor juga menyampaikan sebetulnya investor asing yang masuk ke tiap-tiap negara itu tidak khawatir dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara. Tapi justru mereka itu khawatir kalau misalkan kebijakan dari suatu negara ini terus-terusan dirubah. Nah, jadi tidak adanya kejelasan dari peraturan ataupun juga regulasi terkait dengan investor asing yang ada di Indonesia ini membuat banyak sekali investor asing yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari investasinya yang ada di Indonesia. Sehingga kita berharap dari yang disampaikan oleh Kadin Indonesia atau dari Kamar Dagang dan Industri ini mengingatkan agar nanti dari pemerintah maupun juga dari pihak pajak tidak terus-terusan menahan restitusi pajak yang harusnya dikembalikan kepada investor asing untuk bisa memperbaiki cash flow atau juga meningkatkan produktivitas. Tapi kalau misalkan ditahan terus, ya nggak jadi-jadi produksinya seperti itu. Kembali kawan di siang hari ini ya, untuk cuaca sudah mulai cukup terik yang ada di wilayah Tlogomas, Sengkaling, dan sekitarnya. Tadi pagi di jam 6 sampai di jam 8 pagi, cuacanya cenderung mendung sekali, bahkan cukup berawan ya. Tapi sudah masuk di setengah 11, di jam 10 lewat 38 menit, saat ini sudah mulai cukup terik untuk mataharinya. Kemudian juga hawanya juga cukup gerah ya, dan kita sudah masuk di angka 30 derajat Celcius untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Cukup panas sekali ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat dari pantauan BMKG kawan, di hari ini berpotensi untuk didominasi cuaca berawan hingga mendung sampai sore hari, tapi tidak ada potensi hujan. Jadi tetap perlu untuk diwaspadai, atau yang biasanya belum pernah minum vitamin ya, bisa lebih ditingkatkan untuk imunitas tubuh. Karena cuacanya memang terus-terusan berubah kawan ya. Dari pagi cukup berawan, mendung, hawanya dingin. Ini masuk nanti ke jam 12 siang, tiba-tiba langsung panas, terik, dan cuacanya juga cukup gerah. Sehingga perlu juga imunitas yang disiapkan oleh tubuh kita untuk menghadapi fenomena pancaroba yang terus-terusan terjadi. Dan kawan, di siang hari ini untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dudur kok balik tumaring nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang gitu. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada. Dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini, saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Itu saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Ayo rek, dang lah tup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis wake, ini saya tidak tambah ta.
1: Iso, maju titik. Saya mburi di pangkuai.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngunuai penak. Tekoni selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini kita ada sedikit informasi ya. Karena setiap tahunnya Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Dan selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Karena akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck, and Food Festival, Workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos-bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Kawan, di siang hari ini ada informasi yang dibagikan oleh kawan-kawan di newsroom. Siva, silakan.
1: Iya, baik Mufti, tadi kami terima info di jam 10 lewat 40 pertanyaan dari Bu Susan, yaitu di jam 9.30 apakah ada pemadaman listrik di Jalan Gajayana. Untuk di Jalan Gajayana

0: Fandi dan sedang menunggu jawaban untuk sekarang.
1: Okay.
0: Kalau tadi pagi kami terima informasi pemadaman di daerah Blimbing di jam 9.30 sampai jam 1 siang hari ini, yaitu wilayah yang terkena imbasnya di Jalan Teluk Grajakan, Pelosan Timur, Wonosalam, Jalan Teluk Bayur, Simpang Teluk Bayur, Perumahan Pausan Permai, Jalan Simpang Teluk Grajakan, Perumahan Pondok Indah Estate, sebagian LA Subcipto Timur, The Bougainville, Perumahan Kenanga Jaya, dan SMPN 13. Begitu Mufti, terima kasih.
1: Terima kasih Siva untuk informasinya. Itu tadi kawan ya, terkait dengan pemadaman listrik. Dan semoga nanti bisa cepat direspon oleh Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra. Tapi biasanya nggak lama kok, soalnya Pak Fandi ini memang cukup responsif ya. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Malang Kota, kemudian juga di wilayah Malang yang lain, biasanya juga segera langsung ditindaklanjuti. Terima kasih Bu Susan dan juga Siva yang sudah melaporkan. Untuk beberapa update lalu lintas kawan di siang hari ini, kembali kita pantau dulu beberapa ruas di sekitaran Ahmad Yani, mulai dari traffic light Sabilillah yang menuju ke utara sampai di flyover Arjosari di siang hari ini juga masih terpantau lancar. Untuk truk yang tadi sempat trouble bagaimana kawan ya untuk update-nya? Kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic memang sudah nihil antrian dan sudah lancar kembali untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani di sekitaran Gang Sumpil. Karena tadi sempat ada truk kontainer yang trouble, dan trouble-nya bukan karena ban, bukan karena as roda, bukan karena ban. Jadi memang karena dari kondisi mesin dari truk kontainernya tersebut. Berarti kalau di siang hari ini semoga sudah lancar ya. Karena kalau kita pantau memang dari CCTV tidak begitu kelihatan kawan, karena lokasi berhenti ataupun juga trouble-nya tidak terjangkau oleh CCTV, sehingga nanti boleh untuk Anda kembali berkabar. Yang di ruas jalan lain kawan, yang di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu, siang hari ini bagaimana untuk kabarnya? Ini kalau kita lihat di sekitaran Pakis Haji yang mau masuk ke Sukun, mulai dari Pabrik Gula Kebun Agung ya, mulai dari Jalan Kauman sampai nanti di sekitaran Kelayatan juga sudah mulai ramai lancar. Tapi tidak sampai merambat, tidak sampai berhenti, hanya sedikit ada peningkatan volume kendaraan saja. Dan untuk City Report kawan di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Pemkot Batu akan perjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak petugas kebersihan. Puluhan napi resiko tinggi Jatim dipindah ke Nusa Kambangan. Hamas kirim delegasi ke Mesir untuk berdiplomasi. Berikut 911 Hot News jam 11 siang, selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni menyampaikan, selama ini apresiasi untuk petugas kebersihan masih bersifat situasional, salah satunya melalui tunjangan Hari Raya atau THR. Dian menjelaskan, ke depan pihaknya ingin ada regulasi yang lebih jelas untuk mengakomodasi jam kerja ekstra para petugas. Dengan begitu, tambahan beban kerja yang muncul karena kondisi tertentu bisa diberikan kompensasi secara layak. Dian menambahkan, realita di lapangan para petugas kebersihan selalu bekerja all out selama ini. Kanwil Ditjenpas Jawa Timur memindahkan 45 narapidana resiko tinggi ke Nusa Kambangan dini hari kemarin. Mereka berasal dari Lapas Kelas 1 Malang dan Lapas Kelas 1 Madiun. Sebelum diberangkatkan, ke 45 narapidana dikonsolidasikan di Lapas Kelas 1 Surabaya sebagai transit center. Rombongan berangkat jam 4 pagi dengan pengamanan petugas permasyarakatan dan kepolisian. Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim Kusnali mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus menciptakan kondisi permasyarakatan yang aman dan kondusif. Delegasi Hamas Tepi Barat Zahir Jabarin menyampaikan, pihaknya berangkat menuju Mesir untuk berdiplomasi terkait isu utama dengan perjuangan Palestina. Ia menyebut pihaknya akan terus mempertahankan jalur Gaza-Palestina dan meminta pertempuran dihentikan sehingga wilayah dan situ-situ suci bisa diamankan. Lebih lanjut kawan, pihaknya berharap konflik berkepanjangan ini bisa segera selesai supaya masyarakat sipil tidak menjadi korban dari kekejaman Zionis Israel. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ada informasi kawan di siang hari ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang berangkat ke Halmahera Tengah untuk nantinya akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Dan terkait dengan ekspor baterai kendaraan listrik ini, totalnya investasi yang disiapkan dari hilirisasi senilai 10,2 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 180 triliun rupiah. Dan program ini kawan berupa ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peluncuran 11 proyek program hilirisasi. Di antaranya ada komersialisasi 4 proyek industri dan memulai pembangunan 7 proyek industri baru bertempat di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku. Dan dari total investasi yang senilai 10,2 miliar US dollar ini nantinya akan segera diluncurkan untuk bisa menambah swasembada sumber daya ataupun juga hilirisasi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi memang salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto adalah setiap lini, setiap sektor bisa swasembada apapun dalam bentuknya. Misalkan dari bentuk pertanian, jadi bagaimana beras yang di-stok oleh Bulog ini cukup untuk setidaknya 5 tahun ke depan cadangan berasnya. Kemudian juga swasembada pangan, lalu swasembada energi, swasembada sumber daya, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk yang pada hari ini di jam 9 tadi Presiden Prabowo Subianto berangkat menggunakan pesawat dari Presiden RI bertolak ke Halmahera Tengah untuk meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Nah ini tentunya bisa menjadi sebuah pencapaian yang bisa dikatakan positif kawan ya, karena Indonesia berarti tidak hanya sebagai konsumen tapi juga berbenah untuk bisa menjadi produsen. Satu komposisi kawan untuk menemani siang hari Anda by Train, Hey Soul Sister.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di CityGate 911 FM. Terkait dengan rencana ekspor baterai listrik ya, baterai kendaraan listrik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai perusahaan yang digandeng untuk bisa memproduksi baterai yang kemudian diekspor. Nah, ternyata hal ini kawan sudah menjadi sebuah wacana dari awal tahun ini, bahkan di bulan Juni kemarin. Di bulan Juni disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia Baterai Corporation, Aditya Farhan Arif. Jadi dia menjelaskan kalau misalkan dari pihaknya kemudian juga rencana tentang adanya ekspor baterai kendaraan listrik ini sudah dari lama untuk diproyeksikan dan menargetkan pasar ekspor ya untuk produk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle yang dihasilkan dari proyek ekosistem baterai dalam negeri. Dan proyek tersebut kawan melalui PT CATIB yang kerjasama antara Indonesia Baterai Corporation dengan perusahaan asal China, CATL. Nah, jadi memang adanya kerjasama antar pabrik, antar perusahaan ini memang diharapkan bisa memberikan dampak yang positif untuk kemajuan swasembada sumber daya maupun juga hilirisasi. Termasuk dari kehadiran pabrik sel baterai yang nantinya akan memberikan daya tawar yang lebih besar bagi Indonesia di tengah persaingan industri energi dunia yang tentunya semakin ketat. Dan sebetulnya ini juga bisa menjadi peluang kawan ya. Peluang dalam artian karena minyak dunia seperti yang kita tahu saat ini juga sedang mengalami kelangkaan akibat fenomena geopolitik global yang terus-terusan terjadi, ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Bagaimana kita melihat Selat Hormuz ya ditutup oleh pihak Iran karena pihak Amerika Serikat menyerang Iran dengan rudal sehingga mempengaruhi 1/3 atau 2/3 jalur minyak yang ada di dunia ini terhambat karena Selat Hormuz ditutup. Sehingga ketika dari pemerintah Indonesia menawarkan maupun juga bisa memproduksi adanya peluang baterai kendaraan listrik, tentunya ketika diekspor maka jumlah nilainya akan sangat besar. Dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya di hari ini yang baru saja datang ke Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Tengah yang menjamaikan tentang nilai investasi dari program hilirisasi ekspor baterai kendaraan listrik ini senilai 10,2 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun rupiah. Dan tentang kapasitas produksi pada fase pertama memang masih ada trial error kawan, sehingga nantinya rencana ekspansi mencapai minimal 15 gigawatt. Jadi volume itu diperkirakan setara dengan kebutuhan untuk 250 ribu unit kendaraan listrik untuk sekali mengecas ya. Jadi sekali produksi itu nanti bisa untuk setidaknya mengisi daya dengan total 250 ribu unit kendaraan listrik. Nah tentunya ketika ini bisa dalam jangka waktu yang panjang, tentunya perputaran ekonomi maupun juga nilai investasi yang akan masuk ke dalam Indonesia akan menambah defisit fiskal keuangan negara, kemudian juga pertambahan devisa. Sehingga ketika nantinya bisa dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya 1 tahun kemudian juga 2 tahun, tapi nanti nilai investasinya merosot. Nah tapi kita berharap dari yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dari Indonesia Baterai Corporation yang dalam hal ini juga selaku untuk memproduksi dari baterai kendaraan listrik yang akan diekspor nantinya bisa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kawan, di siang hari ini untuk Anda sebagai sahabat persada, kira-kira pernah gak sih Anda melihat pembuluh darah pada kaki yang nampak menonjol atau justru berkelok-kelok di tangan ataupun juga di kaki? Atau mungkin Anda pernah merasakan kaki terasa berat, mudah lelah, kemudian juga nyeri, hingga terasa tidak nyaman setelah berdiri atau duduk dalam waktu yang lama? Nah, keluhan tersebut dapat berkaitan dengan varises yaitu kondisi ketika pembuluh darah vena mengalami gangguan sehingga aliran darah tidak berjalan secara optimal. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan varises yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Penanganan diawali dengan konsultasi dan evaluasi oleh dokter untuk mengetahui kondisi pembuluh darah serta menentukan pilihan penanganan yang sesuai. Jangan anggap sepele keluhan pada kaki yang terus berulang. Pemeriksaan lebih awal dapat membantu mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Apabila Anda atau keluarga mengalami keluhan varises, segera lakukan konsultasi di Persada Hospital. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penanganan varises, hubungi di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, kawan, untuk Anda yang menjalannya. Dan untuk beberapa catatan kawan di siang hari ini, ada informasi dari BPBD Jawa Timur yang merilis data tentang karhutla di Jawa Timur tahun 2026 memicu potensi kehilangan pajak senilai 93,8 miliar. Dan mayoritas kejadian ataupun juga fenomena karhutla yang ada di Jawa Timur ini mayoritas dipicu oleh kelalaian. Bahkan data yang dikutip dari Center of Economic and Law Studies memperkirakan kebakaran hutan nasional pada tahun 2026 ini menimbulkan dampak ekonomi antara 39 triliun hingga 123 triliun ya dalam skala nasional. Dan perhitungan tersebut mencakup kerugian ekonomi real serta biaya yang berkaitan dengan dampak kesehatan. Bagaimana kita bisa melihat banyak sekali masyarakat khususnya di Kalimantan yang terdampak ISPA dari adanya karhutla. Kemudian juga di Jawa Timur, beberapa masyarakat seperti di kawasan Gunung Arjuna, kemudian juga di kawasan Gunung Bromo yang di dalam bulan Agustus, kemudian di bulan September juga masih sering terjadi kebakaran. Dan mengkhawatirkan ya, karena asap yang terdampak dari kebakaran hutan tentunya bisa berpotensi untuk menimbulkan ISPA. Tidak sampai di situ kawan, tidak hanya dari dampak kesehatan, namun juga aktivitas ekonomi tentunya ikut terganggu dari adanya karhutla. Karena secara tidak langsung, adanya api yang muncul untuk membakar hutan ini menghambat aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak. Coba bayangkan, asap dan kebakaran ini bisa mengganggu akses transportasi, kemudian juga distribusi barang, kegiatan perdagangan, hingga kunjungan wisata. Nah ini kan tentunya semuanya terdampak. Yang awalnya Gunung Bromo bisa dijelajahi, bisa sebagai destinasi wisata, tapi karena kebakaran sehingga mengharuskan 4 jalur ditutup untuk wisatawan, baik manca maupun juga lokal. Di samping itu juga sejumlah aktivitas ekonomi juga bergantung pada kawasan hutan dan pegunungan yang juga berpotensi ikut terdampak. Jadi ketika transaksi bisnis menurun, nah tentunya penerimaan dari pajak maupun retribusi daerah tentunya ikut menghadapi tekanan. Dan Jawa Timur sendiri kawan memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh industri ya. Industri kemudian juga perdagangan, pertanian, perkebunan, sampai di pariwisata. Nah karena hal ini, ketika gangguan terhadap konektivitas dan aktivitas produksi di sejumlah wilayah tentunya bisa memberikan efek berantai, lalu juga efek domino terhadap perekonomian lokal. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat lebih dari 90% kasus karhutla yang ada di Jawa Timur ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Contohnya, sejumlah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran antara lain seperti membuang putung rokok sembarangan, kemudian juga membakar sampah ya, dengan sengaja membakar sampah tanpa pengawasan, serta membakar sisa tanaman setelah panen. Nah, hal ini kawan yang ketika terjadi di musim-musim yang cukup panas, suhunya maupun juga mataharinya terik, ditambah dengan fenomena pergerakan angin El Nino yang membuat api cepat semakin merambat. Api yang awalnya kecil ketika dinyalakan tentunya akan cepat menyebar dan merambat ketika kondisi vegetasi hutan maupun juga vegetasi dari lahan yang kering serta angin yang bertiup kencang. Bahkan kalau Anda pernah mendengar juga kawan ya, berita dari beberapa media nasional yang mencatat, bahkan dari Polda Kalimantan Selatan juga mencatat ya, adanya temuan dan indikasi bahkan sampai menangkap oknum pembakaran lahan di wilayah Kalimantan yang dengan sengaja membakar lahan untuk menanam sawit. Jadi memang sengaja dibakar untuk kemudian agar cepat bersih dari wilayah lahan tersebut, yang kemudian nanti ketika sudah dibakar tapi tidak diawasi, jadi apinya cepat merambat bahkan sampai ribuan hektar, ratusan ribu hektar, dan menjadi sorotan internasional terkait dengan kondisi kesehatan dan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi karhutla yang terjadi di wilayah Jawa Timur bukan hanya berdampak pada ekonomi saja, namun juga berdampak pada ekonomi, lalu juga kesehatan, dan dalam skala nasional tentunya bisa menghambat ya, dari pertambahan retribusi pajak, kemudian juga pendapatan dari masyarakat lokal yang biasanya bisa berdagang di wilayah wisata, tapi karena karhutlah sehingga tidak bisa berjualan. Bahkan menjadi sorotan internasional juga karena dibantu oleh tentara militer Jepang ya, yang ikut turun langsung untuk memadamkan karhutlah yang terjadi di wilayah Kalimantan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, berkunjung ke Radio Karimata Pamekasan pada Rabu 7 Oktober 2026 malam. Dalam kunjungannya, Serlita turut on air di Radio Karimata membahas sejumlah rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober 2026. Menurutnya, rangkaian Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tahun ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai program yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru mengalami penurunan jumlah pengrajin hingga 40%. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat, pengrajin batik di Jawa Tengah turun dari 82.550 orang menjadi 49.530 orang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudiatmoko menilai kondisi ini mengancam regenerasi para pembatik. Pemerintah diminta untuk memperluas akses pasar mulai dari marketplace, retail hingga industri fashion agar batik tetap menjadi sumber penghidupan para pembatik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat pilar ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Peternak Ayam Pedaging dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Catur Rahayu bilang, forum ini bertujuan menyediakan wadah komunikasi dan koordinasi yang solid antara peternak, perusahaan kemitraan, dan pemerintah. Saat ini ada 219 kemitraan dengan pertumbuhan sangat masif. Berdasarkan data per Juni 2026, populasi ayam ras pedaging di Bojonegoro mencapai 3.345.000 ekor, sementara populasi ayam ras petelur mencapai 658.353 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Menuju jam 12 siang, kita coba update ya terkait dengan peringkat FIFA dari sepak bola Indonesia. Setelah kita kemarin berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dan menjadi gelar pertama bagi Indonesia di ajang resmi setelah 35 tahun kita puasa gelar ya. Kita tidak pernah menjuarai gelaran apapun termasuk dari trofi Merdeka Cup yang di tahun 2003 sempat kita juarai, tapi trofi tersebut hanya internal saja. Jadi seperti komunitas antar negara-negara yang kemudian menyelenggarakan kompetisi untuk mengisi waktu luang di jeda FIFA Match Day. Dan setelah hasil dari FIFA ASEAN Cup 2026 ini, Indonesia naik ke peringkat 116 FIFA per tanggal 7 Oktober. Jadi per tanggal 7 kemarin di hari Rabu, kita sudah masuk di peringkat 116 dunia. Naik 2 peringkat dari sebelumnya, kita bertengger terus di peringkat 118 ya. Jadi ini menjadi sebuah modal penting bagi Coach John Herdman ya, untuk bisa menunjukkan bagaimana kualitas dirinya sebagai seorang pelatih yang bisa memberikan sebuah komposisi maupun juga taktik dalam permainan anak asuhnya. Kalau kita flashback dulu di babak grup sebelumnya, ketika Indonesia pertama kali match di FIFA ASEAN Cup, kita menang 2-0 ya atas Singapura. Kemudian kita harus berbagi skor dan juga berbagi poin dengan Malaysia dengan skor kacamata 0-0. Kita maupun juga Malaysia tidak bisa untuk saling menjaringkan gol. Tapi ketika di match day terakhir antara Indonesia melawan Bangladesh yang menjadi sebuah penentuan karena kita harus terpaut selisih gol dengan Malaysia. Karena pada saat itu Malaysia berhasil membantai Singapura ya. Malaysia berhasil membantai Singapura dengan skor 6-0 dan Indonesia mau tidak mau harus menambah jumlah golnya, harus lebih dari 7 supaya bisa naik dari posisi peringkat dengan selisih gol. Sehingga Indonesia berhasil membantai Bangladesh dengan skor 9-2. Nah, hal ini yang menyebabkan kita bisa masuk ke babak final dan harus bermain secara alot ya, bermain secara keras dan Spartan untuk bermain di final ya melawan Thailand. Bahkan kita kemarin, kalau misalkan Anda sempat menonton juga, bagaimana euforianya dari seluruh masyarakat di Indonesia, baik yang di Jakarta, kemudian juga yang di Malang, ini semuanya ramai yang melakukan nonton bareng karena menjadi sebuah momentum berharga untuk kita bisa merasakan euforia pertama kali merasakan angkat trofi dan langsung diberikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino yang hadir di Jakarta memberikan trofi. Nah, ini tentunya bisa menjadi sebuah gengsi, kawan ya. Gengsi bagi Indonesia karena tidak pernah meraih piala, bahkan kita

0: partai final, setidaknya partai final di AFF ya, mulai dari tahun 2004, kemudian juga 2010 di era Gonzales, kemudian juga Irfan Bachdim, Okto Maniani, bahkan ada pemain asli Ngalam, ada Arif Suyono, kemudian juga Benny Wahyudi yang pada saat itu masih aktif bermain bersama Timnas Indonesia, dibawahi oleh coach Alfred Riedel yang sudah wafat juga di tahun 2020. Bahkan di tahun 2016 kita sempat mencicipi partai final lagi, dan lagi-lagi kita harus bertemu dengan Thailand di partai final dan harus menelan kekalahan dengan agregat 4-2. Pada saat itu momen yang cukup nyentrik, ataupun mungkin pernah Anda ingat ya, momen ketika Abdul Lestaluhu menendang bola ke bench Thailand karena dianggap pemain Thailand ini memprovokasi pemain Indonesia dan sengaja mengulur waktu, sehingga pertandingan yang dimainkan oleh timnas pada saat itu harus menunggu karena bolanya tidak segera diberikan oleh rekan-rekan di bench Thailand. Ataupun juga di tahun 2021 ketika di bawah asuhan coach Shin Tae-yong, lagi-lagi ada pemain asli Malang, ada Dedik Setiawan, kemudian juga Muhammad Rafli, yang saat ini kedua pemain tersebut bermain di Rans Nusantara FC ya, yang sebelumnya bermain di Arema. Kedua pemain ini bisa menjadi salah satu penyumbang gol bersama Kusyeda Hariyudo pada saat itu. Dan kita merasakan partai final, lagi-lagi kita harus bertemu Thailand di Stadion Singapura pada saat itu, dan kita kalah dengan skor 4-2. Padahal secara kualitas permainan kita di atas rata-rata kawan ya, karena bisa berhasil mengalahkan Malaysia, kemudian juga membantai Singapura pada saat itu. Tapi dengan skor 4-2, Indonesia harus menutup kekalahan di partai final melawan Thailand. Dan akhirnya kita bisa membalaskan dendam atas Thailand karena berkali-kali disakiti oleh Thailand di, bahkan bukan hanya di babak grup ya, tapi kita selalu kalah di babak final, yang kemudian di hari Senin kemarin menjadi pembuktian dari Garuda bahwa kita bisa untuk terus maju dan bisa memecahkan kutukan dari Raja Runner Up. Begitupun kalau kita coba cek ya, untuk saat ini posisi Indonesia kalau di Asia Tenggara kita berada di posisi ketiga kawan, dengan ranking 116. Posisi pertama ada Thailand dengan ranking 93 dunia, lalu Vietnam 99 dunia, Indonesia 116 dunia, Malaysia 133 dunia, dan Filipina 136 dunia. Padahal secara kuantitatif Indonesia pernah merasakan ranking terbaik ya, terkait dengan poin FIFA pada tahun 98. Pada saat itu kawan ya, timnas Indonesia berhasil masuk ke peringkat 76 dunia setelah kita menjuarai SEA Games ya pada saat itu, dan kita langsung naik peringkat ke 76 dunia. Tapi lambat laun permainan dari timnas Indonesia terus menurun kualitasnya, ditambah lagi di tahun 2015 ketika Liga Indonesia harus dibekukan oleh FIFA karena adanya praktik judi bola, kemudian juga mafia, dan banyak sekali permasalahan seperti klub yang tidak bisa menggaji pemainnya. Nah ini akhirnya Presiden FIFA pada saat itu membekukan Liga yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Sehingga mau tidak mau kita harus memulai dari nol, kita harus memulai peringkat dari bawah lagi. Kawan, di siang hari ini kembali kita coba update ya untuk beberapa pantauan arus lalu lintas yang sudah dikabarkan oleh beberapa pendengar. Ada Pak Anto tadi sempat mengabarkan antrian BBM di pom bensin Terusan Sulfat cukup panjang. Ada videonya tadi dari Pak Anto. Nah ini, memang didominasi oleh kendaraan roda 4 kawan ya, kendaraan roda 4, kemudian juga dari truk. Terima kasih Pak Anton untuk laporannya. Lalu juga ada dari Pak Dani. Pak Dani tadi sempat menyampaikan mobil di Singosari ya Pak Dani. Efek antrian pom bensin seberangnya Bumi Mondoroko. Nah ini ada videonya.
1: Mulai itu kok pom seberangnya perumahan Bumi Mondoroko. Sampai ini Prima.

0: Ojada. Nah, di Ojada macet lur. Efek antrean solar Pom Mondoroko.
1: Oke, terima kasih Pak Dani untuk laporannya. Sempat kita tanyakan juga kawan per hari ini ya ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, terkait dengan apakah hari ini ada pengiriman di wilayah Malang Raya, karena beberapa pendengar juga mengeluhkan ya banyaknya sekali antrian solar, kemudian juga antrian Pertalite yang dikabarkan habis. Dan disampaikan juga oleh Imam Rizky Arianto untuk hari ini ada pengirimannya, namun jadwalnya masih belum dikirimkan. Kita coba update kembali dan kita akomodir di segmen selanjutnya. Dan kawan, di siang hari ini kita akan terhubung bersama reporter kami Heri Prasetyo yang membawakan kabar Kota Malang nihil kasus PMK, 500 dosis vaksin disiapkan untuk 3 bulan ke depan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Heri, silahkan laporannya.
3: Kawan, pemerintah Kota Malang memastikan belum menemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK dalam hewan ternak hingga awal Oktober 2026. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, vaksinasi terus dilakukan dengan total alokasi 1.700 dosis. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispangtan Kota Malang, Selamet Husnan Haryadi, bilang sebanyak 1.200 dosis vaksin telah direalisasikan, sementara 500 dosis lainnya akan diberikan secara bertahap dalam 3 bulan ke depan.
4: Untuk Kota Malang, alhamdulillah per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Adapun lokasi kegiatan vaksinnya mulai dari Kecamatan Sukun, Blimbing, Lawaru, Gedung Kandang. Dimulai tanggal 5 Oktober 2026. Dan selama 2 hari kemarin 120 dosis yang telah diaplikasikan. Dan alhamdulillah di Kota Malang nihil PMK, jika ada gejala PMK seperti keluar busa di mulut, kemudian ingus yang berlebih, itu bisa langsung lapor ke Poskeswan di Jalan Sarangan di bidang peternakan di Dispangtan Kota Malang. Kemudian nanti akan segera direspon oleh teman-teman bidang peternakan mengunjungi ke lokasi kandang di mana ada ciri-ciri atau gejala PMK dimaksud. Kemudian langkah selanjutnya biasanya diberi vitamin, termasuk diberi obat untuk pencegah.
3: Di sisi lain, kawan peternak tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan apabila hewannya terindikasi PMK. Dispangtan Kota Malang memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh diberikan secara gratis melalui bidang peternakan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Puluhan ribu KK di Kota Malang belum terverifikasi desil. Pemprov Jatim siap bahas UMK 2027 disparitas upah jadi perhatian. Kadin Indonesia antisipasi restitusi pajak yang membuat investor asing khawatir. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Total ada lebih dari 25.400 KK di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo minta supaya Pemkot Malang melakukan percepatan proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ginanjar menambahkan persoalan ini bukan hanya sebatas capaian administratif, tetapi soal akurasi sasaran kebijakan pemerintahan dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur menyiapkan pembahasan UMK 2027 bersama sejumlah elemen buruh. Pembahasan ditargetkan selesai November dan masih menunggu arahan Kementerian Ketenagakerjaan terkait standar kenaikan upah. Sekda Prof. Jatim Adi Karyono mengatakan, disparitas upah antar daerah menjadi perhatian pemerintah, sehingga penetapan UMK diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara wilayah Ring 1 dan daerah lainnya. Sementara elemen buruh mengusulkan kenaikan UMK sekitar 7,5 hingga 9%. Adi juga menilai tingginya UMK di sejumlah kawasan industri perlu dipertimbangkan agar tidak mempengaruhi daya saing Jawa Timur dan tetap menjaga investasi serta lapangan kerja. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Hussein, menyampaikan pihaknya mengkhawatirkan posisi investor asing dengan adanya wacana penahanan restitusi pajak di Indonesia. Ia menyebut penundaan pembayaran restitusi pajak mengganggu likuiditas perusahaan yang bisa menurunkan produktivitas serta menghambat pertumbuhan sektor industri. Lebih lanjut dirinya berharap fenomena ini bisa segera diselesaikan agar perputaran siklus ekonomi serta investor asing tetap nyaman di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Seringan Line 101 FM, guiding for your life. Kawan di siang hari ini, saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Masih di City Report, jam 12 ya. Kondisi cuaca nampaknya masih cukup panas terik di luar sana. Kalau di kawasan Trogomas, ada di angka 29 derajat Celsius. Cukup bukan hanya panas terik saja ya, bahkan mungkin gerah juga nih. Anda yang beraktivitas di luar ruangan, nanti boleh untuk Anda bagikan juga seperti apa untuk pantauan di kawasan Anda di jam 12 kali ini ya, terkait suhu dan juga cuacanya langsung di 0811 3600 911. Karena kalau tadi ya sempat kita update juga bagaimana perkembangan kondisi cuaca di wilayah Malang, tadi sempat disambut dengan kondisi cuaca yang mendung. Dan apakah juga hari ini ada prediksi hujan? Kalau dari perakiraan BMKG kawan, itu ada informasi terkait suhu saja ya. Suhu tertinggi hari ini tuh ada di angka 36 derajat Celcius untuk di wilayah Jawa Timur. Nanti coba saya cek lagi apakah memang ada potensi untuk hujan. Karena kalau dirasa masuk di bulan Oktober, akhir-akhir ini memang sudah mulai sering hujan. Kemarin itu hujan di daerah Lawang ya yang deras. Kemudian juga satu hari sebelumnya itu di kawasan Pakis yang deras. Nah, kalau untuk hari ini apakah ada potensi untuk hujan? Nanti coba saya cek dulu kawan ya dari perakiraan BMKG apakah ada perubahan potensi cuaca untuk hujan hari ini. Karena kalau tadi pagi sempat saya lihat itu sebenarnya tidak ada potensi untuk hujan. Adapun potensi untuk hujan itu intensitasnya masih sedang ataupun ringan. Nah, kemudian juga memang hal tersebut masih prediksi, masih bisa berubah gitu ya, tergantung bagaimana kondisi atmosfer yang ada di sekitar kita. Yang mau menambahkan infonya siang hari ini boleh di-share di 0811 3600 911.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Sedikit lain mengenai FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk Anda hari ini ya, yang barangkali juga waktu lihat di sosial media, scrolling gitu ya, sudah mulai rame nih bagaimana untuk besok ya, bakal dimulai untuk MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika. Nah kawan, dari Anda juga yang barangkali sudah gak sabar gitu ya, selama kegiatan MotoGP ini, kalau saya lihat sih jadwalnya itu memang mulai dari besok tanggal 9 Oktober dan akan berakhir sampai di 10 Oktober 2026 untuk MotoGP Indonesia di Mandalika International Circuit yang ada di kawasan Lombok. Tapi hari ini memang sudah mulai dilakukan berbagai persiapan ya, termasuk juga press conference tadi sudah dilakukan. Dan informasi yang kita terima juga dari kawasan Jawa Timur ya, para petugas kepolisian ini banyak yang diarahkan juga untuk mengarah ke Lombok kawan, untuk ikut mengamankan bagaimana kegiatan MotoGP Mandalika. Jadi memang Polda Jatim kirim beberapa personel gitu ya, dari BKO ke NTB untuk memperkuat pengamanan MotoGP Mandalika. Dari Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan, personel bawah kendali operasi atau KBO dari Jawa Timur dikirim ke NTB untuk memperkuat pengamanan ajang MotoGP yang merupakan ajang balap motor internasional ya di sirkuit Mandalika. Dan mereka memang sudah berangkat sejak hari ini, para personil yang bertugas ya sepanjang acara itu mulai bertugas sejak hari ini dan sampai tanggal 12 Oktober mendatang. Jadi H-1 sampai H+1 gitu. Dan para personel kawan ini juga dirinci ya, siapa sajakah mereka yang diberangkatkan, yang ditugaskan. Ini memang merupakan berbagai satuan fungsi dengan keahlian khusus. Ada dari Direktorat Pengamanan Objek Vital, kemudian juga mereka ini antaranya ada operator, ada pengemudi kendaraan khusus X-ray mobile, kemudian petugas pemindai, sampai juga pengelola pintu deteksi. Itu yang dikirim oleh pihak dari Polda Jawa Timur. Bahkan juga informasi yang kita terima ya, bagaimana untuk antusias dari masyarakat. Kabarnya tiket MotoGP Mandalika juga sudah terjual nih sampai 90% ya. Ini kalau update-nya coba saya cek sejak apa nih, sudah terjual sekitar 90%. Oke, sejak hari ini kawan ya, sekitar beberapa menit yang lalu. Ini disampaikan oleh BP BUMN dan Danantara Doni yang menyampaikan, tercatat total sekitar 90% tiket MotoGP Mandalika itu sudah ludes terjual. Dan BG menyebut hal ini pertama kalinya terjadi sejak dibukanya sirkuit MotoGP Mandalika sejak tahun 2022 lalu. Dan dirinya pun juga turut bangga kawan dengan tren positif ini karena bisa mendongkrak perekonomian masyarakat melalui bidang sport tourism. Kalau dari Anda, siapa sajakah yang akan bertanding gitu ya dalam balap MotoGP Indonesia yang ada di Mandalika, boleh untuk Anda share nih, ada jagoannya enggak ya yang tampil nanti? Anda boleh share kawan bersama Sirigar FM di 0811-3600-911. Tapi untuk siang hari ini, sambil saya cek dulu ya beberapa informasi tadi yang sudah masuk, karena di jam sebelumnya tadi sempat ada laporan terkait kendala kelistrikan. Ada beberapa kawasan yang dikabarkan itu padam listriknya. Kalau pemberitahuan tadi yang kita terima itu ada di kawasan Blimbing. Informasi pagi tadi sudah di-share oleh Pak Gunawan. Jadi untuk beberapa warga yang di kawasan Blimbing tadi sudah bisa antisipasi gitu ya, karena sekitar jam 6 Pak Gunawan share ke Sirikir FM, kita juga langsung siarkan, karena untuk kegiatan pemadaman listrik itu dari jam setengah 10 tadi ya sampai jam 1. Masih padam jugakah di kawasan Blimbing? Nanti boleh di-share ya, karena untuk pemadaman sampai jam 1 siang. Sedangkan yang satunya lagi kawan, itu dari Bususan. Bususan tadi sempat menanyakan Jalan Gajayana kok juga padam ya listriknya, baga padahal bukan termasuk di kawasan Blimbing. Tadi pagi yang sempat dikabarkan ada informasi pemadaman listrik. Tapi ternyata di kawasan Dinoyo juga ada kegiatan pemadaman listrik yang dijadwalkan gitu ya. Kalau berdasarkan flyer yang kita terima baru saja dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal, untuk yang di kawasan Blimbing, di kawasan Dinoyo, itu pemadaman listrik untuk pemeliharaan SUTM 20 kV. Jadi, sebagian jalan di MT Haryono di kawasan Pertigaan Dinoyo dan sekitarnya itu padam dari jam 9 pagi tadi sampai jam 12 siang. Kabarnya siang ini juga sudah normal untuk listriknya. Barangkali boleh untuk Anda share yang di area daerah sepanjang jalan MT Haryono sampai di Pertigaan Dinoyo ya, yang harusnya sudah menyala nih untuk listriknya sampai jam 12 siang, apakah juga sudah normal? Nanti boleh untuk Anda update bersama kami. Tadi sempat kita WhatsApp kembali ke Bu Susan yang sebelumnya melapor, apakah sudah normal nih? Karena kalau informasi dari Pak Fandi sekitar 10 menit tadi ya, jadi sekitar jam 12 lebih berapa menit gitu sudah normal. Nanti boleh di-share nih, ada yang barusan update ataupun melintas di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya infonya di 0811 3600 911.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile, kali ini di sekitar ruas tol Malang Pandaan kondisi masih relatif lancar. Lepas dari Pandaan, kita lanjutkan pengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga tidak ada peningkatan volume, bahkan untuk selepasnya mengarah ke sekitar Waru. Selain nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan di siang hari ini ya, sambil kita update juga untuk bagaimana besok ya dimulai untuk kegiatan sport tourism gitu ya di kawasan Mandalika. Ini ada pertandingan MotoGP Indonesia. Dan untuk kegiatannya mulai dari tanggal 9 sampai 11 Oktober. Dan lokasinya sekali lagi kalau di Mandalika pastinya juga di kawasan internasional sirkuit Mandalika yang ada di kawasan Lombok. Kemudian juga untuk hari ini tadi sudah dilakukan juga ya untuk press conference. Kemudian juga dari beberapa yang disampaikan memang untuk pertandingan yang tahun ini atau balap motor yang tahun ini luar biasa ya untuk antusias dari masyarakat. Kalau tadi kan sempat saya singgung nih terkait bagaimana update dari penjualan tiket yang kabarnya sudah sekitar 90%. Nah, dari informasi yang kita terima juga kawan tadi sempat saya cek dari Injourney baru saja mengkonfirmasi kalau penjualan tiket MotoGP Mandalika memang sudah tembus angka 90%. Tingginya antusias dari penjualan ini juga membuktikan kalau edisi tahun ini mencatat antusiasme tertinggi sepanjang sejarah dari penyelenggaraan MotoGP yang ada di Mandalika. Karena memang ada beberapa faktor yang mendasari gitu kawan ya, menjadi faktor utama yang membuat sirkuit untuk tahun ini di bulan Oktober ini ya cukup ramai dari para peminat MotoGP. Yang pertama kabarnya juga terkait beberapa tiket kelas gitu ya, yang premium, VIP dan lain sebagainya. Ini kabarnya memang sudah habis terjual, bahkan dalam gelombang 1 dan juga gelombang 2 itu cepat habisnya. Kemudian juga di tribun penonton pun ya yang umum ini juga sudah terisi sekitar 95%. Ini kalau berdasarkan informasi dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Dan memang kawan, hal yang lain juga yang mengakibatkan kenapa kok pertandingan tahun ini nampaknya banyak sekali antusiasnya, karena salah satu magnetnya ini juga dari pembalap lokal yang kabarnya bakal hadir gitu ya. Jadi bakal ada kehadiran pembalap kebanggaan Indonesia seperti Mario Aji, nantinya ada di kelas Moto2, dan juga akan ada Veda Ega Pratama di kelas Moto3, yang jadi daya tarik luar biasa sehingga menyedot perhatian para fans lokal gitu. Kemudian juga dari melihat bagaimana antusias para wisatawan internasional, berdasarkan datanya juga kawan, ini paling banyak itu datangnya dari Monaco dan juga Amerika. Kenapa pasar Mandalika ini juga tidak hanya lokal, bahkan sekitar 14,4% pembeli tiket itu datang dari mancanegara, termasuk dari Monaco dan juga Amerika Serikat. Karena juga termasuk ada paket hiburan ekonomis juga ya, karena penonton selain diuntungkan karena melihat bagaimana race gitu ya, tapi juga termasuk akses gratis untuk konser musisi besar gitu ya. Ada Agnes Mo gitu ya, kabarnya akan dimeriahkan juga beberapa beberapa musisi besar gitu ya dari Indonesia. Kalau tadi yang saya sebutkan Agnes Mo itu kemarin yang sudah berseliweran nih di beranda sosial media saya juga, mungkin sudah sempat Anda lihat juga ya bagaimana persiapan untuk kegiatan MotoGP 2026 yang ada di Mandalika. Bahkan dari pemerintah pun juga mentargetkan total penonton yang memadati sirkuit sepanjang hari pekan ini bisa menyentuh di angka 140.000 sampai 145.000 orang. Itu kawan ya, bagaimana untuk prediksi untuk kemeriahan dan juga bagaimana kegiatan di event MotoGP Mandalika 2026. Dan sekaligus kawan ya, selain kita update juga bagaimana untuk event sport tourism terbesar ya yang ada di Indonesia, bisa dibilang kita coba kembali update untuk yang di kawasan Malang. Tadi karena sempat saya singgung nih kondisi cuaca, apakah ada potensi untuk hujan. Nah ini tadi saya juga sempat cek di laman BMKG, ternyata memang ada potensi untuk hujan ya. Tapi untuk hujan nanti diperkirakan antara sore hari gitu. Jadi bisa diantisipasi ya, Anda prepare dulu nih, barangkali ada aktivitas di luar ruangan sore nanti, bisa siap-siap jas hujannya. Karena tadi kalau informasi yang kita terima di wilayah Trogomas kan saya sebutkan masih cerah ya. Kalau di beberapa kawasan yang sudah mulai mendung tadi di wilayah Kota Batu, informasi masuk di Kota Batu tadi Pak Nindyo, selamat siang, ini dari Pak Nik ya, kawasan Wastu Asri Batu ini sudah mendung. Kemudian tadi juga dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu mengabarkan jam 12 lewat 3 menit ya, kawasan Kota Batu untuk siang hari ini dominasi kondisi cuaca masih cerah berawan.
5: City Guides Inside.
10: Rencana penataan kabel melalui ducting di Kota Malang masih membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari persiapan administrasi, regulasi, survei, FGD, pembangunan infrastruktur bawah tanah, migrasi jaringan, hingga pelepasan tiang. Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi menjelaskan proses tersebut perlu dilakukan bertahap agar pemindahan jaringan tidak mengganggu layanan publik.
11: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei, kita perlu FGD bersama teman-teman provider supaya apa yang mereka butuhkan di bawah itu bisa kita fasilitasi. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah itu baru tahap pembersihan. Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Sekarang 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non-teknisnya dulu.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menilai wacana ducting sudah terlalu lama dibicarakan dan kini membutuhkan keseriusan. Menurutnya, regulasi juga harus disiapkan baik melalui perda maupun alternatif peraturan wali kota.
12: Kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di
13: DPRD bisa memfasilitasi itu Bu Dias. Tinggal berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Kan ada dua Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah kemarin pada saat rapat badan anggaran kami menyampaikan tersebut bahwa ada tiga, mungkin dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ranperda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam program perda.
10: Penataan kabel bawah tanah di Kota Malang bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan provider, serta tahapan teknis agar rencana dakting benar-benar terrealisasi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, untuk di siang hari ini, bagi Anda juga ya, salah satunya yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan, apalagi keliling Malang Raya, untuk Anda yang mau jalan-jalan, ini Anda bisa manfaatkan salah satu moda transportasi yang paling banyak peminatnya ya, bisa dibilang kali ini untuk di wilayah Malang. Nah, untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian nyaman, aman, dan juga hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, termasuk juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, kemudian BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, karena tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Sambil kawan, untuk beberapa informasi tadi yang kita terima juga, coba saya geser dulu yang di WhatsApp ya. Tadi ada kabar terkait lalu lintas daerah Kabupaten Malang sisi utara, Mondoroko. Tadi informasi dari Pak Iksan, Mondoroko ke utara terpantau padat imbas ada antrian solar di SPBU Country. Waduh, ini juga masih ditemui ternyata ya, untuk kendaraan yang ngantri di beberapa SPBU yang ada di wilayah Malang Raya. Boleh Anda update terus kawan ya, di mana lagi nih untuk yang di kawasan SPBU Country itu sampai ke jalan nggak ya untuk antriannya? Nanti boleh untuk Anda share kawan untuk di lokasi. Karena kalau tadi ya, saya waktu perjalanan juga ke kawasan Trogomas tadi pagi itu lewatnya di daerah Telkung. Sekitaran jam 9:30 gitu ya. Di daerah Telkung itu ternyata ketersediaan BBM tadi kosong semuanya. Dan pas waktu saya berangkat ke timur, papasan dengan truk tangkinya dari Pertamina gitu ya. Kayaknya memang lagi proses untuk pengiriman. Nanti boleh diupdate juga nih, barangkali ada yang melintas di kawasan Telkung ya, apakah sudah tersedia nih untuk berbagai jenis BBM-nya. Kemudian selain di kawasan Telkung ya, tadi saya juga sempat pantau di kawasan SPBU UMM. Nah, itu juga ramai ya, antriannya hampir sampai ke jalan siang tadi. Kemudian dari beberapa laporan pendengar Sedikir FM, hari ini tadi juga masih ditemui adanya antrian di beberapa SPBU. Boleh Anda update ya, yang sudah mulai nampak ada antriannya di mana saja, Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911. Karena dari pihak Pertamina kita terus komunikasi kawan ya, setelah dapat laporan dari pendengar apakah memang ada antrian kendaraan di SPBU ya untuk BBM jenis tertentu. Kemudian juga apakah ada ketersediaan dan juga lain sebagainya. Kita terus komunikasi bersama dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Untuk yang hari ini kawan, kita tadi sempat menyampaikan juga ya, kalau masih ditemui adanya antrian di beberapa SPBU, khususnya untuk BBM jenis Pertalite dan juga solar. Dan kabarnya, apakah ada wilayah prioritas gitu ya untuk pengiriman? Karena memang beberapa titik tadi dikabarkan sempat keterisiannya itu kosong. Dan kalau informasinya, ini sudah diatur kawan untuk pengirimannya dan memang sedang dalam perjalanan dan terus dimonitor gitu ya, dan terpantau sampai di jam 12:06 tadi informasi melalui pesan WhatsApp ya bersama dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya dikabarkan terpantau kondusif. Kemarin sempat kita tanya juga kawan ya, kok akhir-akhir ini lumayan banyak ya laporan pendengar terkait antrian di beberapa SPBU, apakah memang ada peningkatan permintaan atau seperti apa? Dan ternyata memang betul ya, di awal bulan Oktober kali ini memang nampaknya itu dengan tingginya mobilitas masyarakat sehingga mengakibatkan permintaan BBM apalagi jenis Pertalite dan juga solar itu mengalami peningkatan. Bahkan dari pihak Pertamina itu mencatat peningkatan sekitar 7-10% beberapa hari ini untuk permintaan BBM itu untuk yang di kawasan Malang Raya. Itu kawan untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi nanti kita kembali akomodir untuk Anda. Ada yang mobile juga nih, kawasan Kabupaten Malang kita geser dulu ya, untuk cek juga di kawasan Kepanjen. Nah, di area Jalan Mojosari, kalau untuk saat ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar saja. Kawasan Jalan Mojosari, Unira Malang ya, untuk lalu lintas dua arah masih cukup lancar. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribek kemudian diabadikan sebagai nama kampung. Dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribek. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribek yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribek, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribek. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribek berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribek di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
7: Jalan-Jalan Plus.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa.

0: akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldenmik, pol.
2: Poldenmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
4: Sabar dong.
3: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
4: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
3: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
4: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
3: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai, tuh. Udah, ayo cepet.
5: Terkadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi dulu untuk Anda. Karena kalau kita amati memang setiap tahunnya ya, Kota Malang ini bisa menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu juga banyak ya pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, sebuah rumah kos eksklusif gitu ya, khusus untuk perempuan, pertama dan juga terbesar di Kota Malang. Lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Untuk Anda yang mau tahu seperti apa Niskala Female Living, Anda bisa hadir dan juga ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 dari jam 8 pagi. Karena akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, kemudian Bus Party, Food Truck, dan juga Food Festival. Kemudian ada workshop dan hiburan menarik lainnya ada. Sekali lagi kawan, untuk para bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 jam 8 pagi untuk mulainya. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan juga show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat kawan sekali lagi untuk tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026. Mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching ya. Sampai bertemu kawan di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Dan kawan, sampai di siang hari ini coba kita cek juga ya, ada yang melintas di kawasan Soekarno-Hatta.

kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic, saat ini kawasan Suhat ya itu masih cukup lancar saja dua arah. Kalau dari kawasan jembatan Suhat ya menuju ke patung pesawat itu masih lancar, agak ramai memang di bundaran patung pesawatnya ya, kelihatannya sih efek crossing saja. Selanjutnya untuk yang arah sebaliknya dari patung pesawat menuju ke area jembatan Suhat juga masih lancar. Terkhusus yang di area depannya RSUB, kondisi lalin untuk siang hari ini juga masih lancar saja. Traffic report kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik di rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Sungai Berantas berubah warna menjadi ungu. Polda Jatim kirim personil BKO ke NTB untuk perkuat pengamanan MotoGP Mandalika. Tiket MotoGP Mandalika terjual 90%. Berikut 911 Hot News jam 1 siang, selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menyampaikan perubahan warna air Sungai Berantas menjadi ungu pekat di kawasan Mergosono hingga Bumiayu pada 27 September lalu, diduga berkaitan dengan masuknya limbah industri atau zat kimia tertentu. PLT Kepala DLH Kota Malang Raymond Hatigoran Matondang menjelaskan, timnya telah melakukan survei lapangan pada 28 dan 29 September, namun saat pengecekan kondisi air sungai sudah kembali normal. Kata Raymond, penyebab pasti perubahan warna ini masih menunggu hasil uji lab yang diperkirakan keluar 14 hari setelah pengambilan sampel. Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan, personil bawah kendali operasi atau KBU Jatim dikirim ke Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengamanan ajang balap motor International MotoGP di sirkuit Mandalika. Para personil ini akan bertugas sepanjang acara mulai hari ini sampai 12 Oktober mendatang. Personil yang ditugaskan ada dari berbagai satuan fungsi dengan keahlian khusus dari Direktorat Pengamanan Objek Vital, dikirim, operator, dan pengemudi kendaraan khusus X-ray mobile, petugas pemindai, sampai pengelola pintu deteksi. BP BUMN dan Danantara, Doni menyampaikan pihaknya mencatat total sekitar 90% tiket MotoGP Mandalika ludes terjual. Ia menyebut hal ini pertama kali terjadi sejak dibukanya sirkuit MotoGP Mandalika pada tahun 2022 lalu. Lebih lanjut dirinya turut bangga dengan tren positif ini karena bisa mendongkrak perekonomian masyarakat melalui bidang sport tourism. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

93.9 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, ada beberapa tambahan informasi yang masuk ke Sidigir FM. Tapi sebelum saya update untuk beberapa informasi dari pendengar Sidigir ya, saya mau share dulu untuk Anda. Ini barangkali sekitar jam 3 sampai jam 6 petang nanti ada aktivitas di luar ruangan di kawasan Malang, sepertinya perlu untuk antisipasi karena memang ada prediksi untuk cuaca itu hujan di wilayah Malang. Tapi potensi hujan ini masih hujan ringan ya, jadi hujan ringan atau bahkan rintik di Malang yang diperkirakan sekitar sore sampai nanti jam 6 petang. Tapi sekali lagi ini masih prediksi kawan ya, karena hal tersebut juga masih bergantung dengan beberapa faktor, salah satunya juga dinamika kondisi atmosfer. Karena kondisi atmosfer yang dinamis gitu ya, kelembapan udara, agar hujan ini bisa terjadi, atmosfer harus menampung uap air yang cukup. Hari ini kelembapan di Malang kisaran di 51% ya di siang hari, dan naik hingga 70% di sore sampai malam hari. Peningkatan kelembapan secara tiba-tiba ini juga ternyata bisa memicu kejenuhan udara dan bisa mempercepat pembentukan butiran air. Kemudian kalau untuk suhunya sendiri, memang kawasan area Malang, tepatnya di Malang Kota ya, saya lihat dari BMKG itu kisaran siang hari ini di angka 30 sampai 31 derajat Celcius kawan untuk panasnya. Kalau di kawasan Trogoma sih masih di angka 29 derajat Celcius ya. Dan suhu dan juga tekanan udara ini juga bisa berpengaruh bagaimana untuk kondisi ataupun prediksi cuaca hujan kawan. Karena pemanasan matahari yang terik di siang hari ini bisa menyebabkan udara di permukaan bumi itu memanas dan naik ke atas secara cepat ya, atau istilahnya proses konveksi. Jadi udara panas yang naik ini kemudian mendingin di atmosfer dan membentuk awan hujan. Dan sekali lagi, karena hal tersebut juga masih dipengaruhi beberapa faktor ya, salah satunya juga dinamika kondisi di atmosfer. Kalau prediksi dari BMKG yang kita catat, memang ada potensi untuk hujan sekitar jam 3 sampai jam 6 petang nanti. Tapi ini masih prediksi kawan, apakah memang terjadi atau bagaimana, masih menunggu dulu bagaimana kondisi di sore nanti. Yang jelas kalau ini tadi beberapa catatan dari pendengar ya, ada yang memang sempat mendung tuh di kawasan Kota Batu. Tadi juga Trogoma sempat mendung ya. Tapi kalau untuk saat ini sudah normal kawan, untuk kondisi cuacanya juga masih panas, bahkan cukup cerah untuk di area Trogomas. Untuk dari Anda yang mau menambahkan informasi terkait cuaca juga boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Terkait listrik yang padam, dari Bu Susan ya, sudah ada update-nya nih pendengar Sidigir FM tadi yang mengeluhkan terkait listrik padam di kawasan Gajayana. Nah ternyata memang dari PLN kawasan Dinoyo itu melakukan pemadaman ya. Ini sudah terjadwal untuk kegiatan pemadamannya tadi, dan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Info dari Bu Susan sudah menyala ini yang di kawasan sekitaran Jalan Gajayana. Area yang terdampak tadi untuk pemadaman itu di MT Haryono ya, sampai di pertigaan Dinoyo. Nah ini tinggal yang di kawasan Blimbing. Blimbing juga hari ini ada penjadwalan untuk pemadaman gitu ya. Untuk apa tadi, coba saya cek kembali untuk agendanya. Agendanya ada pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Jadi beberapa kawasan di daerah Blimbing itu mengalami pemadaman listrik sampai jam 1 siang. Sekarang sudah jam 1 lewat 11 menit. Seperti apa update-nya di kawasan Blimbing ya? Daerah tadi yang sempat dikabarkan mengalami kendala kelistrikan sudah normalkah? Anda boleh sampaikan infonya di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang

0: kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Come on, di siang hari ini kita cek dulu untuk yang sudah masuk ya di WhatsApp. Ini tadi ada kiriman video dari Pak Tony. Selamat siang, dari Pak Tony tadi dikirimkan video persiapan cek sound di Jalan Raya Sukoharjo, daerah Kepanjen. Wah, masih ada karnaval Pak ya, masuk di bulan Oktober. Saya coba tampilkan, tadi ada videonya nih dari Pak Tony.
1: Persiapan cek sound.
0: Baik. Hari ini kah Pak untuk kegiatan cek soundnya? Oke, baik, terima kasih ya Pak Tony Agung untuk informasinya. Untuk kegiatannya apakah hari ini, kemudian lokasi di Jalan Raya Sukoharjo, coba saya cek dulu ya. Ini apakah juga merupakan jalan utama atau jalan yang cukup krusial gitu ya, kalau akan dilakukan di lokasi kegiatan karnaval maupun juga cek sound, apakah harus ada pengalihan arus lalin? Coba saya cek dulu. Oh, di daerah Raya Sukoharjo ini Pak ya. Oh, kelihatannya kok sudah mulai ramai nih. Jadi posisi lokasinya itu ada di jalan utama yang dekat dengan SPBU Sukoharjo kah, atau mulai dari mana sampai mana gitu ya kawan? Barangkali kalau dari Anda ada informasi lengkapnya, nanti boleh di share. Oh, hari ini cek soundnya, acaranya besok. Oke, besok itu maksudnya ini Pak ya, untuk kegiatan karnavalnya besok, tapi untuk cek soundnya hari ini gitu. Untuk informasi dari Pak Tony, sambil coba saya cek kawan, besok itu masih hari Jumat. Hari Jumat apakah ada satu wilayah saja yang ada potensi untuk kegiatan keramaian, salah satunya juga dengan karnaval? Nanti coba kita cek juga ya di dalam database kami untuk bisa kami share bagi Anda sebagai langkah antisipasi ya, barangkali mau mengarah ke lokasi-lokasi yang ternyata sudah ada jadwal kegiatan karnaval maupun juga lain sebagainya. Sejauh ini masih ada satu ya untuk siang ini. Coba sambil nanti saya cek dalam database kami. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita cek dulu untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, siang hari ini kita coba pantau dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau aman lancar. Yang mau ke timur kawan, melalui Tol Gempol Rembang sampai di Paspro, Pasuruan Probolinggo juga masih terpantau aman lancar sampai di exit Tol Leces. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini, tadi setelah di spill ya salah satu pendengar Serigir FM terkait kondisi traffic yang kayaknya ini perlu untuk diantisipasi ya, tepatnya di daerah Sukoraharjo, wilayah Kepanjen, yang sekarang ini sudah mulai persiapan untuk check sound. Dan kalau saya lihat kawan, dalam database kami untuk kegiatan karnaval untuk besok 9 Oktober 2026 itu ada di satu lokasi, memang betul ya, di kawasan Kepanjen. Nah ini juga kalau saya lihat bahkan sampai di bulan November, Desember nanti ya masih ada kegiatan karnaval, padahal sudah lepas dari bulan ini ya, bulan Agustus, tapi masih ramai nih, apalagi Oktober ya. Oktober besok masih ada kegiatan karnaval, tanggal 10, tanggal 11 juga masih ada. Kalau untuk di tanggal 9 di kawasan Kepanjen, selanjutnya di tanggal 10 itu ada di daerah Waja, Desa Sumber Putih. Kemudian kalau untuk hari Minggunya itu ada di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Sumawe. Dominasi masih di kawasan Kabupaten Malang. Kemudian untuk yang di daerah Kepanjen, terkhusus untuk besok, ternyata kita sudah dapat informasi dari pendengar Serigir FM kemarin ya, pemberitahuan penutupan jalan. Nah untuk kegiatannya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu untuk yang besok ya, karena ada kegiatan karnaval. Jadi lokasi di pertigaan Karangduren sampai pertigaan Panarukan yang digunakan untuk karnaval sepanjang jalan Raya Sukoraharjo itu bakal ditutup sekali lagi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau tadi yang sudah kita tampilkan ada video dari Pak Tony ya. Selanjutnya tadi ada tambahan info lagi dari Pak Budi. Ini Pak Budi di lokasi yang samakah sekitaran Kepanjen? Saya play dulu ya, ada 4 nih videonya kalau dari Pak Budi.
1: Persiapan karnaval, izin info traffic, sudah ada satu unit truck sound system yang ready buat besok. Infonya hari ini check sound di perbatasan Curug Rejo, sudah ready satu truck. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk informasi dari Pak Budi. Kemudian tadi juga agak jauh setelah dari informasi pertama ya, ditemui titik sound, kemudian ini menemui kembali, ini di gate-nya kah? Saya masih tampilkan dari Pak Budi ya, karena total ada sekitar 4 video kawan. Masih dari Pak Budi. Oh ini panggungnya kayaknya Pak ya.
1: Info gerbang karnaval tepat ada di pertigaan arah Sukonolo. Sudah ready. Sebelum terbang Sukonolo tadi sudah ada 4 truk sound audio. Salah satunya tadi saya lihat ada Blizzard.
0: Oke, baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Memang lewat di jalan besar itu Pak ya.
1: Wah, acara gede kayaknya ini.
0: Iya. Sudah banyak PKL juga nih kelihatannya ya kawan. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini ada besar juga nih. Baik, total 5 berarti Pak ya yang sudah ditemui Pak Budi ini.
1: Nanti sampai gerbangnya, sampai gapura lagi buat sound system. Nih, gapura kehormatan ya.
0: Oh iya. Baik.
1: Nah itu aja just info sekalian info traffic sementara. Akses lumayan lancar. lancar sebelum ada penutupan untuk Jackson. Terima kasih.
0: Baik, oke, terima kasih juga untuk tambahan informasinya dari Pak Budi. Untuk Lalin masih lancar ya, karena kegiatan Jacksonnya biasanya nunggu agak gelap agar nantinya show lightingnya juga kelihatan bagus. Itu kalau dilihat dari videonya sudah ada beberapa tenda-tenda PKL ya yang terpasang di lokasi. Jadi selain dari kendaraan Jackson yang sudah mulai ready, kawan tadi bahkan untuk panggung ya, panggung penghormatan kelihatannya itu pun juga sudah terpasang lokasinya ya di pinggir jalan gitu. Dan selanjutnya tadi dari tenda-tenda PKL juga sudah mulai banyak yang terpasang. Masih ada dua video lagi saya tampilkan, masih dari Pak Budi. Ini pantauan yang di mana ini Pak? Berarti tadi sepanjang kawasan Raya Curug Rejo itu ya. Oke, ini saya tampilkan lagi, masih dari Pak Budi. Ini masih menemui adanya kendaraan sound system.
1: Ada tiga, satunya persis setelah masjid atau setelah warung bakso. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Budi. Masih ada satu video lagi, saya tampilkan juga kawan. Mendekati
1: panggung kehormatan ini saudara-saudara. Ada di depan SDNU Kepanjen. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Budi. Berarti beda ya dengan yang awal tadi. Yang awal tadi itu kelihatannya panggung untuk start ya. Dan yang terakhir yang dikirimkan oleh Pak Budi itu lebih proper lagi untuk area panggungnya, bahkan sebelah kanan kirinya sudah dipasangi juga dengan pagar gitu ya, agar penonton ini nggak sampai ke tengah jalan untuk di sekitaran finish. Dan kelihatannya untuk di lokasi juga masih bisa diakses ya, meskipun areanya juga jadi agak menyempit. Nah ini dia, oh nggak begitu menyempit sih sebenarnya, karena untuk pagarnya pun juga hanya sampai di batas trotoar. Oke, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Masih bisa diakses ya, belum dilakukan penutupan. Untuk di kawasan lainnya lagi kawan, barangkali sudah mulai ada persiapan untuk kegiatan yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya. Anda boleh sampaikan juga ya infonya di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks. Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung. Terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain udah FM Guidance for Your Life. Kawan masuk di jam 1 ya. Ini tadi ada juga informasi terkait kejadian laka yang lokasinya itu di ruas tol. Dari teman-teman di newsroom sudah sempat komunikasi juga dengan pihak dari tol ya. Ini tadi informasi dari Pak Budi. Untuk informasinya itu laka ada di KM kira-kira 85 plus 100 gitu ya, mengarah ke Malang. Kemudian untuk yang mengalami laka itu kendaraan berupa truk box, kawan, yang terguling. Ini apakah laka tunggal atau bagaimana? Saya coba tampilkan dulu, ada video yang dikirimkan. Nah, Anda bisa lihat ulang, kawan, saya coba play kembali. Untuk saat ini sedang saya post, itu dia untuk truk box ya, warna kuning yang terguling di ruas tol. Ada di lajur sebelah kanan ya kelihatannya itu. Ada di lajur sebelah kanan. Kemudian untuk kendaraan di lokasi tadi sudah diberi penanda gitu ya, agar pengendara lainnya ketika melintas di lokasi ini bisa ambil lajur sebelah kiri. Kemudian setelah kita komunikasikan ke pihak Deputi Traffic Tol Pandaan, disampaikan kawan betul ya, dan masih dalam proses untuk pengecekan petugas. Jadi untuk di lokasi, petugas dari pihak tol ya, Jasa Marga, sudah ada di TKP kawan untuk melakukan pengecekan. Kemudian kalau untuk lebih rincinya lagi, untuk lokasi truk yang terguling persis setelahnya rest area Singosari, apakah ada korban ya dari kejadian tersebut? Karena dalam video yang dikirimkan oleh Pak Budi tadi nampak ada dua pria, kawan, yang posisinya itu berhenti, berdiri gitu ya, maksudnya di pembatas jalan, bersandar di pembatas jalan. Dan yang satunya lagi itu nampak ada yang coba ngaturkah, tadi kok kelihatannya ada bendera gitu ya di awal. Oke, itu untuk informasinya, untuk update-nya kawan kita masih menunggu untuk informasi lebih lanjut dari Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, siang hari ini kembali kita update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk Anda yang saat ini melintas di sekitaran tol Pandaan Malang yang menuju ke Malang, antisipasi karena informasi dari Pak Budi Setiawan tadi sepanjang tol Lawang sampai di Songosari ada perbaikan ya, dan nampaknya seperti pengecatan garis marka seperti itu, jadi bisa diantisipasi. Dan untuk kondisi saat ini di KM 85-100 ada truk box warna kuning yang terguling, sehingga perlu diantisipasi untuk Anda yang saat ini sedang melintas di ruas jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan, dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kualitas sungai Berantas mulai tercemar. Puluhan napi dengan resiko tinggi di Jatim dipindah ke Nusa Kambangan. Indonesia bangun ekosistem obat derivat plasma untuk kurangi impor. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama dengan saya, Wulan Indriani. Hari ini pada talk show Radio City Gate, Perum Jasa Tirta 1 menyebut sebagian besar kualitas air Sungai Berantas di wilayah Kota Malang masih berada dalam kategori tercemar ringan. Vice President Regional 1 Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho menjelaskan, berdasarkan pemantauan triwulan kedua 2026, terdapat sejumlah parameter yang melebihi baku mutu, diantaranya fosfat, sementara indeks kualitas air berada dalam kategori sedang. Agung menyebut pencemaran ini bisa berasal dari aktivitas pertanian, limbah usaha, hingga mikroplastik. Sementara untuk memastikan penyebab perubahan warna Sungai Berantas masih menunggu hasil uji laboratorium. Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim Husnali menyampaikan, sebanyak 45 narapidana resiko tinggi di Jatim dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah kemarin. Pemindahan ini untuk mengeliminasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, juga guna memperkuat pengelolaan warga binaan sesuai tingkat resikonya. Sebagai informasi, puluhan warga binaan yang pindah ini berasal dari Lapas Kelas 1 Malang dan Lapas Kelas 1 Madiun. Keduanya lebih dulu dikonsolidasikan di Lapas Kelas 1 Surabaya yang berfungsi sebagai transit center sebelum seluruh warga binaan dibawa ke Nusa Kambangan. Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, Dr. Teguh Triyono menyampaikan, pihaknya saat ini mengembangkan gerakan donor plasma untuk menolong beberapa kondisi pasien yang darurat. Ia menyebut, Indonesia masih kekurangan donor plasma, sehingga kecenderungan untuk impor sangat tinggi. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa menjadi hilirisasi kesehatan karena dapat menjadi bahan baku produk farmasi bernilai tambah serta cadangan untuk pasien dengan keadaan tertentu agar cepat mendapatkan pertolongan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda. Tentunya di program City Report ya. Kawan, meski hingga awal Oktober 2026 itu tidak ditemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berada di Kota Malang, namun di sini upaya pencegahan tetap dilakukan ya, bahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ataupun Dispangtan Kota Malang menyiapkan 1.700 dosis vaksin untuk menjaga populasi ternak agar tetap terlindungi dari penyakit itu. Kepala Dispangtan Kota Malang, Ada Slamet Husnan menyampaikan total dari 1.700 dosis yang diterima itu sebanyak 1.200 sudah telah direalisasikan ya, sementara untuk 500 dosis lainnya akan diaplikasikan secara bertahap dalam 3 bulan ke depan. Lalu untuk pelaksanaan sendiri kawan, bakal dilakukan di sejumlah wilayah, ada dari Kecamatan Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang. Di tanggal 5 dan juga 6 Oktober 2026 kemarin juga sudah dimulai ya. Selain PMK, di sini kondisi Kota Malang juga nihil kasus lampi skin disease ya, ataupun LSD. Meski begitu, pemantauan kesehatan hewan juga akan tetap dilakukan, termasuk terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kota Malang sendiri. Lalu Selamat juga menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan gejala yang mengarah pada PMK, seperti keluarnya busa dari mulut ataupun ingus yang berlebih pada hewan. Lalu dari laporan tersebut kawan, nantinya juga akan disampaikan ke Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Malang maupun Bidang Peternakan di Dispangtan Kota Malang sendiri. Lalu di siang hari ini kawan, kalau saya pantau area traffic Logomas juga masih terpantau ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Dan untuk siang hari ini kawan, suhu cuaca sendiri di area Telogomas itu berada di 29 derajat Celcius ya, untuk kelembapan udara di 54% dan kecepatan angin di 10,9 km per jam kawan. Pantauan trafik di siang hari ini kawasan Anda bagaimana? Bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, beberapa hari terakhir ya kalau saya lihat juga antrian di beberapa pom SPBU di kawasan Tlogomas itu kemarin malam pas saya melewati di area pom Tlogomas itu terjadi antrian juga kawan, tapi terjadi antrian motor ya. Tentu saja pengendara di sejumlah wilayah Kota Malang itu mendadak kesulitan mendapat pertalit ya, stok kosong di beberapa SPBU itu membuat pengendara itu harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Nah, karena stok kosong di beberapa SPBU ini membuat pengendara tentu saja mengular ya, terjadi antrian yang mengular. Apalagi kemarin malam sempat saya melewati di depannya pos pom SPBU sampai motor itu antriannya ke jalan raya. Itu diatur dengan pegawainya pom bensin Tlogomas kawan. Nah, lalu sementara di SPBU yang masih memiliki stok justru dipadati oleh antrian yang panjang. Di kondisi itu pastinya kesulitan mendapatkan pertalit membuat bagian pengendara itu juga harus berkeliling ya mencari beberapa SPBU yang masih memiliki stok. Uswatun ini salah satu pengendara dan mengaku itu telah mencari pertalit sejak hari Rabu malam. Dia juga bahkan mendatangi ada di 5 SPBU wilayah Kota Malang sendiri. Dari 5 lokasi tersebut kawan, 2 SPBU masih menyediakan pertalit, yaitu ada SPBU Sawahan dan juga SPBU Brantas. Sementara di 3 lainnya ada SPBU Gadang Selatan, SPBU Lodoro, dan juga SPBU Buring itu disebut tidak memiliki stok pertalit. Menurutnya kawan, kondisi tersebut juga cukup menyulitkan ya, karena pekerjanya membuatnya harus berpindah-pindah menggunakan kendaraan. Lalu kondisi di lapangan memperlihatkan pola yang berbeda antara SPBU yang kehabisan stok dan lokasi yang masih memiliki stok pertalit itu. Nah, ketika sejumlah SPBU itu tidak menyediakan pertalit, pengendara juga bakal terkonsentrasi di lokasi yang stoknya itu masih tersedia, dan akibatnya antrian panjang terjadi dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan BBM itu ikut bertambah ya. Lalu untuk dari pihak Pertamina sendiri belum ada kepastian mengenai penyebab pertalit di Kota Malang Raya ini mengalami kekosongan di sejumlah SPBU. Menurut dari Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, ada Ahad Rahedi, itu belum menerima informasi ya mengenai kondisi tersebut. Lalu Pertamina juga masih melakukan pengecekan kepada tim di lapangan untuk memastikan apakah kekosongan terjadi akibat keterlambatan pengiriman atau faktor stok ya. Hingga pengecekan tersebut selesai kawan, penyebab kekosongan pertalit di beberapa sejumlah SPBU Malang Raya itu belum dapat dipastikan, namun dampaknya juga sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti itu kawan. Lalu di siang hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima. Tadi jam 13.36 ada Pak Gunawan ya, anomali yang cuma bisa mengacungkan jari tengah. Itu TKP di perempatan Karya Timur dan Ciliwung arah ke barat. Pak Gunawan juga mengirimkan sebuah video. Kita bisa play dulu kawan videonya dari Pak Gunawan ya. Nah itu dia kawan videonya dari Pak Gunawan, terlihat sekali. Lalu Pak Taif Maharsyah di jam 14.03 mengabarkan juga macet di Pasar Gadang, ada sopir bertengkar, mohon segera ditindaklanjuti. Itu truk besar 2, sopir adu mulut dan bertengkar. Pak Taif mengirimkan foto. Nah ini fotonya ya, kita bisa lihat. Itu terus satu lagi ini. Nah itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Taif beberapa informasi yang sudah kami terima. Lalu di siang hari ini kawan, saya juga memiliki informasi untuk Anda. Setiap tahun Kota Malang pasti menampung lebih ya dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang sendiri. Nah ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar yang berada di Kota Malang, yang berlokasi itu di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa kawan Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026. Dimulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Waman Fun Run, ada juga bus party, ada food truck dan food festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan ya, karena sampai hari ini Niskala itu sudah terjual lebih dari 50%. Anda juga wajib mencatat tanggalnya kawan, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di siang hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Untuk pantauan traffic di kawasan ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan ya. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kecepanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kalau di ruas Pandan Malang yang menuju ke Malang, tadi terkait laka di KM kira-kira 85 plus 100 ya, menuju ke Malang, untuk areanya dekat dengan kawasan rest area Singosari. Tapi kalau untuk saat ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah cukup lancar. Barangkali ada yang barusan melintas di lokasi, boleh untuk Anda share juga. Sudah selesaikah untuk upaya evakuasi atau masih dalam proses? Anda boleh sampaikan infonya di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai dari camat hingga kepala organisasi perangkat daerah menjalani pemeriksaan tes urin yang diselenggarakan oleh tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi di Aula Rempek Jogopati. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan deklarasi serta penandatanganan fakta integritas, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta deteksi dini. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi menerapkan prinsip toleransi nol terhadap narkoba sebagai wujud integritas dan komitmen para abdi negara.
2: Selamat sore, kembali Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa Pemkab Situbondo akan menghemat anggaran belanja barang sekitar 130 miliar rupiah pada tahun 2027. Hal ini dikarenakan pembayaran gaji P3K daerah akan diambil alih pemerintah pusat. Bupati Rio mengaku bahwa selama ini Pemkab Situbondo mengeluarkan anggaran sekitar 130 miliar rupiah untuk membayar gaji P3K dan P3K paruh waktu. Kabarnya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan gajinya akan dihandle pemerintah pusat. Bupati Rio bilang ada dua hal yang akan terjadi jika gaji P3K dihandle pemerintah pusat, yakni bahwa undang-undang HKPD tidak perlu direvisi karena 30% sudah tertangani. Selain itu, Pemkab Situbondo punya ruang fiskal untuk berbelanja lagi.
3: Kabar selanjutnya kawan, bersama saya Raviana dari K Radio Jember. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Bupati menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih longgar bagi APBD Jember khususnya pada 2027. Anggarannya sebelumnya digunakan untuk membayar gaji P3K, menurutnya dapat dialihkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat. Pemkab Jember juga menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K termasuk P3K paruh waktu sembari menunggu kepastian kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, satu buah komposisi dari Liodra ini ya, gemintang hatiku yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya untuk menemani perjalanan di siang hari Anda kawan. Lalu tentu saja kalau waktu musim hujan itu telah tiba yang berada di Kota Malang, pasti banjir ini menjadi bencana ya yang paling dominan terjadi di Kota Malang di sepanjang tahun 2025. Di sini total 540 kejadian bencana itu yang tercatat, sebanyak 240 kejadian itu diantaranya banjir. Nah, kondisi itu kawan juga membuat pemerintah Kota Malang sendiri akan memperkuat langkah pencegahan terutama melalui pembenahan konstruksi dan juga saluran drainase. Menurut dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, selain banjir, kejadian cuaca ekstrim juga cukup banyak terjadi, maka dari itu berbagai langkah mitigasi itu juga terus dilakukan untuk menekan dampak bencana yang berpotensi terjadi kembali kawan. Di sini salah satu langkah yang menjadi perhatian Wali Kota Malang itu memastikan saluran drainase tetap berfungsi dengan baik. Pembersihan secara berkala juga diperlukan agar saluran air itu tidak berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah kawan. Nah, tidak hanya itu saja, Wali Kota Malang Wahyu menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi peran dari kita sebagai masyarakat itu harus perlu dilakukan kawan, khususnya dalam menjaga kebersihan saluran air serta lingkungan sekitar kita. Lalu sementara dari Kalaksa BPBD Kota Malang ada Heru Mulyono menyebut bahwa di sejumlah titik itu masih perlu mendapat perhatiannya untuk menghadapi potensi banjir dan juga tanah longsor. Untuk mengantisipasi dampak bencana tersebut kawan, penanganan menjadi salah satu kebutuhannya yang tengah diupayakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima dari kawan-kawan pendengar. Tadi Ibu Kurnia mengabarkan di jam 14.09 ya, lalu lintas Panji Suroso ramai lancar. Baik, terima kasih untuk Bu Kurnia informasinya. Dan ini Bu Kurnia mengirimkan video, kita bisa play dulu videonya dari Bu Kurnia. Ini lalinnya di jalan Panji Suroso ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu tadi Bu Afri di jam 14.11 mohon info SPBU yang masih tersedia Pertalit sekitaran Sawo Jajar kosong semua. Baik, untuk kawan-kawan mungkin yang sedang mobile ya, yang berada di Malang Raya, ini bisa diinfokan kira-kira stok Pertalit yang masih tersedia kira-kira di SPBU mana ya. Bisa Anda share juga informasi Anda ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, pernah gak sih kita menemui internet yang lemot? Pasti itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming ini menjadi lancar, gaming juga anti nge-lag, kerja dan belajar online itu semakin nyaman. Kapten Naratel juga hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceritakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2 nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin terus kuliah dur-dur kok balik teman-teman yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang gitu. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah, karena saat mereka gagal panen pun mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report ya. Kawan, penataan jangka pendek di Pasar Besar Malang itu pas

0: Perindustrian dan Perdagangan ataupun Diskopinda Kota Malang juga akan mengusulkan penertiban pedagang kaki lima ataupun PKL yang berjualan di dalam maupun sisi pasar. Menurut dari Kepala Diskopinda Kota Malang kawan, ada Dr. Eko Sri Yuliadi SOS ya, menegaskan pihaknya akan kembali merealisasikan usulan tersebut. Lalu penertiban ini bukan sekedar memindahkan PKL, melainkan menata ya, menata supaya agar lebih tertib. Menurutnya di sini masih banyak PKL itu yang berjualan di area pasar tersebut, dan termasuk peralatan seperti meja-meja yang sudah tidak digunakan namun ditinggalkan begitu saja kawan. Semua itu juga akan menjadi sasaran penertiban dari Kepala Diskopinda Kota Malang. Nah, di tempat terpisah kawan, dari Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang, HIPAM ataupun HIPAMA, Masrul Zaini mengaku telah menerima informasi itu terkait rencana tersebut dan juga menyatakan dukungannya. Ya, pastinya dia juga tidak menampik ya, masih ada PKL yang berjualan hingga malam hari dengan beberapa aktivitas yang tidak terpantau. Namun, Masrul sendiri meminta supaya penertiban itu tidak dilakukan secara mendadak, mengingat karena para PKL itu juga membayar restribusinya, kawan. Ia menyarankan bahwa Diskopinda Kota Malang menerbitkan surat edaran terlebih dahulu, ini agar PKL memiliki space waktu, persiapan, dan gambaran lokasi baru. Bahkan mengusulkan agar PKL tersebut direlokasi ke lantai paling atas pasar besar yang dulunya itu ditempati Departemen Store Matahari ya. Lalu ia kembali menambahkan penataan jangka pendek yang rencananya itu dimulai pekan depan. Pihaknya masih menunggu beberapa mekanisme dan juga langkah teknis dari Pemkot Malang. Sebelumnya, Diskopinda Kota Malang bersama dua kelompok pedagang, yakni HIPAMA dan juga Paguyuban Pedagang Pasar Malang ataupun P3BM, juga telah menyepakati kawan untuk berkolaborasi. Untuk penanganan jangka pendeknya, keduanya itu sepakat tidak membawa nama kelompok masing-masing, melainkan mengatasnamakan pedagang Pasar Besar Malang. Lalu kesepakatan itu menjadi langkah yang positif karena para tokoh pedagang itu mau membahas bersama ya kepentingan pasar besar yang menjadi tumpuan hidup mereka. Lalu pada tahap awal, Diskopindak bersama para pedagang juga akan melakukan inspeksi menyeluruh, menyeliputi kondisi atap, instalasi listrik, drainase, kebocoran, kebersihan, keamanan, hingga ketertiban penataan barang dagangan. Lalu di siang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Buat sahabat Persada, ini kira-kira pernahkah Anda itu melihat pembuluh darah pada kaki tampak menonjol ataupun berkelok-kelok? Atau mungkin kawan, kaki itu terasa berat, mudah lelah, nyeri, hingga terasa tidak nyaman setelah berdiri ataupun duduk dalam waktu yang sangat lama? Nah, keluhan tersebut pasti itu dapat berkaitan dengan yang namanya varises, yaitu dengan kondisi ketika pembuluh darah vena itu mengalami gangguan sehingga aliran darah tersebut tidak berjalan secara optimal kawan. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan varises yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Nah, ini penanganan juga diawali dengan konsultasi dan juga evaluasi oleh dokter untuk mengetahui kondisi pembuluh darah serta menentukan pilihan penanganan yang sesuai. Jangan anggap sepele kawan, keluhan pada kaki yang terus berulang, karena pemeriksaan lebih awal juga dapat membantu mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Apabila Anda atau keluarga Anda itu mengalami keluhan varises, segera Anda lakukan konsultasi di Persada Hospital. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penanganan varises, Anda juga bisa menghubungi di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya, kawan untuk di

Di siang kali ini informasi kembali untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik lancar kawan ya, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selanjutnya selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, War Utama masih lancar. Untuk yang mengarah ke Malang, yang di kawasan ruas Pandaan Malang, untuk di KM80 ya, baru saja informasi yang kita terima dari Pak Dio, ternyata untuk di lokasi kendaraan yang sebelumnya tadi dikabarkan mengalami laka tunggal terguling berupa truk ya, itu sudah berhasil didirikan. Ada dokumentasi sekitar jam 2 lewat 46 menit yang kita terima. Untuk di lokasi kendaraan sudah berhasil didirikan dan masih cukup ramai petugas yang melakukan proses evakuasi. Jadi bisa antisipasi, hindari lajur kanan. Untuk yang mengarah ke Malang, Anda lebih direkomendasikan ambil lajur kiri dan jaga kecepatan Anda. Cuaca seperti apa juga di ruas tol? Dari Anda boleh sampaikan infonya di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Pencemaran sungai tidak berhenti saat warna air normal. PBNU Jatim bakal gelar 14 rangkaian kegiatan untuk peringati Hari Santri 2026. Teisei Marukawa bersiap menjadi warga negara Indonesia, ingin perkuat timnas Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 3 sore, selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini pada talkshow Radio Sidigi RFM, dosen teknik pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Sebrian Mirdetlis, menyampaikan hilangnya warna pencemar secara visual tidak otomatis menunjukkan kualitas air sudah kembali normal. Menurut Sebrian, zat pencemar bisa mengalami perubahan secara kimia, kemudian terlarut atau justru mengendap dan terikat pada sedimen sungai. Kondisi ini menurut Sebrian berpotensi menimbulkan dampak ekologis pada jangka panjang. Karena itu pengujian kualitas air tidak cukup hanya melihat perubahan warna, tapi juga perlu mengukur parametrik fisik, kimia, dan juga dampak terhadap ekosistem. Panitia Hari Santri Nasional atau HSN 2026 PBNU Jatim, Mustain menyampaikan kick-off Hari Santri Nasional akan dimulai di Pesantren Sunan Bajagung di wilayah Tuban, Jawa Timur pada 11 Oktober mendatang dan akan digelar dengan 14 rangkaian kegiatan. Memasuki November mendatang akan diawali dengan Mujahadah Kubro di Surabaya pada 9 November. Selain itu diketahui dari 14 rangkaian kegiatan, masih ada 3 diantaranya yang belum ditentukan tanggalnya. Salah satunya ada podcast pendidikan serentak perguruan tinggi NU se-Jawa Timur. Kawan pemain Dewa United Teisei Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi setelah memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, tinggal selama 5 tahun berturut-turut dan bisa berbahasa Indonesia. Dirinya yakin bisa tampil mengenakan jersey Indonesia karena menjadi impian yang cukup lama dipendam serta ada kedekatan dengan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, dia juga berharap mimpinya bisa menjadi nyata dan berkontribusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin berkembang. The Weekend 911 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda. Tentunya di program City Report. Sore hari ini kawan, untuk beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar, kita akan mengakomodir terlebih dahulu ya di jam 14 lebih 46 menit. Ada Pak Dio. Waalaikumsalam. Nih selamat siang, mau melaporkan buat teman-teman yang mau mengarah ke Malang melalui tol Padan Malang itu hati-hati, karena di kilometer 80 itu ada laka tunggal kenter engkel ya. Kronologinya kurang tahu karena waktu lewat posisi truk itu sudah di tengah jalan. Ini mohon maaf ya kalau dokumentasinya kurang jelas. Pak Diu mengirimkan foto. Kita bisa lihat dulu fotonya kawan. Nah ini ya untuk fotonya. Baik, terima kasih untuk Pak Diu. Bagi kawan-kawan yang mau melakukan perjalanannya ke tol Padan Malang, ini harap berhati-hati ya di kilometer 80. Baik, terima kasih untuk Pak Dio informasinya. Lalu ada Pak Anton di Jalan Jalan Raya Junrejo ke arah Malang. Lalinnya lancar. Ada antrian BBM di pom bensin pertigaan Pendem. Cuacanya panas. Pak Anton mengirimkan video. Kita putar dulu kawan videonya dari Pak Anton.
1: Saat kita berada di tol, kita harus coba baik mencari orang, mencari alat, kita mencoba mana kalian berjalan, mana yang cincang.
0: Nah, itu ya. Untuk cuacanya panas. Dan baik, siang hari ini maksudnya sore hari ini Anda juga masih bisa mengirimkan beberapa informasi traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, di sore hari ini ada Pak Muhammad Syawawi ya, yang akan nimbrung on air ini tentang pencemaran sungai. Lalu di sore hari ini kita akan terhubung dengan Pak Muhammad Syawawi, itu akan mengomentari tentang pencemaran sungai. Saat ini sudah terhubung dengan Pak Muhammad Syawawi. Selamat sore Pak Muhammad Syawawi.
2: Selamat sore Mas.
1: Iya, bagaimana Pak?
2: Oke, apa namanya, pencemaran lingkungan ya? Bentar, saya sepertinya salah ini. Bentar ya.
1: Oh iya.
2: Oke, baik.
1: Gimana Pak?
2: Mas, kalau saya mengomentari pencemaran lingkungan itu ada beberapa hal yang konsen ya, dari utamanya dari Malang ini ya, yaitu pencemaran limbah, dan yang paling ketara sendiri adalah pencemaran sampah. Kalau limbah sendiri kan memang sudah ada DLH ya yang menangani, dan pasti pada pengawasan melekat tentang industri-industri yang harus dipantau secara masif dan teratur ya. Dan ya, ini yang menjadi concern penuh adalah tentang pencemaran sampah. Itu kan juga limbah juga ya menurut saya, pencemaran juga ya menurut saya. Mohon maaf kalau saya salah ya kalau mengatakan seperti itu. Nah, masnya tahu ketika di Bendungan Sengguru, Bendungan Sengguru itu kan ada pintu air ya, dari Sungai Brantas mulai Sungai Konto dan lain-lain ya, yang ada di Malang itu dibendung di Bendungan Sengguru. Saya pernah lihat di sana itu banyak banget sampah yang sampah rumah tangga, khususnya sampah domestik ya kalau nggak salah gitu ya namanya ya. Itu sangat banyak Mas, dan itu bermacam-macam modelnya, bahkan ada kasur juga ada di sana. Nah itu juga
1: sampai
2: kan
1: sampai kasur Pak.
2: Iya.
1: Baik,
2: juga ada di sana. Baik. Nah itu juga menurut saya juga pencemaran juga ya, dan tidak baik untuk kesehatan. Dulu di tahun mungkin saya masih kecil, itu sungai-sungai itu dibuat mandi oleh anak-anak itu secara aman nyaman ya, menurut saya ya dulu. Tapi sekarang dengan warna, bau, dan secara penglihatan ya, secara fisik itu juga tidak anu ya, tidak bisa untuk dibuat main oleh anak-anak sekarang. Jadi konsennya ini adalah bagaimana cara sampah yang ada di sungai itu bisa di apa ya, bisa dibersihkan secara teratur. Nah itu pihak-pihak yang bersangkutan kita tidak tahu siapa biasanya, dan kita harus menginisiasi tentang warga sekitar sungai, bahkan di luar sungai pun warga dengan jangan sampai membuang sampah di sungai. Nah, sungai ini adalah sumber kehidupan ya menurut saya, entah kehidupan bagi manusia maupun di makhluk hidup sekitarnya. Jadi pencemaran limbah bukan hanya di aneh ya, pencemaran sungai bukan hanya di limbah, di limbah industri itu, sampah pun itu menjadi pencemaran, dan bahkan suatu faktor untuk sungai itu menjadi suatu sungai yang kotor, yang tidak enak dilihat dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan itu juga pencemaran juga menurut saya. Begitu Mas. Jadi konsen yang utama sih sebetulnya sampah ya. Makanya banyak yang bukan orang yang ini ya Pak, jembatan-jembatan yang sekarang dibuat itu dibuat apa nih, pagar-pagar tinggi, itu bukan hanya ini ya, bukan hanya untuk mencegah orang bunuh diri, tapi ya salah satu kegunaannya adalah jangan sampai orang lain itu membuang sampah di jembatan atau di sungai. Seperti itu. Jadi kesadaran warga masyarakat ya untuk membuang sungai di tempatnya dan nanti dikelola oleh petugas sampah dan dikirim ke tempat-tempat sampah atau penampungan sampah terakhir seperti di Sepeturang seperti itu. Nanti kan di Sepeturang kan pasti ada IPAL ya. Nah nanti kan IPAL itu ada inlet dan outlet. Outletnya nanti kan pastinya itu menjadi air yang bisa disalurkan di sungai. Jadi tidak ada limbah yang negatif atau limbah yang akan mengotori sungai yang akan mengaliri sungai tersebut. Itu sih Mas menurut saya.
1: Oke, baik.
2: Sampah ya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Syawalwi. Itu pendapatnya dari Pak Muhammad Syawalwi tentang pencemaran sungai ya. Mungkin kawan-kawan di sore hari ini ada pendapat lain ataupun opini lain, bisa Anda sampaikan juga, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Info, informasi seputar jantung.
4: Kawan, sampai di sore hari ini ya, kembali kita cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Untuk yang mengarah ke dalam kota Malang sepanjang ruas tol Pandan Malang untuk kali ini kondisi lalu lintas berangsur lebih lancar ya dibanding sebelumnya. Karena tadi untuk yang mengarah ke Malang KM 80 plus 100 ada kejadian laka. Tapi kalau untuk saat ini sudah kembali lancar. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waruta juga kondisi trafik masih lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Citygate 9, One On FM, Guidance For Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report ya. Kawan, di Jawa Timur sendiri masuk 3 besar ya, dengan sejumlah pekerja itu yang terkena PHK. Nah, terbanyak di Indonesia itu sebanyak Januari sampai Agustus 2026 itu sebanyak 5.400 pekerja Jatim itu tercatat dalam sistem jaminan kehilangan pekerjaan ataupun JKP. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan menempatkan di Jatim itu di posisi ketiga untuk secara nasional ya, dan posisi pertama itu ditempati oleh Jawa Barat dengan totalnya 10.880 pekerja, lalu disusul Banten itu sebanyak 6.303 pekerja. Lalu kawan, untuk secara nasional sendiri ini terdapat 53.490 pekerja yang melaporkan itu terkena PHK melalui sistem JKP selama bulan Januari hingga Agustus 2026. Menurut dari Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Jatim, Sugeng Lestari mengatakan tekanan terhadap dunia usaha itu khususnya sektor manufaktur dan juga jasa itu menjadi salah satu faktor ya yang perlu kita perhatikan. Lalu ada juga kenaikan biaya produksi, persaingan produk impor itu turut memberikan tekanan juga terhadap keberlangsungan usaha. Lalu kawan, dari tekanan-tekanan itu juga akan semakin terasa ya pada perusahaan yang memiliki jumlah para pekerja itu besar ketika harga bahan baku meningkat, dan sementara untuk produk yang dihasilkan itu harus bersaing dengan barang-barang impor lainnya. Lalu maka dari itu kawan, pemerintah juga mendorong perusahaan itu tidak langsung menjadikan PHK ini sebagai pilihan ketika menghadapi tekanan bisnis, karena kita harus mempunyai cara sendiri. Mungkin kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah itu harus diperlukan ya untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan pekerjaan. Lalu menurut perusahaan itu masih dapat ya melakukan sejumlah langkah sebelum mengambil tindakan PHK. Efisiensi itu yang dapat dilakukan melalui penghematan bahan baku, lalu peningkatan produktivitas, pengurangan kerugian, hingga pemanfaatan dukungan dan juga insentif pemerintah. Lalu selain itu juga bisa pengaturan jam kerja juga dapat menjadi alternatif lain ya, seperti mengurangi jam kerja, jumlah shift, maupun menghentikan lembur sementara. Dan apabila PHK itu tidak dapat dihindari kawan, pemerintah sendiri juga harus memastikan pekerja tetap mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pekerja yang memenuhi persyaratan itu dapat memperoleh manfaat JKP, dan program itu memberikan uang tunai itu sebesar 60% ya dari upah terakhir itu selama maksimal 6 bulan. Dan Sugeng juga mengingatkan untuk angka penerima manfaat JKP itu tidak dapat dianggap sebagai gambaran keseluruhan PHK, karena tidak semua pekerja itu yang kehilangan pekerjaan tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut kawan. Lalu di sore hari ini ada Pak Ragil ya menginfokan tadi jam 3 lebih 3 menit ada mobil damkar ini berangkat ke arah Jalan Kebalen ya ataupun Jenderal Sakse. Itu kira-kira ada apa? Baik, kita akan tanyakan terlebih dahulu ya kawan-kawan ke damkar. Kita masih belum ada jawaban juga ke damkar kawan, masih ditunggu beberapa informasinya. Lalu di sore hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bisa Anda share ke 0811 3600 911.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, di sini kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA yang berada di Jatim ini mengalami peningkatan ya pada tahun 2026 dibanding tahun sebelumnya ataupun tahun lalu. Ini berdasarkan data dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Untuk kasus ISPA di tahun 2026 itu mencapai sekitar 151.750 kasus ya per bulannya. Angka itu juga termasuk lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan di tahun 2025 yang mencapai 111.393 kasus per bulannya. Dan sementara untuk di bulan Agustus sendiri yang mencapai 212.914 itu jumlah tersebut juga menjadi angka bulanan yang tertinggi ya di sepanjang periode Januari sampai September 2026. Di sini Dinkes Jatim mendata ada terdapat 5 daerah dengan jumlah laporan kasus ISPA yang tertinggi di periode bulan Januari sampai September 2026 ada di Kota Surabaya, ada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ada Dr. Erwin Asta Triyono mengatakan ya ISPA itu saja merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh berbagai infeksi yang meliputi virus, bakteri atau beberapa kuman lainnya. Dan sedangkan untuk penularan ISPA sendiri kawan tetap kerap terjadi melalui udara yang mengandung droplet dari batuk, ada juga bersin atau bisa jadi kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi. Sebagian besar ISPA itu terutama yang disebabkan oleh virus ya dapat sembuh dengan sendirinya ataupun bersifat self-limiting. Pada kondisi itu kawan, tubuh tentu saja memiliki kemampuan untuk melawan bakteri infeksi tersebut. Itu terdapat kondisi tubuh itu tertentu membutuhkan perhatian medis ya apabila terjangkit ISPA, yakni di kelompok beresiko seperti balita, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta ataupun komorbid. Di sisi lain kawan, terdapat berbagai faktor yang juga turut mempengaruhi peningkatan ISPA yang berada di Jatim. Itu karena dampaknya musim kemarau dengan curah hujan yang sangat rendah itu dapat menyebabkan pencucian polutan di udara itu oleh proses rainwashing atau menjadi itu semakin berkurang. Dan menurut dia kawan, kondisi udara yang sangat panas tersebut juga relatif kering ya dan dapat mempengaruhi stabilitas aerosol serta pertahanan mukosa di saluran pernafasan. Di sore hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan yang sudah kami terima. Tadi ada Pak Suyuti. Oh, ada Pak Suyut maksudnya. Ada Pak Suyut di jam 15 lebih 3 menit perjalanan dari Arjosari ke MCP ini lalu lancar, cuacanya cerah, cuma di Ijen dekat apotek Ijen ada yang bakar-bakar daun. Itu sepertinya tukang parkir toko sepatu di area tersebut yang bakar-bakar. Ini Pak Suyut mengirimkan voice note. kita play dulu voice note-nya dari Pak Suyut, kawan.
5: Selamat sore, City Guide.
4: Selamat sore, Pak Suyut.
5: Pak pendengar setia City Guide. Perjalanan dari Arjosari menuju ke Malang City Point. Lalu lintas lancar, cuaca cerah. Hanya tadi saya melintasi Jalan Ijen, tepatnya dekat apotik Ijen. Di dekatnya apotik Jalan Ijen tadi itu ada yang bakar-bakar daun-daun. Sepertinya tukang paket parkir itu. Jadi asapnya kemana-mana, mengganggu ini jam pulang kantor. Minta tolong yang berwenang, yang mempunyai kewenangan untuk memberitahukan. Seperti minggu lalu juga seperti itu, waktu Car Free Day, masih jam 10, mereka jaga parkir, tapi dia sambil bakar-bakar, akhirnya mungkin mengganggu, nggak ada yang ngasih tahu atau bagaimana, atau nggak berani. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Di Jalan Ijen ya, sekali lagi di Jalan Ijen, dekatnya apotik. Kalau enggak salah tadi tuku sepatu itu yang jaga parkiran, tuku sepatu itu tadi.
4: Oh.
5: Terima kasih.
4: Okay.
5: Selamat sore.
4: Baik, terima
5: hati-hati
4: kasih.
5: Hati-hati di jalan, tetap semangat.
4: Siap, terima kasih Pak Suyut informasinya itu dan itu tadi Pak Suyut tidak sempat ya mendokumentasikan asapnya, katanya Pak Suyut mengarah ke jalan. Oke, baik, terima kasih Pak Suyut informasinya. Lalu ada Pak Agung di jam 15 lebih 19 menit. Selamat sore, melaporkan untuk arus di pertigaan Ciliwung ramai lancar tapi angin cukup kencang, maka dimohon hati-hati. Siapa Agung? Di sini Pak Agung mengirimkan foto ya. Kita lihat dulu fotonya dari Pak Agung. Ini kondisinya cukup lumayan mendung ya di jalan di pertigaan Ciliwung maksud saya. Nah, itu tapi untuk anginnya katanya Pak Agung itu sedang angin kencang. Baik, terima kasih untuk Pak Agung informasinya. Ada Pak Hari. Tadi Pak Hari jam 15 lebih 6 menit mengirimkan foto penutupan jalan mulai besok Jumat tanggal 9 Oktober 2026 itu mulai dari pertigaan Karangduren yang ke kanan ke Pakis Aji sampai ke Panarukan Kepanjen. Kegiatan karnaval budaya sebanyak 32 peserta beserta 32 sonhorek. Penutupan mulai jam 9 pagi sampai jam 5 Sabtu pagi. Jackson sore ini mulai jam 6 ya, jam 4 sore maksudnya, jam 4 sore. Ini mohon dihindari lokasi tersebut karena acaranya mulai besok pagi. Baik, Pak Hari tadi mengirimkan foto ya, foto flyer. Nah, kita bisa lihat di Radio Visual Live kawan. Ini ya untuk penutupan jalan di hari Jumat besok tanggal 9 Oktober 2026 dimulai dari jam 9 sampai jam 5 Sabtu paginya. Terima kasih untuk Pak Hari berbagi infonya. Lalu ada Pak Ribut, kawasan Skorjo Kepanjen ada cek sound nanti malam. Pak Ribut di jam 15.35 mengirimkan sebuah video. Kita bisa play dulu videonya dari Pak Ribut.
6: Selamat sore City Gate
4: ya. Selamat sore Pak Ribut.
6: Dari kawasan Sukoharjo. Sukoharjo Kepanjen. Manggal 8 ini ada acara cekson nanti malam. Nanti malam ada acara cekson. Untuk besok tanggal 9 ada acaranya karnaval, ya biasalah. Kabupaten Malang itu kalau gak horek gak abdul katanya. Ini okay. Nanti malam cek soundnya sudah disiapkan semua.
4: Iya, ini sudah siap kawan.
6: Untuk besok hati-hati jangan Sonborg, melintas ya. Di anu itu kayaknya jalan-jalan sudah mulai ditutup. Untuk jalur Malang lewat Kepanjen, yang lewat Karangduren itu ditutup kayaknya jalannya. Sekarang aja sudah

0: hati-hati di jalan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Ribut informasi trafiknya. Di sore hari ini kawan, Anda juga masih bisa mengirimkan pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda. Kalau di kawasan Telogoma sore hari ini terlihat mendung kawan, bagaimana di kawasan Anda sore hari ini? Apakah sudah mulai turun hujan atau juga sama mendung atau panas? Nah, ini bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 360 911.
2: Jalan Plus.
3: Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
2: Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
6: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
5: Loh, terus gimana?
6: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
5: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
6: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
5: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
7: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
2: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
8: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
9: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
9: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
9: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan.

Dan sore hari ada di program City Report. Nah kawan, kondisi sungai yang berada di Kota Malang sendiri terus dipantau ya oleh pemerintah Kota Malang sendiri, karena adanya 27 titik pantau sungai yang intensif diplototi oleh DLH. Ini titik pemantauannya pun untuk melihat sumber pencemaran ya. Di sini untuk pengamatan pertama diamati dari sumber tertentu yang jelas, terpusat, dan bisa diidentifikasi secara langsung. Ini misalnya tempat usaha, ada hotel juga, apartemen, hingga rumah sakit. Dan yang keduanya, mengamati cemaran yang menyebar. Nah, seperti dari air hujan yang berada di jalan raya, lalu ada limpasan pertanian, dan lainnya. Sedangkan menurut dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro menyampaikan pada tahap awal pihaknya itu juga sudah melakukan kawan pembersihan di Dam Kendal Pang. Dan selain di Dam Kendal Pang ada beberapa lokasi yang sudah dibersihkan, seperti aliran sungai di kawasan Muharto, Bumiayu, dan juga irigasi di kawasan Kaco ya. Di Kota Malang sendiri, pemantauan kualitas air di aliran utama Kali Brantas wilayah Malang juga mencakup beberapa strategis ya, seperti di Jembatan Pendem, perbatasan Batu Malang, lalu ada Jembatan Dinoyo, Jembatan Bumiayu, dan Jembatan Madiopuro ataupun Sungai Amprong. Dan tentu saja dari hasil pemantauan, sebagian sungai yang berada di Kota Malang yang berstatus tercemar ringan dengan indeks kualitas air itu IKA yaitu sedang. Lalu selain itu kadar fosfat dari sisa pupuk ataupun pertanian, ada mikroplastik serta limbah usaha skala kecil seperti limbah industri tahu, tempe, dan konveksi ataupun sablon. Dan selain berstatus tercemar ringan, kawan, pihaknya juga menemukan ya adanya sampah dan juga limbah seperti sama yang disampaikan Pak Muhammad Syawalwi tadi ya, tadi sore yang sempat join nimbrung mengomentari tentang pencemaran sungai, pendapatnya dari Pak Muhammad Syawalwi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info traffic sore hari ini. Anda juga masih bisa berbagi info, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, ini dia 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, untuk informasi pertama, pencemaran sungai Berantas diduga karena point surge. Polda Jatim kirim personel BKU untuk amankan MotoGP Mandalika. Perizinan penggunaan kapal asing untuk migas segera diluncurkan. Berikut 911 Hot News jam 4 sore, selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini kawan, pada talkshow Radio Sirigir FM, dosen teknik pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Sebrian Mierdelts, pada Sirigir FM menyampaikan perubahan warna sungai Berantas yang hanya berlangsung sekitar 1 jam mengarah pada dugaan pencemaran dari sumber titik atau point surge. Menurut Sebrian, perubahan yang berlangsung cepat bisa terjadi karena adanya pembuangan limbah dalam jumlah besar dalam waktu singkat atau disebut dengan shock loading. Sebrian

0: Mulai perubahan warna yang kemudian kembali normal, belum tentu zat pencemar benar-benar hilang karena zat tersebut masih bisa terlarut atau terikat pada sedimen sungai dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Kemenpolda Jawa Timur mengirim sejumlah personel bawah kendali operasi ke Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengamanan MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung 8 sampai 12 Oktober. Personel yang dikirim berasal dari beberapa fungsi, termasuk Ditpam Fit yang mengamankan dan juga sterilisasi, serta juga Ditlantas untuk pengawalan tamu penting. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan pengiriman personel dilakukan untuk mempertebal kekuatan pengamanan yang dipimpin Polda NTB, sekaligus memastikan seluruh rangkaian MotoGP berlangsung aman dan juga lancar. Kawan Kepala Satkersus Usaha Hulu Migas Joko Siswanto menyampaikan pihaknya sudah mengajukan perizinan penggunaan kapal asing untuk mendukung proyek Lapangan Hidayah sejak 22 September lalu. Dia menyebut langkah ini dilakukan agar biaya pengiriman lebih mudah serta bisa membawa bahan topside dan juga platform sebanyak puluhan ribu barel minyak mentah. Lebih lanjut, nilai investasi pengembangan proyek Hidayah ini cukup besar dengan angka kerjasama sebesar 3,5 US dollar. Demikian 9 London Hot News jam 4 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 9 Hot News. Nantikan 9 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit lain Rodanya FM, guiding for your life. Ya kawan, di jam 4 sore saya Nurul Fitriani yang kali ini menemani Anda. Kita masih di City Report ya. Masuk di jam 4 untuk beberapa informasi tadi yang kita terima dari pendengar Sedikit FM terkait pantauan traffic ya di beberapa titik yang masih cukup ramai. Tadi salah satunya Iqbal yang sempat pantau di belakangnya UIN sampai di Sigura-Gura. Itu kondisi traffic masih padat ya, kalau bisa Anda hindari dulu. Kemudian tadi juga untuk informasi dari Pak Ribut, kegiatan di kawasan daerah Kabupaten Malang Kepanjen itu Pak ya, untuk kegiatan karnaval. Dan kegiatan karnavalnya itu sebenarnya besok, hanya saja untuk hanya saja untuk kegiatan check sound itu akan dilakukan hari ini. Nah, untuk areanya itu ada di kawasan sekitaran Sukoharjo kawan ya. Jadi bukan Sukoharjo tapi Sukoharjo. Dan untuk di lokasi kegiatan karnaval itu akan berlangsung besok sekitar jam 9 pagi sampai jam 5. Tapi untuk kegiatan Jackson kabarnya bakal berlangsung untuk malam nanti. Yang mau mengarah ke Kabupaten Malang ya, daerah selatan, daerah sekitaran area yang akan dilintasi untuk kegiatan karnaval, Anda lebih direkomendasikan untuk hindari daerah Raya Curug Rejo, kemudian Sukoharjo. Itu kondisinya kemungkinan untuk nanti malam bakal cenderung ramai. Saat ini saja sudah mulai agak ramai di beberapa kawasan karena selain truk dari Sonhorg ya yang sudah standby sejak tadi pagi ya, kita sempat terima beberapa laporan pendengar Sedikit FM. Kemudian juga untuk panggung ya, untuk panggung penghormatan, kemudian juga untuk panggung pemberangkatan para kontingen. Selanjutnya juga beberapa tenan atau tenda dari para PKL juga sudah terpasang nih di kawasan Suko Raharjo sampai di kawasan Jalan Raya Curug Rejo. Jadi bisa diantisipasi ya untuk kegiatan Jackson malam hari ini dan untuk karnaval besok tanggal 9 Oktober 2026.

0: Sedikit lain Unada FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk di jam 4 sore tadi itu ada beberapa informasi yang masuk. Dan ada pendengar Sedikit FM ya yang mau komentar. Ini terkait apa yang baru saja tadi pagi kita bahas di program Ijen Talk. Nah ini ada Pak Anto yang berkomentar kawan ya. Tadi dari teman-teman yang ada di newsroom sempat mengangkat ya, kabarnya mau ikut komentar terkait pencemaran sungai. Nah ini pencemaran sungai yang di mana nih Pak Anto, dan gambarannya seperti apa? Oh sudah terhubung dengan saya. Saya mau sapa dulu Pak Anto. Selamat sore Pak Anto. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas di sana Pak Anto?
1: Wah jelas banget Mbak. Mungkin okay. Suara saya yang putus-putus ya.
0: Iya, di awal tadi agak putus-putus waktu disapa, gitu. Tapi sekarang yeah. Sudah aman Pak Anto, sudah sangat jelas sekali yeah. Kami terima. Monggo ya, Pak Anto ini. Oke, info traffic di mana Pak?
1: Ya, Semeru.
0: Semeru.
1: Arah Bromo. Terus simpang 3 PLN lancar Mbak.
0: Oke.
1: Lanjut arah Kaliurang, Kaliurang ke arah utara lewat Sabila ya. Alhamdulillah antrian nggak seberapa sih, cuma antri sebentar, setelah itu go lagi. Terus yang dari arah Blaoprarjo Sari nggak seberapa juga antriannya, yang mengarah ke kota gitu. Ini pengalaman di waktu dulu Mbak ya, di waktu dulu, kejadian dulu, cuma sampai sekarang harus dijaga sebetulnya. Masalah pencemaran sungai itu limbah pabrik yang dibuang ke sungai Mbak.
0: Iya.
1: Nah kebetulan nama daerah saya kan Kali Songo. Memang benar kalinya ada 9 Mbak jumlahnya. Yang dulu, sekarang sudah pada mati, dipakai untuk perumahan Mbak, tanah-tanahnya. Tinggal sedikit lah. Nah, kebetulan di daerah saya itu, di Purjo Kali Songo itu, nggak ada pabrik Mbak. Cuma yang ada pabrik itu Pandan Landung ya. Nah, di sana kan banyak pabrik. Nah, ada salah satu pabrik itu yang nakal. Buang limbahnya itu ke sungai. Nah pernah sungai saya itu yang sering saya tebar ikan water, terus pernah juga lele mujair itu biar ada kehidupan lah. Nah limbahnya itu hitam pekat Mbak, tapi nggak tahu itu beracun apa enggak ya. Cuma setelah ada limbah itu ikannya nggak ada. Nah, setelah kena hujan ada lagi gitu. Nah, kebetulan waktu limbahnya dibuang itu orang kelurahan dan Babin Kantipmas ya itu mendatangi pokok limbahnya yang atau saluran limbah yang awal dibuang itu, ditelusuri akhirnya ketemu Mbak. Di daerah Pandan Landung. Nah, okay. Singkat cerita, dimediasi, akhirnya mau menutup lah, dan harus dibuatkan ipal,
0: okay.
1: Biar air yang dibuang itu nggak langsung limbah beracun. Akhirnya dimediasi dan nggak tahu kalau sekarang dibuang lagi, saya kurang paham karena sibuk dengan kerjaan sih Mbak.
0: Baik, gitu. Itu waktu itu tahun berapa kira-kira Pak Anto, sudah lamanya ini?
1: Nah 2000 berapa ya? Dulu antara 2000, itu sudah lama banget sih Mbak. Setelah COVID kalau nggak salah itu.
0: Oke, siap. Tapi kalau untuk sekarang sudah tidak ditemui lagi ya, untuk pencemaran di lokasi sudah nggak ada kabarnya lagi Pak ya?
1: Sudah aman ya? Sudah nggak pernah menemukan itu. Tapi nggak tahu kalau pas hujan Mbak, biasanya mereka buang itu pas hujan sekalian banjir kan Mbak, itu kan nggak ketara. Nggak terlihat kalau buang limbah.
0: Oke.
1: Okay. Kan barangan banjir. Itu kalau sekarang ya pasti tahulah Mbak, hitam pekat dan bau biasanya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi masih sering nggak? Udah nggak ada berarti Pak ya, sekali lagi nggak ada.
1: Kita nggak sering nggak menemui Mbak sekarang.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: kalau gitu.
1: Ya untuk mediasi hitungannya berhasil lah, okay. Biar air terjaga.
0: Waktu itu diketahui kemudian, dari aktivitas industri apa itu Pak Anto?
1: Katanya sih tekstil.
0: Oh, tekstil ya. Jadi untuk pewarnakah itu yang warnanya hitam?
1: Bisa jadi pewarna Mbak. Bisa jadi pewarna karena hitam pekat. Hitam banget pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik.
1: Kadang bau itu, bau agar-agar juga pernah.
0: Iya.
1: Bau agar-agar. Okay. Gak tahu beracun apa enggak, soalnya gak pernah aktif. Gak pernah ke air yang kena limbah itu, karena ada sumber mata air ya yang keluar dari, sama orang-orang itu, sama orang kampung dikasih pipa Mbak. Jadi sumber airnya itu terjaga.
0: Baik. Gitu. Oke, dimanfaatkan warga sekitar juga berarti Pak ya, sumber airnya ya, di situ.
1: Buat cuci-cuci kadang ada orang yang di warung-warung daerah sebelah itu.
0: Iya.
1: Dipakai untuk air minum juga Mbak.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Baik Pak Anto.
1: Gitu.
0: Oke, kalau gitu Pak Anto.
1: Ya mudah-mudahan lah kedepannya nggak ada pembuangan limbah, biar ada ipal yang semestinya, karena air itu juga kebutuhan kita sehari-hari, dan ikan juga butuh hidup Mbak. Sayang kalau ikannya tercemar dan mati gitu. Gitu saja Mbak.
0: Oke.
1: Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan menyinggung.
0: Baik, terima kasih Pak Anto. Itu untuk informasinya kawan ya. Kalau ada yang mau menambahkan lagi, barangkali sempat ada kejadian serupa gitu ya, ada indikasi pencemaran untuk aliran sungai di kawasan Anda, nanti boleh untuk Anda share. Karena ini harapannya juga aliran sungai yang dekat dengan lingkungan kita juga bisa terawat gitu. Karena kalau nggak salah isu terkait pencemaran ataupun perubahan warna aliran sungai gitu ya di wilayah Kota Malang yang cukup ramai sih, yang akhir-akhir ini yang di kawasan di Mergosono ya, yang memang menjadi dasar kenapa tadi pagi di program Mijento kita bahas terkait sungai Brantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab. Karena itu berangkat dari tanggal 27 September lalu ditemui dalam aliran sungai Brantas kawan, ada beberapa titik itu yang warnanya tiba-tiba berubah ya, warnanya langsung berubah warna ungu, kemudian juga tidak butuh waktu lama memang warnanya sudah kembali pudar gitu ya, seperti warna awal. Dan untuk sampai sekarang kabarnya untuk hasilnya ini masih menunggu kawan, dari uji lab yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Malang. Dan kemudian juga informasi yang lainnya lagi, coba saya cek dulu, masuk di jam 4 ternyata beberapa kawasan sudah dikabarkan gerimis ya, tepatnya di wilayah Malang sisi mana nih? Coba saya scroll dulu. Tadi kita terima informasi berupa infografis dari BMKG Jawa Timur yang dikirimkan melalui Pusdalop BPBD Kota Batu. Coba saya tampilkan kawan. Nah, ini dia. Anda bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk infografisnya. Kawasan yang ada potensi untuk hujan kali ini ada di wilayah Batu, Pasuruan, Jombang, dan juga sebagian wilayah Malang ya, itu untuk areanya. Kemudian untuk lebih rincinya lagi seperti apakah, Anda masih bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan untuk infografisnya. Sekitar jam 3 lewat 50 menit kawan, diperkirakan beberapa kawasan di wilayah Malang itu termasuk area yang ada potensi untuk hujan. Antaranya ada di kawasan Pakis, itu hujannya cukup deras. Kemudian untuk hujan ini akan berlangsung sampai di jam 7 malam ya, prediksi dari BMKG, dengan beberapa wilayah lainnya di wilayah Malang Raya itu intensitas hujannya antara sedang sampai ringan, itu ada di wilayah Kota Malang dan juga Kota Batu termasuk Kabupaten Malang, daerah Poncokusumo, Tumpang, Jabung, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon itu juga ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya lebih ringan. Karena yang deras hanya di Pakis ya, untuk sore hari ini, kalau perkiraan dari BMKG. Kemudian Kota Malang juga rata, Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, Nowokwaru, masih ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya masih sangat ringan ya. Dan di Kota Batu juga sama, rata, Batu, Bumiaji, Junrejo itu yang ada potensi untuk hujan. Tapi karena sekali lagi ini merupakan prediksi, kondisi real yang ada di area Anda seperti apa, nanti boleh sampaikan juga kondisi cuacanya. Karena kalau Telaga Mas masuk kategori yang ada potensi untuk hujan ringan ya, tapi kalau sekarang ternyata di Telaga Mas masih cerah. Bahkan juga sinar matahari untuk sore hari ini cantik sekali kawan ya. Kalau Anda mau foto-foto kayaknya cakep nih, karena masuk di golden hour. Kalau yang hujan tadi, saya dapat informasi dari Pak Andika, selamat sore daerah Singosari. Singosari sudah mulai gerimis kawan. Nah ini dia, saya coba tampilkan dulu. Ini Singosari tepatnya di mana ini Pak, kok cantik sekali. Ada nampak pohon tabebuya juga warna kuning. Waduh, Singosari mana ini? Pak Andika boleh di-share kembali. Kemudian selain dari Pak Andika, tadi ada Pak Narto juga. Pak Narto selamat sore. Informasi kalau dari Pak Narto di Singosari dan sekitarnya mulai gerimis. Kemudian tadi juga Pak Faruk. Pak Faruk mengabarkan daerah Randu Agung. Randu Agung juga sudah mulai gerimis. Selanjutnya untuk pantauan cuaca juga ya di kawasan Anda, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Tapi untuk informasi yang lain, saya coba cek dulu yang di WhatsApp, ada tambahan informasi terkait pantauan di SPBU. Tadi ada Pak Yudi yang sempat berbagi informasi di SPBU Jalan Diponegoro ya, untuk Pertalite ready, tapi antriannya seperti apa, ini dia untuk videonya.
2: Sore City Guide, info Pertalit di Jalan Diponegoro Batu, Pertalit ready tapi antriannya ya 4 jalur antri semua. Untuk cuaca di Batu mendung. Demikian sekilas info, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak Yudi untuk informasinya. Itu dia untuk ketersediaan Pertalit ya di SPBU Diponegoro, masih ready untuk Pertalite-nya, cuman antriannya memang yang masih agak panjang. Yang lagi mobil juga di ruas tol, kita geser dulu sore hari ini pantauan traffic di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Keputukan daya menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik ruas tol lainnya beserta cuaca untuk kali ini di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, total ada lebih dari 25.400 KK di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo minta supaya Pemkot Malang melakukan percepatan proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan akurat. Ginanjar menambahkan, persoalan ini bukan hanya sebatas capaian administratif, tapi soal akurasi sasaran kebijakan pemerintahan dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan langkah penataan kawasan Ibu Kota Caruban. Melalui perubahan anggaran keuangan PAK, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 5,35 miliar rupiah untuk pembebasan lahan calon pembangunan Delta yang berlokasi di seberang selatan alun-alun Reksogati. Langkah pembebasan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana besar awal pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun Gunawi menegaskan, proses pengadaan lahan ini murni difokuskan untuk pembangunan kawasan Delta, bukan untuk proyek pelebaran jalan DI Panjaitan. Ia mengungkapkan Pemkab berencana membebaskan lahan seluas 7.000 sampai 8.000 meter persegi yang terbagi dalam 6 bidang tanah.
3: Selamat sore, saya Widya Safitri untuk Suara Surabaya. Kawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya minta warga tidak mengabaikan bau gas. Himbauan ini muncul sesudah kejadian ledakan LPG 50 kg di ruko daerah Mulyorejo, Surabaya. Laksitarini, Kepala DPKP Surabaya, minta jika sudah ada tanda kebocoran LPG melalui bau, harus langsung mencopot regulator. Kalau LPG yang sudah tertanam, bisa langsung dimatikan krannya. Setelahnya, tabung gas dibawa keluar ruangan atau area terbuka. Menurut Rini, bau gas seringkali tidak disertai bunyi kebocoran gas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, sampai di sore hari ini, tadi pantauan juga ya terkait cuaca ini yang juga perlu untuk Anda antisipasi yang mengarah ke kawasan Singosari. Kabarnya sudah mulai diguyur hujan, tapi intensitasnya sekali lagi masih krimis ya, tadi berdasarkan laporan dari beberapa pendengar. Oh, tapi masuk di jam 4 lewat 26 menit, baru saja informasi dari Pak Luluk ya, infonya KM 815, mengabarkan ya KM 77, maksudnya KM 77 di daerah Lawang gitu sudah mulai hujan, intensitasnya deras kawan di daerah Lawang ya. Ada yang di Lawang juga nih sore hari ini, nanti boleh untuk Anda update pantauannya, karena kalau untuk di ruas tol ya KM 77 tadi sudah mulai deras. Sedangkan yang di daerah Karangploso tadi informasinya masih cerah, informasi via WhatsApp ya dari grup relawan Siaga Utara. Selanjutnya untuk yang di wilayah Kota Batu tadi ada pantauan juga dari Pak Anas, selamat sore. Pak Anas dari Sultan Agung Sisir Batu, kelihatan mendungnya agak pekat Pak ya, saya tampilkan dulu.
1: Nah ini dia, saya coba tampilkan dulu. Ini Singosari tepatnya di mana ini
0: Pak? Di kawasan Bukit Berbintang ini Pak ya, Embong Kembar kawan, Sultan Agung. Mendungnya lumayan nih, tapi masih belum turun hujan Pak ya. Aduh, mendung tapi masih belum turun hujan yang di Kota Batu. Pak Arya, tadi ada informasi yang di-share oleh Pak Arya Pondra, lagi mobile di mana ini Pak Arya? Tadi selain voice note ada fotonya juga. Saya play voice note-nya dulu sambil saya tampilkan fotonya.
2: Polalin Mandoroko yang ke arah Singosari padat merayap, belum tahu ada apa di depan. Yang masuk ke Malang lancar, mendung tapi belum hujan. Terima kasih. Ternyata titik kemacetannya di pom bensin Mbak, antrian pom bensin. Yang beli solar yang ngantri, tapi sepertinya sudah di stop, entah solarnya habis atau memang gimana. Yang mau ngantri selanjutnya itu tidak diperbolehkan. Setelah itu lancar, nanti sampai depan kalau ada kendala di info lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arya Pondra. Ini sampai di SPBU Kantri Pak ya, untuk antriannya kalau saya lihat ekornya itu sudah sampai di Rumah Sakit Prima Husada ini. Waduh, luar biasa panjang betul antriannya di lokasi. Bisa diantisipasi ya, barangkali bisa aksesnya di jalur tol dulu kawan, untuk yang mengarah ke Surabaya. Ada informasi juga kawan, bersama dengan reporter Sidigir FM, nanti kita akan sambung ya bersama dengan reporter Asrur kawan, yang akan membawa kabar dari Kota Batu. Kalau ada pensiunan guru ditemukan meninggal di kamar kontrakan, lokasinya di daerah Pujon Lor. Seperti apa nanti kita akan sambung bersama Asrur di segmen selanjutnya. Karena kalau saat ini saya mau share juga kawan informasi bagi Anda yang lagi mobile di kawasan Kabupaten Malang sisi selatan, kali ini di daerah Kepanjen, terkhusus Mojosari ya. Kondisinya masih lancar kawan, karena kalau Anda nanti malam ya perlu untuk hindari daerah Curung Rejo dan juga sepanjang Sukoraharjo ya, Curung Rejo sampai Sukoraharjo, karena ada giat cekson. Karnavalnya tuh besok, untuk nanti malam itu cekson ya. Kalau biasanya barangkali alternatif nih bisa pilih kawasan daerah Mojosari. Nah, ini masih lancar saja kawasan Mojosari di area Unira Malang, untuk kondisi traffic di sore hari ini masih lancar. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Termasuk kawan, saya juga mau ingatkan dulu buat Anda Sobat Jatim, ini yang barangkali sudah punya rencana buat keliling Malang ya. Nah, untuk Anda yang sudah punya rencana untuk keliling-keliling, yuk bepergiannya dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus. terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayaran pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, karena tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi semakin banyak ya wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
3: City Guides Inside.
4: Rencana penataan kabel melalui ducting di Kota Malang masih membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari persiapan administrasi, regulasi, survei, FGD, pembangunan infrastruktur bawah tanah, migrasi jaringan, hingga pelepasan tiang. Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi menjelaskan proses tersebut perlu dilakukan bertahap agar pemindahan jaringan tidak mengganggu layanan publik.
5: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei, kita perlu FGD bersama teman-teman provider supaya apa yang mereka butuhkan di bawah itu bisa kita fasilitasi. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah itu baru tahap pembersihan. Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Sekarang 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non-teknisnya dulu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menilai wacana ducting sudah terlalu lama dibicarakan dan kini membutuhkan keseriusan. Menurutnya, regulasi juga harus disiapkan baik melalui perda maupun alternatif peraturan wali kota.
6: Kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di DPRD bisa memfasilitasi itu, Bu Diasa. Tinggal berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Karena ada dua, Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah, kemarin pada saat rapat badan anggaran kami menyampaikan tersebut bahwa ada dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ran perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam program perda.
4: Penataan kabel bawah tanah di Kota Malang bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan provider, serta tahapan teknis agar rencana ducting benar-benar terrealisasi.

0: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD, SMP negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang menginisiasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, mas. Gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah ke sini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
2: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ya, kawan, di sore hari ini kita akan update dulu informasi bersama reporter Asrur. Tapi sebelum saya sambung dengan Asrur, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Kawan Sirigai, tahu nggak? Ketika kita beli produk tembakau yang legal dan berpita cukai, ada loh kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Makanya jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Anda perlu kenali cirinya, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, dan juga pita cukai bekas atau tanpa pita cukai. Kalau menemukan peredarannya, jangan diam. Anda bisa loh laporkan ke kantor Bea Cukai Malang. Untuk kontaknya di 0851-1747-7876. Saya ulangi, kawan, Anda yang menemukan peredaran untuk pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas atau tanpa pita cukai, jangan diam. Anda bisa laporkan saja ke kantor Bea Cukai Malang di 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal, karena tuku rokok ilegal gak boy scare. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Baik, kawan, sudah terhubung dengan saya kali ini reporter Asrur, siap dengan kabar dari wilayah Pujon ya. Jadi ada pensiunan guru yang ditemukan meninggal di kamar kontrakan di wilayah Pujon Lor. Informasi lengkapnya seperti apa? Ini dia dengan reporter Asrur.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Iya, silakan Asrur.
5: Kawan, warga desa Pujon Lor, kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah perempuan di sebuah kamar kontrakan pada Kamis pagi tadi. Korban berinisial PM yang diketahui berusia 65 tahun, merupakan seorang pensiunan guru asal Keruhan Sisir, Kota Batu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 8:30 pagi di kawasan sekitar Pujasira, Serowong, Pujon. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zainal Arifin menjelaskan bahwa petugas langsung meluncur untuk mengamankan lokasi usai menerima informasi dari warga.
6: Baik, terima kasih, Mas. Terkait penemuan sesosok mayat di Pujon, awalnya petugas dari Polsek Pujon itu mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penemuan itu. Kemudian dari Polsek Pujon berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Batu.
5: Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh unit identifikasi Satreskrim Polres Batu, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Hastabrata Kota Batu untuk menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum dapat memastikan penyebab kematian korban dan masih terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Baik kawan, saya seluruh Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religi.

0: menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Kribek di Kedung Gandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
5: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk Anda yang saat ini juga masih beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, saat ini memang kita gak bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Apalagi kalau di tengah kesibukan Anda butuh informasi cepat gitu ya, untuk search kemudian juga scrolling barangkali di waktu senggang, kok tiba-tiba internetnya ini lemot, pastinya juga bikin emosi. Nah, barangkali kawan sudah waktunya untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gamingan tinggal lag, dan kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Bisa juga kawan Anda kunjungi di websitenya di www.kaptenarator.com. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang mau hubungi customer service-nya langsung, boleh di 0882-1202-24. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. DLH Kota Malang temukan penyebab pencemaran sungai Brantas. Bea Cukai edukasi masyarakat untuk gempur rokok ilegal di Jatim. Menkomdigi ingatkan pembangunan pusat data harus memperhitungkan pasokan energi dan air. Berikut 911 Hot News jam 5 sore, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Hari ini pada Tokso Radio Sedikit FM, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menyebut sumber pencemaran sungai Brantas di wilayah Kota Malang paling banyak berasal dari aktivitas domestik masyarakat UMKM, warung, dan rumah makan. PLT Kepala DLH Kota Malang Raymond Hatikuran Tondang mengatakan sumber lainnya berasal dari kegiatan usaha, perhotelan, rumah sakit, klinik, serta aktivitas perdagangan dan jasa. Sementara untuk dugaan pencemaran dari industri, Raymond menyebut jumlahnya relatif lebih sedikit. Meski begitu, pengawasan terhadap perusahaan tetap dilakukan, termasuk pengecekan pembuangan air limbah dan kesuainya dengan baku mutu. Bea Cukai meningkatkan edukasi mengenai ketentuan cukai dan bahaya rokok ilegal melalui sosialisasi bersama pemerintah daerah dan Satpol PP di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kegiatan membahas ciri-ciri rokok ilegal, konsekuensi hukum, serta cara melaporkan. Dugaan pelanggaran masyarakat juga diingatkan terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai. Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Neti Hartawati mengatakan, Bea Cukai merupakan salah satu komponen penting penerima negara, sementara pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai penting untuk mendukung pengawasan barang kena cukai. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pembangunan pusat data ataupun data center AI di Indonesia harus mempertimbangkan pasokan energi serta ketersediaan air masyarakat. Menteri Komdigi Meteo Hafid mengatakan, lonjakan kebutuhan komputasi digital jangan sampai mengganggu fasilitas publik maupun ketersediaan air bersih daerah. Oleh karena itu, pemerintah bakal memperketat koordinasi lintas sektor dalam penentuan lokasi agar investasi pusat data tetap ramah lingkungan dan aman bagi warga. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di jam 5 kita update dulu beberapa informasi tadi yang sudah masuk ya, belum sempat terakomodir dari jam 4. Tadi ada pantauan dari pendengar CDGR FM di mana ini? Oh, dari Pak Rudi. Tadi Pak Rudi sempat pantau di kawasan mana ini? Ada antrian di SPBU Pak ya. Coba saya play dulu informasi dari Pak Rudi.
2: Selamat sore, izin melaporkan. Itu saya itu melintas di Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Sudirman Batu. Dan situ ada pom sebelah kiri jalan. Dan ternyata antrian solar sudah lebih dari 100 meter, sangat panjang sekali. Jadi saya nggak tahu apakah yang lain juga mulai yang sama untuk krisis pembelian solar di wilayah Batu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya untuk informasinya Pak Rudi, Panglima Sudirman. Kawan, memang ada di sebelah kiri ya untuk SPBU-nya kalau Anda dari arah Balai Kota Among Tani Kota Batu turun itu ya. Nah, posisinya ada di sebelah kiri Anda. Tadi setelah dapat informasi dari Pak Rudi, saya langsung cek nih dari aplikasi pemantau traffic. Ternyata memang betul ya. Waduh, antriannya sampai bikin padat nih di jalan. Jadi barangkali yang turun nih dari kawasan Pujon nanti mengarah ke kawasan perempatan Klenteng ya atau BCA Kota Batu, kayaknya harus siap-siap untuk ngantri atau kondisinya padat di kawasan Panglima Sudirman karena ada antrian yang kendaraan mengarah ke SPBU itu Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Tadi juga kalau informasi dari pendengar ada antrian juga di wilayah Kota Batu, antrian BBM ya. Itu sempat ditemui oleh pendengar tadi di kawasan mana tadi? Sekitar jam 4 ya kita terima info dari Pak Yudi. Pak Yudi itu di kawasan Diponegoro. Untuk Pertalite masih tersedia tapi antriannya juga lumayan. Bahkan tadi gitu ya, tadi pagi karena saya berangkatnya tadi kan sekitaran jam setengah 10 ya. Tadi sempat akses juga kawan di beberapa SPBU yang di wilayah Kota Batu juga di kawasan Pendem ya. Nah, itu juga sudah mulai ramai. Kemudian sebelumnya saya sekitaran jam 10 tadi juga akses di area SPBU Trekung gitu ya. Niatnya juga mau isi BBM di sana tapi semua jenis BBM-nya kosong kalau yang di Trekung sekitar jam 10. Dan pas saya berangkat mengarah ke timur kok papasan dengan mobil untuk tangki BBM gitu ya. Jadi sudah terisi tadi setelah saya lewat di sana. Kalau untuk di wilayah Kota Batu jadi tidak ada ini ya, beberapa SPBU yang kosong untuk jenis Pertalite-nya. Sejauh ini masih aman saja untuk ketersediaan, tinggal antriannya yang masih mengular. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kembali di wilayah Malang Kabupaten ya, tadi sempat dikabarkan hujan daerah Lawang dan juga Singosari sempat dikabarkan gerimis. Tambahan informasi dari Pak Arya Pondra, saya play dulu, ini dia untuk pantauan dari Pak Arya. Infonya masuk jam 4 lewat 42 menit.
3: Polalin dan cuaca sampai Pasar Lawang. Sepertinya memang habis hujan, Mbak, jalannya basah. Cuman ya, itu tadi ya, benar ya, mungkin gerimis saja. Tapi ini sudah berhenti lagi hujannya. Belum hujan lagi, bekasnya hujan iya. Sekarang sudah berhenti hujannya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih juga Pak Arya ya untuk tambahan informasinya. Karena masuk di awal Oktober kali ini sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Timur ya, dasarian pertama bulan Oktober itu memang diprediksi di wilayah Jawa Timur sudah mulai hujannya itu agak sering tapi intensitasnya itu hujan ringan bahkan juga hujan sedang saja, durasinya juga hanya sebentar kawan untuk hujan ini. Tapi yang menarik itu 2 hari kemarin ya, jadi kemarin itu yang deras di daerah Lawang, 1 hari sebelumnya daerah Pakis itu hujannya deras sekali. Nah kalau untuk hari ini memang ada beberapa kawasan yang dilaporkan diguyur hujan tapi intensitasnya hanya hujan ringan, bahkan untuk durasinya juga nggak begitu lama karena sekarang kita masih ada di musim kemarau ya, masih di musim kemarau. Tapi meskipun di musim kemarau masih ada potensi untuk hujan kalau hujan di musim kemarau, sekali lagi untuk ciri-cirinya pastinya intensitasnya nggak begitu deras dengan durasi yang nggak begitu lama. Tapi cukup seger gitu ya kalau melintas, apalagi setelah siang hari cukup panas terik, kemudian sore hari menikmati cuaca yang gerimis gitu. Kemudian untuk yang di wilayah lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan pantauannya masih boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Yang mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padan Malang, di sore hari ini kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol ke Japanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol dan ke tol Surabaya Porong, kondisi trafik lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi di ruas jalan tol, cuaca maupun trafiknya, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.
4: Info tol, informasi seputar jalan.
6: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya mau update dulu untuk yang di wilayah Kota Batu ya. Jadi kalau Anda yang barangkali sering melintas kawan mengarah ke Pujon, kemudian mengarah ke kawasan Hasanuddin dan mengarah ke area Simpang Patih itu ya, yang masih dalam proses untuk dilakukan perbaikan. Ini kabarnya Jalan Hasanuddin yang juga sudah berapa lama tuh ditutup ya, karena di kawasan tersebut aspalnya dilepas, kemudian setelah itu dilakukan pengecoran, setelah itu dilakukanlah perbaikan. Itu untuk proses yang ada di kawasan Jalan Hasanuddin. Kabarnya akhir Oktober ini sudah bisa dibuka kembali ya, jadi sudah bisa diakses kembali untuk di kawasan Jalan Hasanuddin Kota Batu. Tapi untuk update-nya seperti apakah pengerjaan di kawasan Simpang 4 Patih ini, karena kalau barangkali Anda ketika sering melintas gitu ya di kawasan tersebut itu merasa memang cukup pangling, karena beberapa bangunan yang ada di samping-sampingnya beberapa waktu lalu sudah dibongkar ya, karena bakal dilakukan pelebaran. Dan kemudian juga nampaknya memang progresnya sudah mulai nampak kelihatan. Dan kabarnya memang Jalan Hasanuddin yang selama ini ditutup karena pengerjaan preservasi Simpang 4 Patih itu ditargetkan kembali dibuka pada akhir Oktober nanti. Bahkan ruas jalan ini nantinya bisa dilalui kendaraan besar, karena kalau sebelumnya kendaraan besar itu kan nggak boleh lewat di lokasi. Jadi kalau sudah ada kendaraan besar melintas lewatnya di kawasan Abdul Ghani ya, itu juga harus belok kanan mengarah ke Jalan Ahmad Yani, kawasan Karsa Husada Batu, kemudian nanti tembusnya di daerah perempatan BCA itu ya, lalu belok kiri. Kapan hari itu ada kendaraan besar kawan lewat di sana. Kemudian untuk atasnya itu ya tersangkut dengan kabel provider. Nah itu karena juga memang kawasan tersebut jarang untuk dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Tapi ya karena untuk perbaikan Simpang Patih inilah, makanya kendaraan-kendaraan besar diarahkan lewat di situ. Tapi kemarin juga tidak butuh waktu lama ya untuk dilakukan penanganan, akhirnya untuk kondisi trafik kembali lancar. Dan karena nantinya juga bisa dilintasi untuk kendaraan besar kembali, jadi untuk arus lalu lintas pastinya juga bakal kembali normal kawan. Karena Simpang 4 Patih yang menghubungkan Jalan Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri dan juga Hasanuddin ini memang tengah mendapat penataan. Jadi Jalan Hasanuddin kawan yang menjadi salah satu ruas yang terdampak pengerjaan konstruksi beton rigid sehingga harus ditutup gitu ya sementara. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, pengerjaan pengecoran di Hasanuddin itu sudah rampung 100%. Jadi petugas tinggal nunggu umur betonnya ini memenuhi standar kekuatan sebelum nantinya jalan ini bisa dibuka dan bisa dilintasi. Jadi untuk pengecoran sudah selesai ya, tinggal nunggu padatnya dulu. Karena menurutnya jalan tidak bisa langsung dilintasi setelah pengecoran selesai, karena beton harus mencapai umur dan kekuatan yang dipersyaratkan agar konstruksi tidak mudah retak ketika menerima beban kendaraan. Karena juga kalau Anda sering melintas di lokasi ya sebelum dilakukan perbaikan, itu kan jalannya memang banyak sekali part yang bergelombang. Karena untuk kendaraan yang melintas di lokasi juga besar-besar kawan, truk-truk, bus-bus gitu ya. Kemudian jika seluruh persyaratan teknis sudah terpenuhi, maka Jalan Hasanuddin diproyeksikan kembali dibuka kira-kira ya nanti akhir Oktober kawan. Tidak hanya kendaraan ringan yang bisa melintas, jadi kendaraan besar juga dipastikan bisa melintas ya di ruas tersebut. Kemudian juga meski pembukaan Jalan Hasanuddin belum menjadi tanda berakhirnya semua pengerjaan di Simpang Patih, proyek preservasi dan juga penataan kawasan ini masih berlanjut di sejumlah titik. Dan dari pihak DPUPR Kota Batu kawan ya juga menyampaikan keseluruhan proyek ini ditargetkan tuntas di awal bulan Desember nanti. Selain pengerjaan fisik, pembebasan sejumlah lahan ya juga masih jadi bagian dari tahapan proyek yang dianggarkan hingga tahun 2027. Untuk itu kawan ya, tahun ini pengerjaan belum masuk pada pembangunan bundaran atau roundabout. Dari Pemkot Batu masih memprioritaskan preservasi jalannya dulu, karena kabarnya kan di kawasan tersebut ya di perempatan ini bakal diberi bundaran gitu. Dan penataan kawasan serta persiapan pelebaran badan jalan di sekitaran simpang ini masih terus berlanjut ya. Pelebaran dilakukan juga cukup signifikan, bagian jalan di kawasan simpang akan diperlebar hingga sekitar 40% kawan dari luas awal. Jadi area pelebaran juga berada hingga mendekati bibir sungai dan juga pagar gereja di sekitar Simpang Patih tersebut. Gereja Jago ya kalau nggak salah namanya. Jadi memang kalau Anda melintas di lokasi sekarang ini cukup pangling gitu dengan areanya, karena banyak kawasan yang sudah dibongkar juga kawannya untuk pelebaran. Kemudian juga Jalan Hasanuddin itu juga masih ditutup dan diperkirakan bakal dibuka nanti di akhir bulan Oktober. Dan informasi yang lainnya dari Anda masih bisa ikut sambung kawan bersama kami. Anda bisa share di 0811 3600 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung. Terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi, atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di jam 5 tadi beberapa tambahan informasi ya yang masuk. Ada juga yang menanyakan, barangkali ada yang kebetulan tadi pantau di kawasan SPBU Sukun ya. Bu Devi, selamat petang. Tadi Bu Devi yang menanyakan, apakah di SPBU Sukun tersedia ya untuk solarnya sekarang? Barangkali ada yang barusan lewat di sana, nanti bisa berbagi informasi. Itu dari Bu Devi. Ini tadi masih belum ada info ya Bu Devi untuk di kawasan SPBU Sukun. Barangkali kalau dari Anda kawan salah satunya pantau di sana, nanti boleh share ya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Selamat petang juga. Tadi Pak Dani mengabarkan informasi melalui voice note. Saya play dulu.
1: Antrian pom bensin Ciliwung R2, R4 full.
0: Waduh, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Itu dia kawasan Ciliwung ya, juga masih ditemui adanya antrian kendaraan di SPBU. Dan kawan, kalau informasi yang kita terima, memang di awal bulan Oktober kali ini permintaan dari masyarakat ya terkait untuk BBM jenis Pertalite ya maupun juga solar, ini memang mengalami peningkatan. Karena juga termasuk mobilitas masyarakat di awal bulan Oktober kali ini juga cukup masif, sehingga untuk laporan dari Pertamina untuk jumlah permintaan itu mengalami peningkatan di angka 7-10% selama beberapa hari terakhir. Hal itu disampaikan oleh Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Dan kita juga terus komunikasi kawan ya, ketika ada laporan soal ketersediaan BBM yang tidak ada gitu ya di SPBU, kalaupun ada temuan yang kosong, kita selalu komunikasikan. Karena ketika ada laporan yang kosong, kita geser ya informasinya ke pihak Pertamina. Kemudian juga pastinya akan diarahkan untuk dicek dulu. Kemudian juga kalaupun memang masih dalam proses untuk pengiriman, maka akan diminta untuk mempercepat gitu ya proses pengirimannya. Begitu kawan, karena memang cukup luar biasa ya peningkatan permintaan di awal bulan Oktober kali ini. Sekali lagi angkanya di angka 7-10%. Informasi yang lainnya kawan untuk Anda, sahabat Persada, pernahkah Anda yang melihat pembuluh darah pada kaki itu tampak menonjol atau berkelok-kelok? Atau mungkin kaki terasa berat, mudah lelah, nyeri, hingga terasa tidak nyaman setelah berdiri atau duduk dalam waktu yang lama? Nah, keluhan ini dapat berkaitan dengan varises, yaitu kondisi ketika pembuluh darah vena mengalami gangguan sehingga aliran darah tidak berjalan secara optimal. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan varises yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Penanganan diawali dengan konsultasi dulu ya pastinya, dan evaluasi oleh dokter untuk mengetahui kondisi pembuluh darah serta menentukan pilihan penanganan yang sesuai akan seperti apa. Jangan anggap sepele keluhan pada kaki yang terus berulang. Pemeriksaan lebih awal bisa membantu mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Apabila Anda atau keluarga mengalami keluhan varises, segera Anda konsultasikan saja di Persada Hospital. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penanganan varises, Anda bisa hubungi di 0811-3058-8585. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. sehingga teksturnya renyah di luar tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Ya kawan, untuk di wilayah Malang ya, kalau diamati memang setiap tahunnya kota Malang bisa menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak juga pekerja dari luar yang tinggal di kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk punya bisnis kos-kosan. Nah sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di kota Malang. Lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu kawan seperti apa Niskala Female Living? Anda bisa hadiri dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Karena akan ada berbagai kegiatan seperti Women Fun Run, kemudian bus party, food truck, food festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi kawan ya, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai dari

sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat sekali lagi tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 dari jam 8 pagi. Banyak promo menarik dan harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu kawan di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Dan juga kawan, untuk di petang hari ini coba kita cek dulu pantauan lalu lintas. Barangkali kalau dari Anda ada yang mengarah ke kawasan underpass Karanglo, antisipasi kabarnya di lokasi ada pengerjaan perbaikan grill drainase ya. Ini di kawasan underpass Karanglo yang mengarah ke dalam kota atau yang sebaliknya ya. Tadi ada video dari Pak Andi dari grup relawan Siaga Utara, saya tampilkan dulu kawan. Oh, ini kalau kelihatannya dari arah Malang sepertinya ya. Atau dari arah sebaliknya nih. Karena masih ada pengerjaan grill drainase di bawahnya underpass Karanglo, sehingga untuk lalu lintas agak merambat. Coba saya cek ya di aplikasi pemantau traffic lebih ramai yang kemana nih. Oh, yang di sisi timur ternyata yang arah masuk dalam kota Malang ya, kelihatannya ini yang sedang dilakukan perbaikan grill drainasenya. Oke, terima kasih ya Pak Andi untuk infonya. Dan tadi kita sempat terima jawaban kawan dari pihak koordinator lapangan BPPJN PPK Provinsi Jatim Bali dari Kementerian PU ya, yang menjelaskan dari pertanyaan pendengar Sedigar FM. Karena tadi pagi itu ada yang mengirimkan laporan terkait kerusakan grill drainase yang ada di bawah underpass Karanglo. Kemudian ini kok sering ya rusak, bahkan sudah 3 kali lebih itu kayaknya rusak. Dan tadi juga memunculkan kecurigaan gitu ya dari salah satu pendengar Sedigar FM yang share ke Sedigar FM, kayaknya benerinnya cuma asal-asalan. Nah, ini tadi kita teruskan ya ke pihak koordinator lapangan BBPJN PPK Provinsi Jatim Bali dari Kementerian PU, kawan ada Pak Pram. Kemudian tadi juga sudah dijawab ya dari pertanyaan pendengar tersebut. Baru saja direspon sekitar jam 5 lewat 26 menit ini tadi melalui pesan chat dijawab kenapa kok besinya itu sering rusak. Karena pada prinsipnya grating ini memang dirancang untuk menahan beban kendaraan sesuai dengan beban rencana. Tapi di lokasi ini cukup sering dilalui kendaraan dengan beban yang relatif besar. Kondisi ini memberikan beban yang lebih tinggi dan berulang pada grating, sehingga dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan kerusakan. Itu jawabannya dari kenapa kok sering grillnya itu rusak ya, grill besinya. Kemudian apa yang jadi pertimbangan kenapa posisi besinya tidak disamakan seperti di sisi selatan, jadi tidak sejajar dengan arah ban kendaraan begitu. Nah, untuk lokasi underpass ini pada tanggal 5 Agustus 2026 sebenarnya sudah dilakukan perbaikan menyeluruh pada 2 arah dengan menggunakan model grating yang sudah diperbarui dan diharapkan bisa lebih kuat begitu ya, lebih kuat dalam menahan beban kendaraan yang biasa melintas di lokasi tersebut. Tapi juga penyesuaian itu tadi kawan ya. Namun di tanggal 21 September 2026 terjadi kerusakan kembali yang berdasarkan hasil pemeriksaan bukan hanya pada gratingnya tapi juga pada bagian bibir beton yang jadi dudukan grating. Akibatnya kendaraan besar yang melintas, gratingnya itu sudah kuat tapi bibir betonnya yang kalah ternyata. Jadi beban kendaraan besar ini tersalur ke bibir beton dan mengakibatkan kerusakan juga pada bibir betonnya. Saat ini gratingnya dengan model terbaru sedang dalam proses untuk perbaikan dan fabrikasi ulang. Sambil menunggu proses tersebut selesai, maka untuk pemasangan kembali grating lama sebagai langkah sementara sehingga akses kendaraan tetap bisa berjalan dua arah begitu ya dengan secara nyaman. Itu dia kawan untuk informasi yang kita terima ya dari pihak koordinator lapangan BBPJN PPK Provinsi Jawa Timur Bali dari Kementerian PU, ada Pak Pram tadi yang menanggapi pertanyaan pendengar Sedikir FM kok di lokasi sering rusak begitu ya. Kemudian juga bagaimana untuk

penanganan agar lebih awet gitu di lokasi. Karena kalau berdasarkan keterangannya, ini akan dilakukan pemasangan dengan model yang baru gitu ya. Dan ini masih dalam proses untuk pembuatan, kawan. Jadi nanti kalau sudah selesai, maka akan diganti sepertinya ya. Yang saat ini sedang terpasang itu bakal dilakukan perbaikan lagi. Itu kawan sementara untuk informasinya. Jadi kalau dari Anda yang lagi mobile juga nih ya, kawasan underpass sekarang lo kayaknya nanti perlu untuk antisipasi kondisinya agak rame karena masih ada perbaikan di kawasan tersebut.

Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. Laju inflasi indeks harga konsumen ataupun IHK di Kota Malang tercatat melandai. 12 ABK KM Virgo Transport 8 pulang ke Jatim setelah sebulan menunggu di Banjarmasin. Polisi menangkap 3 tersangka baru kasus KM Virgo Transport 8. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Di tengah gejolak iklim global dan dinamika harga pangan nasional, laju inflasi di Kota Malang masih tetap terkendali. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia ataupun KPWBI Kota Malang, Indra Kuspriadi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kota Malang, angka inflasi periode bulan September 2026 sebesar 0,27%. Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang berada di Kota Malang mulai melandai dibandingkan dengan bulan Agustus ketika inflasi tercatat sebesar 0,39%. 12 anak buah kapal KM Virgo Transport 8 tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo kemarin. Mereka dipulangkan melalui jalur udara setelah hampir 1 bulan menunggu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinsos Jatim mencatat ada 54 korban dari kejadian itu berasal dari Jatim, 11 orang meninggal dunia sedangkan 43 orang selamat. BPD Jatim memberikan bantuan berupa paket sembako, sementara Dinsos Jatim memberikan santunan uang sebesar 5 juta ke korban yang selamat. Polri kembali menetapkan 3 tersangka baru dari jajaran manajemen perusahaan terkait kasus kecelakaan maut KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, ketiga pejabat PT Virgo Karya Shipping tersebut diduga lalai dan kini sudah ditahan di Rutan Polda Kalsel. Lebih lanjut, penyidikan kasus tenggelam ini bakal menyasar jajaran manajemen perusahaan di mana 80 korban ditemukan tewas dan puluhan penumpang lainnya masih dalam pencarian. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: 89.11 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di petang hari ini di jam 18 lebih 10 menit kita akan membahas beberapa topik ya, dan ini ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp kami. Mungkin kita akan move ke WhatsApp terlebih dahulu kawan, karena tadi ada informasi dari Pak Dani di 1755 kawan.
1: Di dekatnya Gotong Royong yang arah ke utara itu ada truk bermasalah dengan bannya ya, truk ngangkut besi-besi panjang, akibatnya terjadi bottleneck dan perlambatan. Sedangkan di belokan ke Gotong Royong itu banyak yang mau menuju ke Gotong Royong, karena di Gotong Royong ada beberapa orang meninggal yang punya relasi lumayan banyak, jadi cukup ramai di sana.
0: Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan ada informasi juga dari Pak Bagus Prabowo di 1803 ya.
2: Selamat petang menjelang malam.
0: Selamat petang.
2: Info antrian di SPBU Maijen Wirono.
0: SPBU Maijen.
2: Hanya ada Pertalite dan Pertamax mungkin. Solarnya antrian kosong. Antrian 1, 2, 3, 4, sekitaran 5 kendaraan roda 4. Demikian info persediaan BBM. Selamat petang menjelang malam.
0: Baik, terima kasih Pak Bagus Prabowo. Dan tadi ada Bu Devi ya, yang bertanya, tolong tanya apakah memang di SPBU Sukun sekarang tersedia solar. Nah, barangkali ada yang lewat dan bisa memberikan info. Nah, mungkin Anda pun yang melewati SPBU Sukun kawan, bisa infokan solar di sana tersedia atau tidak. Dan ini kita belum mendapat infonya ya terkait hal tersebut. Dan mungkin Anda bisa mengirimkan titik-titik lainnya di 0811 3600 911. Dan ini ada informasi tambahan dari Pak Joko Said mengenai di Gotong Royong kawan, truk trouble tadi ya.
3: Untuk truk sudah ada perbaikan, tapi sayangnya tidak ada rambu segitiga.
0: Baik.
3: Itu aja sih. Untuk lalin masih terpantau aman. Terima kasih sih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Dan untuk Anda kawan yang memang melintas di beberapa titik yang ada di Malang Raya, Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nanti kita akan bahas beberapa topik di segmen selanjutnya. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Ini Heri akan membawakan kabar dari Kota Malang. Heri akan membawakan kabar tentang Karhutla Bromo Semeru dievaluasi, pemulihan ekosistem jadi prioritas.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan, Heri.
5: Kawan, pemerintah Jawa Timur mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemulihan ekosistem, penguatan deteksi dini, serta koordinasi antar instansi menjadi pekerjaan utama setelah kebakaran merusak vegetasi dan mengancam satwa di kawasan konservasi tersebut. Evaluasi dilakukan melalui After Action Review, Respon dan Strategi Pemulihan Pasca Bencana Karhutla di TNBTS yang digelar di Hotel Santika, Malang, siang tadi. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto bilang dampak kebakaran tidak berhenti setelah api dipadamkan. Vegetasi yang terbakar dan satwa yang terdampak membutuhkan langkah pemulihan yang terukur.
6: Acara ini adalah inisiasi yang dibuat oleh teman-teman siap siaga agar kita tahu beberapa waktu yang lalu Bromo Tunggar Semeru, khususnya Bromo dan Semeru sempat kebakaran. Dan kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung. Karena kejadian ini menjadi perhatian dunia, dan beberapa kali teman-teman dari konjen itu menanyakan apakah ada warganya yang berada di wilayah tersebut yang terdampak, apakah ada yang berkunjung. Dan kita sebagai wilayah yang menerima kedatangan mereka harus siap untuk melakukan pemulihan-pemulihan. Selain memberikan edukasi, pasti kita ada langkah-langkah untuk pemulihan, baik itu mengganti tumbuhan yang terbakar maupun hewan yang mati tersebut. Caranya seperti apa? Kita pasti akan berkolaborasi dengan PNBTS, dengan petani, jenis tumbuhan yang kita siapkan apa, lalu juga hewan yang perlu dilepaskan apa. Ini nanti sumbernya, bibitnya maupun hewannya akan diambil di mana. Karena memang hewan-hewan tersebut kalau memang dalam tangkaran tidak mungkin bisa dilepas langsung ke tempat umum, sehingga kita minta tolong dan minta bantuan teman-teman TNBTS dan perhutani untuk menunjuk jenis tumbuhannya apa dan hewannya bagaimana.
5: Sementara itu, kawan manajer program dan kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mambau Suud, bilang evaluasi dilakukan untuk memastikan pengamanan dari penanganan karhutla sebelumnya menghasilkan perbaikan sistem. Siap Siaga merupakan program kemitraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di bidang penanggulangan bencana. Mambau Suud mengungkapkan evaluasi menjadi penting karena program Siap Siaga di Jawa Timur memasuki periode akhir implementasi. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana khususnya karhutla. Ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian, koordinasi antar pemangku kepentingan dan sistem data serta informasi dalam penanganan sebelumnya. Sejumlah instansi terlibat mulai BBPD, TNBTS, TNI, Polri hingga BNPB. Koordinasi di antara lembaga tersebut dinilai masih perlu diperkuat. Selain koordinasi, sistem data dan informasi saat respon juga menjadi catatan. Data yang cepat, akurat, dan berintegrasi dibutuhkan agar pengambilan keputusan di lapangan tidak terlambat. Bukan sekedar menanam pohon, kawan, evaluasi juga diarahkan pada tahap pemulihan. Sejumlah opsi akan dikaji untuk menentukan langkah yang paling layak, lembaga yang bertanggung jawab, serta sumber pembiayaannya. Kata Mambaus, pembagian kewenangan harus jelas agar program pemulihan tidak berhenti pada gagasan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang. Di jam 18.24 menit ini kawan, kita akan bahas satu hal yang memang beberapa waktu kemarin itu cukup ramai ya. Dan pembahasannya itu dilihat di semua sosial media pasti muncul. Dan pada September kemarin memang kapal Virgo Transport 8 jurusan Surabaya Banjarmasin ini mengalami kecelakaan di perjalanan Laut Jawa. Jadi itu hari Minggu dini hari, dan ada 243 penumpang yang memang menjadi korban, dan itu dikabarkan terbalik dan tenggelam di lautan untuk kapalnya. Dan korbannya pun ada yang selamat, ada yang memang ditemukan di dalam badan kapal yang tenggelam. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada 12 anak buah kapal atau ABK KM Virgo Transport yang selamat itu akhirnya kembali ke Jawa Timur setelah hampir 1 bulan menunggu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi mereka ini datang di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo pada kemarin malam, dan ke-12 ABK ini dipulangkan ke Jawa Timur lewat jalur udara dan tiba di Bandara Internasional Juanda. Dan kalau misalkan kita lihat memang setelah hampir 1 bulan dari kejadian kapal Virgo, mereka ini dipulangkan, dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani. Dan sebelumnya memang Dinsos Jatim sudah mencatat ada 54 korban KM Virgo Transport 8 asal Jawa Timur, dan sebanyak 11 orang diantaranya meninggal dunia, sedangkan 43 orang diantaranya selamat. Dan para korban selamat diberikan kesempatan untuk pulang secara mandiri atau lewat fasilitas pemerintah. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat 12 korban yang merupakan ABK ini, kenapa kok baru pulang hampir sebulan? Karena ada proses administrasi yang harus diselesaikan dari perusahaan Virgo, dan Dinsos Jatim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kemudian memfasilitasi pemulangan 12 ABK tersebut. Setelah tiba di Bandara Internasional Juanda, 6 orang diantar ke Terminal Purabaya Bung Rasih, 2 orang diantar ke rumah, 2 orang diantar menggunakan travel, dan 2 lainnya dijemput keluarga. Dan BPBD Jatim ini memberikan bantuan juga ke beberapa korban tersebut berupa paket sembako kawan, dan memberikan santunan sebesar 5 juta rupiah kepada korban yang selamat. Selain 12 ABK yang selamat ini bisa kembali ke keluarganya, ada berita lain yang juga terkait dengan KM Virgo Transport 8 ini kawan. Jadi pihak kepolisian ini sudah menetapkan 3 tersangka baru kasus kecelakaan Virgo Transport 8. Dan itu dikatakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, yang mengatakan kalau ketiga orang tersangka ini merupakan pegawai dari PT Virgo Karya Shipping atau mungkin sebagai perusahaan ya, sekaligus operator dan pemilik KM Virgo Transport 8. Dan dirincikan di sana, ketiga tersangka baru ini merupakan LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping. Lalu ada RH itu selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Jadi penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Dan Truno Yudo yang mengatakan ketiganya ini sudah ditahan sejak Senin kemarin di Rutan Polda Kalimantan Selatan selama 20 hari ke depan. Dan dia menambahkan kalau pengusutan kasus ini tidak terbatas pada nahkoda ataupun petugas lapangan semata. Truno Yudo juga memastikan pihaknya juga akan menindak perusahaan apabila ditemukan bukti-bukti kelalaian lainnya. Jadi penyidikan ini tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal kawan, tapi juga pihak-pihak perusahaan yang membantu maupun menyertakan dalam terjadinya kecelakaan ini yang juga ikut terlibat. Dan para pelaku ini dijerat pasal 302 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan pasal 474 asal ayat 3 KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan pasal 20 pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dan sebelumnya Baharkam Polri itu resmi menetapkan juga, selain 3 orang yang sekarang ditetapkan ya, sebelumnya juga ada ditetapkan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, itu sebagai tersangka. Dikatakan oleh Kasubdit Gakum Ditpolair Baharkam Polri, Kompes Koko Prabowo, penetapan tersangka ini dilakukan setelah kasus tersebut diambil alih penanganannya dari Polda Kalimantan Selatan. Dan mungkin Anda pun bisa menambahkan, kawan, bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa mengantisipasi kecelakaan laut agar tidak terus terulang tiap beberapa bulan, bahkan tiap tahunnya, bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin Anda pun bisa sharing-sharing di 0811-36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, setelah ini kawan, kita akan coba move ke newsroom. Kita akan update-kan terlebih dahulu bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat petang kawan, kita kembali update ya arus lalu lintas di seputar jalan tol. Anda yang mau melakukan perjalanannya menuju ke Tol Padan Malang, kondisi trafik lancar ya, tidak ada hambatan. Sedangkan Anda yang mau mengarah ke Tol Gembol Rembang lalu meneruskan perjalanannya ke Tol Pasuruan Probolinggo, ini kondisi trafik masih lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Pamekasan berpotensi mengalami kenaikan. Potensi itu terbuka apabila rencana pembiayaan P3K penuh waktu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BBKPD Pamekasan Sahrul Munir bilang, wacana pengalihan pembiayaan P3K penuh waktu kepada pemerintah pusat memang sudah muncul dan semakin santer terdengar. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi berupa surat keputusan yang menjadi dasar perubahan skema pembiayaan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari rutan kelas 1 Depok, Jawa Barat ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di rutan tersebut. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mendorong petani meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi melalui pemanfaatan potensial lokal dan pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia. Pesan tersebut disampaikan Setio Wahono, Bupati Bojonegoro, saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional di kawasan agroforestry Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Rabu kemarin. Menurut Wahono, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, efisiensi biaya produksi menjadi faktor penting agar petani memiliki pendapatan yang lebih baik dan mampu bertahan secara berkelanjutan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita membahas tentang KM Virgo Transport 8 ya. Dan hal ini memang perlu menjadi perhatian dari banyak pihak kawan,

0: Kalau misalkan kita lihat DPR itu menyoroti ya kecelakaan kapal yang terus beruntun di Indonesia, dan kalau misalkan kita cek itu dikatakan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus kawan, yang menyoroti penanganan sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ada 3 kecelakaan kapal yang berturut-turut kawan, tapi belum ada penetapan tersangka ya. Dan menurutnya KUHP itu sudah mengatur kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia itu bisa dipidana. Jadi 3 kapal berturut-turut sampai hari ini gitu ya. Contoh kalau misalkan yang sebelumnya memang yang belum ada tersangkanya, tapi sekarang sudah ada, yaitu KM Virgo Transport 8. Nah seperti itu ya. Lalu ada beberapa kasus-kasus lain KM Virgo yang itu menjadi salah satunya saja. Jadi kalau misalkan kita lihat kecelakaan-kecelakaan selain kecelakaan laut ya, kecelakaan darat pun juga banyak yang menimbulkan korban jiwa banyak, tapi masih belum ada tersangkanya. Nah mungkin Anda pun bisa menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami tentang hal ini kawan, di 0811 360 911. Dan kita move ke WhatsApp, tadi ada informasi, beberapa informasi dari kawan pendengar, termasuk tadi ada dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly. Ini ada gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir kawan, karena adanya perbaikan pipa bocor 300 mm di depan klinik Elisa, dan akan ada wilayah terdampak di Saujajar Lesanpuro, Selat Sunda, Dirgantara Auri, KH Hashim, Sentani, Semayang, Toba, Singkarak, Belayan, Kelimutu, Kerinci, Seriang, Sundeng, serta beberapa kawasan perumahan Ragil Permai, Asabri, Bulan Terang Utama, Tirta Kencana, dan sekitarnya. Mulainya kapan? Di jam 18.30 tadi, dan mungkin bisa menghubungi City Guide ya kalau membutuhkan air tangki, dan estimasi waktu gangguannya ini 3 jam dengan normalisasi 3 jam. Jadi total waktunya 6 jam kawan, waktu gangguan dan normalisasinya. Adapun yang sudah prepare, yang sudah menampung air, ya tinggal ditunggu saja ya 6 jam. Tapi kalau misalkan belum sempat menampung air dan dan membutuhkan air gitu ya, bisa hubungi saja ke PDAM kawan, atau Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dan tadi ada informasi juga dari Pak Muhammad Iqbal ini menginformasikan di 1847 kawan.
1: Ini tadi saya dari arah Blimbing ya, ke arah Pakis. Tadi sebelum Mendit itu, sebelum Kartika, Honda Kartika Mendit itu, tadi ada truk berhenti, kayaknya dia habis nyangkut itu muatannya ke kabel listrik. Kabel listriknya menjuntai itu sampai di depan. Tadi saya ngelewatin kabelnya ini, cuman nggak sempat ambil videonya ya. Dan itu muatannya jatuh semua di jalanan, penuh full di jalanan. Itu juga licin tuh ya, pengendara yang pada minggir semua takut tergelincir ya. Mungkin di belakangku sekarang mungkin macet kayaknya mungkin ya, seperti itu.
0: Oke, lalu ada tambahan ini, voice note-nya.
1: Saya sempat dokumentasikan, cuman kabelnya terbalik tadi, jadi nggak keambil. Itu kabelnya juga itu menjuntai itu, jadi kena mobil saya ke garet gitu sampai ke belakang. Okay. Ya nggak tahu tuh, pasti ada arus listriknya ya. Jadi segera ini deh ditanggapin itu, mungkin pihak terkait kayak PLN dulu deh yang pertama yang paling penting itu.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Iqbal. Nanti kita coba teruskan ke PLN ya Pak Iqbal. Dan untuk Anda pun bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan Anda tentang hal tersebut. Dan saat ini kita akan coba terhubung juga dengan reporter City Guide FM Asur Rozi yang membawakan kabar dari Kota Batu. Asrur kawan akan terhubung dan membawakan kabar polisi periksa sejumlah saksi terkait kematian pensiunan guru di Pujon.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Asrur.
3: Kawan, Satreskrim Polres Batu terus mendalami misteri kematian seorang pensiunan guru berinisial PM yang ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar kontrakan di Desa Pujon Lor, Kabupaten Malang, Kamis tadi. Guna mengungkapkan penyebab kematian tersebut, Polisi kini tengah intensif memeriksa sejumlah saksi.

0: tahun asal Kelurahan Sisir tersebut sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.
1: Untuk penyebab kematian kami masih belum menyimpulkan, saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan meminta keterangan beberapa saksi. Kemudian kami menganalisa hasil olah TKP, kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan dokter rumah sakit Hasta.
0: Selain menganalisis keterangan saksi dan hasil olah TKP, pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan tim dokter rumah sakit Bhayangkara Hasta Bharata Kota Batu terkait hasil pemeriksaan jenazah. Berdasarkan informasi di lapangan, korban sebelumnya diketahui tinggal di kontrakan tersebut bersama saudaranya. Namun sang saudara dilaporkan telah pergi beberapa waktu sebelum jasad korban ditemukan oleh warga. Baik kawan, Sasrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Wisdom.
4: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dudur kok balik kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi itu. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondekturnya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Itu saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Puluhan napi lapas kelas 1A Malang dipindahkan ke Nusa Kambangan. BPDP hadirkan edukasi interaktif di Jatim untuk kenalkan produk turunan dari sawit. Pemimpin junta Myanmar melakukan kunjungan resmi pertama ke Malaysia. Berikut 911 Hot News jam 7 malam, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Pemindahan ini dilakukan untuk mengeliminasi gangguan keamanan dan ketertiban ataupun kamtip, serta mengoptimalkan pembinaan berbasis tingkat resiko. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali mengatakan sebanyak 30 narapidana dari lapas kelas 1A, kelas 1 Malang maksudnya, dipindahkan ke lapas di Pulau Nusa Kambangan kemarin. Sebelum diberangkatkan ke Nusa Kambangan, seluruh warga binaan terlebih dahulu dikonsolidasikan di lapas kelas 1 Surabaya sebelum kemudian diberangkatkan sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, untuk proses pemindahan itu dilakukan dengan pengawalan ketat dan melibatkan aparat kepolisian, serta tetap memperhatikan pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan prosedur keamanan. Dalam gelaran Jatim Fest 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan ataupun BPDP mengenalkan sektor perkebunan melalui berbagai aktivitas. Salah satunya memperkenalkan peran sektor perkebunan nasional, utamanya komoditas kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Analisis Divisi Kerjasama Kelembagaan BPDP Mujiono Hardiansyah menyampaikan, pendekatan ini dipilih agar edukasi sektor perkebunan bisa diterima masyarakat dengan lebih dekat dan mudah dipahami. Mujiono berharap ruang yang mempertemukan masyarakat dan pemerintah, pelaku usaha serta berbagai pemangku kepentingan ini bisa membuat ruang diskusi dan menghasilkan beragam produk dekat yang dekat dengan aktivitas sehari-hari. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menerima kunjungan resmi Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kuala Lumpur. Kunjungan ini menjadi pertemuan resmi Perdana sejak kudeta militer 5 tahun lalu dengan fokus membahas pemulangan warga dan pengungsi Myanmar secara aman. Lebih lanjut, langkah diplomasi ini menuai sorotan luas di tengah belum redanya konflik bersenjata dan pertempuran udara di wilayah Myanmar. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 7 lebih 11 menit kawan, kalau misalkan kita cek informasi dari Pak Iqbal tadi ya, sudah kami teruskan ke manajer, asisten manajer jaringan distribusi PLN P3 Malang, Pak Fandi Faisal. Dan tadi Pak Fandi sudah monitor di 1859 dan akan disampaikan ke tim, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Fandi. Nah, tadi kita membahas tentang beberapa topik kawan, dan kalau misalkan kita cek, kita akan bahas topik-topik lain di segmen-segmen selanjutnya. Bahkan kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas juga tentang salah satu hal yang memang masih beredar banyak dan masih digandrungi oleh banyak orang kawan. Jadi hal inilah yang memang perlu kita lihat. Dan kemarin itu cukup viral, ada penggerbekan markas judol di komplek perumahan angkatan darat Cijantung kawan. Nah, ini kita bahas ya soal hal tersebut setelah ini. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada 11 orang yang ditangkap kawan. Jadi ini ada perumahan TNI yang menjadi sarang judi online. Ini sebuah rumah di kompleks perumahan Angkatan Darat atau KPAD Cijantung, Jakarta Timur, digerebek personel TNI Angkatan Darat atau TNI AD setelah muncul laporan tentang aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan operasional judi online. Nah, jadi kronologinya itu memang kalau misalkan kita lihat berdasarkan keterangan tertulis TNI Angkatan Darat ya, pengungkapan ini berawal dari laporan warga. Lalu personel Kodim 0505 Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi. Dan di lokasi sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator itu diamankan, serta beberapa barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP. Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya ini merupakan warga sipil, terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan, dan dibawa ke Denpom kawan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas judol yang dilakukan di lokasi tersebut. Dan langsung dipasangi garis polisi dan aliran listrik dipadamkan untuk kepentingan pengamanan serta pemeriksaan lebih lanjut. Dan proses pemeriksaan saat ini itu dilakukan pendalaman juga pada para terduga operator serta barang bukti, dan ini masih berlangsung ya. Dan setiap laporan, kata Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simajuntak, setiap laporan tentang dugaan pelanggaran itu akan direspon secara cepat dan ditindak tegas apabila terbukti. Nah, nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Anda pun bisa sharing-sharing di 0811 36 9 1 1. Nah, tadi ada informasi juga kawan dari Pak Muhammad Iqbal ya, ini kita move ke WhatsApp. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi informasinya itu ada truk muatan tinggi gitu ya, yang memang di sebelum mundit kalau tidak salah tadi, kita coba cek. Ya, di sebelum mundit itu kesangkut kabel listrik dan akhirnya membuat kabel listriknya itu menjuntai di jalanan, dan barang-barang bawaan oleh yang dibawa oleh truk itu berjatuhan semua kawan. Ini ada videonya yang dikirimkan oleh Pak Iqbal sepertinya.
1: Asisten manajer distribusi PLN.
2: Ini
1: Pak Fandi.
2: Mulai ada kepadatan ini. Okay. Itu muatannya tinggi sekali ini. Ini dump truck ya. Gandeng dia. Ya, mulai. Nah, ini mulai ada kemacetan. Nah, ini okay.
0: Oh, ini kawan mulai padat ya maksudnya.
2: Nah, itu kabelnya yang menjuntai masih sepertinya.
0: Mana ini truknya?
2: Nah, ini kalau saya lihat nggak nampak petugas ya, nggak ada nampak, belum ada petugas ini.
0: Oh, ini kabelnya truk tebu kawan, ini
2: tercecer ya. Semuanya sudah lumayan bersih yang di aspal muatannya. soalnya belum ada petugas juga itu. Ini juga ada ini. Jadi masih warga ya yang ngebantu untuk membersihkan aspalnya itu dari.
0: Oke, nanti kita coba teruskan ke Polsek Blimbing ya. Ini di apa namanya? Di Pakis, apakah di Pakis atau di Blimbing masuknya, nanti kita coba teruskan ke dua polsek tersebut untuk membantu penanganan lalu lintasnya. Dan untuk penanganan kabelnya tadi kita sudah tanyakan ke Pak Fandi Faisal. Nah, ini kita lihat apakah memang itu kabel PLN atau mungkin kabel internet gitu ya, kabel provider. Kalau memang kabel provider, supaya nanti kita teruskan ke Diskominfo. Terima kasih informasinya Pak Iqbal. Dan untuk Anda bisa tambahkan informasi-informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, kawan, di WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah, kawan, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, ada informasi dari saya untuk Anda. Anda sudah punya rencana keliling Malang? Nah, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk.

0: Sidgate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk saat ini ya, ada beberapa informasi yang masuk, ini termasuk dari reporter kami kawan. Kita akan coba terhubung terlebih dahulu. Ada dua reporter ini, reporter Harry dan Asrur. Kita terhubung terlebih dahulu dengan reporter Harry Prasetyo kawan. Setelah ini kita akan coba terhubung. Sambil menunggu terhubung, tadi ada informasi ya dari Pak Iqbal, kalau misalkan di sekitaran Blimbing menuju Pakis tadi ada truk tebu muatannya odol ya, besar-besar tergandeng kawan. Nah ini terkena ke kabel yang di atas kawan, dan akhirnya menyangkut dan tebu-tebunya jatuh semua ya, berjatuhan meskipun sudah dibersihkan oleh warga-warga di sekitar dan belum ada pihak kepolisian tadi, dan sudah kami teruskan ke Kapolsek Pakis ya, Pak Bambang Subinajar. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun bisa menambahkan informasi-informasi lain mengenai lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Kita coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter Setiga FM Harry Prasetyo yang akan membawakan kabar pembebasan bersyarat Beci dicabut, terpidana kekerasan seksual kembali mendekam di Lapas Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, silakan Harry.
2: Kawan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual Muhammad Suci Asal Sani alias Beci. Setelah keputusan pencabutan diterbitkan, Beci kembali ditarik dari luar lapas dan kini menjalani sisa pidananya di Lapas Kelas 1 Malang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Husnali, bilang eksekusi pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang hari ini.
3: Dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur akan menyampaikan terkait dengan tindak lanjut surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat nomor PAS garis datar 1797.PK.07.04 tahun 2006 terkait dengan pencabutan pelaksanaan pembebasan bersyarat atas nama warga binaan MSA. Bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, tim dari Balai Pemasyarakatan sudah mengeksekusi atau menarik kembali MSA dari luar ke dalam lapas. Pada saat kegiatan lapor diri sebagai klien pemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, tim teman-teman dari Balai Pemasyarakatan Malang menyampaikan terkait dengan SK pencabutan pembebasan bersyarat yang bersangkutan, MSA. Dan syukur alhamdulillah, MSA menerima dengan baik dan kooperatif, sehingga pada pukul 11 tadi dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang sudah langsung dibawa ke Lapas Kelas 1 Malang untuk selanjutnya menjalani sisa pidana yang harus dijalani tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi sampai di Lapas Kelas 1 Malang sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, dan sekarang MSA sudah berada di Lapas Kelas 1 Malang.
2: Sebagai informasi kawan, Beci merupakan putra pengasuh pesantren Sadiqiyah Jombang, Jawa Timur, Muhammad Mukhtar Mukti, yang divonis bersalah dalam perkara kekerasan seksual pada 2022 dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, Beci memperoleh program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus.

0: Agustus 2025 dalam keterangan yang disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada September 2026. Beci disebut telah menjalani 2/3 masa pidananya pada 23 Juli 2025. Dengan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut, Beci kembali berada di Lapas Kelas 1 Malang untuk menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak suri iki.
7: Loh, iki mobilnya isini semua akeng ini saya ditambah ta.
6: Iso, maju titik. Saya mburi dipangkuai.
7: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
8: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
7: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
6: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
8: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Rizky Rais ya, di 1940. Mohon hindari jalur Mendid, dua arah macet, ada truk tebu kesangkut kabel. Foto tengahnya sepertinya mogok. Sudah ada petugas di lokasi. Betul ya, petugas sudah menginformasikan ke kami tadi, dikirimkan oleh Kapolsek Pakis, Pak Bambang Subinajar. Jadi memang di sana itu ada truk tebu yang tersangkut, dan kalau misalkan kita lihat ini nyangkut ke ini kawan, apa namanya, kabel yang di atas ya. Nah, sebelum kita ke Kapolsek Pakis, kita lihat dulu informasi dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Nah, ini ada informasinya, itu kabel milik provider. Nah, ada informasi kabel provider tertabrak truk sudah dua kali di depan Balai Desa Mangliawan. Nah, terus habis itu kita coba cek, hari Senin lalu sudah saya sampaikan di grup sebelah, Pak, tapi belum ada tindak lanjut sepertinya dari provider. Nah, ini hasil pengecekan di lapangan ya. Nah, kabel provider ternyata kawan, nah ini tersangkut tersangkut tebu kawan ya, tebunya itu nyangkut di kabel-kabel provider itu. Nah, inilah bahayanya odol. Nah, lalu kita tanyakan ke Kapolsek Pakis, Pak Bambang Subinajar, itu kendaraannya odol nggih gitu. Kita konfirmasikan ulang kawan, meskipun kalau misalkan secara kasat mata sudah terlihat ini sangat odol kawan ya. Dan ini ada foto-foto yang dikirimkan oleh Kapolsek Pakis, AKP Bambang Subinajar. Nah, ini pihak kepolisian sudah membantu menangani lalu lintas di lokasi ya. Ada beberapa foto yang dikirimkan, 11 foto dikirimkan. Ada yang sudah dipinggirkan juga truknya. Terima kasih informasinya Pak Bambang Subinajar, dan terima kasih respon cepatnya dari PLN dan juga pihak kepolisian. Anda pun juga bisa tambahkan informasi-informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan

0: Akan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widyastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Kapolsek Pakis ya, AKP Bambang Subinajar. Kapolsek Pakis ini menginformasikan pihaknya ini, Polsek ya, melakukan penanganan awal dengan datang ke lokasi dan mengurai kemacetan. Dan kalau misalkan terkait dengan kendaraan odol, itu dari lantas nanti yang bisa menentukan hal terkait atau penanganan selanjutnya. Nah itu yang memang informasinya seperti itu ya. Dan kalau misalkan Anda pun juga bisa tambahkan informasi-informasi lain. Ada informasi juga dari Pak Johanis, tapi sayangnya masih belum bisa terbuka ini ya. Mungkin nanti saya akan coba putar di segmen selanjutnya. Kita sambil tunggu video Pak Johanis terdownload, kita akan terhubung dengan reporter City FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar juara Linus Jatim, tim futsal putri Batu sapu bersih 4 laga tanpa kalah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, tim futsal putri Batu CFC berhasil menjadi juara Liga Nusantara atau Linus Futsal Putri Jawa Timur 2026. Tim asal Kota Batu ini menutup kompetisi tanpa kekalahan setelah menjalani 4 pertandingan di Nusrini Futsal Center Surabaya pada 21 September sampai 1 Oktober kemarin. Batu CFC mengawali kompetisi dengan hasil imbang 2-2 melawan Air Woman FC Sidoarjo. Setelah itu, mereka bangkit dengan kemenangan telak 8-0 melawan NPS Surabaya. Di 2 pertandingan terakhir, Batu CFC kembali menang masing-masing 6-1 atas NPS Surabaya dan 2-1 atas Air Woman FC. Dari 4 pertandingan tersebut, Batu CFC mengoleksi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dua pemain juga mendapat penghargaan individu. Chelsea dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sementara Almira menjadi pencetak gol terbanyak dengan 7 gol. Pencapaian ini kemudian mendapat apresiasi dari Wali Kota Batu Nurman dalam gelar dinner bersama pemain dan ofisial.

0: Berikutnya, kebersamaan ini juga melanjutkan pembinaan futsal putri di Kota Batu yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai kompetisi, termasuk Batu Sai Cup kategori pelajar pada September mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Dishub buka peluang swasta untuk membangun gedung parkir di Kota Malang. Ada 3 daerah di Jatim yang masuk kategori hotspot tertinggi. Ratusan ribu PMI dapat akses kesehatan di Taiwan. Berikut 911 Hot News jam 8 malam, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Langkah ini dilakukan karena jumlah kawasan di Kota Malang dinilai kekurangan lahan parkir, sehingga kendaraan masih banyak yang parkir di tepi jalan dan berpotensi memicu kemacetan. Menurut dari Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan, kawasan yang dinilai membutuhkan fasilitas parkir itu diantaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Veteran, Jalan Bandung, dan Jalan Kawi. Maka dari itu, keterlibatan berbagai swasta itu dibutuhkan karena kemampuan anggaran pemerintah untuk menyediakan fasilitas parkir masih terbatas. Perkirawan BMKG Banyuwangi, Ganis Diah menyampaikan 3 wilayah di kawasan Tapal Kuda Jatim antaranya Lumajang, Jember, dan Banyuwangi masuk dalam 5 kabupaten dan dengan jumlah titik panas terbanyak di Jatim. Kondisi ini jadi perhatian karena wilayah Tapal Kuda masih dalam fase musim kemarau pada Oktober 2026. Hal ini turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karena tingkat kewaspadaan karhutla di Jatim masih pada kategori tinggi sampai sedang. Sekitar 400 ribu pekerja migran asal Indonesia di Taiwan saat ini resmi mendapatkan jaminan penuh dalam sistem layanan kesehatan nasional setempat. Kepala Taipei Economic and Trade Office ataupun TETO, Bruce Hung menyampaikan fasilitas kesehatan ini diberikan agar para pekerja Indonesia merasa tenang serta tidak ragu berobat saat jatuh sakit. Lebih lanjut, pihak Taiwan menegaskan keberadaan pekerja dan pelajar asal Indonesia sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan dan keluarga masyarakat setempat. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Kawan, imbas musim kemarau panjang, tentu saja kekeringan juga mulai luas ya dampaknya di Kabupaten Malang sendiri. Di sini ribuan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah hujan ini tak kunjung turun sejak awal pekan lalu. Kondisi tersebut kawan menambah jumlah wilayah terdampak kekeringan menjadi 14 desa. Di sini yang tersebar di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Malang sendiri. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, ada Sadono Irawan mengatakan bahwa distribusi bantuan air bersih ke Desa Sidodadi itu sudah dilakukan sejak hari Rabu kemarin ya. Hingga hari ini sebanyak 10.000 liter air bersih. Selain air bersih kawan, BPBD juga menyalurkan jerigen dan memasang sejumlah tandon di titik-titik tertentu. Lalu keberadaan tandon tersebut untuk mempermudah proses distribusi ya, sekaligus pengambilan air oleh warga. Lalu menurut Sadono, sekitar 1.000 warga yang berada di Desa Sidodadi itu terdampak kekurangan air bersih. Kondisi ini sekaligus menambah daftar desa yang mengalami kekeringan dari sebelumnya itu 13 desa, kini menjadi 14 desa. Untuk 3 desa yang berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, ada di 2 desa Gedangan, satunya di Desa Sumber Pucung, lalu 2 desa di Donomulyo, 4 desa di Kalipare, dan serta 2 desa itu berada di Paga. Tidak hanya Sidodadi saja kawan, BPBD juga memperluas distribusi bantuan di sejumlah wilayah lain. Nah, di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, penyaluran itu juga dilakukan di Desa Sumber Agung, Desa dan juga Desa Kebun Kedung Banteng, dan sementara jeriken itu dikirim ke Desa Sumberjo, Kecamatan Paga untuk menunjang distribusi air bersih. Lalu kawan, distribusi itu dilakukan ya secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Sedangkan dalam penanganan itu, BPBD juga mendapat dukungan dari beberapa instansi ya, mulai dari PMI Kabupaten Malang, ada Damkar Kabupaten Malang, PJT 1 Karangkates, Perumda Tirta Kanjuruan, dan sejumlah pihak-pihak lainnya. Lalu kalau kita pantau suhu cuaca pada malam hari ini kawan, di area Tlogomas berada di 20 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara di 95%, kecepatan angin berada di 2,3 km per jam. Malam hari deh kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Halo kawan, kalau mengenai tentang tadi ya, info dari Pak Muhammad Iqbal, truk ya, truk odol, truk tebu yang over dimension itu, tentu saja sudah ada penanganan dari pihak kepolisian. Tadi ada Kapolsek Pakis AKP Bambang Subinanjar, itu untuk anggota sudah di lokasi untuk penanganan. Lalu tadi ada Kadit Lantas Pakis, ada Pak Rateno yang sempat telepon di newsroom. Saya akan move terlebih dahulu, ada Iqbal. Ya Iqbal, gimana Iqbal?
1: Oke, Ilham tadi ada Ilham tadi ada informasi dari Pak Rateno ya, Kanit Lantas Polsek Pakis. Nah ini menginformasikan kalau pihaknya ini masih di lokasi dan tadi itu yang ada truk tebu terkena apa namanya kabel ya, truk tebu terkena kabel itu sudah dipastikan kalau misalkan truknya itu odol gitu, overload ya, jadi tinggi sekali makanya terkena kabel provider. Dan pihaknya ini sudah sering ngasih himbauan, tapi memang banyak masyarakat yang susah untuk menerima pemberitahuan tersebut. Khususnya kalau muatan tebu itu sudah diingatkan jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Dan untuk saat ini arus lalu lintas sudah mulai normal dan saat ini sedang melakukan perapian kabel provider lagi. Baik. Seperti itu Ilham informasinya.
0: Oke, terima kasih Iqbal. Dan ini tadi Pak Rateno Kadit Lantas Pakis juga mengirimkan foto kawan. Ini bisa Anda lihat ya, di Radio Visual Live. Ini lagi sedang perapian kabel oleh petugas yang terkait ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rateno informasinya. Lalu tentu saja ya, truk yang bermuatan tebu yang terlalu tinggi dan lebih kapasitas ataupun over dimension overload, nah pastinya juga sangat berbahaya dan melanggar hukum ya. Karena apa? Tumpukan tebu yang terlalu tinggi pasti menaikkan titik gravitasi truk ya, sehingga kendaraan itu mudah oling, miring ataupun terguling saat berbelok di jalanan yang tidak rata. Lalu muatan truk yang terlalu menjulang tinggi itu pasti seringkali tersangkut kabel listrik, ada telepon dan juga ranting pohon yang bisa menyebabkan kabel putus atau juga bisa membahayakan warga sekitar ya. Begitu, untuk berdasarkan pasal 277 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pelanggaran dimensi dan juga muatan itu dapat dikenai sanksi pidana penjara ataupun denda. Begitu untuk informasinya. Dan di malam hari ini Anda juga masih bisa menyampaikan informasi-informasi traffic di kawasan Anda. Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 3.9.11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report ya. Kalau kita ngomongin tentang truk odol ya, alias over dimension dan juga overload, yang pasti kita setiap harinya di jalan raya sering banget papasan ya sama truk-truk yang berukuran gede-gede yang muatannya itu menjulang tinggi melebihi kapasitas. Lalu padahal ya truk yang over muatan itu pasti sering mengalami beberapa kendala ya, seperti rem blong, ban pecah, sampai underspeed ya, ataupun lambat di tanjakan yang bikin kendaraan lain itu di belakang bahaya. Selain itu juga merusak jalanan, infrastruktur jalan itu jadi cepat berlubang dan cepat rusak ya. Nah bahkan untuk aturan hukumnya itu pun sudah jelas ya kawan, di pasal 277 ataupun 27 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini memodifikasi kendaraan tanpa uji tipe, ini bisa kena sanksi ya, pidana penjara itu paling lama 1 tahun ataupun denda sampai 24 juta rupiah. Sedangkan menurut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ada Aan Suhanan mengatakan ya, di sini tercatat sejak bulan Januari 2026 hingga 2 Oktober 2026 itu sebanyak 26,11% ataupun 607.984 kendaraan angkutan barang juga telah melakukan pelanggaran aturannya. Dari total jumlah pengawasan itu sebanyak 2.328.629 kendaraan. Nah, pelanggaran tersebut yang berpotensi yang pasti mengancam keselamatan orang lain ya, tidak perlu ada toleransi. Yang ditegaskan sanksi berat itu bukan saja terhadap pengusaha angkutannya, tetapi juga pemilik barang dan juga sopir ya. Dan tindakan tersebut tegas dilakukan untuk menghentikan terus berulangnya beberapa kasus kecelakaan. Karena apa kawan? Hingga tanggal 22 Oktober 2026 itu sebanyak 1.720.645 kendaraan ataupun sekitar 73,89% kendaraan angkutan barang ini tidak melakukan pelanggaran, dan itu juga sudah melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 85 unit ya pelaksana penimbangan kendaraan bermotor ataupun UPPKB demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan juga jalan angkutan jalan ya. Sedangkan di sini kawan, dari 607.984 kendaraan yang melanggar, terdapat 797.313 jenis pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran daya angkut itu sebanyak 386.859 kendaraan sebesar 88,52% ya. Nah, ini pelanggaran dimensi itu sebanyak 6.687 kendaraan atau di 0,84%. Sedangkan pelanggaran dokumen yang sebanyak 399.596 kendaraan itu sekitar 50,12% ya. Pasti pelanggaran persyaratan teknis yang sebanyak 106 kendaraan ada 0,01%, dan pelanggaran tata cara muat ada sebanyak 4.065 kendaraan atau sekitar 0,51%. Nah, menurut Aan ya, pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode tahun 2026 itu menunjukkan peningkatan. Ini dengan tingkat pengawasan terhadap LHR kendaraan angkutan barang itu sebesar 8,58% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 yang sebesar 7,47% kawan. Nah, maka dari itu jangan sampai ya menggunakan kendaraan muatan truk itu melebihi kapasitas. Itu tadi akibatnya bisa tersangkut kabel provider ataupun kabel PLN, lalu ban pecah. Nah, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian di luaran sana, kawan. Kalau menurut Anda, kawan, mungkin mempunyai cerita ataupun pendapat lain mengenai truk yang bermuatan odol ini, bisa Anda sampaikan juga ya ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 911.
1: City Guides Inside.
2: Rencana penataan kabel melalui ducting di Kota Malang masih membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari persiapan administrasi, regulasi, survei, FGD, pembangunan infrastruktur bawah tanah, migrasi jaringan, hingga pelepasan tiang. Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi, menjelaskan proses tersebut perlu dilakukan bertahap agar pemindahan jaringan tidak mengganggu layanan publik.
3: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi, seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua, sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei, kita perlu FGD bersama teman-teman provider, supaya apa yang mereka butuhkan di bawah itu bisa kita fasilitasi. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah itu baru tahap pembersihan. Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Sekarang 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non-teknisnya dulu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menilai wacana ducting sudah terlalu lama dibicarakan dan kini membutuhkan keseriusan. Menurutnya, regulasi juga harus disiapkan baik melalui perda maupun alternatif peraturan wali kota.
4: Kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di DPRD bisa memfasilitasi itu, Bu Biasa. Tinggal berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Karena ada dua, Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah, kemarin pada saat rapat badan anggaran, kami menyampaikan tersebut bahwa ada dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ran perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam program perda.
2: Penataan kabel bawah tanah di Kota Malang bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan provider, serta tahapan teknis agar rencana ducting benar-benar terrealisasi.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

City Gate 9, 101 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program City Report ya. Tentu saja pemerintah Kabupaten Malang mengubah pendekatan penanganan sonhork itu dari sekedar penertiban menjadi edukasi dan adu kreativitas demi keselamatan serta kenyamanan warga. Menurut dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar mengatakan penggunaan pengeras suara tentu saja juga harus mengikuti norma, lalu ada aturan dan hak masyarakat juga. Pemkab Malang sendiri juga sedang menyiapkan kawasan percontohan bebas sonhork ya, serta kajian-kajian bersama akademisi. Langkah tersebut muncul di tengah desakan MUI Jawa Timur supaya pemerintah ini menerbitkan aturan yang lebih tegas lagi ya. MUI juga bahkan mengusulkan keputusan Gubernur Jatim yang secara khusus itu melarang sonhork, menyusul ada 3 kematian dalam insiden terkait ya pada bulan Agustus 2026. Sedangkan Pemkab Malang sendiri menilai sonhork merupakan bagian dari dinamika sosial sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, bukan hanya penertiban saja kawan. Lalu strategi yang disiapkan itu mencakup edukasi, dialog, terus ada sosialisasi aturan hingga pembentukan kawasan percontohan yang bebas sonhork. Lalu menurut dari Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, ada Kiai Haji Ma'ruf Kozin mengatakan pihaknya juga telah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Gubernur Jatim ini menerbitkan keputusan yang benar-benar melarang sonhork. Nah, itu sejak awal MUI tegas ya bahwa sonhork itu haram karena dengan berbagai pertimbangan termasuk medis seperti itu. Lalu MUI juga menilai tentang surat edaran ataupun imbauan belum memberikan kepastian hukum secara cukup. Desakan tersebut kawan juga memiliki pijakan ya dalam fatwa MUI Jawa Timur di nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sonhork yang ditetapkan pada 12 Juli 2025. Sedangkan fatwa MUI itu tidak mengharamkan seluruh perangkat pengeras suara ya penggunaan dengan intensitas wajar untuk kegiatan positif seperti resepsi pernikahan, pengajian, dan selawatan itu diperbolehkan selama tidak disertai perkara yang diharamkan. Nah, contohnya apa sih? Itu tadi ya, seperti dancer dengan berpakaian yang minimalis serta ada juga minuman keras ya. Nah, itu yang perkara yang diharamkan kawan. Sebaiknya untuk penggunaan sonhork menjadi haram apabila itu melampaui kewajaran yang mengganggu serta membahayakan masyarakat seperti itu. Lalu di malam hari ini kawan, kalau saya pantau pantauan traffic di kawasan area Telaga Omas juga masih ramai lancar ya. Ini bagaimana pantauan di kawasan Anda? Anda bisa juga share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Headline pertama, MBG Prasmanan mulai diuji di SMPN 1 Kepanjen. Headline kedua, Polda Jatim kirim personel BKO untuk amankan MotoGP Mandalika. Headline terakhir, Indonesia tata ulang strategi pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dimulai pada hari Senin lalu di SMPN 1 Kepanjen dengan menyasar 63 siswa dari kelas 8A dan 8B. Sekretaris Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Malang, Mahila Suryadewi, mengatakan, selama pelaksanaan siswa mengambil makanan sendiri di aula sekolah dengan tetap mendapatkan pengawasan dari petugas SPPG. Mahila menyebut, sejauh 4 hari ini pelaksanaan MBG Prasmanan berjalan aman dan lancar, meski masih ada yang perlu dievaluasi, terutama soal efisiensi waktu pelayanan, keamanan, higienitas, dan kecukupan gizi. Kawan Polda Jawa Timur mengirim sejumlah personel bawah kendali operasi atau BKO ke Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengamanan MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober 2026. Personel yang dikirim berasal dari beberapa fungsi termasuk Ditpa Mopfit untuk pengamanan dan sterilisasi serta Ditlantas untuk pengawalan tamu penting. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pengiriman personel dilakukan untuk mempertebal kekuatan pengamanan yang dipimpin Polda NTB, sekaligus memastikan seluruh rangkaian MotoGP berlangsung aman dan lancar. Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi energi ke sejumlah negara mitra seperti AS dan Rusia untuk mengamankan pasokan minyak mentah dan menstabilkan harga BBM nasional. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan, gejolak konflik geopolitik dunia telah memicu ketidakpastian pasar sehingga ketahanan energi dalam negeri harus diperketat. Lebih lanjut, diplomasi ini dipadukan dengan peningkatan produksi minyak domestik serta percepatan penggunaan bahan bakar nabati B50. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

CDK9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan Perum Bulog, ini juga terus mempercepat ya penyaluran jagung pakan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP. Ini gunanya untuk menjaga ketersediaan bahan baku pakan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha ternak. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung secara nasional itu sudah mencapai 185.699 ton atau di 76,7% dari total alokasi sekitar 241.972 ton. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, pagu penyaluran SPHP jagung di sini mencapai 133.867 ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 100.699 ton atau di 75,22% itu telah disalurkan ke peternak ya. Sementara untuk stok jagung sendiri yang dikelola Bulog Jawa Timur sudah mencapai 6.437 ton. Menurut dari pemimpin Perum Bulog Kanwil Jawa Timur ada Langgeng Wisnu menyatakan ya, dan saat ini pasokan jagung yang masih dalam perjalanan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat itu dengan total 35.804 ton. Dan pasalnya untuk secara stok jagung yang dikelola Bulog Jawa Timur itu sangat memadai ya untuk memenuhi sisa kebutuhan penyaluran SPHP jagung. Di sini menurutnya Bulog Jatim saat ini sedang fokus untuk mempercepat pergerakan stok ya dan penyaluran kepada peternak yang membutuhkan. Langkah itu juga dilakukan supaya tidak terjadi kendala distribusi terutama menjelang kebutuhan pangan dan pakan pada akhir tahun. Program ini ditujukan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga dan juga pasokan jagung. Sedangkan Direktur Utama Perum Bulog ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan untuk percepatan penyaluran SPHP jagung di sini merupakan bentuk komitmen Bulog ya dalam memastikan kebutuhan bahan baku pakan ternak tetap terpenuhi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri ada 5.000 per kilogramnya. Sedangkan hingga saat ini SPHP jagung telah menjangkau di 151 koperasi dan asosiasi peternak dengan jumlah totalnya itu 7.553 peternak yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan per 7 Oktober 2026 kawan, stok jagung pemerintah di sini tercatat mencapai 98.442 ton. Nah, ketersediaan tersebut menjadi salah satu modal Bulog ya untuk menuntaskan penyaluran sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Lalu untuk pengelolaan pemerintah serta percepatan SPHP itu dengan harga 5.000 per kilogramnya itu juga terus dilakukan kawan untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani dan peternak khususnya menghadapi periode Natal dan juga tahun baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tuanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Iya kawan, cuaca panas yang beberapa hari ini ya melanda di sejumlah wilayah Jawa Timur, pastinya kita juga harus mewaspadai ya, karena suhu udara yang berada di Jawa Timur sendiri berada di kisaran 11 sampai 36 derajat Celcius ya, sedangkan untuk kelembapan udaranya itu berkisar di 33 sampai 100% saja. Sedangkan untuk angin yang bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sedangkan untuk cuaca panas di sini juga berdampak ya pada kegiatan masyarakat. Ini salah satunya beberapa aktivitas masyarakat itu pasti terdampak dengan kekeringan. Ya kekeringan dan di El Nino yang sangat panjang sekarang ini ya. Meski demikian kawan, untuk suhu udara yang diukur menggunakan instrumen standar itu juga perlu dibedakan dari suhu yang dirasakan oleh tubuh. Sedangkan untuk kelembapan udara sendiri yang sangat tinggi itu juga menghambat penguapan keringat ya, sehingga tubuh itu terasa lebih panas dibandingkan angka yang ditunjukkan di termometer. Sedangkan untuk fenomena panas itu pasti dipengaruhi ya oleh beberapa sejumlah faktor atmosfer, diantaranya gerak semu matahari yang melintasi wilayah ekuator di Jawa Timur serta mempengaruhi El Nino yang dapat memperpanjang musim kemarau tersebut kawan. Sedangkan untuk puncak kulminasi utama matahari di wilayah Jawa Timur diperkirakan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2026 yang berpotensi meningkatkan penerimaan radiasi matahari. Sedangkan di tengah kondisi itu kawan, resiko beberapa gangguan kesehatan akibat paparan panas di sini juga mendapat perhatian ya. Menurut dari dokter spesialis penyakit dalam ada Dr. Ivan Andri Hartono mengingatkan masyarakat untuk terus mewaspadai dehidrasi dan juga heat stroke ya, ataupun sengatan panas. Keduanya itu dapat terjadi ketika tubuh itu kehilangan banyak cairan ataupun tidak mampu mengendalikan suhu tubuh dengan baik. Maka dari itu menjaga kecukupan cairan dan membatasi paparan sinar matahari menjadi langkah penting ya untuk melindungi kesehatan. Dan memastikan kita sebagai kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan terpenuhi sebagai langkah utama untuk menghadapi cuaca panas, kawan. Dan kebutuhan cairan juga dapat meningkat ketika seorang itu lebih banyak beraktivitas ya. Nah, seperti di luar ruangan yang sangat panas, tubuh juga bahkan dapat kehilangan lebih dari 1 liter keringat dalam 1 jam tersebut. Maka dari itu kawan, masyarakat juga perlu untuk memperhatikan asupan cairan, terutama saat bekerja, berolahraga, atau melakukan perjalanan yang di bawah sinar terik matahari. Selain air kawan, tubuh juga membutuhkan yang namanya mineral dan juga elektrolit ya, untuk menjaga keseimbangan cairan ketika berkeringat dalam jumlah yang sangat besar. Tubuh kehilangan elektrolit termasuk natrium, kalium, dan juga magnesium. Malam hari ini di jam 20.52 menit ada Mas Eko ya yang mengirimkan video. Kita bisa play dulu videonya dari Mas Eko, kita tampilkan di Radio Visual Live kawan.
12: Waspada kalau Anda melintas di Singosari arah Pakis, jadi ada perbaikan jalan di lajur kanan. Jadi Anda di kilometer sebelum 92 ya, KM 92 arah menjelang exit tol Pakis.
11: Baik, terima kasih untuk Mas Eko informasi traffic di malam hari ini. Bagi Anda kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi catatan traffic, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.
13: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, lalu Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami mengenai pantauan cuaca juga di ruas tol bagaimana, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, untuk peluncuran operasional bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya itu dipastikan mulai beroperasi di tanggal 30 Oktober ya. Dan layanan itu menghubungkan Terminal Hamid Rusdi Kota Malang dengan Terminal Talang Agung Kabupaten Malang. Nah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mempersiapkan operasional juga akan terus dimatangkan ya, termasuk penataan rute dan juga infrastruktur pendukung. Menurut dari Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Dishub Jatim Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, di sini pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan Pemkot Malang serta perwakilan pengemudi angkutan kota ataupun angkot pada hari ini. Nah, rapat itu membahas tindak lanjut beberapa aspirasi pengemudi angkot itu yang terkait rencana operasional Trans Jatim Koridor 2. Dengan demikian kawan, rute yang disiapkan untuk tahap awal Terminal Talang Agung, lalu Gondang Legi, Blulawang, dan terakhir di Terminal Hamid Rusdi. Sementara rencana itu masuk ke Terminal Ajusari itu masih menghadapi penolakan ya dari beberapa pengemudi supir angkot. Di sisi lain, untuk persiapan fisik itu juga akan terus dimatangkan. Adanya pemasangan rambu petunjuk mulai dilakukan secara bertahap ya dari kawasan Talang Agung. Dan sedangkan untuk pembangunan halte di sini masih dalam proses tender. Sedangkan di Sub Jatim menargetkan untuk pengerjaan infrastruktur halte juga dapat selesai di bulan Desember mendatang. Untuk melayani koridor ini kawan, sebanyak 15 bus Trans Jatim itu sudah disiapkan. Setiap armada itu memiliki kapasitas 35 penumpang yang terdiri dari 20 kursi duduk dan 15 penumpang yang berdiri. Sementara untuk tarif dasar yang direncanakan mengikuti Trans Jatim Koridor 1 senilai Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp2.500 itu untuk pelajar. Untuk kebijakan tarif khusus ataupun diskon saat peluncuran ini masih menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Di malam hari ini kalau kita memantau traffic ya di area Tlogomas juga masih ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda bagaimana kawan kondisi traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda yang pastinya. Setiap tahun Kota Malang itu menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Di sini merupakan peluang yang sangat bagus untuk Anda memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di wilayah Kota Malang yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Kira-kira mau tahu nggak sih kawan seperti apa Niskala Female Living ini? Bisa Anda hadiri dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026. Itu dimulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, ada bus party, food truck and food festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Akan ada berbagai, sekali lagi untuk para bos kosan, ini jangan lewatkan grand launchingnya rumah kos Niskala Female Living yang berada di kawasan Puncak Dieng. Ini pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi kawan. Anda bisa dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan kawan, karena sampai hari ini Niskala itu sudah terjual lebih dari 50%. Anda bisa mencatat tanggalnya ya, mulai tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026. Mulai jam 8 pagi. Yang pasti banyak promo yang menarik. Harga akan naik ya setelah grand launchingnya. Tentunya buat kawan-kawan, sampai bertemu di Niskala Female Living developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung. Terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
5: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
5: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
5: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipake. Tuh, udah, ayo cepet.
6: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. For your life. City Gate FM.

0: City Gate 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, pemerintah Kabupaten Malang sendiri melalui Dinas Pendidikan bersama OPD ini di Kabupaten Malang tengah memberi atensi yang serius ya terhadap pendidikan yang ramah, aman, dan juga nyaman. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri sudah menyiapkan upaya penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman ataupun BSAN dengan membentukkan kelompok kerja ataupun Pokja BSAN. Ini Pokja BSAN tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Malang. Menurut dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ada Bagus Sulistiawan sebelumnya menegaskan ya bahwa lingkungan belajar yang aman dan nyaman di sekolah perlu dijalankan secara nyata dan juga serius, dan menurutnya hal ini fungsinya untuk mendukung tumbuh kembang dan juga karakter peserta didik di semua satuan pendidikan. Program BSAN sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 di tahun 2026. Di dalamnya juga terdapat ada 4 aspek utama yang harus dijaga, yaitu pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosiokultural, kultural ya maksudnya, juga keadapan dan keamanan digital. Melalui Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik ataupun Pusdek ini mengapresiasi bahwa langkah Pemkab Malang melalui Dinas Pendidikan dalam mendorong budaya sekolah yang aman dan nyaman, di mana BSAN bagian upaya yang membangun ekosistem pendidikan itu yang melindungi peserta didik. Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik ada Asep Suryaman menyatakan ya, sekolah yang aman dan nyaman itu tidak boleh berhenti sebagai slogan atau juga seremonial yang ramai berada di media sosial ya. Nah, ini sebaliknya kata Asep, budaya sekolah yang aman dan nyaman tentu harus hadir dan dapat dirasakan nyata oleh peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun orang tua. Asep juga menyebut kawan, sekolah yang aman itu bukan hanya ketika pagar dan juga gedungnya itu kokoh ya. Sekolah yang nyaman itu benar-benar sekolah tempat anak yang berani belajar tanpa rasa takut, berani bertanya dengan leluasa, beserta menyampaikan masalah tanpa diintimidasi. Dan yang terpenting itu setiap murid juga harus mendapatkan perlakuan yang bermartabat ya. Maka dari itu Pusdek juga mendorong Pemkab Malang agar BSAN ini menjadi kebijakan yang konkret, terukur, terbuka, dan tetap diawasi oleh publik, bahwa anak itu bukan sekedar objek pendidikan saja, mereka juga manusia yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, belajar, dihargai, dan dilindungi. Malam hari ini kawan, di jam 21:40 ada Pak Dani yang mengirimkan voice note. Kita bisa play dulu Pak Dani informasinya.
1: Malam.
0: Selamat malam Pak Dani.
1: Ini di Pom Sutami antriannya masih tetap mengular.
0: Oke.
1: Untuk roda 2. Roda 4 ya, ini tadi ada 5 mobil yang antri. Karena mungkin ini pegawainya kalau malam gini nggak terlalu banyak, jadi yang dibuka juga sedikit yang tadi yang di mobil untuk Pertalite. Lalu tadi antrian di Pom Suhat itu juga lumayan untuk roda 2.
0: Baik.
1: Ya mungkin ada yang mending isi malam daripada pagi, mau dipenuhi semuanya, atau yang habis malam mingguan, habis pacaran, habis kerja kelompok, habis arisan, padang isi semuanya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Bagi Anda yang sedang mobile di Malang Raya juga bisa update pantauan-pantauan traffic malam hari ini. Bisa Anda chat, bisa Anda share ya ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Untuk arah menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai ke Kempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan tadi ada informasi ya dari Pak Eko yang menginformasikan yang melintas di Singosari arah ke Pakis, lajur kanan ini sedang ada perbaikan di tol kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan pantauan cuaca di sekitaran ruas tol, kirimkan di 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

One Hot News. Hot News. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Headline pertama, di Spangtan Kota Malang perketat lalu lintas ternak. Headline kedua, Pemprov Jatim siap bahas UMP dan UMK 2027. Headline terakhir, ratusan penerbangan di Kalimantan terganggu asap karhutla. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD. Slamet menambahkan bahwa setiap ternak yang masuk ke Kota Malang wajib membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Selain memperketat lalu lintas ternak, Dispangtan juga menyiapkan 1.700 dosis vaksin PMK. Sementara hingga awal Oktober 2026, sebanyak 1.200 dosis diantaranya sudah direalisasikan. Dan Kota Malang masih tercatat nihil kasus PMK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai bersiap menggelar pembahasan UMP dan UMK tahun 2027 bersama kalangan buruh serta pengusaha sekaligus menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan fokus pembahasan Dewan Pengupahan nantinya bakal diarahkan untuk mengurangi ketimpangan upah antara daerah Ring 1 dengan wilayah Jawa Timur lainnya. Lebih lanjut, kalangan Serikat Buruh mengusulkan proyeksi kenaikan upah sebesar 5-9% untuk mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kawan, Otoritas Bandara Wilayah 7 Balikpapan mencatat sebanyak 180 penerbangan di Kalimantan mengalami pembatalan hingga penundaan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 7 Balikpapan, Ferdinand Nurdin, mengatakan wilayah Kalimantan Tengah mencatat dampak terbanyak mencapai 125 penerbangan akibat jarak pandang di landasan pacu yang sempat anjlok hingga 100 meter. Lebih lanjut, petugas penerbangan terus memantau perkembangan cuaca secara berkala untuk memastikan keselamatan perjalanan penumpang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini kita kembali di Memory Lex. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa kawan, kita akan membahas dan melihat gitu ya pembahasan bersama Bapak Dahlan Iskan di penayangan ulang di This Morning kawan. Jadi ini penayangan This Morning tadi pagi, kita tayangkan ulang untuk di setiap jam 10 malam ya, setiap Selasa sampai Minggu kawan. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar nantinya tentang topik pembahasan yang akan kita putarkan lagi nih kawan. Ini dia This Morning.

0: Selamat pagi,
1: Abah. Pagi, Sasa.
0: Jalan-jalan terus, Abah, ini.
1: Iyalah, mumpung masih bisa jalan.
0: Ya ini dia, tapi ini kayaknya kalau Sasa, apa kayaknya bukan di daerah Jawa Timur, apa sudah di Jawa Timur ini, Abah, ya? Kalau dari...
1: Nggak penting. Yang penting ada Sasa.
0: Iya, Sasa ini juga... Ketularan Abah nih, Sasa selalu pakai baju olahraga. Soalnya tiap habis dari this morning juga olahraga. Lumayan keren, banget turun.
1: Baju Anda keren. Baju Anda keren.
0: Terima kasih.
1: Pasti ini baju suami.
0: Tentu. Karena ini jersey, Abah. Jersey apa namanya? Ya, rumah.
1: Sudah kangen sama suami.
0: Ya. Kangen dibelanjain baju. Deh. Jadi biar dia nggak ngeliat bajunya dipakai terus. Ini kan kode, Abah. Kode. Aduh, bajuku di lemari kurang. Soalnya setiap hari yang dipakai di this morning masih dipakai terus kan gitu. Selalu ada alasan untuk belanja. Abah, ini juga hari ini Sasa juga banyak alasan untuk belanja berita ini. Dari tulisan Abah ini ada beberapa berita yang menurut Sasa ini... patut diwartakan. Tulisan Abah hari ini menarik sekali, Abah. Judulnya Abu Leke Bahlil. Waduh. Awalnya.
1: Saya pertama kali saya dengar kata Abu Leke. Jadi ketika Pak Bahlil pidato lagi menyemprot pengusaha besar yang rakus gitu. Dia bilang, ini kan namanya Abu Leke. Gitu. Semua orang bisik-bisik. Apa itu Abu Leke? Apa itu Abu Leke? Saya lihat kanan kiri saya juga saling berbisik kepada yang duduk di kanan kirinya bertanya apa itu Abu Leke. Saya juga nggak tahu. Kemudian saya juga tanya sebelah saya yang baru bertanya dari sebelahnya, yang baru bertanya dari sebelahnya lagi dan ternyata itu bahasa Papua. Nah, ya karena Pak Bahlil kan. Meskipun kelahiran Banda, tetapi kan masa kecilnya di Fak-Fak, di Papua. Dan tumbuh remaja di sana, kemudian pernah jadi kernet kendaraan umum di sana. Kemudian kuliah di Jayapura, di Universitas Cendrawasih. Nah, kemudian... Ya, berarti klaim bahwa beliau orang Papua ya menurut saya sudah pantas lah. Biarpun lahir di Banda. Tentu saya pernah ke Fak-Fak yang sekarang, bukan sekarang. Sebelum beliau jadi sesuatu di Jakarta, beliau jadi pengusaha di Fak-Fak. Dan saya dengar, karena itu saya pengen ke Fak-Fak lagi, pengen lihat. Karena bandara Fak-Fak sejak Pak Bahlil jadi sesuatu katanya bagus sekali. Dan besar sekali mengalahkan bandara di kota-kota sekitar Papua Barat itu. Di sana kan ada, mungkin tahu lagunya, ada Kaimana. Saya juga pernah ke Kaimana. Ada Fak-Fak, ada Bintuni, ada, dan di antara itu maka Fak-Fak bandaranya yang paling hebat katanya. Dan ini akan masih akan terus diperpanjang lagi. Landasannya. Jadi ya pantaslah beliau mengklaim sebagai orang Papua dan kemudian menggunakan istilah-istilah Papua yang saya lihat ketika beliau mengucapkan Abu Leke itu tidak seperti mencari-cari kata apa yang akan saya pakai. Kelihatannya spontanitas yang berarti kata itu sudah sering diucapkan atau tiap hari diucapkan atau sering sekali diucapkan sehingga spontanitas ketika mengecam sesuatu itu Abu Leke, omong kosong.
0: Gitu. Oh, berarti arti Abu Leke ini artinya omong kosong gitu?
1: Omong kosong, membual, hanya omong-omong, dan segala itu. Jadi, ya menarik juga. Saya kira ini bisa dijadikan bahasa nasional, saya kira.
0: Abu Leke.
1: Saya ingin terus mempromosikan Abu Leke sebagai satu istilah karena konotasi membual itu ya, sudah lama lah dipakai. Saya koreksi bahasa Indonesia saya. Beberapa istilah lokal itu menjadi bahasa nasional. Dan itu yang menciptakan wartawan. Misalnya kata santai. Kata santai itu kan dulu nggak ada dalam bahasa Indonesia, santai. Kemudian ada wartawan yang juga sastrawan, penulis novel, tapi wartawan hebat sekali, namanya Bur Aswanto. Dia mentor saya ketika saya masih belajar jadi wartawan, dan belakangan beliau doktor filsafat, sudah meninggal. Itu Bur Aswanto, itu menggunakan bahasa kampungnya, santai, menjadi bahasa yang dipakai di tulisannya dia untuk menggambarkan orang. Saya nggak tahu zaman dulu apa ya kalau menulis santai gitu. Nah, itu ternyata bahasa di desa di pedalaman Palembang. Di sana ada kampung namanya Rasuan. Dan karena itu nama Bur Aswanto itu sebetulnya nama sebenarnya itu Burhanuddin. Cuma jadi wartawan masa namanya Burhanuddin gitu. Kemudian dia ngambil depannya saja Bur. Nah, kampungnya karena dia berasal dari Rasuan, karena dia juga di Jawa, maka menjadi Rasuanto. Jadi Bur Aswanto. Dan beliau sebetulnya yang menciptakan kata santai. Sebelumnya nggak ada kata santai. Dan santai itu bahasa di desa Rasuan itu. Jadi kalau orang dulu-dulu, oh, kamu santai, kok santai banget, begitu. Nah, kemudian lama-lama jadi bahasa Indonesia yang baku dan enak diucapkan juga kan, santai.
0: Oh, berarti nanti ada kata-kata baru, Mbak. Kamu jangan kebanyakan santai dan abuleke dong jadi orang.
1: Santai kan netral, artinya netral. Positif, negatif, terserah gitu. Iya. Nah, abuleke saya kira lebih negatif lah, lebih negatif. Artinya orang yang pembual gitu, pembual, omong kosong, kemudian yang pokoknya menipu, bahkan ada unsur menipunya, asa unsur akal-akalan gitu. Nah, mungkin akal-akalan beda dengan omong kosong, akal-akalan beda dengan membual, tetapi abuleke itu mengandung makna semuanya itu jadi satu. Itu abuleke.
0: Menarik.
1: Seperti santai juga gabungan dari istirahat, diam, menikmati, itu dijadikan satu, dirangkum menjadi satu kata santai. Kan enak juga.
0: Betul.
1: Abuleke ini rasanya lebih pada maki-makian rasanya. Jadi dan orang seperti Pak Bahlil kan memang spontanitasnya kan begitu, kita semua tahu, yang selama ini menjadi sorotan netizen. Betul. Dan menganggap Pak Bahlil itu seperti itu. Jadi saya kira jasa Pak Bahlil sebagai orang Papua di samping membangun fak-fak, saya kira akan membuat kata abuleke menjadi kata nasional. Nah, ini tergantung media, apakah
0: prestasi
1: media.
0: Gimana? Berarti prestasi Pak Bahlil ini macam-macam ya, Bah ya. Satu jadi jabatan menteri dobel, sekarang jadi sastrawan, terus habis itu bisa luar biasa loh.
1: Kemarin ketika ngobrol bertiga di satu ruangan di Jakarta, karena kemarin saya di Jakarta, sejak 2 hari yang lalu saya di Jakarta, dan itu ngobrol bertiga. Beliau langsung ketika melihat saya, ah ini yang nulis Bahlil katanya. Ini abangku ini katanya yang nulis Bahlil. Dan kemudian beliau ceritakan itu bagaimana itu jadi guyon ketika di pertemuan-pertemuan dia dengan orang yang paling tinggi sekalipun begitu. Kesan saya memang.
0: Gimana kesan? Kesannya Abah gimana pada saat Abah bertemu dengan
1: Pak Bahlil adalah orang yang fast learner. Artinya fast orang learner. Yang bisa belajar dengan cepat. Jadi kesan saya. kesan saya. Dan sudah termasuk belajar bagaimana mengurangi celetukan-celetukan yang kemudian dianggap netizen mencerminkan itu Bahlil yang apa ya, netizen mengajar dia. Ternyata Sasa sudah terbiasa menggunakan Abuleke. Kemarin tetap ada celetukan sepanjang pidatonya dia. Ada dua celetukan yang menurut saya menarik. Saya sebagai wartawan biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang human interest begitu. Misalnya ketika dia, ya ketika satu Abuleke itu. Kedua tentang pengurusan izin itu kan sebetulnya ditentukan oleh AB begitu, dan itu serius. Kemudian yang ketiga dan ditentukan oleh yang itu-itulah begitu. Nah, dulu saya lihat celetukan-celetukan begitu sangat dominan sehingga mengesankan kurang elegan begitu. Termasuk celetukannya yang paling terkenal kan celetukan Raja Jawa. Itu karya asli celetukan Pak Bahlil yang sampai sekarang menjadi istilah politik yang sangat top di Indonesia, Raja Jawa. Nah, yang begitu-begitu kelihatannya sudah mulai berkurang. Sehingga saya anggap Pak Bahlil fast learner lah, orang yang belajar cepat. Mau belajar dari keadaan, mau belajar dari peristiwa-peristiwa, mau belajar dari kesulitan-kesulitan. Dan beliau kemarin juga nyeletuk, ya dulu kalau saya bicara migas kan saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya juga belajar. Nah, sehingga kemarin ketika bicara tentang gas, tentang minyak, itu tanpa tek sudah seperti orang perminyakan begitu.
0: Nah, Abah izin, apa yang menarik? Ini pasti banyak netizen yang dari tadi menunggu. Apa statement Pak Bahlil yang Abah kemarin tonton itu yang menarik? Ini kan beliau jadi double ya, selain Abuleke, Abah.
1: Bagian dari Abuleke, karena begini, kan selama ini beliau sangat negatif di mata pengusaha,
0: betul,
1: pengusaha tambang batu bara, karena pengusaha-pengusaha tambang itu setiap tahun kan harus mengajukan RKAB namanya. Artinya tahun depan ini akan memproduksi berapa, kemudian akan menyiapkan berapa alat berat, akan menyiapkan berapa banyak tenaga kerja, itu kan disesuaikan dengan rencana anggaran. Rencana anggaran itu sebetulnya yang terpenting rencana produksi begitu. Nah, itu biasanya dulu-dulu pada bulan November itu sudah ditandatangani. Tahun depan perusahaan A boleh memproduksi sesuai dengan yang direncanakan oleh perusahaan itu sekian ratus ribu ton misalnya. Nah, kemarin itu November yang pengusaha-pengusaha itu lantas mengajukan rencana produksi itu ke kementerian. Biasanya November itu sudah disetujui. Karena untuk kerja di bulan Januari kan perlu persiapan-persiapan alat berat, tenaga kerja, dan pasar, dan seterusnya. Nah, ini November itu belum disetujui. Kemudian Desember belum disetujui. Sehingga para pengusaha mulai kelabakan, gelisah. Ini gimana belum disetujui. Nanti ini kalau mau mendatangkan alat berat, tapi iya kalau setujui, bagaimana kalau tidak. Akhirnya sampai Desember belum disetujui. Banyak yang belum disetujui. Januari banyak yang belum disetujui. Mulai heboh. Nah, kemudian mulai ada yang keluar persetujuan, tetapi tidak sampai seperti yang direncanakan. Misalnya pengusaha A mengajukan memproduksi 1 juta ton sebulan. Itu akhirnya disetujui meskipun sangat telat, tapi yang disetujui hanya misalnya 600 ribu ton atau 700 ribu ton. Bahkan ada yang disetujui hanya separuhnya. Ini bagi pengusaha luar biasa dampaknya. Begitu. Nah, dan itu banyak sekali. sehingga beliau ini dihujat di mana-mana. Bahkan ketika listrik mati-mati, dihujat juga penyebabnya adalah karena produksi batubara yang kurang. Nah, meskipun sebetulnya memang nggak terlalu ada hubungannya, tetapi namanya pengusaha, ya dia kemukakan itu sebagai salah satu alasan gitu. Nah, baru kemarin dijelaskan bahwa kenapa yang besar-besar itu jatahnya dikurangi, dipotong, karena banyak

0: perusahaan batubara kecil-kecil yang mengajukan rencana produksi juga, yang itu dulu-dulu tidak ada begitu. Nah sehingga Pak Bahlil sebagai Menteri SDM mengeluarkan izin untuk yang kecil-kecil itu, meskipun kecil-kecil karena jumlahnya banyak, hasilnya banyak juga, totalnya banyak juga, sehingga yang besar-besar harus dipotong. Nah kenapa enggak yang kecil diizinkan, yang besar juga diizinkan sesuai dengan rencana? Kemarin Pak Bahlil menjelaskan bahwa kalau itu dilakukan maka akan banjir batubara di pasar internasional dan harga batubara akan anjlok. Dan kalau harga batubara anjlok, Indonesia pendapatan APBN dari sektor batubara itu akan menurun. Nah begitu. Sehingga si beliau bilang bahwa iyalah, pengusaha-pengusaha besar ini juga harus tahu diri lah. Karena selama ini kan sudah mengeruk keuntungan yang besar-besaran bertahun-tahun. Apa susahnya sekarang memberi kesempatan yang kecil-kecil untuk juga ikut hidup begitu. Jangan ini namanya abu leke. Begitu.
1: Menarik.
0: Beliau bilang bahwa nanti sudah punya tambang besar yang mengerjakan ya dia juga, yang mendatangkan makanan untuk karyawan ya dia juga. Ini namanya abu leke, dia bilang begitu. Bahkan beliau bilang begini, akan ada peraturan baru, sudah baru saja saya keluarkan peraturan baru yang maksudnya untuk membuat orang tidak abu leke gitu, yaitu kontraktor tambang itu. Jadi Anda misalnya punya tambang, itu Anda biasanya tidak mengerjakan sendiri karena modalnya besar. Anda biasanya mendatangkan kontraktor, dan kontraktor tambang itu bukan kontraktor biasa. Dia harus punya ilmu bagaimana menambang. Menambang itu tidak boleh, hanya mengambil itu tidak boleh. Itu ada ilmu bagaimana daerah, bagaimana cara mengambil batu bara, alurnya bagaimana, bagaimana agar lingkungan tidak rusak akibat pengambilan batu bara. Itu ada ilmu tersendiri yang harus sesuai dengan peraturan dan harus punya kemampuan menjadi penambang. Jadi antara pemilik tambang dan penambang itu berbeda. Pemilik tambangnya bisa sasa, tapi sasa kan nggak bisa menambang. Karena ilmu untuk menambang tidak ada. Maka dia menunjuk kontraktor penambang A atau B untuk mengerjakan. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan besar biasanya membangun juga perusahaan kontraktor.
1: Gitu. Begitu.
0: Ini yang Pak Bahlil tidak mau. Sehingga perusahaan tambang harus melibatkan kontraktor-kontraktor setempat, kontraktor-kontraktor lokal untuk ikut menambang. Jangan tambangnya, pemilik tambangnya orang Jakarta, yang kontraktor yang menambang kontraktor Jakarta, yang mensuplai makanan supplier dari Jakarta, dia bilang lantas orang daerah ini dapat apa? Hanya dapat kerusakan lingkungan saja. Nah, menurut saya ini mulia sekali kalau pikiran itu betul. Karena dulu bahwa langkah Pak Bahlil ini untuk menekan pengusaha batubara supaya dia mau melepas sahamnya.
1: Iya, narasinya begitu,
0: dan segala macam gitu.
1: Betul.
0: Ya, kita lihatlah kenyataannya seperti apa. Apakah betul untuk yang kecil-kecil atau sebetulnya untuk alat bargaining supaya supaya bisa menekan, kemudian setelah ditekan akan seperti apa, begitu kita lihatlah ya.
1: Nah, ini ada lagi tadi. Iya, terakhir ini pasti banyak netizen penasaran. Kan Pak Bahlil jadi menteri dua ini ya, Bah ya, dua sektor. Itu gajinya double enggak, Bah?
0: Ya, kemarin dia guyon itu di panggung jadi resmi. Ya, saya menangkap, tapi gaji saya dari satu tempat, dia bilang. Dari sebagai menteri SDM. Jangan dianggap saya gajian di dua kementerian, begitu. Bahkan sekarang ini kantor saja belum punya struktur dan belum punya anggaran. Ini nanti jangan-jangan orang beranggapan ini sudah dapat fasilitas dari dua kementerian, dan seterusnya. Dia bilang tidak begitu.
1: Oh, jadi ini baru kementerian yang beliau baru dilantik itu memang kementerian baru
0: baru
1: gitu,
0: kan?
1: Pak? Sebelum
0: Baru kan?
1: sebelumnya tidak
0: Baru.
1: ada, tidak pernah ada kementerian itu.
0: Ya.
1: Oh,
0: Kementerian
1: oke.
0: Koordinator, Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi namanya. Nah, mungkin beliau akan membawahkan Kementerian ESDM, Kementerian BKPM, karena Kementerian BKPM itu nama panjangnya Menteri Penanaman Modal dan Hilirisasi. Nah, jadi itu akan di bawah beliau, dan saya kira juga Menteri Perindustrian akan di bawah beliau. Jadi yang di bawah koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini, saya kira satu Kementerian ESDM yang dia sendiri, kemudian Kementerian Perindustrian karena kaitannya sama hilirisasi itu industri, kemudian Kementerian Penanaman Modal Kerja. Saya kira hanya tiga menteri itu yang di bawah satu Menko Pak Bahlil ini.
1: Oke. Ya semoga ada job fair-nya ya, Pak. Job fair. Itu kan berarti menteri baru tuh kan berarti lapangan kerja tuh. Berarti janji presiden bisa lah di situ ya, Pak ya.
0: Menko itu stafnya kecil sekali.
1: Oh gitu.
0: Kan okay. Tidak punya aparat di mana-mana ya. Oke.
1: Ya. Oke, makasih Abah. Terima kasih, selamat berolahraga. Dan teman-teman jangan lupa hari ini bisa disaksikan juga, didengarkan juga di City Guide 911 FM Malang. Dan yang sudah mendengarkan kita di City Guide, jangan lupa kalau mau lihat versi live-nya bisa langsung ke YouTube This Way ya. Karena kita setiap pagi nih ngomongin outfit kah awalnya, ngomongin apalah. Nah itu tuh semuanya terekam dengan baik. Dan ya menarik ya, sebenarnya banyak loh tadi yang ingin dibahas. Tentunya pasti banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya tentang banyak hal. Bisa langsung dilihat ya di tulisannya Abah hari ini di This Morning. Ada beberapa hal menarik yang dibrolkan oleh Pak Bahlil begitu, dan juga termasuk salah satunya adik dari Bapak Presiden. Dan itu tepatnya besok bisa dibahas ya, karena ini menarik sekali loh untuk dibahas. Jadi jangan lupa besok jam This Morning tetap jam 5 pagi. Sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
5: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
4: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
5: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain di Memo Relax. Malam hari ini kita akan bahas tentang kenangan-kenangan di masa lalu ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda nantinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, saya ingin membahas hal yang mungkin jarang dibahas ya. Sekarang kan cuaca itu selalu tidak menentu, dan cuaca sendiri sangat panas sekarang. Nah, mungkin saya ingin masuk ke kapsul waktu. Kita kembali ke 80-an, 90-an tahun segitu. Saat itu bagaimana kawan? Apakah memang dari segi cuaca itu masih cukup aman? Mungkin Anda pun bisa bagikan ya di WhatsApp kami, kestabilan cuacanya bagaimana, rasanya bagaimana, atau mungkin yang Anda ingat gitu, Anda bisa sharing-sharing gitu. Oh, dulu kalau misalkan saya kuliah masuk ke pertengahan tahun pasti gini mas, atau bagaimana gitu. Atau mungkin dulu Malang itu sedingin apa sih. Nah, itu mungkin Anda boleh sharing-sharing di 0811 36011.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dodur kok balik tumaring nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta, mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondekturnya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

vaksin umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walon FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Walon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 9 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Headline pertama, laju inflasi indeks harga konsumen atau IHK Kota Malang tercatat melandai. Headline kedua, kawan, ancaman El Nino di Jatim diprediksi bertahan lama. Headline terakhir, kawan, Prabowo menganggap para investor sebagai saudara di Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di tengah gejolak iklim global dan dinamika harga pangan nasional, laju inflasi di Kota Malang masih tetap terkendali. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI, Kota Malang Indra Kuspriyadi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kota Malang angka inflasi pada periode bulan September 2026 sebesar 0,27%. Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang berada di Kota Malang melandai dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 yang menyentuh angka 0,9%. Fenomena El Nino kategori kuat diprediksi masih memberikan dampak di Jawa Timur dan diperkirakan bertahan hingga bulan April tahun depan. Prakirawan BMKG Juanda, Andri Wijaya mengatakan pergeseran pola cuaca ini memicu krisis kekeringan yang saat ini telah meluas dan berdampak pada 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Lebih lanjut, BPBD Jatim dicatat sudah menyalurkan bantuan air bersih hingga 25 juta liter lebih selagi mengantisipasi masuknya awal musim hujan pada akhir November nanti. Hari ini Presiden Prabowo Subianto resmikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek industri besar di kawasan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat acara peresmian, Prabowo mengatakan para investor merupakan saudara bangsa karena telah percaya, berani, dan merealisasikan investasinya di Indonesia. Lebih lanjut, realisasi investasi di kawasan industri tersebut dicatat menembus 20 miliar dolar Amerika Serikat serta mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek kawan, di tahun 80-an, 90-an, kan tadi kita bahas tentang cuaca ya. Nah, kalau misalkan kita cek, di tahun 80-an, 90-an itu cuaca pasti berbeda dengan zaman-zaman ini.

Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi ada yang bertanya ya. Kalau misalkan kita lihat ada Pak Rifat, apakah bisa usul lagu? Bisa ya, mau usul lagu apa, pokoknya tahun 90-an lah ya lagunya. Ada Pak Purnomo juga yang mau on air, mungkin bisa dicantumkan lebih dahulu mau on air tentang apa Pak Purnomo. Dan kalau misalkan Anda lihat kawan, kali ini Anda pun bisa sharing-sharing tentang cuaca di Kota Malang tahun 80-an, 90-an bagaimana. Apakah memang dulu itu cuaca masih aman ya? Kalau misalkan sekarang kan karena El Nino, jadi kemaraunya lebih memanjang, lalu penghujannya mundur dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Anda pun bisa sharing-sharing. Ini ada Pak Purba juga yang on air. Nah, mungkin Pak Purba bisa ditutup dulu, saya telepon setelah ini ya. Bisa ditutup dulu Pak Purba. Nah, ini saya angkat lewat apa namanya, lewat news, lewat ruang siar. Nah, bisa ditutup dulu, nanti saya yang telepon. Jadi kalau misalkan mau on air, jangan langsung telepon kawan ya. Bisa bilang on air dulu gitu, mau on air. Nah, supaya kami bisa telepon atau menghubungkan lewat ruang siaran seperti itu. Nah, ini Pak Purba tidak bisa ditelepon ya, masih belum bisa ditelepon. Mungkin nanti di segmen selanjutnya saya akan menelpon Pak Purba dan juga Pak Purnomo ini. Dan mungkin untuk Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ada Pak Purba tadi yang telpon ya. Kita coba terhubung juga dengan Pak Purba malam hari ini kawan. Oke, ini masih belum bisa terhubung ya. Sayangnya masih belum bisa terhubung ini. Baik. Nah, kita coba telpon juga Pak Purnomo tadi yang ingin on air kawan. Kita coba hubungkan. Nah, ini masih belum ada balasan juga dari Pak Purnomo ya. Baik, sepertinya ada gangguan dari WhatsApp kami kawan di ruang siaran. Mungkin nanti kita akan coba hubungkan di segmen selanjutnya ya. Dan mungkin untuk Anda pun bisa sharing-sharing terlebih dahulu lewat chat kawan. Nah, ini sudah bisa kawan. Sudah bisa terhubung dengan Pak Purnomo ya. Kita coba hubungkan. Malam hari ini mungkin Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp tentang pembahasan kita tadi kawan. Jadi kalau misalkan di tahun 80-an, 90-an, untuk cuaca di sekitaran Malang Raya bagaimana? Apakah memang ada perbedaan dengan saat ini kawan? Kalau misalkan dulu kan lebih cenderung stabil ya. Kalau sekarang itu tidak tentu kawan. Kadang panas, kadang hujan gitu. Nah, itu yang memang perlu kita waspadai. Mungkin yang cukup stabil itu dalam beberapa bulan ini ya. Dalam 1-2 bulan ini cukup stabil. Jadi panasnya ya, panas yang memang luar biasa stabil, tidak ada hujannya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat panasnya ini nanti kemungkinan akan bertahan sampai di akhir November dan baru masuk ke hujan-hujan yang mungkin agak deras itu di Desember kawan. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini. Pak Purnomo tidak dapat terhubung dengan kami. Kita coba hubungkan dengan Pak Purba juga. Kita coba ulang kembali. Nah, tapi masih tetap belum bisa ya. Mungkin nanti bisa terhubung di segmen selanjutnya ya kawan-kawan pendengar lainnya. Anda pun bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai ke Gempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kita membahas tentang cuaca ya di Malang Raya, khususnya di tahun 80-an, 90-an. Memang dulu wilayah Malang Raya ya, seperti Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, itu punya julukan Swiss Van Java ya, atau mungkin kalau misalnya kita bisa bilang kota dingin yang memang benar-benar ya seperti Swiss kawan, dingin, banyak pemandangan-pemandangan rindang dan hijau gitu. Dan pada dua dekade tersebut di tahun 80-an, 90-an itu krisis iklim global mungkin belum seintensif sekarang ya, dan kondisi tata guna lahan di Malang itu masih didominasi ruang terbuka hijau serta lahan pertanian. Jadi kalau misalkan kita bisa bandingkan gitu, suhu di siang hari sangat sejuk, kisarannya antara 19 sampai 23 derajat Celcius, dan siang terik itu jarang sekali untuk menyengat. Nah, tapi kalau misalkan saat ini di tahun 2026, bahkan kemarin itu sampai menyentuh ke 34 derajat Celcius kawan. Jadi sangat luar biasa ya, siang hari sudah mulai panas, dan mungkin kalau misalkan dulu suhu terendahnya itu ekstrimnya dingin gitu, dinginnya ekstrim maksud saya. Bahkan dulu rekor resmi BMKG itu mencatat sampai 11,4 derajat Celcius. 11,4 derajat Celcius. Itu di Agustus 1994 kawan. Nah, Kalau misalkan saat ini ya berada di kisaran paling dingin sih di Bedidin itu 15 derajat sampai 18 derajat Celcius kawan. Dan kabut tebal itu turun hampir setiap malam hingga menjelang siang hari dulunya dulu di tahun 80-an 90-an dan sekarang kabut sangat jarang ya dan biasanya hanya terjadi di dataran-dataran tinggi contohnya seperti Batu atau mungkin sekitaran Bromo gitu ya. Dan kalau dulu ya kalau misalkan kita lihat penggunaan AC dan kipas ini sangat tidak dibutuhkan ya di Kota Malang apalagi arsitektur rumah oleh Belanda itu dirancang tanpa ventilasi mekanis. Jadi ya sangat-sangat cukup lah. Tapi kalau misalkan sekarang ini menjadi kebutuhan primer kawan, khususnya di urban heat island ya, di beberapa titik yang memang cukup panas ya, khususnya di Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat minimnya betonisasi dan kepadatan kendaraan, itulah yang menjadi panas itu tidak terlalu terasa kawan. Jadi tahun 80-an 90-an kawasan penopang contohnya seperti Kota Batu, Karangploso masih dipenuhi pohon-pohon besar, hutan kota, hamparan sawah, ladang-ladang gitu ya. Apalagi dengan minimnya aspal dan beton itu membuat radiasi matahari tidak diserap dan disimpan di permukaan bumi. Dan akhirnya malam tiba, pelepasan panas ke atmosfer berlangsung sangat cepat dan menciptakan suhu udara yang sangat rendah dan bersih tanpa polusi kendaraan. Mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar-bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: gelas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung. Terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, hadir di acara networking bisnis atau gala dinner terkadang bisa menjadi momen yang canggung. Terutama ketika Anda harus mencarikan suasana dengan klien baru, tapi malah kehabisan topik obrolan. Nah, jangan sampai terjebak dalam keheningan yang tidak nyaman, kawan. Daripada bingung mencari topik, gunakan life hack komunikasi yang disebut teknik FORD. Ini adalah singkatan dari Family, Occupation, Recreation, dan Dreams. Mulailah dengan menanyakan kabar keluarga secara general, kesibukan pekerjaan mereka saat ini, hobi, atau apa yang mereka lakukan untuk rekreasi, hingga target atau impian bisnis mereka ke depan. Keempat topik ini secara psikologis terbukti membuat lawan bicara merasa dihargai, karena orang pada dasarnya senang bercerita tentang diri mereka sendiri. Obrolan Anda akan dijamin mengalir lancar, tidak kaku, dan hubungan bisnis bisa terbangun secara lebih natural. Smart networking makes a smart business.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tuanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

gelas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semuake, ini sate ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Semburi dipangku ae.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Di hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itulah fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin terus kuliah dudur kok kembali kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondekturnya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang gitu. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya, produksi ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
2: Oh no.
1: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itulah fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dur-dur kok balik tumaring nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta, mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondekturnya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

gelas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah

0: 93.11 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Di Ijen Talk kita akan membahas sungai berantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Dan tentunya juga kita nanti akan lebih kulik lagi lebih dalam ya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu bagaimana solusi-solusi yang bisa diupayakan untuk kedepannya. Tentu saya tidak sendiri, nanti kita akan bersama dengan perwakilan dari Jasa Tirta 1, ada dari LH Kota Malang dan akademisi dari Universitas Brawijaya. Anda juga berkesempatan untuk gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp, dan kita juga mengingatkan Anda yang mau gabung lebih baik telepon langsung untuk on air atau bisa mengirimkan voice note, nanti kita akan putarkan komentar ataupun pertanyaan Anda di 0811 3600 911. Kita jeda dulu sebentar satu lagu, setelah ini kita akan kembali kawan.

0: City Gate 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Bicara sungai Berantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab? Pagi ini saya tidak sendiri, bersama dengan 3 narasumber. Ada dari Vice President Regional 1 Perum Jasa Tirta 1 Bapak Agung Nugroho DP. Ada juga dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Bapak Dr. Andes Gamalil Raymond Hatigoran Matondang MAP, sekaligus dari Kepala Pusat Layanan Akademik Internasional UPT GPR Universitas Brawijaya, yang juga sekaligus dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Insinyur Sebrian Mirdeklis Beselie Putra STMT Master of Engineering. Dan untuk Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya, kita buka interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Saya mau sapa dulu 3 narasumber yang sudah gabung pagi ini. Selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi, Pak Bulan.
0: Alhamdulillah bisa sambung. Kabar sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor, Pak Agung?
1: Sudah, Pak. Sudah.
0: Luar biasa. Jam 7, ya. Waduh, jam 7, Pak ya. Sudah standby. Luar biasa. Terima kasih, Pak Agung, bisa menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi ini. Dan saya juga mau menyapa ada Pak Raymond. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah saya selalu juga untuk Pak Raymond ya, bisa sambung kembali. Pak Raymond ini kayaknya juga sudah sampai di kantor ya, Pak?
2: Sudah Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Raymond. Kemudian ada Pak Sebrian juga, selamat pagi Pak Sebrian.
3: Selamat pagi, Mbak Bulan.
0: Kabar baik ya, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada agenda ngajar tidak hari ini Pak Sebrian?
3: Ada, selain ini saya ngajar dan mengaji.
0: Oke, tapi untuk acara ini nanti mengikuti sampai selesai aman ya Pak ya?
3: Aman Pak, tenang aja.
0: Oke, siap, terima kasih juga Pak Sebrian untuk waktunya. Kawan-kawan City Guide, jadi sungai Berantas ya, ketika kita bicara sungai Berantas ini kan menjadi bagian yang penting dari kehidupan masyarakat untuk kebutuhan air, pertanian, industri, bahkan menopang ekosistem. Nah, tapi hari Minggu tanggal 27 September 2026 lalu ada pemandangan yang mengkhawatirkan. Air sungai Berantas di kawasan Mergosono Gang 5 sampai Bumiayu, Kecamatan Gedung Kandang Kota Malang ini mendadak berubah menjadi ungu gelap pekat ya untuk warnanya. Dan tentu kondisi ini berlangsung sekitar 1 jam lamanya, kemudian airnya berubah lagi menjadi normal. Perubahan warna air tentu bukan persoalan sepele, ada pertanyaan besar di baliknya. Apa sih yang masuk ke sungai? Dari mana sumbernya dan seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat? Dan yang penting di sini, ketika pencemaran terjadi, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah cukup mencari pelaku setelah pencemaran terjadi, atau justru sistem pengawasan kita yang harus dipertanyakan? Bagi hari ini mengawalinya, saya mungkin ke Pak Raymond dulu. Pak Raymond, bisa diceritakan dulu Pak ini soal perubahan warna sungai Berantas yang menjadi keunguan, ungu gelap ya waktu itu. Seperti apa informasinya Pak Raymond?
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kami hormati Pak Dr. Insinyur Sebrian MB Putra, yang kami hormati Pak Agung Nugroho, yang kami hormati Mbak Ulan dan pendengar CBGetNet dan Bandungan FM. Jadi setelah ada laporan masyarakat tanggal 27 September lalu, tim pengaduan Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan survei lapangan selama 2 hari berturut-turut, tanggal 28 dan tanggal 29 tahun 2026. Berdasarkan laporan verifikasi lapangan oleh tim lab Dela Kota Malang, ada 2 indikator perubahan warna air sungai menjadi ungu, merupakan fenomena lingkungan yang kemungkinan disebabkan oleh pencemaran limbah industri, bisa berupa zat pewarna tekstil atau yang lainnya, atau aktivitas mikroorganisme spesifik seperti bakteri belerang ungu, parpol sulfur bakteria. Yang kedua, kejadian mengenai timbulnya warna ungu di sungai bisa saja berasal dari limbah cair industri yang menggunakan zat pewarna kimia sintetis. Jenis industri yang menggunakan zat pewarna tersebut bisa jadi berasal dari jenis industri tekstil, pabrik pewarna, penyamaan kulit, atau kegiatan industri lain yang memanfaatkan zat pewarna. Sehingga dalam hal ini, perubahan warna air sungai tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya zat pewarna yang masuk ke sungai. Kejadian tersebut dapat berlangsung secara cepat dan durasinya tidak terlalu lama, yang dibuat akibat adanya faktor kimia. Jadi pada waktu tim kemarin ke sana, Mbak, warna ungunya sudah hilang. Dan berdasarkan laporan kami yang kami terima waktu itu kurang lebih sekitar jam 3, sempat sore teman-teman saya suruh cek ke sana sekitar jam setengah 6 sebelum gelap, itu juga warna sudah sesuai dengan warna air sungai yang lainnya.
0: Baik, Pak Raymond, setelah dilakukan survei, apakah sempat kemudian setelah normal kembali lagi warnanya keunguan, kemudian normal lagi begitu, Pak, atau normal sampai sekarang ini?
2: Pada waktu survei dilakukan, kondisi air sungai sudah normal, Pak, sama dengan warna air sungai dari atasnya.
0: Baik.
2: Jadi yang warna ungu itu sudah tidak ada lagi.
0: Oke, Pak Raymond, berarti total waktu itu survei selama 2 hari terhitung dari 28 September dan juga 29 September begitu, Pak, ya?
2: Ya, benar.
0: Oke, saya coba ke Pak Agung. Pak Agung, ketika air sungai Berantas ya di kawasan Mergosono Bumi Ayu ini berubah menjadi ungu gelap pekat seperti tanggal 27 September lalu, gimana dari PJT 1 membaca kejadian ini dan apa temuan awal mengenai sumber atau jenis pencemarannya?
4: Oke, terima kasih Mbak Ulan, yang kami hormati Pak Raymond, kemudian Pak Sebrian dan para pendengar Citycat yang buan-buan. Jadi tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Raymond terkait dengan kejadian yang terjadi di tanggal 27 September. Memang kejadiannya cukup singkat, hanya sekitar 1 jam ya mungkin ya terkait dengan hal tersebut. Dan kami dari PJT 1 di dalam hal ini dari tim OP PSDA Berantas 1, Subdiv Berantas 1 yang ada di Karangkates ini melakukan tinjauan lapangan bersama dengan timnya Pak Raymond ke lapangan bersama, kemudian dilakukan pengambilan sampel air. Nah, ini yang oleh tim DLH Kota Malang. Yang ini nanti masih dalam remonge, dalam apa namanya, hasil uji hasil pengujian sampel airnya ini masih dalam proses di tim DLH Kota Malang. Kalau indikator yang dilihat seperti yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi, memang ada perubahan warna dan itu yang cukup berlangsung singkat. Dan pada saat tinjauan sudah kondisinya sudah normal, sudah tidak berbau, tidak ada perubahan warna, kemudian secara visual juga sudah kondisinya normal seperti air sungai yang ada. Nah, ini memang bisa dimungkinkan karena ada perubahan warna ini karena adanya limbah pewarna yang cair atau zat kimia yang dalam konsentrasi tinggi. Namun ini yang indikasi awal yang dimungkinkan dari kejadian yang terjadi di tanggal 27 September tersebut.
0: Oke, Pak, kemudian hasil ujinya kapan ini bisa keluar dan kita masyarakat tahu, Pak?
4: Untuk ujinya dilakukan oleh tim DLH Kota Malang.
0: Oh, nanti okay.
4: Pak Raymond yang bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Karena kami kemarin memang dari hasil pengambilan sampelnya, kemudian pengujiannya dilakukan oleh tim DLH Kota Malang.
0: Baik, Pak Agung, mungkin kalau bisa disampaikan ya, ketika kita bicara tupoksi dari Jasa Tirta terkait dengan Sungai Berantas dan juga mungkin beberapa sungai lainnya itu seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu.
4: Ya, kalau dari sisi tupoksi kami sesuai dengan tugas kami di Jasa Tirta 1 berdasarkan penugasan kami di PP 46 tahun 2010, kami di sini melakukan kegiatan pemantauan terhadap kondisi kualitas air maupun sumber air yang ada di wilayah kerja PJT 1.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini adalah titik-titik pengambilan sampel airnya mulai dari Berantas Hulu sampai dengan Berantas yang ada di hilir, yang ada di Kota Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Nah, pemantauan kualitas air ini dilakukan periodik ya, secara rutin. Ada yang 2 mingguan, ada yang periodenya 3 bulanan. Nah, dari hasil pemantauan kualitas air yang dilaksanakan secara periodik ini, kami bertugas juga untuk melaporkan atas kondisi kualitas air yang ada di Das Berantas ini kepada instansi terkait yang berwenang. Karena kami dalam hal ini terkait dengan pengelolaan kualitas air ini, tupoksi kami seperti itu. Nah, kegiatan pengawasan, kemudian pengawasan dalam hal kualitas air ini nanti ada di DLH kota masing-masing. Nah, ini yang apa namanya, dari pihak kami ini juga tugasnya adalah melakukan kegiatan pemantauan, kemudian melaporkan hasil pemantauannya seperti apa, sehingga ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berwenang untuk bisa melakukan keputusan terkait dengan kondisi kualitas air ini, langkah-langkah penanganannya seperti apa, sehingga harapannya kualitas airnya ini bisa membaik.
0: Oke, Pak Agung, sejauh mana sih Pak perubahan kualitas air Sungai Berantas dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya ketika kita bicara wilayah Kota Malang ya, dan mungkin parameter apa yang menunjukkan ketika sungai itu ada pencemaran gitu? Pak Agung.
4: Ya, kalau dari dari laporan kualitas air yang kita sampaikan terakhir, dari laporan ke instansi terkait ini setiap triwulan ya, Mbak ya. Jadi berdasarkan hasil yang ada di pemantauan kami yang di triwulan 2 tahun 2026 ini, kalau untuk yang di area Kota Malang ini, kalau masuk dalam kategorinya kebanyakan, hampir sebagian besar adalah tercemar ringan. Nah, ini indikasinya ada dari kadar PUD dan COD yang di bawah dari baku mutu air. Kemudian juga ada indikasi kadar fosfat yang lebih dari baku mutu. Nah, ini mungkin kadar fosfat ini bisa dari pupuk atau pertanian yang masuk ke sungai, karena kan pertanian, kegiatan pertanian biasanya menggunakan pupuk yang ada fosfatnya. Kemudian dari hasil pertanian ini, drainase dari pertanian ini akan masuk kembali ke sungai, sehingga masih ada kadar fosfat yang masuk ke sungai. Ini juga bisa juga dari mikroplastik atau dari limbah usaha yang ada di Kota Malang. Jadi kalau dari sisi kondisi statusnya adalah tercemar ringan, kalau dari indeks kualitas airnya ini, kalau di catatan kami ini masuk dalam kategori sedang.
0: Baik, Pak Agung, saya lanjut ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa POV dari DLH termasuk juga dari Jasa Tirta 1. Bagaimana Anda melihat, Pak Sebrian, fenomena perubahan warna Sungai Berantas menjadi ungu pekat kalau dari perspektif teknik pengairan?
3: Baik, Pak Bulan. Jadi yang saya hormati Pak Agung dan Pak Raymond setelah pendengar sedikit sekalian. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang saya kira harus kita cermati ya, karena menjadi sebuah perhatian yang cukup besar bagi masyarakat karena berkaitan dengan bukan hidup air itu kan ya. Jadi kalau dari berita kan kita dapat bisa dilihat bahwa ada satu waktu yang sangat cepat, kurang lebih 1 jam, dikonfirmasi oleh Pak Raymond bahwa ada perubahan warna yang sangat signifikan ya. Nanti kalau dari sisi saintifik itu bisa dikatakan ini adalah sebagai point source pollution ya, water pollution atau polusi air yang berupa titik. Jadi bukan on point atau area bukan ya. Jadi ada 2 jenis lah sumber pencemar itu. Nah, kemudian jika kita melihat waktu yang hanya 1 jam, berarti itu dia berarti ada sebuah proses di mana ada sebuah pembuangan limbah ya yang sangat cepat, atau dikatakan sebagai shock loading ya istilahnya itu kalau dalam wastewater. Jadi ada sebuah jumlah volume pencemar yang sangat banyak dibuang dalam waktu yang bersamaan dan cepat, shock loading gitu kan ya. Nah, kemudian gak lama dia mengalami pengenceran. Nah, berarti itu dikatakan sebagai sebuah perubahan yang mengganggu siklus alami sebuah sungai. Nah, kalau dalam tipikal-tipikal pencemar ini bisa dikatakan sebagai salah bentuk cara yang paling sering, Pak. Cara tipikal untuk mengelabui petugas biasanya itu. Jadi dia tidak dibuang secara continuous, tapi dibuang secara tiba-tiba. Harapannya adalah dia itu segera hilang. Memang seperti itu tipikalnya kan ya. Nah, kalau dilihat dari model warnanya itu kan ya, dia ungu pekat. Itu berarti dia bisa mengarah ke zat warna tekstil bisa jadi ya, atau kalium permanganat biasanya kan ya, karena warnanya langsung terlihat walaupun jumlahnya kecil. Nah, tinggal kita lihat saja di sekitar itu ada industri apa saja atau sumber-sumber potensi sumber pencemar apa saja. Misalkan kita lihat itu ada mungkin ada industri kreatif atau mungkin UMKM itu kan ya, yang bisa jadi kurang paham bagaimana cara pengolah limbahnya sendiri itu kan ya, karena kan mungkin secara kapasitas juga tidak bisa tuh, sehingga kita perlu tahu bagaimana sih sebetulnya hasil dari, pasti akan tahu dari hasil lab ya, tipikal-tipikal kata zat pencemar apa yang terdeteksi ketika terjadi kejadian tersebut. Seperti itu, Pak Ulan.
0: Oke, Pak Sebrian, seberapa besar sih Pak dampak pencemaran sesaat seperti ini terhadap kualitas air dan ekosistem Sungai Berantas?
3: Ya, saya mungkin tidak bisa langsung menjustifikasi tadi sangat berat-berat atau ringan, karena pasti butuh pembuktian secara kualitatif ya dari hasil lab tadi itu. Tapi masih setidaknya dari sisi rupa atau sisi visual itu pasti sudah tidak dikatakan tidak bisa consumable ya, atau tidak bisa dikonsumsi baik manusia apapun untuk tumbuhan begitu. Sehingga ini harus segera kita tindak lanjuti, segera kita harus segera ada solusi untuk jenis limbah pekat yang semacam ini.
0: Oke, Pak Sabirin, saya lanjut ke Pak Raymond. Pak Raymond, bicara tadi ya, pertanyaan saya, hasil ujinya ini kapan Pak, rencana keluar?
5: 14 hari setelah pengambilan, Pak.
0: 14 hari setelah pengambilan, ya oke. Untuk prosesnya ya sendiri itu akan seperti apa Pak dalam pengujian itu, Pak Raymond?
5: Memang kondisinya memang setelah air diambil, dilakukan uji lab, di Dinas Lingkungan Kota Malang.
0: Okay.
5: Tapi dengan kondisi lab yang ada, kemampuan kami memang baru bisa keluar hasil uji labnya 14 hari setelah tanggal 28 dan tanggal 29, Pak.
0: Oke, Pak. Tapi kalau kejadian seperti ini sebelumnya pernah terjadi tidak ya? Di sekitar Sungai Berantas?
5: Sebelumnya pernah terjadi, Mbak. Jadi sedikit mungkin saya nyampaikan.
0: Oke.
5: Okay. Mengenai pencemaran air sungai, ini dapat dilihat dan diukur berdasarkan nilai IKA atau Indeks Kualitas Air. Kondisi kualitas air Sungai Berantas berdasarkan 27 titik pantau yang menjadi titik pengamatan, kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024, IKA 53,27 termasuk kategori sedang. Sedangkan di tahun 2025, IKA 71,12 termasuk kategori baik. Untuk kondisi IKA tahun di 2026, masih dalam tahap pemantauan dan pengujian akhir. Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun terhadap 9 ruas sungai yang melintasi di Kota Malang. Mulai dari Sungai Berantas, Sungai Bangu, Petro, Sukut, Tamtu, Lahor, Resti, Amprong, dan lainnya. Dan dalam satu tahap terhadap 9 ruas sungai yang melintas di itu dibagi menjadi pengambilan sampel di hulu, di tengah, dan di hilir dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tahun 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, sumber pencemaran Sungai Berantas di Kota Malang jadi banyak berasal dari beberapa aktivitas, paling banyak dari limbah domestik masyarakat, UMKM, warung, ataupun rumah makan. Yang kedua, usaha kegiatan di Kota Malang.

0: sekarang untuk limbahin industri dan misalnya untuk limbahin industrinya relatif cukup sedikit.
1: Okay.
0: Yang ketiga, aktivitas lainnya yaitu berupa kegiatan perhotelan, rumah sakit dan klinik, serta aktivitas perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan pengalaman yang sebelumnya, Mbak, yang terjadi perubahan warna, itu terjadi pada waktu itu memang ada aktivitas pengerjaan di Stadion Tejayana, sehingga pada waktu itu pegawainya membersihkan tong kaleng sampahnya itu disiram terus dibuang ke aliran sungai, sehingga pada waktu itu sempat berubah warna biru. Namun juga pada waktu itu kondisinya juga tidak terlalu lama. Demikian, Mbak.
1: Oke, Pak Raymond, Pak Agung dan juga Pak Sebrian, ini nanti kita akan lanjutkan. Ini tadi aja ada beberapa kawan-kawan sedikit juga yang gabung, ada yang kirim voice note, ada yang mau on air langsung. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan Citygate. Kita masih bicara soal Sungai Berantas tercemar. Siapa bertanggung jawab? Anda masih bisa sambung di 0811-360-911.
2: For your life. Citygate FM.
3: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
4: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
3: Loh, terus gimana?
4: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
3: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
4: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
3: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
5: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect, lebih mudah.
2: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
6: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada yang mau gabung ya di Jentok pagi hari ini. Kita juga masih bersama dengan Pak Agung dari Perum Jasa Tirta 1. Ada Pak Raymond dari DLH Kota Malang, sekaligus ada Pak Sebrian dari Dosen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pak Yudi sudah sambung bersama dengan kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yudi.
1: Ya, kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran Sungai Berantas, itu tidak sulit sebetulnya, kan mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya tuh, ada tupoksinya. Sungai Berantas itu kan di bawah daripada Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU, yang dilaksanakan oleh Balai Besar ya. Balai Besar Wilayah Sungai, mereka itu punya kebijakan, punya perumusan apa yang harus dilakukan terhadap Sungai Berantas itu, konservasi maupun sumber daya alam, daya rusak air itu sendiri, kemudian pencemaran, siapa yang mencemari, kebijakannya seperti apa. Sekarang pencemaran sungai itu kan dari limbah lokal ya, rumah tangga, kemudian industri-industri. Sudah jelas itu, ya toh. Kemudian juga itu industri-industri pertanian, peternakan itu kan sudah jelas. Kan sering sekali kita mengatakan bahwa pencemaran itu Sungai Berantas itu tetap terjadi. Lalu Jasa Tirta itu kan pengelolaannya bagaimana dia harus mengoreksi ya, memeriksa ya kondisi pencemaran itu, bagaimana dia mengkonservasi supaya sumber daya alam tidak tercemar dengan baik. Tapi sebetulnya kan tidak sulit, mereka bertanggung jawab semua terhadap tugas dan fungsinya itu gitu loh. Sekarang di lapangan itu interaksi antara kebijakan di atas ya, mulai dirjen itu sampai ke bawah itu seperti apa, itu masyarakat mau lihat gitu. Jadi kita jangan cari kambing hitam nanti. Mereka itu kita atur dengan suatu kebijakan ya, peraturan, ada undang-undangnya dan sebagainya itu, dan harus ada sanksi tegas. Kalau ketahuan itu pencemaran, siapa yang mencemari kasih sanksi ya, itu undang-undangnya kan sudah ada. Tapi kelemahannya di sana, masih penting kita di Malang Raya, coba ajak Sungai Berantas itu panjang sekali 300 km sampai ke Surabaya sana, Kabupaten Malang nomor 2 kena pencemaran ya toh. Kemudian juga Blitar, Nganjuk, Kediri, yang paling toro itu kan Jombang, banyak industri di sana. Itu masih mending gitu loh. Tapi ini kan semua punya tanggung jawab dari atas sampai bawah. Sekarang kita mau tahu ya, sebagai kebijaksanaannya di lapangan itu seperti apa, supaya jangan terjadi terus begini. Kalau akhir kita tercemar ya sudah, nunggu mati aja kita. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak, selamat pagi Pak Yudi. Tadi beberapa yang disampaikan, mungkin untuk menjawabnya saya ke Pak Raymond dulu. Silakan Pak Raymond.
2: Iya Mbak, jadi jika ditemukan indikasi pencemaran, tim DLH Kota Malang akan pengecekan lapangan, mengambil hasil uji, melakukan penelusuran lapangan untuk mengetahui sumber pencemar. Jika ada indikasi pencemaran, maka tim DLH akan melakukan penelitian sumber pencemaran dan memberikan sanksi secara berjenjang, mulai dari pemberian peringatan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan bahkan hingga penegakan hukum. Untuk memastikan bahwa pencemaran Sungai Berantas tidak berdampak terhadap masyarakat, terutama warga yang di sekitar bantaran sungai, kami mengawali dengan kegiatan pemantauan rutin tahunan terhadap 27 titik pantau sebanyak minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dari 27 titik pantau tersebut merupakan representasi dari 9 ruas sungai yang di Kota Malang dengan 3 kategori pembagian titik sungai yang tadi sampaikan, dari hulu, tengah, dan hilir. Berdasarkan standar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, didapatkan hasil indeks kualitas air atau IKA. Seperti saya sampaikan tadi, ada peningkatan mulai tahun 2024 hingga tahun 2025. Sedang untuk tahun 2026 masih dalam proses. Dari hasil yang sudah baik tadi, kita tetap melakukan pengecekan air, limbah perusahaan, dan pengendalian pembuangan sampah ke bantaran maupun ke aliran sungai. Terhadap perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pembuangan air limbah dan sampahnya, kita rutin melakukan pengawasan dan pemberian teguran apabila memang nanti ditemukan hasil pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu air. Dela melalui tim pengaduan setiap saat menerima dan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk sehingga bisa dilakukan identifikasi masalah dan cara pengendalian pencemaran untuk mengendalikan potensi pencemaran yang terjadi. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, Pak Raymond, kembali lagi soal kasus yang terjadi di Sungai Berantas, berarti bisa dikatakan menunggu hasil ujinya dulu seperti apa, baru nanti akan ketahuan Pak ya ini pelakunya siapa.
2: Ya Mbak, kalau untuk kondisi di lapangan kemarin, kami secara perkiraan di lapangan memang sudah kami temukan yang kiranya mencemari itu, tetapi untuk kami menunggu hasil uji lab dulu Mbak.
0: Baik Pak Raymond, dan pagi hari ini ada juga yang mau gabung lagi ya, ini tadi sudah menunggu ada Pak Ahmad Sabarudin, kita sudah sambung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan Pak.
3: Iya, terima kasih sebelumnya. Saya pengen nanggapi dari Pak Raymond tadi. Kan ya beliau bilang bahwa warna air itu sudah berubah sama dengan warna sungai asli. Nah, itu berubahnya warna air tersebut tidak mencerminkan kemudian kualitas air menjadi baik gitu. Kalau itu menurut saya gitu ya, pandangan saya sebagai seorang kemis gitu ya. Karena itu bisa jadi terjadi perubahan tersebut karena proses oksidasi reduksi. Begitu juga bisa kemungkinan terjadi proses fotodegradasi. Nah, kalau fotodegradasi misalkan zat warna tekstil gitu ya, mengalami degradasi karena adanya cahaya, itu dari zat berwarna bisa hilang juga warnanya. Begitu juga ini terkait dengan seperti yang dari narasumber yang dari UB tadi, dari teknik pengairan gitu. Kemungkinan misalkan zat warna KMNO4 gitu, kalium permanganat gitu, yang berwarna ungu katanya. Iya. Tapi, sekali lagi, apabila mengalami proses reduksi, ya misalkan ya tadi warna ungu itu karena bilangan oksidasinya mangan pada KMNO4 tadi itu 7. Kalau mengalami reduksi menjadi plus 6, bilangan oksidasinya itu akan berubah menjadi hijau. Apabila tereduksi lagi menjadi plus 5, itu akan berubah menjadi biru. Apabila tereduksi lagi menjadi 4, itu akan menjadi kuning kecoklatan. Tereduksi lagi menjadi 3, itu menjadi kalau coklat tua. Dan apabila dari KMNO4 tadi tereduksi lagi hingga bilangan oksidasinya plus 2, itu warnanya hilang. Itu artinya kondisi airnya asamnya sangat kuat. Ya, jadi yang warnanya ungu berubah menjadi tidak berwarna. Jadi menurut saya itu tetap perlu dicek gitu, apakah berasal dari metal ions ataukah berasal dari senyawa-senyawa lainnya dyes. Sehingga saya sarankan untuk dicek pakai ICP ya, ICP OES misalkan, saya pikir Malang ada di situ ya, di Jasa Tirta apa segala gitu, itu mengecek kandungan-kandungan logam-logamnya. Kemudian bisa juga nanti menggunakan HPLC gitu ya, untuk mengecek ini molekul apa, zat warna apa ya, setidaknya menggunakan itu sehingga bisa diketahui. Bahkan menurut saya bisa diidentifikasi perusahaan mana itu ya, yang mengeluarkan limbah ke sungai tersebut. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad sudah gabung. Mungkin saya ke Jasa Tirta dulu menanggapi apa yang tadi disampaikan. Silakan Pak Agung.
4: Terima kasih Pak Ulan. Jadi dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sabarudin tadi, mungkin ini tadi sebenarnya pertanyaan kan ke DLH sama Pak Sebrian ya. Kalau dari kami, dari Perum Jasa Tirta 1, yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sabarudin ini, hal ini memang dimungkinkan. Perubahan zat warna menjadi kembali, air sungainya kembali menjadi normal ini mungkin tidak mencerminkan kondisi, perubahan kondisi kualitas air yang semakin membaik. Makanya dengan dilakukan pengambilan sampel air pada saat kondisi yang tadi sudah berubah warna tadi, ini nanti hasilnya bisa kita bisa mengetahui, kalau hasil dari uji laboratoriumnya sudah keluar, ini bisa mengetahui kandungan yang ada dalam air ini seperti apa, apakah kandungan logam, apakah kandungan COD-COD-nya seperti apa, sehingga nanti apa yang diharapkan dari Pak Ahmad Sabarudin ini mungkin identifikasi sumber pencemarnya dari mana. Dari hasil uji laboratorium ini nanti kalau sudah keluar itu mungkin bisa dilakukan tracing atas sumber pencemarnya. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, Pak Agung, setelah kejadian 27 September ini ya, lalu langkah apa Pak yang rasanya menurut PJT satu ini harus dilakukan gitu agar kejadian serupa tidak sampai berulang, dan siapa yang harus bertanggung jawab juga pada setiap tahap penanganannya?
4: Oke, jadi kalau yang perlu kita ketahui bersama mungkin Mbak Ulan dalam pengelolaan sungai ini, tadi yang disampaikan oleh penanya sebelumnya mungkin Pak Yudi ya, bahwa ini adalah semuanya diatur dalam undang-undang, dan ini merupakan kerja bersama dari berbagai elemen yang perannya dari masing-masing ini sudah diatur sesuai dengan peraturan. Nah, di sini dari BJT 1 ini adalah sebagai operator atau pengelola SDA penyedia air baku. Nah, dalam tugas kami di sini adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air. Dalam hal ini mungkin kalau terkait dengan kualitas air, kami ada juga kegiatan patroli air dan yang lain-lain, kemudian pemantauan dan evaluasi kualitas air yang ada di Sungai Berantas yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian dari hasil evaluasi pemantauan kualitas air tersebut, ini kami juga mempunyai tanggung jawab untuk menyebar luasan hasilnya, sehingga ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Nah, apabila terjadi dugaan pencemaran dari informasi yang ada, maka dari BJT 1 akan memiliki prosedur yang baku untuk pelaksanaan apabila ada indikasi pencemaran. Mulai dari pelaksanaan tinjauan lapangan, kemudian dari hasil tinjauan lapangan ini, apabila ini dilakukan uji pengambilan sampel, kemudian bisa dilakukan uji laboratorium, di kami juga ada uji laboratorium, dan hasilnya ini nanti yang dilakukan penyampaian hasil atas uji laboratorium tersebut kepada instansi yang berwenang. Jadi misalnya DLH Kabupaten Kota atau DLH Provinsi, bergantung dari case-nya, kondisinya seperti apa. Jadi dalam kondisi yang terjadi tanggal 27 kemarin, karena dalam pelaksanaan tinjauan lapangannya kami dari BJT 1 bersama dengan tim DLH ke Kota Malang, sehingga pengambilan sampelnya kemarin, kemudian uji laboratoriumnya juga dilaksanakan oleh DLH Kota Malang. Demikian Mbak Guna.
0: Oke, Pak Agus, saya kembali ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, ini juga masih berkaitan dengan penelpon terakhir tadi ya, ketika bicara parameter apa saja yang rasanya ini perlu diuji gitu untuk memastikan penyebab dan tingkat pencemaran Sungai Berantas itu seperti apa, Pak?
5: Baik, jadi jika kita nilai parameter apa saja harusnya bisa kita amati ya dalam nilai tingkat pencemaran di Sungai Berantas, itu tentu kita lihat dulu dari beberapa dampak-dampak yang akan kita tinjau ya. Jadi ada dampak fisika kimia dari beberapa batas air ya, ada dampak ekologis dan biota serta dampak akumulatif dari dua hal tersebut ya. Sehingga misalkan kita lihat dampak fisika kimia, misalkan tadi kan dia berkorelasi terhadap pewarna pekat misalkan ya, yang bisa menurunkan penetrasi jumlah cahaya matahari dalam badan air. Nah, sehingga kalau dalam hal tersebut, misalkan kita ada fisika kimia, maka kita bisa misalkan dari warna, misalkan keruhan, NTU ya, ada suhu, kemudian ada total suspended solid misalkan. Nah, sedangkan kalau misalkan kimia organik atau mungkin kimia umum, tentu kita akan bisa lihat ada nilai pH, ada disoposigen, ada POD, ada COD, atau mungkin deterjen misalkan dalam hal yang berkaitan dengan domestik. Kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Sabar ya, bahwa ada juga kemungkinan-kemungkinan bahwa adanya kimia spesifik atau local compound yang bisa jadi masuk ke dalam badan air atau sungai tersebut, di mana nantinya perlu juga ada pengetesan-pengetesan ya. Tadi ada kelembaganat atau komponen-komponen kromium total misalkan ya, yang bisa jadi akan mengarah ke beberapa industri-industri tersebut yang berkaitan dengan limbah yang dimasukkan dalam sungai. Nah, hal itu tentunya beberapa sudah menjadi standar ya, parameter standar yang sudah diambil setiap waktu, baik oleh PJT atau mungkin DLH. Tapi saya yang agak lebih khawatir adalah bagaimana dampaknya seperti itu, Mbak Bulan. Ya.
0: Okay.
5: Dampaknya terhadap pencemaran terhadap water quality atau ekosistem. Sebagai contoh misalkan, bisa jadi ada beberapa zat pewarna, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabar bahwa ya memang dengan adanya pengenceran air, adanya dia katakan respon dengan cahaya, itu akan mengalami perubahan-perubahan secara kimia misalkan ya. Nah, bisa jadi zat-zat terlarut tadi itu dia tidak benar-benar hilang, kemudian bisa jadi dia terikat dengan sedimen dasar sungai. Ya, kemudian dia bisa menjadi masuk dalam ganti clearance-nya itu. Nah, itu yang kalau dalam ilmu kami pengairan jadi dia akan terangkut melalui prosedur sedimen transport ya, bisa entah bed load, bisa entah dia suspended load, ya kan ya. Dan itu akan jadi akumulasi jangka panjang. Nah, sebetulnya itulah yang harusnya bisa kita informasikan kepada publik ya, bahwa sebetulnya limbah itu tidak serta-merta ketika dibuang, dia larut, tampak hilang-hilang. Bukan demikian, karena dampak-dampaknya itu double, jadi ada multiple factors ya. Apalagi ekologis dan biota itu yang sangat-sangat panjang sekali itu bisa recovery, Pak Ulan. Jadi, parameter itu membantu kita untuk melihat waktu tersebut ya, ketika di time tersebut. Ini bagaimana dengan time series-nya? Itulah yang perlu kita pahami juga. Bahkan kalau kita lihat ke belakang ya, masalah saya sempat beberapa berita-berita itu, bahkan sudah muncul sejak Agustus lalu itu, masalah di daerah yang sama itu, sudah ada komplain dari masyarakat. Ada bau menyengat, ada air keruh, ya kan ya. Boleh jadi itu bisa jadi masuk dalam hal, ya karena kan detiknya kecil Pak, sehingga kan tidak ada fungsi pengenceran, bisa purification-nya jadinya rendah gitu ya. Tetapi, itu bisa jadi ada sebuah pertanda bahwa juga ada tambahan debit lagi dari wastewater yang bisa menambah parameter indeks kekeruhan atau mungkin kualitas air yang menjadi lebih rendah. Nah, itu juga lah yang sebenarnya kita lebih peka bahwa sebetulnya ada sesuatu hal lagi yang bisa menambah beban sungai kita dalam hal limbah. Itu kan ya. Nanti mungkin akan nyambung lagi ke berikutnya bagaimana cara observasinya, bagaimana cara melihat dan menilainya. Begitu Pak, kita bisa dibesin lagi dulu.
0: Oke, baik Pak Sebrian, Pak Raymond, dan juga Pak Agung. Ini tadi ada yang mau gabung lagi. Saya coba sambungkan lebih dulu ya. Ini tadi ada Pak Raffi Udin yang sudah menunggu untuk konsi 3. Tanda juga masih berkesempatan untuk gabung. Anda bisa on air langsung atau kirimkan voice note. Oke, Pak Raffi Udin, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
6: Dan Pak siapa ini Pak?
0: Saya Bulan Pak.
6: Pak Ulan, ya. Ah, Sungai Berantas tercemar. Siapa yang bertanggung jawab ya? Ya, ketiga narasumber dan masyarakat menurut saya, Mbak. Kenapa kok ketiga narasumber, yang pertama akademisi? Paling tidak masyarakat pun yang orang awam seperti saya itu, apa ini yang apa mencemar? Warna apa ini kan begitu kan? Itu paling tidak masyarakat, apalagi peneliti apa akademisi kan gitu. Apalagi Pak Raymond yang punya bertanggung jawab juga langsung ke situ, LH, lingkungan hidup, ya kan, kayak gitu. Amung Tirta lagi, ada pengaruhnya enggak? Amung Tirta, sorry. Tugu Tirta ya, kalau di Kota Malang, Tugu Tirta. Kalau di Batu, itu Amung Tirta. Nah, permasalahan sekarang mungkin saya tidak terlalu jauh, ya, tetapi tetap fokus kepada persoalan. Cari siapa ini yang menyebabkan ini, gitu loh, Mbak Ulan. Ada dua kemungkinannya, bisa jadi ini limbah yang disetor kan gitu, entah dari mana kan, bisa juga dari luar kan gitu kan. Sama juga ini tidak pernah ditanyakan ini ke Pak Raymond juga ini. Selama ini yang nguras-nguras WC itu dibuang kemana, itu limbah juga loh itu. Kan begitu gitu loh, dibuang kemana itu juga perlu dicari tahu itu Pak Raymond itu. Kalau ada izin usaha kayak begitu, ah, dibuang kemana kamu limbah itu? Harus ditanya itu. Nah, yang berikutnya lagi memang ini Mas sudah lama ini sebetulnya bolak-balik juga terjadi kan, sudah sering juga diangkat ini. Inventarisasi paling tidak kan tadi sudah disebutkan ya, pabrik, potensi pabrik yang mengeluarkan limbah ini apa, kan gitu Pak. Itu ya, ini penelitiannya peneliti ini gitu semua, termasuk Pak Raymond juga karena punya kewenangan. Limbahnya kayak apa yang dihasilkan, ya kan begitu. Itu termasuk inventarisasi daripada pabrik yang potensi untuk mengeluarkan itu. Wah, ada cat warna, ini siapa ini? Oh, mungkin yang menghasilkan ini, kalau mungkin di Kalisari itu ada pabrik cat itu mungkin, kita tidak menyebutkan ya. Tapi kita harus tahu, ini yang dihasilkan limbah kayak gini nih. Oh, warna ini kayak begini, sehingga mengidentifikasi begitu terjadi kayak gitu, ya sudah. Tinggal nunjuk aja berapa meter dari situ atau berapa kilo dari situ. Kemungkinannya seperti itu, kita cari ini. Nah, kita membahasnya mungkin menurut saya nih, ketahui ini siapa yang membuat kayak ini. UMKM juga sama. Katanya disebutkan juga UMKM. Apa UMKM itu dibiarkan untuk membuang limbahnya ke sungai? Kan gitu. Apa tidak di mana itu? Di TPS atau mungkin di tempat sampah itu? Sungai itu dilarang keras menurut saya. Itu kan kayak gitu loh. Menurut saya loh ya. Ini orang awam kan begitu gitu loh. UMKM pun ya di RT-RT tempat saya pun juga ada tukang sampah tuh tiap hari. Kan gitu, begitu yang memproduksi sampah besar boleh dibuang ke sungai, begitu kan? Ini kita kan enggak tahu, di masyarakat kan bertanya. Wong yang dari RT, dari rumah aja kita buang ke TPS, dari TPS dibuang ke TPA. Kan seperti itu. Jadi mungkin ini agak ironis kalau disebutkan juga penghasil limbahnya di UMKM. Berarti UMKM ini buangnya ke sungai ini kalau kayak itu, kalau itu UMKM. Tapi ini kan warna ini kan gitu, warna ini tadi kan. Topik hari ini kan warna katanya berubah. Nah, cuman pertanyaan berikutnya lagi, labnya itu di mana sih Pak Raymond? Apa di Jakarta atau di mana kok sampai 14 hari itu loh? Itu apa saja yang dicek? Ini kita orang awam juga bertanya kok 14 hari itu, kalau nggak salah tadi Pak Ulan ya 14 hari. Kok lama sekali gitu? Apa corona, virus coronanya ada cepat kan gitu? Ini nggak tahu ini, bahwa secara teknis mungkin kita orang awam jadi bertanya ya wajar lah orang nggak ngerti tanya gitu Pak Raymond ya, mohon maaf. Karena masyarakat ini kan tidak tahu. Jadi apa yang disajikan oleh para pemangku kepentingan, kita melihat hasilnya bagaimana, upayanya bagaimana, ke depan bagaimana ini Pak Raymond, kan begitu kan, dibantu oleh akademisi, dibantu oleh juga mungkin Amung Tirta juga punya kemampuan lab di situ untuk meneliti dari apa ini disebabkan oleh apa, paling tidak kalau akademisi apa ini penyebabnya. Ya untuk menyisir apa sepanjang sungai ya Pak Raymond lah, itu lingkungan hidup wilayahnya masing-masing, wilayah kota tentunya kan gitu kan. Kalau sudah berpatahan kabupaten ya sifatnya koordinasi kan, itu aja sebetulnya. Jadi ini mencari aja sebetulnya biar tidak terulang lagi. Jadi seperti itu mungkin Mbak Ulan.
0: Baik,
6: mohon respon daripada para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Raffi Udin. Ini tadi juga ada voice note yang dikirimkan Pak Heriono. Nanti kita akan putarkan kawan, tapi kita jeda dulu sebentar saja. Setelah ini kita akan kembali lagi.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
11: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kita masih bicara sungai Brantas tercemar, siapa bertanggung jawab? Tadi terakhir beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Pak Raffi Udin, langsung saja saya minta tanggapan ke DLH Pak Raymond, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaan maupun masukan dan sarannya. Jadi memang yang kami sampaikan di awal tadi, memang kondisi air sungai di Brantas bisa dikatakan tidak 100% bersih, tetapi masih dalam kategori baik. Bisa kita bedakan kalau di Kota Malang ini kan yang sumber air yang masuk ke sungai ini mungkin tidak banyak, yang ada kan banyak di Batu atau di Kabupaten Malang. Tetapi di Kota Malang itu bisa kita lihat mungkin yang di Mojosari, itu air keluar yang dari sumber terus sampai di sungai, itu ada perubahan warna yang membedakan, yang sebelumnya jernih, yang selanjutnya kurang jernih. Nah itulah tadi yang kami sampaikan bahwa yang keluar di yang menyebabkan kemarin perubahan warna itu memang tidak dikatakan baik, tapi itu menunggu hasil dari uji lab. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa uji lab itu 14 hari. Memang kemampuan kondisi lab di Kota Malang sementara sampai sampai itu. Ke depan mungkin kami akan mencoba supaya alat labnya itu tidak sampai 14 hari dengan harapan 4 atau 3 hari, tapi ini dalam masih dalam proses. Tapi nanti setelah ketemu, setelah 14 hari uji lab itu, nanti akan kita lakukan dari hasil uji itu, apa yang akan kita lakukan, nanti apakah itu tindakan mulai dari peringatan, bahkan mungkin pemberian hukuman berdasarkan rekomendasi dari provinsi. Tadi juga ada pertanyaan yang mengenai untuk pengolahan, mengenai air, mohon maaf, air tinja. Jadi betul, di Kota Malang itu ada UPTD PALD atau pengolahan air limbah domestik di sana, di mana itu ada instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan untuk pengambilan air tinja itu ditaruh atau dibuang di pengolahan air tinja yang ada di sebelahnya TPA Supiturang. Jadi instalasi pengolahan lumpur tinja di sana sudah sesuai dengan rekomendasi Kementerian PU, dan kebetulan itu dibawa kewenangan Dinas PU, sehingga mungkin yang bisa menjelaskan nanti dari Dinas PU. Tapi pada dasarnya untuk pengolahan itu sudah dilakukan di Kota Malang, sehingga tidak ada pengambilan tinja itu yang dibuang di sungai. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Raymond. Dan ini tadi ada Pak Heriono yang sempat mengirimkan voice note dia. Kita coba putarkan dan kita akan coba lebih percepat lagi
12: sungai
0: voice note-nya.
12: Berantas ya. Terima kasih saya bisa bergabung. Selamat pagi para jenderal-jenderal. Ada jenderal Pak Raymond, ada jenderal dari PJ apa Cacat Tirta maupun jenderal dari akademisi. Pak, begini, terkait dengan pencemaran sungai. Ini kan uangnya lanjut ya, angel. Ada beberapa hal nanti yang saya sarankan, tapi yang saya sampaikan dulu begini. Sungai itu bukan milik pemerintah saja ya. Kalau judulnya, siapa yang disalahkan ketika sungai ini tercemar? Yang jelas, menurut saya, yang jelas pertama itu disalahkan itu adalah pemerintah. Pasti itu, ya. Kedua, di mana tempat pencemarannya? Secara umum, pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Malang. Secara khusus, yang disalahkan mesti Dinas Lingkungan Hidup. Kan gitu, pasti itu. Jadi masyarakat ini, ya termasuk saya, itu apa sih pemerintah ini, kan gitu aja. Nah, saya menceritakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Raymond selaku komandannya DLH itu menurut saya itu sudah baik dan benar. Ya, baik dan benar. Beberapa kali melakukan pembersihan sungai yang ada di Kota Malang. Dan kebetulan saya diundang dan saya ikut ada beberapa kali. Ketika di Sungai Metro di daerah Bandulan dikerjakan, dibersihkan dalam rangka apa ya, gerakan sungai resi apa-apa ya, saya itu enggak, yang penting kegiatannya. Di sana itu di damnya Bandulan itu ono kasur loh. Kasur nyantol di dam itu. Nah ini kan berarti kesadaran masyarakat kurang. Iya dong. Lalu kegiatan yang eksternal melibatkan TNI Polri, warga masyarakat waktu itu. Lalu Pak Raymond ini juga mempunyai, mohon maaf Pak Raymond, bukan menyanjung sampean, tapi tidak, memang kebetulan saya. Lalu Pak Raymond ini mempunyai kegiatan internal yang dilakukan oleh pegawai-pegawai atau karyawan daripada DLH. Beberapa waktu lalu saya ikut juga diajak, ayo Pak ikut. Nah, membersihkan sungai yang ada di daerah Kebonsari. Ya Allah, namanya Monat Pemper setiap sampah-sampah plastik itu. Satu truk, padahal sungainya enggak lebarannya 2 meter. Nah, itu yang dilakukan, dan itu dilakukan setiap minggu. Setiap minggu, enggak tahu harinya apa itu, Rebo, Popo gitu, pasti ke sungai-sungai yang sampahnya menumpuk. Ini tentang sampah sungai dulu ya. Setelah itu, kemarin, minggu yang lalu kayaknya, itu juga ada kegiatan melibatkan masyarakat banyak, eksternal bahasa saya, ada TNI Polri dan sebagainya. Enggak tahu di mana itu, kebetulan mohon maaf Pak Raymond, saya tidak bisa ikut. Saya posisi ada di Ambon, ada seminar, kebetulan saya menjadi narasumbernya di sana, jadi enggak bisa ikut. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup itu sudah sering ya, sering, hanya kesadaran masyarakat yang kurang. Nah, lalu saya memetakan Sungai Berantas. Sungai Berantas itu tercemar dan sebagainya, kotor amat sangat itu setelah Kampung Warna-Warni. Karena saya sering nongkrong di bawah jembatan Kauripan itu, kan ada kafe di situ. Sungainya itu masih bagus-bagus saja, masih bening, kotoran tidak begitu banyak. Ya adalah kotoran daun, kalau ada pempes itu satu. Tapi ketika saya pernah nongkrong di Muharto, ya ampun di sana itu. Nah, berarti pencemarannya di sana. Lalu bagaimana? Ya libatkan masyarakat sekitar. Ya, jadi mungkin pemerintah ini mungkin loh ya, pengawasannya kan juga kurang ya, tenaganya kurang. Jadi ayo kita bersama-sama, bersama-sama kita menjaga sungai. Lah iso di resiki api kayak Kalimas lah, gak usah ada tenang Belanda ya. Di Kalimas aja lah. di Kalimas itu kan sungainya bersih dan sebagainya, kena kitaun dan sebagainya, kita begitu. Nah tentang pencemaran yang ada, itu kalau saya membaca, itu berarti di daerah timur. Sungai itu kotor sekali ketika memasuki gabung dengan sungai Amprong. Itu mulai kotor sekali dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi, pemerintah daerah itu kayaknya sudah berusaha, tinggal kita masyarakat ya juga harus sadar. Orang membuang sampah, membuang limbah itu kan tidak jauh dari lokasi, kan gitu lah. Ini, maksud aku wong sokon buat sampah di Berantas kan nggak mungkin, paling ya di Kali Metro, paling di Kali ini Bonagung, kan gitu. Jadi sekali lagi, peran serta masyarakat harus dibutuhkan. Nah saran saya yang pertama, pengawasan lebih ditingkatkan. Utamanya daerah-daerah industri yang membuang limbah ke sungai itu diawasi betul, supaya sungainya tidak tercemar. Kedua, pemetaan wilayah, darurat pencemaran, di mana wilayah-wilayah itu. Katakan di daerah A, ya sudah dipantau, betul-betul dipantau. Boleh ono pencemaran gitu, oh pemerintah, nah itu harus dipantau, dipeta wilayahnya. Kalau perlu dibuat peta besar, oh ini rawan, ini rawan, ini rawan, ini merah, dan sebagainya. Dan ketika kita melihat, oh daerah ini, nah kalau di ono peta nih. Lalu yang selanjutnya memberi sanksi berat ketika mereka membuang limbah itu dan terbukti dan sebagainya, sanksi aja berat. Nanti industrinya tutup, tidak. Mungkin sanksi berat itu cempolnya dibuntet apa dan sebagainya. Ya, itu. Yang selanjutnya melibatkan masyarakat sekitar sungai. Ya, melibatkan mulai dari kelurahan turun RT RW. Nah, itu untuk mengawasi. Ojo sampai melok-melok membuang sampah. Orang membuang sampah di sungai itu kan mikir tak buang hilang. Padahal nanti di bawah sana di hilir apa ya, hilir ya. Oh, yo numpuk gak karu-karuan seperti kapan hari yang katanya kita lakukan pembersihan itu. Lalu selanjutnya itu merespon ya. Kalau ada betul tadi Pak Raymond sudah langsung begitu ada laporan langsung, nah itu respon. Ya, respon cepat. Lalu ada fast action namanya, gerak cepat bagaimana untuk menangani persoalan ini. Ya, ini saran saya. Yang terakhir mungkin memanfaatkan media sosial. Ya, untuk kampanye. Oh, kita sudah melakukan pembersihan. Oh, ini loh sungainya kotor. Nah, jadi masyarakat itu tahu oh, so kotor terus ya apa? Apa upaya kita untuk melakukan itu? Jadi saran saya itu beberapa saran ini nanti diakomodir saja, dicatat aja ya Pak Raymond ya. Catat aja. Monggo dilakoni apa ora, yang penting dicatat. Oh, iki engko ono gini ada plus dan minusnya. Mohon maaf loh ya, sekali lagi mohon maaf. Yang saya ketahui itu dan saya ikut di dalamnya, jadi saya itu tidak mendengar saja. Ngono cerita tidak, saya pelaku. Saya sering katakan bahwa di penertiban ini itu adalah pelaku. Ya, saya adalah pelaku. Saya sering ketika saya menjadi anak buahnya Pak Raymond, saya adalah pelaku. Nah, Pak Raymond yang mengomando, saya yang menjalankan perintah itu. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang. Ya memang pendek-pendek itu sekedar itu terlalu panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada

0: di Kupai Menowo Isor, kan lumayan nanti akan menjadi danau buatan di wilayah Kota Malang. Terima kasih. Tetap semangat, tak dongan urut segini kowabe lancar.
1: Masalan. Baik, terima kasih banyak Pak Heriono yang sudah gabung ya pagi hari ini. Ada beberapa catatan bahkan masukan yang barangkali ini bisa jadi pertimbangan untuk rekan-rekan dari DH dan juga dari Jasa Tirta 1. Nah, saya mau kembali ke Pak Sebrian. Pak Sebrian, ketika tadi sudah banyak ya yang dilakukan baik dari DH dan juga dari Jasa Tirta, lalu bagaimana Pak ini seharusnya sistem pemantauan dan juga pengawasan terkait dengan kualitas air Sungai Berantas ini bisa dilakukan Pak, termasuk juga ini harapannya ketika ada pencemaran itu bisa terdeteksi lebih cepat dan dicarikan solusinya seperti apa sehingga kejadian seperti ini juga tidak berlarut-larut dan juga tidak terulangi lagi.
2: Baik Pak Bulan, jadi seperti yang sempat saya sampaikan di paling awal tadi kan, sumber pencemar itu ada dua Pak Ibu ya. Dia ada sumber pencemar poin atau titik ya. Ada yang non poin ya. Seperti mungkin ada sebuah daerah persawahan dengan pupuk yang berlebihan sehingga dia pencemar ya. Nah, untuk sumber pencemar yang titik ya atau poin itu sebenarnya lebih cenderung lebih mudah untuk bisa kita lakukan pengawasan dan pemantauan. Sebagai contoh misalkan ada sebuah industri, maka seluruh industri-industri yang ada di Kota Malang misalkan wajib untuk mendaftarkan titik-titik pembuangan dia atau outfall dia, ya kan ya. Kemudian macam limbah apa yang dia keluarkan itu yang misalkan untuk yang titik-titik poin-poin. Kemudian dengan teknologi yang sudah ada sekarang itu kita bisa mulai Pak. Misalkan kita punya dalam aturan itu sudah ada namanya ONLIMO ya, atau Online Monitoring System, yang sekarang kebetulan UB juga punya kerjasama dengan PJT untuk mulai mengembangkan ONLIMO itu. Okay. Jadi kita memasang stasiun pemantauan water quality yang berbasis IoT ya, di titik-titik rawan dan outfall, sehingga kita bisa punya banyak titik-titik pantau. Ya tentu tidak sempurna Pak Ulang, karena kan tidak ada parameter yang bisa dilakukan di laboratorium, ada bisa non-lab yang bisa real time misalkan ya. Pasti tidak semua parameter bisa kita ambil, tapi setidaknya ada beberapa proxy-proxy lah yang kira, oh kalau dia keruh berarti apa, kalau dia berubah kira-kira apa, sehingga ada bukti dan juga ada kualitas nilai yang bisa kita lihat dia itu berubah. Kemudian tadi juga saya kira yang disampaikan Pak Hari tadi loh, bentuk partisipasi masyarakat Pak Bulannya. Jadi kita perlu juga lah. Jadi sebagai contoh UB kami punya sebuah sistem, sebuah kanal yang namanya itu berantasai.ub.ac.id, itu adalah sebuah sistem di mana masyarakat bisa ikut ya, bisa turun rembuk melaporkan, memberikan sebuah instrumentasi pemantauan ya, di mana masyarakat bisa memberikan respons berupa foto, berupa komentar, oh ini ada yang Pak kami ada sebuah poin itu kok kotor ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau saya kira juga UKA juga punya beberapa kanal-kanal atau aplikasi atau WhatsApp lah ya, yang bisa membuat fast response. Saya kira seperti itu yang sempat disinggung apa adanya media sosial ya. Nah, selain fungsi pengawasan tadi, selain pemantauan tadi juga ada fungsi langkah-langkah pencegahan. Misalkan tadi ada standarisasi Pak, misalkan jadi kita misalkan deteksi ada beberapa titik-titik industri yang mempunyai potensi pencemaran ya. Baiknya kita segera kita beri standar teknologi IPAL itu kayak gimana, misalkan oh kalau dia industri penyamakan kulit maka dia potensi cemaran adalah ABCD dengan tingkat sebagai berikut, maka kita berikan sebuah standar bahwa Anda harus punya IPAL untuk bisa mengolah sebelum dia dibuang ke sungai misalkan ya, sehingga akan memenuhi nilai tertentu untuk bisa dibuang ke sungai sebagai outfall. Atau jika memang dia tidak mungkin membuat sendiri, kita harus buat komunal. Jadi misalkan ada IPAL komunal, entah itu untuk UMKM atau untuk industri kecil, misalkan di Sablon, Batik, misalkan ini. Dulu kita pernah ingat bahwa dulu di Pekalongan itu ada bencana banjir, kemudian banjirnya bukan keruh, tapi dia warnanya coklat atau mungkin merah. Kenapa? Karena dia membanjiri UMKM sentra-sentra Batik. Ya, karena memang nggak ada IPAL-nya itu. Dan nggak mungkin mereka juga bisa membuat IPAL sendiri, maka perlulah membuat IPAL komunal, gitu ya. Nah, selain daripada itu, tentu kita harus ada namanya kesadaran masyarakat, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus paham bahwa sungai itu bukan tempat sampah, sungai itu adalah tempat berkah, gitu ya. Jadi jika kita paham bahwa sungai itu tempatnya air ya, tempatnya kita katakan sumber kita hidup ya, kita nggak mungkin membuang sampah itu di sungai itu. Sehingga dengan adanya Bapak Ibu yang memang punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap air, terhadap sungai, gitu ya, terhadap lingkungan, itu akan sangat membantu sekali bahwa kita untuk bisa meningkatkan kualitas air kita menjadi lebih baik. Saya kira demikian, Pak Bulan.
1: Oke, baik. Menarik, Pak.

0: Sebrian, saya tertarik dengan pernyataan tadi ya, sungai itu bukan tempat sampah tapi tempat berkah. Jadi di sini kita juga sama-sama punya kewajiban untuk menjaganya, termasuk juga masyarakat di sini. Nah, karena kita juga sudah di sesi terakhir, saya mau minta statement terakhir dari narasumber. Mungkin pagi hari ini saya ke DLH dulu, ke Pak Raymond. Pak Raymond, kembali lagi ke topik pagi hari ini, Sungai Berantas tercemar, siapa bertanggung jawab? Silakan, Pak Raymond.
1: Pencemaran Sungai Berantas di Kota Malang bukan tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menegakkan aturan. Industri dan pelaku usaha bertanggung jawab atas limbah mereka yang dihasilkan. Sementara masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tidak membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Sungai Berantas adalah sumber kehidupan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu ketika sungai tercemar, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi siapa yang bersedia bertanggung jawab dan memiliki tindakan. Jangan menunggu sampai sungai semakin rusak, kemudian bertindak. Menjaga Sungai Berantas berarti menjaga kesehatan, lingkungan, dan masa depan masyarakat Kota Malang. Karena sungai bukan tempat membuang sampah atau membuang masalah. Sungai adalah bagian dari kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai, terutama sungai yang ada di Kota Malang. Demikian, Pak.
0: Baik, Pak Raymond. Dan terakhir juga dari Pak Agung, tambahan di kesempatan kali ini, Pak, setelah kita cukup banyak bicara soal dugaan Sungai Berantas yang tercemar ini. Silakan, Pak Agung.
2: Kalau dari kami, dari Perum Jasa Tirta 1 sebagai BUMN pengelola sumber daya air yang ada di bawah Kementerian PU, sebagai operator dari Sungai Berantas, tentunya kami berupaya untuk menjaga keandalan dari Sungai Berantas ini. Karena di Sungai Berantas ini merupakan sumber utama bagi kehidupan yang ada di Jawa Timur. Jadi kita menjaga keberlanjutan dari sumber daya air yang ada di Sungai Berantas ini, tentunya juga untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan juga ketahanan energi. Karena air ini juga digunakan untuk sumber irigasi, kemudian juga untuk kebutuhan energi dan juga air baku untuk air minum. Nah, namun dalam merawat sungai ini, yang merupakan suatu ruang terbuka membutuhkan keterlibatan semua pihak, seperti yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi. Masing-masing pihak punya peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada pemerintah, kemudian juga ada kami dari BJT 1, kemudian juga ada dari pelaku usaha atau masyarakat yang punya kegiatan yang ada di sekitar sungai. Karena masing-masing ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus saling terlibat, bersinkronisasi, sehingga bisa menghasilkan, kalau hanya sepihak-sepihak ini tidak bisa menghasilkan suatu yang luar biasa. Nah, ini tentunya apabila terjadi indikasi pencemaran, baik itu perubahan warna air atau pembuangan limbah yang mencurigakan, ini mungkin masyarakat bisa melaporkan kepada DLH untuk selaku yang berwenang terkait dengan pengawasan. Kemudian kami di BJT 1 selalu siap untuk menyuplai data teknisnya, dan juga hasil kalau diperlukan untuk uji laboratorium di BJT 1, kami juga ada laboratorium kualitas air yang ada di BJT 1 untuk yang hasilnya nanti bisa digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum apabila diperlukan. Nah, yang terakhir, mari kita jadikan sumber Sungai Berantas ini bukan hanya sebagai sumber air yang aman, tapi juga ruang terbuka bagi publik yang bersih, indah, dan membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur. Karena sungai ini perlu ruang untuk hidup. Jadi yang selama ini kan kita rasakan sungai ini seperti tertekan atas kebutuhan dari manusia yang ada di sekitar sungai, sehingga tekanan terhadap sungai ini semakin besar. Kita selama ini mungkin masih kurang memperhatikan bagaimana kebutuhan sungai tersebut untuk hidup. Ya, ini yang mulai saat ini mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa sungai ini juga perlu ruang untuk hidup sehingga dia bisa menjadi lebih lestari, sehingga bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Saya kira demikian, Bu Baula. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Agung dan juga Pak Raymond. Terakhir dari Pak Sebrian, mungkin ada penambahan catatan yang ingin disampaikan, termasuk masukan untuk PJT 1, untuk DLH, dan juga untuk masyarakat Kota Malang. Silakan Pak Sebrian.
3: Baik, Pak. Jadi mungkin saya singkat saja bahwa permasalahan dan permasalahan bersama, ya ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama peduli dengan air, mari kita jaga air, mari kita selalu membawa air itu sebagai sumber kehidupan kita. Ya, terima kasih, Pak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Sebrian, Pak Agung, dan juga Pak Raymond. Kawan, perubahan warna Sungai Berantas menjadi ungu gelap mungkin hanya berlangsung sekitar 1 jam, tapi persoalannya tidak berhenti ketika warna air kembali seperti semula, karena memang pencemaran sungai itu bukan hanya soal warna air yang berubah ya, tapi ada kualitas lingkungan yang dipertaruhkan, ada kehidupan biota sungai. Tadi Pak Sebrian juga sempat notice hal itu, ada masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan ada kepentingan banyak orang yang bergantung pada Sungai Berantas. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkan bukan sekedar cari siapa yang salah setelah pencemaran terjadi, tapi lebih penting memastikan siapa yang mengawasi, siapa yang bertindak ketika ada indikasi pencemaran, dan gimana memastikan kejadian serupa tidak sampai terjadi. Karena lagi-lagi Sungai Berantas ini milik bersama, dan menjaga kualitas juga butuh yang namanya tanggung jawab bersama. Ada pemerintah, ada masyarakat di dalamnya, serta yang paling penting di sini penegakan aturan yang nyata. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Raymond, Pak Agung, dan juga Pak Sebrian, dan terima kasih untuk kawan-kawan CityGate yang sudah gabung pagi hari ini. Informasi lainnya Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya Bulan.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Sudah berapa hari ini Sasa melihat Abah di mobil terus pagi-pagi.
1: Iya, aduh. Anu, apa? Mahalnya sebuah komitmen, ya.
0: Oh, setuju.
1: Komitmen untuk harus jam 5 ketemu Sasa. Jadi mahalnya komitmen. Dan kadang-kadang juga terpikir ngapain ya harus memenuhi komitmen ya. Kan bisa saja bilang apalah begitu. Kenapa ya begitu? Kenapa begitu?
0: Wah.
1: Kejiwaan saya ini seperti apa? Kok membela komitmen sampai segini?
0: Ya kalau menurut Sasa pribadi mungkin karena Abah seperti inilah makanya Abah menjadi seorang Dahlan Iskan. Kalau enggak gitu,

0: Indonesia. Kan itu yang nggak dimiliki oleh banyak orang di Indonesia. Jadi Sasa Sasa Sasa lihatnya dari situ sih. Kenapa? Ya karena bapak bapak karena apa? Dalan Iskan. Coba kalau bukan Dalan Iskan nggak akan komitmennya tinggi. Tapi ya ini
1: Kemarin saya ketemu di bandara, kemarin saya ketemu dengan Pak Profesor Renald Kasali. Kemudian, jadi Pak Dalang itu tiap hari ya menulis. Iya, Prof, sudah 8 tahun atau 9 tahun atau 7 tahun, saya lupa. Tiap hari. Jadi nggak pernah sakit berarti. Ya pernah sakit, tapi ya tetap menulis. Loh, jadi gimana? Ya itulah, saya juga nggak tahu kenapa saya bilang begitu. Dan tiap jam 5 pagi podcast. Iya, saya bilang. Nah, jadi bagaimana cara menjaganya? Ya nggak tahu ya, mungkin. Dan untuk apa? Ya nggak tahu juga, karena kan nggak menghasilkan uang juga, begitu. Nah, saya bilang kepada Pak Renat Kasali bahwa ya saya hanya mencoba mengikatkan diri pada sebuah komitmen, karena orang hidup itu kan harus berkomitmen. Saya mencoba untuk ya memenuhi komitmen itu aja. Jadi hidup untuk komitmen, nggak tahu lagi. Kemudian ada teman dari Makassar bilang, jadi Pak Dahlan komitmennya apa? Komitmennya satu, tiap hari podcast, dan itu harus jam 5 pagi. Kedua, tiap hari menulis, tiap hari olahraga. Ya cuma tiga itu. Dan jadi komitmen satu hari melakukan tiga yang harus, ya begitu, nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa. Saya bilang gitu.
0: Jadi Sasa ini bangga dan sangat tersentuh tadi apa bilang bahwa ternyata dismonitor Mas dimasukkan komitmen prioritas Abah ini luar biasa nih. Ngalahi program prioritas presiden nih.
1: Bahkan kemarin saya ketemu dengan orang yang punya gagasan this morning ini. Yeah. Pak Sukowaluyo. Ini enak Anda ini ya. Meminta saya untuk bicara tiap pagi. Sekarang saya terikat dengan komitmen itu. Anda bisa kemana-mana dengan enak, saya bilang. Kebetulan kapan itu ketemu Pak Sukowaluyo bersama Profesor Effendi Ghazali yang bicara soal komitmen. Ya, sudahlah, begitu.
0: Nah, tapi seharusnya ya Abah, kalau Abah banyak, harusnya menurut Sasa itu komitmen tinggi itu adalah salah satu modal utama seorang pemimpin gitu. Nah, kalau saya bilang, wah ini Sasa langsung salah fokus ini Abah ini. Abah nonton apa, Abah? Ini janjian this morning yang Abah nonton. Terus Sasa di review, this morning hari ini Sasa kurang bagus. This morning yang minggu lalu Sasa bagus sekali.
1: Tapi saya memang belum pernah berada dalam satu mobil yang screennya sebesar ini, layarnya sebesar ini. Dan itu ada apa itu? YouTube ya?
0: YouTube, makanya saya tadi langsung, waduh ini apa yang di-review nih?
1: Itu Kang Saidin di depan.
0: Oh, halo, selamat pagi Kang. Nah, Abah izin Sasa akan mengembalikan lagi ini. Jadi Sasa ingin membahas hari ini itu adalah sebuah komitmen. Kan ada berita-berita yang cukup baik ya pagi hari ini di This Way, yaitu kata Presiden itu akan Indonesia akan salah satu berhenti ekspor mentah. Nah, gitu. Jadi katanya mulai pasok baterai EV ke pasar global. Nah, itu kan sebuah bentuk komitmen gitu kan. Komitmen yang memang harusnya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin itu secara rata. Nah, yang saya tanyakan apakah sebenarnya ya, Bah, ya kalau saya lihat itu kan ini bentuk Indonesia semakin maju. Tapi kan contoh saya itu contoh dulu. Dulu KUD itu kan punyanya Pak Harto. Terus nggak ada lagi setelah pemimpinnya ganti. Terus habis itu ada lagi di Pak Prabowo dengan nama yang berbeda. Apakah itu termasuk bentuk sebuah kemajuan atau meritokrasi? Kan apa ya, akhirnya kayak kita ngerasa bahwa ini tuh naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Nah itu gimana Pak kalau menurut apa?
1: Ya itu yang agak berbeda dengan Tiongkok ya. Kemarin kita bahas bahwa di Tiongkok sekarang ini sudah replita ke 15. Artinya pembangunan berjenjang setiap 5 tahun dievaluasi dan setiap 5 tahun harus naik kelas. Itu sekarang ini sudah 5 tahun yang ke-15. Dan hasilnya kita tahu bahwa begitu komitmen terhadap ke program

0: dan komitmen terhadap kemajuan itu begitu tinggi, sehingga tidak bisa yang Anda bilang tadi ya, dibilang itu ada istilah politik main yoyo, jadi naik turun naik turun gitu,
1: naik
0: nggak bisa begitu, jadi naik turun naik turun naik. Nah memang dalam apa itu istilah main layang-layang itu kan harus naik. Okay. Memang ada kalanya turun karena benangnya harus ditarik oleh yang main layang-layang. Misalnya ketika ada badai, itu kan nanti layangannya bisa putus, hilang. Kemudian itu harus ditarik benangnya. Nah, tapi kan ketika ada badai, ketika nggak ada badai kan ya harus naik terus begitu. Nah, badai itu misalnya ada COVID. Kemudian di Tiongkok dulu ada SARS. Bukan berarti Tiongkok naik terus juga, ketika COVID juga turun. Ketika SARS itu mirip COVID, tetapi sudah tahun berapa gitu ya, turun itu dianggap kalau lagi main layang-layang gitu ya, lagi ada badai. Dan benangnya harus ditarik. Tapi kan ada teori juga bahwa ketika ada badai, itu harus terjadi konsolidasi. Artinya karena tidak bisa ekspansi, karena ada badai, maka harus ada konsolidasi. Begitu. Nah, konsolidasi itu intinya apa? Konsolidasi itu intinya memperkuat pondasi. Jadi, pada saatnya memang tidak bisa ekspansi, tidak bisa maju terus. Pada saatnya harus berhenti karena ada halangan di depan, ada badai. Nah, di saat ada badai itu harus memperkuat pondasi. Jadi, bukan diam, bukan mundur untuk mundur. Tetapi mundur untuk menyiapkan maju ke depan. Dalam hal COVID secara tidak sengaja itu terjadi konsolidasi di bidang networking, online internet begitu. Itu kita berterima kasih kepada COVID karena membuat kemajuan di bidang itu. Nah, tetapi sebetulnya ketika COVID seandainya ini sebuah konsolidasi yang besar, harus menata birokrasi sebetulnya waktu itu. Jadi mumpung ada COVID, mumpung semua orang tidak bisa demo, mumpung semua orang tidak banyak ngomong, mumpung semua orang tidak ribut-ribut, apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan kemajuan bangsa ketika COVID sudah selesai. Nah, itu namanya pemikiran strategis begitu. Nah, tapi ya untunglah masih ada satu, yaitu kita semakin terkait dengan internet. Karena penetrasi internet itu sekarang juga menentukan kemajuan bangsa. Sehingga 2 hari yang lalu saya mendengarkan Pak Hasim Joyo Hadikusumo bicara di summit ekonomi yang saya ikuti itu. Misalnya penetrasi internet di penduduk Indonesia memang tinggi, tetapi yang 24 jam tersambung dengan internet itu baru 14%, begitu. Sedangkan di Korea yang tersambung dengan internet selama 24 jam itu sudah 80%. Dan itulah yang kita ada 2 kelemahan di bidang internet ini. Kita tingkat persentase ketersambungan dengan internet yang 24 jam itu baru 14%. Nah, sementara kayak Korea sudah 80% begitu. Nah, ini kelemahan kedua adalah bahwa sambungan internet kita itu masih lewat handphone. Pak Hasim bilang begitu. Sehingga itu mahal sekali.
1: Harusnya lewat apa, Mbah? Maksudnya ngapun dan Sasa nggak paham.
0: Mungkin broadband,
1: WiFi
0: kemudian yang lebih murah begitu, sehingga secara ekonomi itu akan mendorong pertumbuhan. begitu, pertumbuhan yang lebih nyata. Jadi kita ada dua, satu yang tersambung ke internet 24 jam itu masih rendah, kedua ketersambungan itu terbanyak masih lewat handphone, dan itu berarti mahal. Nah ini menurut saya pemikiran yang sangat bagus, dan saya mungkin juga perlu menyinggung kembali dulu yang kita bahas, apakah faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu sudah memasukkan parameter internet ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang selama ini di teori ekonomi itu kan misalnya konsumsi ekspor, konsumsi dalam negeri, ekspor, kemudian pariwisata, kemudian investasi dan segala macam itu. Tetapi faktor internet kelihatannya belum dibicarakan secara mendalam keterkaitannya dengan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang misalnya begini, ada teori bahwa setiap investasi 1 triliun menyumbang pertumbuhan ekonomi 0, berapa persen begitu. Dan itu ada rumusnya begitu. Nah, tetapi di internet mungkin tidak begitu. Di internet mungkin setiap ada peranan internet 1%, mungkin tidak, mungkin berlipat begitu dampaknya. Nah, ini perlu kajian tersendiri lagi. Nah, ya menarik lah kemarin Pak Prabowo meresmikan ekspor pertama baterai dari Halmahera, dari Teluk Wedabe. Saya hafal nama ini karena saya pernah ke sana ketika menjadi sesuatu dulu, dan ketika itu sedang dirintis pembuatan pelabuhan besar. Dan saya meninjau pelabuhan itu sudah jadi di teluk yang sangat-sangat dalam dan sangat tenang. Berarti itu faktor yang sangat penting, karena ada pelabuhan sudah di dalam teluk, artinya di dalam teluk itu tidak ada gelombang, jadi bisa bongkar muat kapan saja begitu. Kemudian

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Laju inflasi indeks harga konsumen IHK di Kota Malang tercatat melandai. Ancaman El Nino di Jatim diprediksi bertahan lama. Prabowo menganggap para investor sebagai saudara di Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya Wulan Indriani.

0: Indonesia, Kota Malang, Indra Kuspriyadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang, angka inflasi pada periode bulan September 2026 sebesar 0,27%. Angka ini menunjukkan tren inflasi yang berada di Kota Malang melandai dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 menyentuh angka 0,39%. Fenomena El Nino kategori kuat diprediksi masih memberikan dampak di Jawa Timur dan diperkirakan bertahan hingga bulan April tahun depan. Perkirawan BMKG Juanda Andre Wijaya mengatakan, pergeseran pola cuaca ini memicu krisis kekeringan yang saat ini telah meluas dan berdampak pada 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Lebih lanjut, BPBD Jatim mencatat sudah menyalurkan bantuan air bersih hingga 25 juta liter lebih selagi mengantisipasi masuknya awal musim hujan pada akhir November nanti. Kemarin Presiden Indonesia Prabowo Subianto resmikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek industri besar di kawasan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat acara peresmian, Prabowo mengatakan para investor sebagai saudara bangsa karena telah percaya, berani, dan merealisasikan investasinya di Indonesia. Lebih lanjut, realisasi investasi di kawasan industri itu dicatat telah menembus 20 miliar dolar Amerika Serikat serta mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Demikian 9 on Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Pagi ini cukup cerah, cerah berawan melihat langit di sekitar Telogo Mas. Selamat beraktivitas di hari Jumat 9 Oktober 2026. Kawan, setelah cukup banyak pemberitaan soal kebakaran hutan dan lahan, tentu yang menjadi perhatian dari pemerintah sekarang ini pasca kebakaran, yaitu bagaimana pemulihan setelahnya. Jadi setelah karhutlah yang sempat merusak vegetasi dan kehidupan satwa di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, dari BPBD Jawa Timur saat ini mulai merumuskan terkait dengan strategi pemulihannya. Bahkan dari Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, vegetasi yang terbakar dan satwa yang terdampak membutuhkan langkah pemulihan yang terukur. Gatot juga menjelaskan kalau pemulihan itu tidak hanya sekedar menanam kembali pohon. Jadi akan ada koordinasi dengan Balai Besar TNBTS dan Perhutani untuk menentukan jenis tanaman, kemudian sumber bibitnya, sampai satwa yang akan dipulihkan. Menyesuaikan karakteristik ekosistem di TNBTS nantinya, bahkan dari pihaknya sendiri juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program CSR, komunitas pecinta lingkungan, sampai pihak lain yang memiliki sumber daya untuk mendukung pemulihan ekosistem. Menurutnya ada beberapa komunitas lingkungan yang sudah punya bibit tanaman maupun fasilitas penangkaran satwa yang bisa mendukung program ini. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi sistem deteksi dini untuk kedepannya. Mungkin Anda juga cukup mengikuti beberapa kejadian kebakaran, khususnya yang ada di wilayah TNBTS. Bahkan di bulan ini saja, karhutlah yang sempat kembali terjadi di kawasan TNBTS, tepatnya hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Waktu itu titik api diketahui muncul sekitar pagi jam 8:30 di area perbukitan masuk Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kalau

Dari statement Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono, titik kebakaran itu ada di kawasan lereng Gunung Bromo. Nah, banyaknya ranting dan daun yang kering imbas musim kemarau membuat api dengan cepat merambat. Ditambah lagi anginnya lumayan kencang di sana, jadi kebakarannya juga cukup sulit ya untuk dikendalikan. Yudi menjelaskan kalau waktu itu petugas mengupayakan menjangkau titik api yang berada di lereng-lereng curam. Bahkan Yudi juga menjelaskan hari Selasa waktu itu petugas BPBD belum bisa menentukan luasan lahan yang terbakar. Sebab informasinya api juga belum selesai dipadamkan dan Yudi juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran dipicu oleh faktor alam atau kelalaian manusia. Nah, untuk update-nya hari ini seperti apa nanti kita akan coba cross-check ya, harapannya sudah kembali padam seutuhnya dan tidak ada lagi sisa-sisa bara api yang tertinggal di sana. Kemudian untuk Anda, kawan-kawan City Guide yang sudah memulai aktivitas dan juga perjalanan di sekitar Malang Raya, Anda juga masih bisa gabung berbagi bagaimana kondisi pagi hari ini di sekitar Malang Raya. Karena memang hari ini hari Jumat, meskipun sudah memasuki Oktober ya. Kemarin itu City Guide juga sempat menerima soal kegiatan masyarakat karnaval yang diagendakan akhir pekan ini. Hari Jumat ini ada karnaval di sekitar Kepanjen, tapi titiknya di mana nanti kita akan coba lihat kembali dan persiapannya seperti apa. Karena kemarin tuh ada yang sempat kirimkan ke kami, check sound sudah dimulai. Nah, mungkin selain di wilayah Kabupaten Malang, di beberapa titik lain, ada yang punya update informasinya juga boleh Anda bagikan. Selain WhatsApp, kita pagi hari ini sedang live di TikTok, Anda juga bisa ikutan nimbrung di sana berbagi informasi di @cityguide911fm.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Warga Kota Batu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan masih bicara soal penanganan pasca karhutla yang sekarang ini sudah mulai disusun perencanaannya akan seperti apa. Bahkan sempat ada usulan yang dikeluarkan dari DPR, anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menyarankan supaya pemerintah mengarahkan denda yang dikenakan pada korporasi akibat kebakaran hutan dan lahan untuk membiayai pemulihan lingkungan terdampak. Dalam keterangannya, Sigit juga menjelaskan kalau pengenaan sanksi terhadap korporasi itu jangan hanya memberikan efek jera saja ya, tapi di sini juga harus memastikan kerusakan lingkungan akibat kebakaran itu bisa dipulihkan. Kemudian Sigit juga menjelaskan kalau dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, lewat bidang penegakan hukum sudah punya semacam mekanisme untuk menghitung kerugian ekologis yang ditimbulkan akibat kebakaran. Menurutnya perhitungan kerugian ekologis ini penting jadi dasar untuk menentukan besaran denda sehingga tanggung jawab korporasi ini tidak berhenti pada pemberian sanksi. Nah, korporasi itu harus bertanggung jawab terhadap lahan yang berada dalam pengelolaannya apabila terjadi kebakaran. Bahkan dia juga menjelaskan ya, tanggung jawab itu termasuk melakukan pemulihan terhadap lahan yang terbakar. Kewajiban itu tetap diperlukan meskipun perusahaan sudah memiliki jaminan reklamasi atau bentuk jaminan lainnya. Di sini Sigit sangat berharap untuk ke depan penegakan hukum terhadap korporasi yang lahannya terbakar bisa berjalan bersamaan dengan upaya pemulihan lingkungan. Karena bagaimanapun pemulihan lingkungan itu adalah hal yang saat ini perlu diupayakan semaksimal mungkin. Itu kawan, beberapa penjelasan, beberapa POV dari beberapa pihak ya terkait dengan penanganan pasca karhutlah untuk saat ini. Kemudian ini tadi kita menerima informasi tambahan dari Pak Saiful, terima kasih banyak, jam 6 lebih 10 menit. Tadi kita sempat sampaikan soal kegiatan karnaval hari ini yang akan diselenggarakan di sekitar wilayah Kepanjen. Ya, tadi ada flyer yang sempat dikirimkan ke kami, terima kasih Pak Saiful. Pemberitahuan penutupan jalan pertigaan Karangduren sampai dengan pertigaan Penarukan. Lokasi karnavalnya itu ada di sepanjang Jalan Raya Sukoraharjo sampai di perempatan Bangsri. Nah, untuk Anda yang posisi dari Kota Malang mau ke Kepanjen ataupun arah sebaliknya, Anda hindari lewat Karangduren sampai di sekitar Bangsri ya, atau Penarukan, lebih baik Anda gunakan jalur utama. Pagi saji sampai di Simpang 4 Kepanjen jauh lebih lancar. Nah, untuk acara karnaval ini dilakukan dari jam 9 pagi nanti sampai jam 5 besok ya. Kalau melihat dari flyernya kawan, jadi untuk jalannya sendiri, apakah nanti ditutup total atau digunakan sebagian jalannya saja, kami masih upayakan untuk komunikasi dengan Kapolsek Kepanjen, Kompol Subianto, termasuk pengamanannya ya di sana seperti apa. Dan kita masih konfirmasi apakah betul ini sesuai dengan flyer. Acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi besok gitu. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide. Ya, sekarang ini masih mobile dan berencana mengarah ke Kepanjen sekitar jam 9 pagi nanti. Tidak hanya di Kabupaten Malang yang tahu informasi di sekitar Kota Malang sendiri, kemudian di sekitar Kota Batu seperti apa, apakah ada informasi kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, Anda bisa berbagi di WhatsApp kami. Bagaimana kawan untuk Anda yang sekarang ini lagi persiapan kerja, tidak terasa ya sudah ketemu hari Jumat, besok sudah weekend, tapi di hari Jumat ini pengennya kerjaan itu cepat beres ya. Tapi Anda yang merasakan akhir-akhir ini terganggu dengan koneksi internetnya yang lemot sekali, ini kan cukup mengganggu untuk pekerjaan. Daripada dibiarkan bikin emosi, nah saatnya pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa dengan mengunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
1: Bagi yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih cenderung lengang di sekitar Gisingosari, termasuk di ruas Pandaan, kawan. Anda yang mau lanjut lagi lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Untuk Anda selepas dari Waru mengarah ke Juanda pagi hari ini masih lancar. Informasi lainnya seputar tol, tidak hanya lalu lintas, tapi juga informasi cuaca pagi hari ini masih bisa Anda bagikan di 0811 3600 911 atau di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
6: Mangkane, ojo ndelahom malah.
5: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
6: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
5: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
7: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Izin menginfokan ada laka di gadang
9: PKL tukangnya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
13: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
11: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya, Bulan Indriani. Terima kasih banyak untuk beberapa yang sudah menyapa di live TikTok. Ini tadi ada Pak Sultan Hadi, katanya mau OTW ke Balai Kambang ya. Kemudian memilih lewat Jalan Poros Kepanjen arah Paga. Kemudian ini tadi Pak Sultan juga sempat menanyakan, di sekitar Kebon Agung, tepatnya pabrik gula, gimana kondisi pagi hari ini? Apakah ada kepadatan yang perlu diantisipasi? Kalau kita coba lihat ya di pantauan saat ini dari aplikasi pemantau traffic, masih aman saja Pak, masih lancar di sana untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sukun ya, masih ramai lancar. Hanya saja yang arah sebaliknya, yang dari arah Pakisaji mengarah ke kota, hati-hati karena di Simpang Janti sekaligus di area Jalan S. Supriyadi ini juga tampak peningkatan volume kendaraan di sana. Tapi selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Kawan, kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, karena sekarang ini sudah memasuki hari Jumat, besok sudah Sabtu Minggu, waktunya libur dan waktunya quality time bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Anda yang berencana explore di sekitar Kota Batu, rasanya ini juga pilihan yang tepat. Melihat kondisi di bulan Oktober ini, Kota Batu tampil berbeda ya. Rasanya menghadirkan suasana Jepang, tapi bedanya wisatawan tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk bisa menikmati suasana ini. Nah, kawan, kalau Anda mungkin melintas di beberapa titik seperti Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dewi Sartika, Jalan Agus Salim, kemudian di sekitar Jalan Muhammad Hatta, kemudian di sekitar Terusan Wijaya Kusuma yang ada di kawasan Pusdik arah Hanut, nah itu juga cantik sekali ya di sana, bunga beberapa bunga tabebuya ini sudah mulai bermekaran di sana. Bahkan ada statement yang sempat dikeluarkan dari Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, yang menjelaskan keindahan tabebuya ini menjadi salah satu daya tarik tambahan untuk wisatawan yang datang ke Kota Batu. Terlebih bunga ini hanya dapat dinikmati pada momentum tertentu saat memasuki masa mekarnya. Nah, kemudian disampaikan juga kalau tabebuya ini tentu juga bukan satu-satunya alasan ya untuk wisatawan bisa hadir di Kota Batu, karena Kota Batu ini menawarkan banyak sekali wisatawan wisata lengkap di sana, mulai wisata buatan juga ada. Kemudian untuk Anda yang kali ini berencana datang ke wisata alam, pegunungan, atau mungkin mau kulineran, itu juga banyak di sana. Nah, karena ini Oktober menjadi salah satu momentum yang pas gitu ya, bisa dikatakan untuk menikmati wajah Kota Batu dari sisi yang berbeda. Jadi bukan hanya destinasi wisatanya, tapi juga lanskap kotanya yang sedang dipercantik dengan warna-warni bunga. Kemudian untuk Anda yang mungkin ada beberapa tempat hidden gem gitu ya di sekitar Kota Batu yang Anda rekomendasikan, mungkin wisata alamnya atau mungkin wisata buatannya, ini sebagai rekomendasi kawan-kawan CityGate yang masih bingung ya, ini kira-kira nanti Sabtu Minggu mau kemana, Anda juga boleh sampaikan, Anda bisa rekomendasikan di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di CityGate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at CityGate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Beberapa catatan informasi yang sudah masuk ini tadi, kita dapat update dari rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru dengan penyusun laporan petugas Agastya Rajendra menyampaikan kalau hari ini secara visual gunung berkabut dengan teramati 3 kali letusan. Kemudian kawan, Gunung Api Semeru masih sama di level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, masyarakat diminta supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, termasuk tidak beraktivitas di radius 5 km terhitung dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena di sana rawan kawan dengan lontaran batu pijar. Dan tetap waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ada lagi, ini tadi informasi dari Pak Imam ya, informasi jalan alternatif Sukun sampai lapangan Tumapel ramai sekali. Ini ada acara apa Pak ya di sana? Mungkin kawan-kawan City Guide punya update informasi, boleh ditambahkan. Sukun Singosari, informasinya dari Pak Imam. Kemudian ada lagi informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide lainnya. Oh, ini link berita ya, coba kita cek dulu. Tadi ada Pak Michael. Kemudian untuk Anda kawan yang bersama dengan kami, setelah ini di jam 7 kita akan masuk di Ijen Talk. Kita akan bicara lagi hajatan makan jalan. Mungkin yang jadi keluhan dari kawan-kawan City Guide beberapa hari terakhir ini, kemudian pengennya sih perjalanan aman-aman saja, lancar-lancar saja gitu ya, tapi ternyata ada hajatan masyarakat yang memanfaatkan sebagian badan jalan. Bahkan untuk mobil saja rasanya susah, jadi mau gak mau ini harus putar balik. Belum lagi minim informasi, paling tidak agak jauh begitu sudah ada informasi kalau ada kegiatan masyarakat gitu ya, sehingga bisa mengantisipasi. Tapi sayangnya tidak ada, belum lagi personil yang terbatas. Nah, ini sempat ramai juga informasi yang masuk ke City Guide. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak kawan, sebenarnya secara aturan gimana sih ketika ada hajatan masyarakat kemudian sampai akhirnya memanfaatkan badan jalan, perizinannya itu sebenarnya seperti apa. Kita akan diskusikan, kita akan kupas di jam 8 nanti bersama dengan 3 narasumber. Pertama, kami akan sambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres.

Hesta Malang Kota, Ibtu Juwana Gita. Ada juga dari Dishub, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Andi Setia Gentara, sekaligus dari dosen Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Iin Sulis Setiawati, SOS MSI. Anda juga berkesempatan untuk ikutan gabung di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Puas berpetualang seharian, saatnya mengisi tenaga dengan potongan daging raksasa yang kaya rempah. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Petualangan di Malang tidak akan lengkap tanpa mencicipi kulinernya. Perkenalkan, Sate Komoh. Berbeda dari sate pada umumnya, Sate Komoh menggunakan daging sapi dengan potongan yang sangat besar. Sebelum dibakar, daging yang empuk ini sudah diungkep lebih dahulu dengan bumbu rempah merah khas Jawa Timuran. Begitu digigit, perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas langsung pecah di mulut. Makan satu atau dua tusuk saja sudah dijamin pasti bakal kenyang. Cocok banget jadi hadiah setelah seharian lelah menjelajah alam Malang. Makanya, siapkan ruang kosong di perut Anda. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.